0: ID Naya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan seluruh pendaki Gunung Butak berhasil dievakuasi. Total ada 271 pendaki yang sudah berhasil dievakuasi sampai kemarin pagi hari. Kata Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH Wanatani Ahmad Syarifuddin, dipastikan tidak ada pendaki yang tertinggal di sepanjang jalur pendakian. Syarifuddin menambahkan, para pendaki yang masih di kawasan langsung diarahkan turun atau kembali setelah terdeteksi titik api. Kawan Pemprov Jatim panggil SPPG Kali Tengah usai insiden keracunan MBG. Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekda Prov Jatim, Adi Karyono menyebut, pihaknya bakal memanggil semua pegawai dan pengelola SPPG Kali Tengah Sidoarjo imbas adanya dugaan kasus keracunan ratusan santri dan santriwati di Ponpes Manbaul Hakim Selasa lalu. Pemprov Jatim dan Satgas MBG juga sudah menggelar rapat konsolidasi bersama instansi terkait dan telah melakukan pendalaman yang hasilnya juga sudah diserahkan ke BGN untuk keputusan sanksi yang akan diberikan ke SPPG Kali Tengah. Sementara saat ini SPPG Kali Tengah berstatus suspend berat selama 30 hari. Kawan, 583 polisi kehutanan dididik Polri. Sebanyak 538 peserta pendidikan dan latihan polisi khusus kehutanan atau posus kehutanan tahun 2026 dididik di Pusat Pendidikan atau Pustik Binmas Lemdiklat Polri. Pendidikan dilakukan selama 2 bulan mulai Rabu kemarin di lapangan R. Utomo Pustik Binmas Lemdiklat Polri dan dipimpin oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki. Rohmat menegaskan, setelah pendidikan, para peserta harus mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam menjaga kawasan hutan dan ekosistemnya. Sebanyak 583 peserta pada pendidikan tahap awal ini menjadi bagian dari proses menuju penguatan 6.500 polisi kehutanan yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tugas. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
1: One Hot News.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini seperti biasa kita akan masuk di program PMI Halo PMI bersama dengan UDD PMI Kota Malang. Jadi untuk pagi hari ini kita sudah coba sambung bersama dengan penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor UDD PMI Kota Malang, Mas Aditya Marsya. Oke, kita masih coba sambungkan ya. Nanti kita akan coba melihat bagaimana update saat ini untuk stok darah, termasuk juga kebutuhan darah ya, yang perlu diketahui bersama. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini kegiatan PMI, kegiatan PMI Mobile yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Oke, sudah sambung dengan Mas Adit. Selamat pagi, Mas.
1: Halo, selamat pagi.
0: Sehat, Mas Adit?
1: Alhamdulillah, Kak Ula sehat. Bagaimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah, sehat juga pagi hari ini. Mas Adit, seperti kemarin ya, kita mulai informasi untuk stok darah dan juga kebutuhan darah seperti apa. Silakan, Mas Adit.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia CityGate. Untuk update stok darah pagi ini di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Untuk yang pertama, produk darah WB, golongan darah A47, golongan darah B99, golongan darah O141, dan golongan darah AB14. Lalu untuk produk darah PRC, golongan darah A200, golongan darah B470, golongan darah O411, dan golongan darah AB157. Lalu yang terakhir kan untuk produk darah TC, golongan darah A26, golongan darah B23, golongan darah O64, dan golongan darah AB31. Adapun kebutuhan stok darah sampai dengan pagi hari ini, Kak, relatif aman ya, Kak, ya. Namun bagi yang ingin donor darah tetap bisa

0: Baik Kak, untuk PMI Mobile pada hari ini tidak ada Kak. Jadi kami hanya fokus di Kota Malang saja Kak.
1: Berarti buat masyarakat yang mau donor nanti langsung ya ke UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Gitu. Nah, Mas, buat masyarakat yang pengen mengadakan kegiatan gitu ya, semacam donor darah kerjasama dengan PMI Kota Malang, caranya gimana?
0: Baik Kak, untuk masyarakat, instansi, ataupun kelompok donor lainnya yang ingin mengadakan kegiatan donor darah, yang dipersiapkan pertama adalah tanggal kegiatan beserta tanggal alternatif Kak. Karena dikhawatirkan untuk tanggal yang diinginkan oleh kelompok donor tersebut, kami sudah full booking. Jadi kami bisa memberikan arahan tanggal-tanggal berapa aja yang di PMI Kota Malang ini masih kosong Kak. Lalu untuk target donor di PMI Kota Malang sendiri, minimal di 30 orang berhasil Kak. Jadi setidaknya menyiapkan sekitar 40 sampai dengan 45 calon pendonor Kak untuk melengkapi jika-jika nanti ketika pelaksanaan ada donor tunda Kak.
1: Okay.
0: Lalu persyaratan lainnya menyiapkan ruangan Kak. Setidaknya ruangannya luas serta ber-AC Kak ya. Untuk suhunya di kisaran 20 sampai dengan 25 derajat Celcius Kak. Lalu untuk persiapan lainnya seperti meja kursi, ballpoint dan lain sebagainya bisa langsung menghubungi by WhatsApp Kak atau langsung datang ke UDD PMI Kota Malang aja Kak. Nah, untuk WhatsApp sendiri di Ibu Sri Winanti di 0821-3921-8581 atau ke saya sendiri Kak di 0858503946 Kak.
1: Oke, Mas Adit. Kemudian Mas Adit, buat masyarakat yang baru pertama kali ini sudah ada rencana pengen donor gitu ya, caranya gimana dan syaratnya itu apa aja, Mas Adit?
0: Baik Kak, bagi yang ingin donor nih ya, syaratnya dulu mungkin ya. Untuk syaratnya donor sendiri darah-darah itu adalah yang pertama sehat secara jasmani Kak, serta usianya minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun, dan berat badan minimal 45 kg Kak. Lalu tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan, baik itu obat konsumsi atau ataupun sedang perawatan dokter Kak. Jika sedang perawatan dokter, harap diselesaikan dulu perawatannya. Dan jika mengkonsumsi obat-obatan, setidaknya 3 hari bebas obat Kak, baru bisa donor darah sendiri Kak. Lalu untuk wanita sedang tidak hamil, tidak menyusui ataupun sedang haid Kak. Lalu untuk tekanan darah minimal 90/60 dan maksimal 160/100. Serta untuk kadar hemoglobinnya di 12,5 sampai dengan 17,0 Kak. Nah, untuk persyaratan administrasi yang wajib dibawa adalah KTP atau SIM Kak sebagai validasi penonton nantinya, serta jangan lupa Kak untuk mengisi formulir di UDD PMI Kota Malang ataupun di kegiatan mobile unit Kak. Demikian Kak.
1: Oke, Mas Adit, kalau dari pengalaman banyak orang ya yang melakukan donor darah apalagi pertama kali, ini biasanya gagalnya itu karena apa Mas? Mungkin boleh juga nanti disampaikan tips untuk masyarakat Mas biar bisa melakukan donor darah gitu Mas.
0: Baik Kak, rata-rata kalau untuk tundanya itu di tensi dan hemoglobin Kak atau HB Kak. Nah, untuk tensi sendiri misalnya tensinya rendah itu bisa di push atau diperbanyak olahraganya Kak. Serta kalau tensi terlalu tinggi itu bisa dicoba istirahatnya diperbanyak. Karena tensi itu sendiri dipengaruhi oleh pola kehidupan kita Kak. Nah, sedangkan untuk hemoglobin atau HB untuk wanita memang cenderung rendah Kak karena ada siklus menstruasi. Nah, namun untuk ingin menaikkan HB itu bisa mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan daging seperti daging-dagingan dan lain sebagainya Kak. Namun untuk yang HB-nya tinggi itu kebalikannya Kak, kurangi makan makanan daging dan perbanyak minum air putih Kak. Apalagi untuk laki-laki nih yang cenderung HB-nya tinggi mungkin karena ngopi atau merokok. Nah, itu kalau bisa dikurangi juga Kak.
1: Oke. Okay. Baik Mas Adin, ini terakhir ya, boleh diingatkan ke masyarakat tentang manfaat melakukan donor darah apalagi dilakukannya secara rutin. Silakan Mas Adin.
0: Baik, untuk manfaat donor darah sendiri cukup banyak Kak ya. Yang langsung kita rasakan sebagai pendonor adalah tubuh kita akan merasa lebih enteng Kak. Karena darah kita akan diambil sebanyak 350 mili dan tubuh akan memproduksi sel darah baru Kak. Atau istilahnya seperti recovery darah Kak. Dan jika sudah dilakukan secara rutin, maka istilahnya seperti medical check up rutinitas gratis Kak. Yang mana setiap 2 bulan sekali kita donor tersebut, pastinya kita akan diperiksa tensi dan HB kita Kak. Jadi kita bisa memantau nih apakah tensi kita maupun HB kita selalu dalam kondisi yang normal Kak. Demikian Kak.
1: Baik, Mas Adit, terima kasih banyak ya untuk beberapa informasinya. Selamat bertugas pagi hari ini. Sehat-sehat Mas.
0: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Kawan, itu tadi obrolan kita bersama dengan Mas Adit dari UDD PMI Kota Malang. Yang mau donor bisa langsung datang ke PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama City FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut, hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamat di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Nah kawan, untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya, yang perlu diantisipasi area Dodikjur yang memang sudah mulai ramai ya pagi hari ini, tapi sudah ada arahan juga dari petugas di lokasi kawan, khususnya mengarahkan untuk tempat-tempat parkir atau kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan ya, sehingga tidak sampai parkir di badan jalan di sepanjang M. Wiono. Kemudian untuk pagi hari ini City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Yuk untuk Anda bisa cek juga ya Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Pak Yudi, selamat pagi. Terima kasih voice note-nya, Pak.
1: Selamat pagi sedikit, izin report lagi ya. Ini tadi saya nyampe di kawasan Gondanglegi, tepatnya setelah Ponpes Arifai kalau dari arah utara. Ternyata ada truk mogok lagi, truk tebu mogok. Tapi berhubung jalurnya relatif lengang, jadi nggak terlalu ngefek sih, walaupun memang harus lewat satu-satu saling mengalah. Mungkin bisa ditangani petugas yang berwenang. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas. Kemudian ada juga dari Pak Yuka ini tadi voice note yang ditambahkan.
2: Selamat pagi Mbak. Maaf Mbak, melaporkan jalan mulai dari Bandulan sampai di Wargan itu kapan hari sudah saya kritik. Mbok Yao, polisi atau distributor mulai pagi ke situ. Saya juga makasih nih Radio City Gate selalu apresiasi kita. Tapi koyo wis anu sih Mbak. Mbok yo kretek atine wong polisi karep kuwi isu-isu sing polantes nginceng runung ngono lho wong. Ambe disub sakno wong sing musak mulai sekolah budal ngetro sekolah iku. Ande kate ku anak sampeyan iku lho kroso. Cengok ngono lho, lek isu iku boyo polisi wong cengok ngono. Lek isu diatur, dewangi bantu wong-wong di kono ngono lho wong. Makasih untuk City Gate udah apresiasi dan selalu sukses juga City Gate. Jadi hari ini dari Madura saya makan jalannya anjuran-anjuran, jadi macet total hari ini. Perambat betul Mbak, kasihan saya tadi. Tiap hari gitu aktivitasnya di Bandung sampai Bergan. Ya. Makasih Mbak.
0: Baik, Pak Yuga terima kasih banyak. Nanti kita akan sampaikan ke polsek terdekat sekaligus langsung kita sampaikan ke Kasat Lantas ya, Polresta Malang Kota. Harapannya semoga seperti yang diharapkan Pak Yuga dengan hadirnya personil di sana ini bisa membantu paling tidak pengaturan lalu lintasnya. Nah untuk informasi lainnya juga Anda masih bisa sambung bersama dengan kami kawan, manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan turut berbagi beberapa update informasi di pagi hari ini. Hati-hati, kondisi jalan tampak sudah mulai ramai untuk Anda yang berencana mobile di sekitar Kota Malang, termasuk juga di wilayah Kabupaten Malang. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti, malah boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai ini sudah lengkap, private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga. Sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu, info lengkap cek Instagram @ParamaPandermanHill. Atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kita lanjutkan informasi di WhatsApp yang sudah masuk. Nah, ini tadi kami dapat update dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Ini kaitannya truk trouble, kawan, yang ada di sekitar Jalan Maijen Sungkono dari arah utara setelah jembatan. Informasinya, truk trouble itu sudah dievakuasi dan sudah jalan kembali. Arus lalu lintasnya aman, lancar, terkendali, kawan. Seperti ini kondisinya. Jadi sudah tidak ada ya di lokasi. Terima kasih banyak Pak Hatta untuk respon cepatnya. Untuk Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Jadi kawan, saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, jadi nanti bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim juga bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis,

0: park hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di Kota Malang. Caranya mudah, jadi nanti cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali lagi masuk di program IGen Talk dengan topik bahasan batu darurat vandalisme. Ini kayaknya juga istilah yang lagi rame muncul, kawan, ya. Setelah beberapa hari terakhir, ada persoalan yang membuat wajah Kota Batu ini menjadi sorotan vandalisme. Coretannya ditemui di berbagai titik, mulai dari fasilitas umum, pagar, pintu ruko, gitu ya, rumah warga, tempat usaha juga, sampai dengan villa. Bahkan sejumlah ruas seperti Jalan Panglima Sudirman, Sultan Agung, Agus Salim, Suropati, Hasanuddin, Samadi, Mustari, dan beberapa titik lain itu juga menjadi sasaran. Akhirnya, ini aksi dugaan ini diduga banyak dilakukan pada malam hari, dan pemilik bangunan pun juga harus mengeluarkan biaya juga untuk membersihkan atau melakukan pengecatan ulang. Persoalannya bukan soal estetika kota yang kita soroti, kadang juga di rumah, kantor, dan fasilitas publik lainnya memang menjadi sasaran begitu, kawan, ya. Kita perlu membedakan antara street art sebagai bentuk ekspresi dengan vandalisme yang dilakukan tanpa izin dan juga merusak properti orang lain. Nah, lalu apakah pelaku vandalisme ini hanya membutuhkan ruang untuk berekspresi saja, atau ada persoalan lain sebenarnya seperti pengaruh lingkungan, kelompok sebaya, pencarian identitas, sampai dengan kebutuhan untuk mendapatkan eksistensi. Dari sisi pemerintah, apakah langkah yang dibutuhkan ini cukup berupa pengawasan dan juga penindakan, atau harus ada pendekatan sosial dan ruang ekspresi alternatif yang bisa lebih terarah? Kita bakal bahas bersama tiga narasumber pagi hari ini. Ada pegiat street art Kota Batu, Ahmad Holili, dan juga Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lilik Fariha SH, dan dosen sosiologi

0: BUMN Muhammad Aan Sugiharto M. Sosio. Saya mengingatkan kembali untuk kawan-kawan yang mau ikut bergabung bisa langsung chat voice note atau call in di 0811-3600-911. Saya sapa dulu narasumber yang sudah terhubung bersama kami di Zoom, kawan. Ada Bu Lili ya, Bu Lili sudah standby, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Yolanda.
0: Kabar sehat Bu Lili ya, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini lagi di rumah, di kantor Bu? Ya, halo?
1: Di kantor gitu.
0: Oh, di kantor, oke baik. Nanti
1: bisa... Di kantor nih, 7:30 kita udah. Halo?
0: Iya, tadi sempat terputus Bu Lili. Oke, baik, sudah standby di kantor katanya. Jadi nanti bisa mengikuti diskusi sampai dengan selesai Bu ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya juga Bu Lili. Ada Pak An yang sudah gabung juga di Zoom. Pak An, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yola, Bu Lili, Mas Prili.
0: Kabar sehat juga ya Pak An pagi hari ini?
2: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Ini di kampus Pak atau di rumah?
2: Masih di rumah karena kebetulan nanti jam 10-an ada apa diskusi dengan Man Kota Batu.
0: Oh oke, okay. Tapi UMM sekarang masih libur atau sudah mulai perkuliahan juga Pak?
2: Ini Mbak, minggu depan baru mulai PESMABA, seperti pengenalan kampus siswa baru.
0: Oh hari minggu ini. Depan ya. Oke baik Pak, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir. Ada Mas Ahmad Holili. Ini dari Street Art Kota Batu. Selamat pagi, Mas Ahmad. Iya, kabar sehat juga ya, Mas Ahmad pagi hari ini.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini, Mas?
3: Lagi ngopak.
0: Lagi ngopak katanya. Oke, baik. Semoga nanti juga bisa mengikuti diskusi sampai dengan selesai ya, Mas Ahmad ya. Oke, baik. Suara Mas Ahmad di kami diterimanya agak kecil nih, Mas.
3: Oh gitu.
0: Ah, ini udah agak.
3: Oh, sudah aman.
0: Oke, baik. Tadi agak-agak kecil, agak jauh gitu suaranya. Oke, baiklah. Kita langsung ke Bu Lili dulu ya untuk membuka sesi diskusi pagi hari ini soal adanya aksi vandalisme di Kota Batu. Kalau dilihat dari perspektifnya Dinas Sosial, bagaimana Bu Lili, apakah sudah terjaring nih anak-anak yang kemarin melakukan aksi vandalisme dan ada pembinaan juga atau seperti apa?
1: Oke, baik. Jadi begini ya, kita itu kan kota wisata ya. Kalau dari sisi pemerintah Kota Batu dengan branding kota wisata, pastinya aksi-aksi vandalisme yang terjadi belakangan ini menimbulkan ketidaknyamanan ya, baik bagi warga masyarakat, khususnya mungkin bagi wisatawan-wisatawan yang menikmati wisata di Kota Batu. Namun, kalau dari kami sendiri Dinas Sosial, kami melihat vandalisme ini bukan hanya sekedar sebuah tindakan iseng ya, bisa jadi itu merupakan sebuah gejala persoalan lain yang lebih mendalam, permasalahan sosial yang mungkin dihadapi oleh para pelakunya. Jadi kami tidak melihat sebagai dari kacamata Dinas Sosial, kami lebih melihat bahwa ini sebuah persoalan yang memang harus didekati, ada pendekatan yang lebih manusiawi, tidak semata-mata sesuatu yang melanggar hukum.
0: Oke. Kalau untuk laporan yang masuk ke Dinsos, apakah sudah banyak juga Bu terkait remaja yang melakukan aksi vandalisme ini?
1: Sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke kami ya. Artinya belum ada pelaku yang harus kami dampingi. Jadi untuk sebuah tindakan atau perilaku yang melanggar terampipum itu kan ada kewenangannya di Satpol PP ya. Nah setelah dipilah di sana, mana yang bisa diteruskan ke kami, ke Dinas Sosial untuk dilakukan pendampingan lebih lanjut. Tapi sejauh ini belum ada yang diteruskan ke kami, bisa jadi sudah selesai di tingkat OPD lain, misalnya di Satpol PP.
0: Jadi penanganannya sejauh ini dari Satpol PP ke, tidak digeser ke rekan-rekan Dinsos lagi, begitu ya Bu ya? Oke, baik ke
1: belum
0: Pak.
1: Ada ya, Mas.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Aan dulu nih, ketika vandalisme sudah mulai muncul di banyak titik Kota Batu Pak, dan juga menyasar properti warga juga. Nah ini kalau dari perspektif sosiologi sebenarnya ini menunjukkan fenomena apa? Tadi sempat disinggung oleh Bu Lili juga adalah persoalan sosial.
2: Oke, terima kasih Pak Yola. Ya, tadi juga di apa sampaikan Bu Lili tadi apa iseng tadi ya, menyebutkan apa iseng. Memang kalau kita baca beberapa literatur terkait dengan vandalisme itu ada kalau setidaknya saya bisa merangkum menjadi 4 penyebabnya ya, karena misalkan yang pertama ini nanti bisa ditambahi oleh Mas Walili nanti terkait dengan apa ekspresi ya, ekspresi dari atau saya menyebutnya ekspresi atas ketidakpuasan. Kemudian yang kedua ada kurangnya ruang berekspresi yang tersedia. Kemudian ketiga itu apa adanya persepsi bahwa hal tersebut diperbolehkan, dan yang keempat lah ini yang iseng itu tadi. Yang dari yang pertama tadi yang ekspresi ketidakpuasan itu tadi kalau saya melihat dari karena kan sudah banyak ini di beberapa media disebutkan bahwa apa tindak vandalisme di Kota Batu dan disebutkan tempat-tempatnya di mana dan bentuk-bentuk aksi vandalismenya. Nah, kalau saya melihat dari bentuk-bentuk aksi vandalismenya itu, saya rasa ekspresi atas ketidakpuasan ini tidak ada, karena biasanya ketika vandalisme itu disebabkan karena ekspresi ketidakpuasan, itu biasanya menunjukkan tanda-tanda atau setidaknya menyebutkan apa yang tidak puasnya. Nah, misalkan dulu fenomena dulu ketika saya apa studi di Surabaya, itu ketika maraknya aksi pungli yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, bahwa banyaknya di stop, kemudian ditilang, terus kemudian ternyata oknumnya itu nanti minta uang damai. Ya, kemudian banyak muncul aksi vandalisme yang bertuliskan damai itu indah, dicoret damai itu 50.000 atau damai itu 100.000. Nah, berarti itu adalah ekspresi ketidakpuasan. Tetapi ketika saya lihat apa bentuk-bentuk vandalisme yang terjadi di Kota Batu, tidak ada yang seperti itu. Jadi ekspresi atas ketidakpuasan itu bisa kita eliminir. Kemudian ruang ekspresi yang tersedia. Ketika saya lihat, itu kan Sekda Kota Batu kan juga sudah menyediakan ruang berekspresi. Nah, ini nanti tinggal kita lihat apakah ruang berekspresi ini nanti sudah mudah dijangkau oleh apa orang atau pegiat-pegiat tadi. Apakah ruang itu tadi mudah dijangkau tanpa harus melalui administrasi yang berbelit atau tidak. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi kan, persepsi bahwa hal tersebut diperbolehkan. Nah, ini yang menarik, karena ketika sesuatu itu terjadi kemudian tidak ada tindakan cepat, biasanya itu ada asumsi oleh orang lain bahwa itu diperbolehkan. Contohnya misalkan ketika ada orang yang membuang sampah di pinggir jalan, ketika sampah itu kemudian dibiarkan terus menerus, maka orang juga akan menilai berarti buang sampah di sini itu tidak apa-apa, jadi orang lain akan meniru gitu. Nah, yang keempat ini penyebab yang keempat, yang iseng ini tadi, yang ini tadi yang memang apa harus agak sulit ini untuk diatasi. Dan beberapa literatur di Sumatera, di Palembang, itu ternyata banyak yang ada studi yang meneliti tentang vandalisme, itu ternyata pelakunya itu banyak yang anak-anak SMA.
0: Oh, oke.
2: Di mana anak-anak SMA ini itu adalah masa-masa di mana mereka mencari jati diri. Nah, ini mungkin nanti yang perlu dicari apa diatasi, mungkin bisa melalui apa sasarannya adalah anak-anak SMA ini yang mereka apa perlu sedang dalam proses mencari jati diri, dan akhirnya salah satu salurannya adalah mereka iseng coret-coret. Nah, ini nanti kami ada, maksudnya saya nanti ada beberapa saran, mungkin ya beberapa opsi terkait dengan, kebetulan di prodi sosiologi kan ada, saya melihat ada 3 mata kuliah yang itu relevan untuk diterapkan sebagai alternatif solusinya. Begitu Mbak Ina.
0: Oke, tadi untuk salah satu faktor pertamanya adalah adanya ekspresi ketidakpuasan. Salah satu contohnya menyuarakan apa yang menjadi faktor penyebab mereka tidak puas gitu ya. Atau bisa jadi coret-coretannya itu nggak berupa ekspresi ketidakpuasan, tapi diletakkan, ditaruhnya di tempat yang dia tidak puas dengan tempat itu. Bisa jadi nggak itu, Pak An? Misalnya tidak puas dengan salah satu instansi pemerintahan, akhirnya vandalismenya dilakukan di sana tanpa ada kata-kata yang menjurus ke arah sana juga.
2: Iya, seharusnya seperti itu. Tapi kalau saya melihat di yang terjadi di Kota Batu, itu kan di ruko, di kemudian apa, di ruko, di pos halte bis dan sebagainya, yang itu kalau saya merasa itu tidak berkaitan dengan ekspresi ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah. Kalau misalkan itu ekspresi ketidakpuasan terhadap

0: Saya melihat ada pola kayak semacam identitas lah. Mungkin nanti Mas Kholili bisa menyampaikan. Jadi kalau dari beberapa literatur kan memang biasanya vandalisme itu selalu ada ciri khas identitas tertentu. Jadi mereka itu saling ingin membuktikan diri, eksistensi dari komunitasnya mereka.
1: Baik Pak An. Saya geser ke Mas Kholili kalau gitu ya. Ini mungkin di awal boleh dijelaskan dulu perbedaan antara street art itu dengan vandalisme sendiri ini, Mas.
2: Selamat pagi, Pak An. Saya mewakili teman-teman komunitas graffiti ya. Jadi vandalisme dan graffiti itu adalah dua unsur yang berbeda gitu. Kalau vandalisme kan cenderung berusaha orang alis dari itu, bisa dikatakan seperti itu. Dan graffiti itu justru seharusnya dia memperindah, menyampaikan pesan sosial, menyampaikan mengungkapkan estetika privasi seperti itu. Kemudian target, dari targetnya di situ juga bisa dibedakan. Kalau target media vandalisme itu biasanya tembok-tembok bersih gitu ya, fasilitas vital sama cagar budaya. Nah, namun teman-teman graffiti itu lebih ke tembok kotor yang mungkin ini akan lebih bagus ketika kita respon seperti itu. Untuk eksekusinya juga kalau vandalisme itu lebih cepat ya, sembunyi-sembunyi di malam hari seperti itu. Dan graffiti itu lebih terencana, jadi butuh waktu. Itu sketsa, kita bikin sketsa banyak, jadi mungkin 2-3 hari bikin sketsanya, hari keempat kelima baru kita eksekusi. Nah, untuk hasil akhirnya juga bisa kalau vandalisme itu cenderung jadi sebuah polusi visual, kita katakan seperti itu. Sedangkan graffiti itu bisa jadi menjadi nilai tambah ketika lempar jalan. Seperti di Solo, di Jogja, ada teman-teman komunitas itu berupaya mengangkat cerita-cerita lokal menjadi sebuah visual di jalanan, seperti itu. Nah, kenapa sih anak muda itu turun ke jalan? Saya mendiagnosis ketika nama itu adalah bisa disebut coping mekanisme, yaitu pelarian psikologis dari terasnya tekanan hidup urban ya. Jadi mencoret tembok itu memberikan sebuah ilusi ya, kembali penuh atas hidup mereka sendiri. Jadi kita merdeka kok, meskipun tidak merasakan dijaga, kita merdeka. Jadi merdekanya mereka itu lewat coret tembok. Jadi seolah-olah mereka bisa menguasai kota itu. Kemudian yang kedua ada walk itu, yaitu mencarian sensasi adiktif di perbatasan antara rasa aman dan bahaya ekstrim, seperti memanjat billboard yang tinggi di kota-kota besar seperti itu ya. Lonjakan adrenalin menjadi tujuan utama mereka. Jadi ketika mereka terpikir, mereka adrenalinnya ini lagi tinggi gitu. Jadi mereka merasakan sensasi yang menyenangkan di situ. Dan yang ketiga ada klaim teritorial. Jadi mereka, si para vandalisme ini mengklaim bahwa ini wilayah saya, jadi saya harus eksis di vandal-vandal seperti itu. Kalau dibilang Pak An tadi coretannya abstrak, itu mereka nggak abstrak, tapi mereka menuliskan namanya mereka masing-masing. Dan saya pastikan di Kota Batu sendiri itu teman-teman grafitinya hampir tidak ada di sana. Mereka ingin merubah persepsi publik ya tentang vandalisme dan graffiti itu sama dengan vandalisme. Mereka ingin berubah mindset seperti itu. Jadi kami kolaborasi dengan Alirau itu membuat dua unit graffiti tahunan. Jadi ada kok sebenarnya wadahnya kalau kalian mau gabung, mau join kayak gitu. Jadi situ kita lakuin workshop juga, edukasi sama-sama beli cilok, beli kaleng. Ngapain sih kok coret-coret? Ayo kita bikin sebuah gambar yang estetik ya, gitu. Kita belajar mengelola keuangan dan itu.
1: Mungkin gitu. Oke, baik Mas Kholil. Tadi sempat di-mention juga ya oleh Pak An bahwa dari Sekda Kota Batu sendiri menyediakan tempat di sana untuk memberikan wadah bagi anak-anak yang mau berekspresi melalui street art tadi. Dari Mas Kholil gimana? Di Kota Batu memang cukup memadai kah, Mas? Atau seperti apa?
2: Saya kayaknya belum dengar itu. belum mendengar

0: Yang jelas dalam waktu dekat kami teman-teman kontes setelah itu Wafiti akan membuat sebuah event, jadi kita akan memblow up istilahnya, menutup beberapa titik-titik vandalisme untuk kita gambar. Jadi kita mendatangkan beberapa grafiti artis dari berbagai kota di Indonesia, bisa jadi internasional juga eventnya nanti. Kita akan mendatangkan di Batu dan disebar di beberapa titik yang kiranya itu kotor akibat vandalisme seperti itu. Jadi kita melegalkan, kita melegalkan beberapa tembok itu.
1: Oh iya. Berarti kalau menurut Mas Holil sendiri dengan adanya ruang ekspresi yang tersedia itu cukup untuk mencegah anak muda melakukan aksi coret-coret atau vandalisme ini, Mas?
0: Betul sekali. Mereka itu sebenarnya keos tapi nggak tahu ini arahnya kemana. Jadi dia coba-coba. Itu nggak bisa dipungkiri bahwa semakin berkembangnya kota itu pasti semakin banyaknya vandalisme seperti itu. Saya kira seperti itu.
1: Oke, baik, kita jeda dulu para narasumber. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga yang mau menambahkan beberapa catatan terkait topik bahasan kita di pagi hari ini, monggo di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim. Justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

Jadi kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura, lanjut.

0: pos perizinan pendakian. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
3: Sekarang nggak perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
3: Tinggal chat WhatsApp Tania.
4: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
4: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
3: Betul, mau lapor gangguan.

0: Cek tagihan atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
1: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Masih dengan topik bahasan Kota Batu darurat vandalisme, kawan, kita masih melanjutkan pembahasan di segmen kali ini. Dan di segmen kedua ini juga saya mau langsung geser ke penelpon yang sudah masuk. Ada Pak Raffi Udin. Pak Raffi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak Irlanda.
3: Iya, silakan Pak.
4: Batu darurat vandalisme. Berarti sudah parah kalau kayak gini ya, batu ini dengan vandalisme itu. Terus, apa namanya, dinas terkait untuk mengasasi hal seperti itu di mana posisinya? Apa pada tidur semua kalau gitu ya? Ini suatu hal yang ironis sebetulnya, Mbak Yolanda. Kenapa? Batu itu lu cuma 3 kecamatan kan gitu kan? Kalau kita bicara vandalisme dan ini mengacu kepada tidak tertib, berarti udah ranahnya kepada siapa nih kalau sudah gitu? Kamtibmas. Ada situ polisi, ada Pol PP, nah gitu kan. Ada ditambah lagi itu ada Babinsa, ada Koramil, dan gitu kan. Polsek ada 3, Polsek Bumi Aji, Polsek Batu, Polsek Junrejo, kan gitu kan. Koramil juga sama kayaknya kan gitu, Pak. Terus kemana semua itu gitu loh. Kan dia juga punya unsur intelijen lah istilahnya, kalau mau mata-matai istilahnya gitu kan. Di mana kira-kira orang-orang yang sering begini, kan begitu kan. Apapun judulnya, ekspresinya, apapun itu ketidakpuasan dan segala macamnya, kalau sudah dituangkan dalam yang tidak sepantasnya itu tidak boleh, Mbak, kan kayak gitu gitu kan. Tetapi di lain pihak juga harus koreksi diri, regulator atau pemerintah ini kenapa kok seperti itu? Apa upayanya? Punya instrumen pemerintah itu, Mbak. Punya regulator itu punya instrumen. Instrumennya itu tadi saya sampaikan tadi. Kamtibmas, ada polisi, ada Pol PP, kan gitu kan, ada Babinsa di situ, ada 3 koramil, 3 kapolsek, 1 polres yang notabene cuman 3 kecamatan loh, gitu loh. Kecuali Malang itu mungkin searat-arat ya kabupaten kan gitu kan. Ini sungguh ironis sebetulnya, bagaimana penguasaan wilayah dari masing-masing polsek maupun koramil itu harusnya jarum jatuh tahu semua di orang-orang ini gitu loh. Ya mungkin sudah dikerjakan tapi mungkin belum maksimal, ya kan? Ya itu kan perlu evaluasi. Dari dinas sosial, karena kebetulan sekarang ini sebagai narasumber, ya mungkin ibu kurang maksimal komunikasinya, kan begitu. Kalau istilahnya dibilang Forkopinda itu apalah namanya itu pun, komunikasi dengan pimpinan itu ya perlu diintensifkan untuk tidak hanya ngopi morning tea, morning coffee aja. Tapi realisasi daripada pertemuan itu apa? Mungkin kan gitu, Mbak ya, Mbak Yolanda ya. Mungkin kita kenapa ya? Sedikit loh, cuman Batu loh, Telung Kecamatan. Kok masih pan darurat itu? Oh, bu ceritanya, Mbak. Kan enggak gitu-gitu loh. Apalagi yang Mas siapa tadi yang apa street jalanan apa tadi itu ya?
3: Street art.
4: Ya, diarahkan juga. Ya tolong bantu diarahkan ya kan gitu, tidak. Ya ke yang sebetulnya lah, tapi memang kalau juga mungkin sudah mengekspresikan kepada pemerintah juga tidak mungkin tidak digubris, kadang-kadang kita juga apa ya memaklumi kadang-kadang ya, ini salah juga jadinya saya kan gitu Mbak ya. Apapun bentuk vandalisme salah, tapi begitu kalau dia betul-betul mengekspresikan dan tidak didengar, kayaknya ya itulah jadi bingung juga jadinya masyarakat kecil ini Mbak Yolanda kan gitu. Dari itulah maka kepada para pemangku apa namanya kebijakan, pemangku kepentingan lah apa namanya kan, OPD yang terkait dengan hal tersebut, ya coba tolong maksimalkan mungkin apa yang harus diantisipasi. Ini harusnya bentuk antisipasi yang dikerjakan, bukan sudah kebakaran gini baru kita ketemu Mbak Yolanda, harusnya kan gitu kan. Terus kalau enggak apa yang dikerjakan selama ini kan gitu, oh banyak Pak yang dikerjakan, justru itulah ada bapak-bapak, ibu-ibu menjadi pejabat itu tugasnya yang untuk itu kan, begitu sebetulnya Mbak. Nah, kalau ini terjadi darurat vandalisme berarti kurang maksimal kerjaannya OPD di Kota Batu yang berkaitan dengan hal yang seperti ini. Kebetulan pagi ini vandalisme ya, darurat vandalisme di Kota Batu. Sebetulnya ingin kita dengarkan Pak, kalau ada topik seperti ini kita ingin dengarkan eksekutornya itu Polres ya kan gitu kan, dari narasumber dari polisi, narasumber dari Koramil kan gitu sebetulnya Pak. Kalau kita ini ya nggak apa-apa, cuman hanya sekedar pengetahuan, tetapi kita juga ingin dengar apa yang dikerjakan sama eksekutor ini, Pol PP, Polsek, mungkin nanti kan Kamtib Babin Kamtib Mas itu loh maksud saya gitu. Yeah. Kalau Koramil lu Babinsanya tuh apa yang dikerjakan kan gitu aja sebetulnya Mbak.
3: Oke, baik Pak.
4: Mungkin itu aja Mbak dari saya yang sekelumit cukup ironis sebetulnya, karena wilayah itu cuman wilayahnya Saipet tapi kok terjadi darurat vandalisme. Terima kasih, mohon responnya daripada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dari Pak Rafiuddin, mungkin Bu Lili bisa langsung menanggapi, silahkan.
5: Yang pertama terima kasih Pak Rafiuddin ya atas tanggapannya. Kami sepakat dengan Bapak bahwa memang pengawasan berjenjang itu harus dilakukan ya per wilayah, mungkin dari RT RW setempat itu melakukan pengawasan untuk lebih ke bagaimana bagaimanapun juga pengamanan wilayah juga ada kewenangan di masing-masing wilayah gitu nih. Untuk memaksimalkan komunikasi ya menjadi catatan bagi kami. Tapi prinsipnya kami sepakat bahwa harus ada pengawasan berjenjang dan optimalisasi komunikasi antar pemangku kepentingan. Gitu ya. Nah, terkait dengan kalau kita kembali lagi ke tadi dari masukan dari Pak Aan maupun dari Mas Ahmad Holil ya, bahwa memang penyebabnya beberapa hal yang memang harus kita tampung, harus kita akomodir bagaimanapun juga. Teman-teman penggiat grafiti itu juga warga masyarakat kita. Jangankan generasi muda yang menggiat grafiti ya, bahkan lansia pun adalah anak-anak, lansia, kelompok rentan lainnya pun menjadi bagian yang kita perhitungkan di dalam proses pembangunan Kota Batu. Nah ini usul dari Mas, rencana kegiatannya Mas Ahmad Holini tadi, nah, keren banget Mas, ini mungkin ini sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Sekda di beberapa media massa kemarin menanggapi aksi vandalisme ya, bahwa akan menyediakan ruang untuk teman-teman komunitas atau penggiat graffiti di Kota Batu, dan itu keren banget Mas. Monggo nanti kita follow up ya di kesempatan berikutnya. Ada beberapa OPD yang memang bisa nanti untuk mengampu. Nanti juga ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih jauh terkait dengan aktivitas teman-teman ini, baik yang menuju ke seninya atau ke vandalismenya ya. Kalau kami dari Dinas Sosial, nanti kita akan melakukan pendampingan. Kita juga kalau memang masalahnya seperti yang disampaikan, ada unsur mungkin secara psikologis ya, tadi ada di catatan saya bahwa memang ingin mengungkapkan atau mengklaim wilayah atau apa, mungkin bisa diarahkan ke hal-hal yang lebih positif begitu ya. Nah, untuk teman-teman yang memang harus ada pendampingan dari kami, di kami di Dinas Sosial ada program untuk bina remaja juga ada. Kami akan bekerja sama dengan Puspaka. Puspaka itu ada di bidang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak di PPA. Nah, di situ ada juga psikolog dan nanti assessment dari kami, dari pekerja sosial dan psikolog yang akan membantu dan melakukan pendampingan. Apakah harus ada ataukah mungkin konseling, atau mungkin kita bisa lebih mengekspresikan apa ya yang menjadi mungkin itu. Kalau sudah parah kasusnya, memang harus ada pendampingan, hasil asesmen psikologi harus ada pendampingan psikososial. Kami juga ada UPT Bina Remaja yang bisa menampung dan memberikan ruang berekspresi bagi mereka. Tapi sekali lagi, kami tidak melihat hanya semata-mata ini sebuah pelanggaran hukum, meskipun ini ada unsur gangguan keamanan ketertiban. Tetapi kita dari kacamata sosial melihat ke belakang lagi, menjadi apa penyebabnya, dan kita akan memfasilitasi untuk memberikan ruang-ruang bagi mereka sesuai kebutuhan dari teman-teman penggiat kami. Dan lagi, terima kasih Pak Rahmudin untuk masukannya, dan Mas Ahmad Holili, keren banget idenya, nanti mungkin bisa kita sinergikan ya dengan pemerintah kota. Kebetulan kami di beberapa UPD ada kegiatan-kegiatan yang memang diperuntukkan untuk remaja. Kalau yang sudah terlembaga memang lebih mudah ya, seperti Pramuka, Karang Taruna, melalui sekolah, itu lebih mudah kita untuk memberikan ruang. Tetapi untuk komunitas mungkin harus ada effort lebih dari kami, pemerintah, untuk bisa bagaimana menampung semua unsur komponen masyarakat yang ada di Kota Batu. Gitu, okay. Nah, sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk remaja, untuk anak-anak muda, itu tidak hanya di Dinas Pendidikan atau apa, bahkan kemarin beberapa tahun terakhir ini kita ada kegiatan di Dinas Kominfo seperti ATV Karnival itu yang memberikan ruang ekspresi untuk anak-anak remaja. Kemudian juga bahkan dari Dinas Lingkungan Hidup ya, itu juga memiliki hashtag sekarang Green Nation, bagaimana mereka mengajak generasi muda untuk berkecimpung atau untuk menjadi penggiat lingkungan untuk dengan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Tidak harus kemudian melakukan penghijauan, reforestasi, penanaman. Bahkan kemarin pada peringatan Hari Lingkungan Hidup yang tahun 2026 Green Nation, itu juga ada karya seni dari teman-teman anak adik-adik anak SMA ya, yang dari limbah. Mungkin nanti teman-teman penggiat graffiti juga bisa berperan, mengambil peran di dalam proses-proses seperti itu gitu ya. Oke, kami tunggu Mas Ahmad Holili, sinergitas kita ke depan mungkin bisa lebih kita optimalkan ya. Itu Mbak Yana.
3: Oke, baik. Ini saya mau geser kembali ke kawan pendengar yang mau bergabung di line telepon. Tadi ada Pak Yudi ya. Katanya sudah beberapa kali didiskusikan, tapi masih ada saja ini aksi vandalisme. Pak Yudi, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
3: Iya, silakan Pak.
6: Iya, kita bicara vandalisme. Beberapa kali vandalisme ya kita sebut. Apalagi sekarang merambah Kota Batu, kota wisata yang harusnya indah, tertib, nyaman. Ya toh, sedap dipandang mata, kita kusuka ke sana. Akhirnya nanti juga tidak suka orang ke sana karena coret-coret. Ini masalah vandalisme itu kan sebetulnya masalah klasik yang sudah lama kita bicarakan. Tapi tidak kunjung padam. Ya mestinya kan kita harus tahu itu ya, penyebabnya sudah jelas. Ya pemerintah juga sudah tahu, para ahli sudah tahu, para relawan sudah tahu. Tapi tidak kunjung itu bisa menelurkan suatu rumusan. Cobalah, kita jangan berteori-teori aja gitu. Kita membicarakan ini, tapi duduklah bareng di situ. Penyebabnya adalah kekecewaan, ya toh. Untuk jati diri, karena perubahan apa namanya perilaku sosial. Semuanya itu kan kita tahu semua. Cuman kenapa mereka tidak, ya, para ahli ini pada duduk-duduk bareng di sana, bagaimana merumuskan itu gitu loh. Sayang tuh Kota Batu, kota wisata, kalau dibiarkan gitu saja ya sudah. Kesannya Kota Batu nanti jadi kumuh, gak karu-karuan gitu loh. Cobalah, ya tau, kita targetkan kapan, misalnya setahun lagi atau dua tahun lagi, Kota Batu bebas vandalisme begitu. Terima kasih, selamat pagi.
3: Terima kasih, selamat pagi Pak Yudi. Saya langsung ke Pak An, mungkin sekaligus menyampaikan, tadi katanya ada usulan-usulan untuk pencegahan begitu Pak An ya.
7: Terima kasih Mbak Yola. Ada saya rangkum jadi satu saja ya.
3: Iya.
7: Satu saja apa namanya? Tadi Bu Titi sudah apa menyampaikan apa apresiasinya terhadap Mas Pol ini akan berkolaborasi. Nah, ini saya ada tawaran. Kan hari ini saya akan ke Man Kota Batu. Nah, karena kebetulan di mata kuliah kami di Sosiologi UMM itu ada mata kuliah kampanye sosial. Nah, selama ini itu kami luaran dari mata kuliah kami, mata kuliah saya adalah membuat video kampanye sosial atau apa ya istilahnya, saya agak lupa. Ya, video kampanye sosial lah. Video kampanye sosial ya. Selama ini itu kami misalkan 2 tahun lalu kami mengambil isu di Taman Mercusari yang pada waktu malam dipakai untuk pacaran.
3: Okay.
7: Kemudian ada di Jalibar yang dipakai untuk balap liar. Nah, rencananya memang saya nanti akan ke sekolah Man Batu itu ingin akan mendiskusikan. Jadi selama ini permasalahan apa yang terjadi di sekolah? Nah, setelah saya baca ternyata aksi vandalisme di Sumatera Utara itu juga banyak dilakukan oleh anak-anak usia sekolah. Nah, nanti saya akan berdiskusi tentang itu, apakah bisa ngangkat tentang isu vandalisme. Nah, ini kalau berkenan nanti bisa kita kolaborasi antara Dinas Sosial, Mas Ahmad Kholili, penggiat street art. Nanti luaran mata kuliah kami akan mengangkat isu vandalisme. Nah, jadi kita melakukan sosialisasi pencegahan sejak dini bahwa vandalisme itu tidak baik. Nah, karena ini menyangkut terkait dengan konstruksi, bisa jadi bagi kita ya, bagi pemerhati tata kota, coret-coretan itu bisa jadi sebuah pengerusakan. Tapi kan bisa jadi bagi mereka coret-coretan itu sebuah seni, sebuah karya yang perlu diakui. Nah, ini kan ada perbedaan persepsi itu tadi, ada perbedaan pemaknaan terhadap aksinya mereka. Nah, ini kita perlu sinkronkan. Jadi nanti kalau berkenan, nanti luaran mata kuliah saya akan saya arahkan ke aksi vandalisme. Jadi kampanye sosial bahwa vandalisme ini jika dilakukan di tempat yang salah itu menjadi sebuah pengerusakan. Tetapi jika dilakukan di tempat yang semestinya, dalam hal ini adalah yang wacana terkait dengan ruang berekspresi itu, maka itu akan menjadi sebuah karya seni. Nah, nanti kalau ini kembali lagi, kalau berkenan nanti kita bisa kolaborasi. Jadi mata kuliah saya nanti luarannya adalah kampanye sosial, yang tadi juga saya lihat di platformnya Pemkot Kota Batu belum ada terkait video-video edukasi terkait dengan vandalisme. Nah, nanti bisa nanti keluaran kami bahwa aksinya luarannya adalah membuat video edukasi terkait dengan vandalisme, bahwa vandalisme ini kurang baik. Nah, gitu. Maksudnya aksi coret-coret itu akan menjadi sebuah vandalisme ketika dilakukan di tempat yang tidak semestinya. Seperti itu Mbak Yola.
3: Oke, baik Pak An, mungkin tanggapan juga nih dari Mas Holili dari dua penelpon tadi. Silahkan Mas, banyak yang meng-highlight juga apakah dari street art ini punya kolaborasi juga bersama dengan pemerintah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi agar meminimalisir vandalisme.
8: Terima kasih waktunya. Sebelumnya ketika kita membicarakan sebuah vandalisme itu mungkin sangat pelik. Jadi menurut pengalaman kami ya, di komunitas graffiti itu ada teman yang salah satunya punya store graffiti. Jadi dia menyediakan alat dan media untuk graffiti di Sukumulyo, ada Sukumulyo itu. Seringkali pelaku vandalisme ini itu benar yang dibilang tadi anak-anak SMA ya, yang ingin coba-coba seperti itu. Dan kalau kita mau menghentikan dia, itu pasti nanti akan muncul generasi-generasi berikutnya. Jadi, mungkin ide dari Pak An nanti, kemudian dari Bulili juga itu mungkin sangat membantu apa ya, menyambungkan ini, visi dan misi kami ke adik-adik kami yang ke bawah. Jadi generasi berikutnya itu kalau bisa kita arahkan. Jadi kita sama-sama beli kaleng itu sekarang nggak murah kok, dan naik harganya. Jadi yang dulu di harga 30-an itu sekarang 40-50 per kaleng, 400 mili. Jadi kita ingin sih sebenarnya mengedukasi anak-anak ini untuk ayo, daripada kamu beli mahal-mahal, coba bikin karya yang menarik. Paling mudahnya itu stensil seperti itu. Jadi di galeri Raul sendiri ketika kita di event itu sebenarnya kita juga mengupayakan itu. Kita ada workshop dengan stensil tentang bagaimana caranya menyemprot silok ini agar dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi pressure-nya gimana, tekanannya gimana, kemudian basic untuk membuat sebuah tulisan itu gimana, seperti itu. Dan kita pasti ingin membekali mereka untuk ayolah kita bikin piece, istilahnya piece ya, bikin gambar yang menarik gitu. Daripada kita import kejar-kejaran jalan, alangkah lebih baik kita bikin gambar yang bagus dan itu bisa diapresiasi.
3: Oke, baik Mas Holil, kita jeda kembali para narasumber. Setelah ini kita akan sambung juga di segmen berikutnya. Ada kawan pendengar yang masih mau hubung di line telepon. Tetap bersama kami, kawan di City Gate 911 FM.

0: kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Makanan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin
1: Kali Tengah. Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SNKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren

0: MA dan MTS Mabol Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
1: Program Makan Bergizi Gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita sudah masuk di segmen terakhir dalam Talk Choy Gen Talk untuk pembahasan vandalisme di Kota Batu. Dan di segmen kali ini saya juga mau akomodir dulu kawan pendengar yang sudah terhubung di line telepon. Ada Pak Anto. Pak Anto, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak.
1: Untuk masalah vandalisme, Mbak, ya, saya kan, rumah saya kan jadi korban juga.
0: Di mana itu, Pak Anto?
1: Di daerah menuju UB, di pojokan itu, rumah saya dicoret-coret. Yes, bagi mereka unik dan antik ya. Kalau bagi saya itu suatu apa ya, kayak meresahkan lah, karena kelihatan kotor dan enggak. Dari pengecatan saya yang lalu itu memang habis banyak itu catnya, juga cat bukan sembarangan sih. Mohon maaf lo ya. Nah, bagaimana mereka itu bisa dikumpulkan untuk dikasih pemahaman bahwa yang tidak boleh untuk dicoret-coret itu yang mana, dan harus ada ruang khusus bagi mereka sendiri. Entah itu mereka beli sendiri papan untuk aspirasikan seni mereka atau gimana gitu, Mbak. Biar mereka itu enggak ngawur gitu loh. Nah, usul saya cuma itu aja. Biar mereka itu enggak liar. Jangan sampai mereka itu lantas jadi musuh masyarakat banyak gitu. Gitu aja, Mbak. Mungkin bisa ada jawaban yang lebih membanggakan buat masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Bu Ili, silahkan.
2: Oke, terima kasih Pak Anto. Ada statementnya yang cukup bagus ya. Bagaimana agar mereka itu tidak menjadi musuh masyarakat. Artinya ketika bakat dan kemampuan mereka diimplementasikan di media yang tidak benar, maka potensi yang muncul bukan di bakat dan minat mereka, tetapi lebih ke bagaimana gangguan yang ditimbulkan oleh mereka. Nah, ini yang menjadi apa yang harus kita garis bawahi dan kita pertegas bersama ya. Bagaimana supaya bakat dan kemampuan itu tidak kemudian penyalurannya keliru sehingga menjadi istilah Pak Anto tadi, menjadi musuh masyarakat gitu. Nah, ini mungkin melalui Mas Ahmad Holili ya, selaku penggiat graffiti yang sudah memiliki komunitas itu, pemerintah akan memberikan ruang. Jadi di kami bahkan melalui UPD yang mungkin selama ini tidak terpikirkan, itu sebenarnya ada program-program yang memang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman penggiat graffiti. Misalnya melalui Dinas Tenaga Kerja, di sana ada program pemberian pelatihan kerja. Bagaimana artinya, bagaimana teman-teman penggiat ini bisa mendapatkan sebuah pelatihan yang bisa meningkatkan kapasitas mereka sebagai pelaku seni ya. Mungkin kalau sebenarnya ada unsur seni dan unsurnya tinggi sekali di dalam, yang dominan juga unsur seni. Bagaimana diimplementasikan dengan benar. Mungkin pelatihan airbrush mungkin untuk otomotif. Kemudian mungkin pelatihan seni mural. Bagaimana bakat yang ada pada mereka itu dikembangkan dengan lebih baik lagi. Atau bisa jadi yang kekinian, mungkin lebih ke desain grafis atau ilustrasi digital. Bagaimana pilok-pilok itu tadi dituangkan di dalam sebuah media digital yang baik airbrush maupun seni mural maupun ilustrasi digital tadi bisa meningkatkan nilai ekonomi dari bakat-bakat yang mereka miliki. Nah, monggo, kita ada dinas bidang pemuda olahraga, kita juga ada dinas naker yang mungkin arahnya bagaimana pengurangan

98.9 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 10 tadi, kalau melihat ya dari beberapa laporan yang kita terima di jam sebelumnya, masih banyak yang mengeluhkan soal ketersediaan BBM ya, jenis Pertalite salah satunya tadi, yang kabarnya beberapa titik itu kosong. Dan terima kasih kawan untuk Anda tadi yang sudah berbagi informasi lokasi mana sajakah jenis BBM Pertalite ya yang masih terisi, karena ini juga cukup membantu bagi para pendengar Sedigar FM yang barangkali masih mencari. Karena kalau dari informasi yang kita terima, memang permintaan Pertalite kemudian biosolar beberapa hari ini naik. Dan meskipun begitu, dari pihak Pertamina memastikan penyaluran untuk

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Halo, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
6: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
7: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih

0: kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: going back.
1: Guidance for your life. CityGate FM. Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, untuk di hari ini ya, 3 September 2026, beberapa informasi yang masuk via WhatsApp ya, kebanyakan ini juga masih soal ketersediaan BBM di beberapa SPBU. Kalau tadi sempat saya sampaikan, memang sempat ada peningkatan permintaan untuk di wilayah Malang untuk dua jenis BBM ya, yang subsidi. Untuk Pertalite itu naik sekitar 6% dan biosolar naik sekitar 15% berdasarkan evaluasi penyaluran sebelumnya. Nah, hal ini kawan tadi sempat sambung juga ya, ada salah satu pendengar Sedikir FM yang berpendapat, ada Pak Gunawan yang menyampaikan barangkali juga karena ada kenaikan BBM yang non subsidi gitu ya, jadi masyarakat banyak nih yang beralih ke yang subsidi. Dan memang hal ini juga mulai nampak ya sejak beberapa hari lalu, utamanya sejak masuk di bulan September, karena memang ada kenaikan harga BBM non subsidi mulai 1 September 2026 yang membuat sejumlah warga di Kota Malang dikabarkan memilih ngantri untuk dapat BBM jenis Pertalite. Dan antrian ini kawan sekali lagi terjadi sejak di beberapa hari yang lalu ya. Kalau dari pantauan Sidigir FM sendiri, setelah mendapat informasi dari banyak pendengar, itu seperti di kawasan SPBU Jalan Bandung, Jalan Ciliwung, kemudian di Terusan Sulfat ya, daerah Blimbing. Ini kalau kita kita cek juga dari laporan-laporan sebelumnya, itu sempat ada antrian di beberapa SPBU yang saya sebutkan. Kalau untuk hari ini tadi sudah beberapa kali ya kita update untuk Anda, di mana sajakah yang dikabarkan masih kosong dan mana saja yang juga sudah terisi, sehingga harapannya bisa jadi acuan juga nih yang mau cari BBM jenis Pertalite gitu ya, tadi yang banyak diinformasikan. Karena sekali lagi sebelumnya dari PT Pertamina Patraniaga ini kan sudah mengumumkan perubahan harga sejumlah BBM non-subsidi yang berlaku sejak 1 September 2026. Jadi kenaikan harga BBM non-subsidi ini pada Pertamax Turbo, Pertama, kemudian Pertamina Dex dan juga Dex Lite.

Kalau untuk Pertamax Turbo yang RON-nya 98 itu naik jadi 19.600 ya per liter. Kalau sebelumnya kan di harga 18.300. Jadi sekarang itu sudah naik di harga 19.600 per liternya.

0: pesawat asing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dilakukan karena penanganan karhutla sudah jadi prioritas utama nasional. Dalam penanganannya, pemerintah memang membutuhkan tambahan sarana pemadaman karena peralatan udara di Indonesia belum tersedia sepenuhnya. Dudi menjelaskan, pesawat asing ini didatangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan akan mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: One Hot News.

0: City Guide 9, Warone FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Terima kasih untuk beberapa informasi dan juga laporan yang sudah disampaikan. Ada Pak Purwanto, ini tadi sempat mengeluhkan soal aliran air ya. Jadi warga di Perumahan Gria Permata Alam Karangploso, Kabupaten Malang, ini merasakan aliran air yang seringkali gak mengalir dan seringkali tidak ada pengumuman terlebih dulu ketika ada semacam gangguan ya, atau mungkin debit airnya mengecil. Nah kemudian kata Pak Purwanto, hari ini juga sudah mati dua hari bahkan, tapi juga tidak ada tangki dari PDAM yang mengcover kebutuhan warga. Nah Pak Purwanto, ini tadi kita juga sudah coba koordinasi dengan Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruhan Pak M. Win. Kemudian Pak M. Win jam 1:06 menyampaikan siap akan dikoordinasikan dengan unit pelayanan Karangploso. Kayaknya dulu kita pernah punya kontaknya ya, unit Karangploso. Coba nanti kita cek dulu Pak, sambil menunggu update ya dari Pak MW nanti seperti apa hasil dari koordinasinya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, atau mungkin Anda juga di rumahnya ini terkendala aliran airnya, boleh nanti Anda sampaikan seperti apa, apakah masuk wilayah Kabupaten Malang atau di sekitar kota Malang. Anda bisa sambung di WhatsApp dan bisa juga dengan jumpai kami di sosial media ya, di @cityguide911fm. Kawan, karena tidak lama ini kita juga akan memasuki akhir pekan, ini yang perlu diketahui kegiatan masyarakat. Untuk hari Sabtu, informasi kegiatan yang masuk ke kami ada dua. Ada Karnaval Sanan Raya gabungan RW 14, 15, dan 16. Kita juga sudah coba koordinasi dengan rekan-rekan Polsek Blimbing, antisipasi untuk Anda yang mobile. Kemudian ada juga kegiatan di area Wonosari. Jadi informasinya ini menggunakan 5 sound horek ya. Untuk rutenya sendiri mulai dari Balai RW 7 lewat Karangsono, muter balik lagi lewat, kemudian titiknya kembali lagi ke Balai RW untuk kegiatannya setelah Isya ya. Ini adalah jalur alternatif kawan yang biasa digunakan Wagir Karangsono Genengan Pakisaji. Pak Sutardi waktu itu sempat share ke kami, ada voice note yang dikirimkan. Coba kita putarkan sekali lagi ya untuk isi voice note-nya.
1: Jeda, tombol.
2: Selamat siang City Guide. Saya menginformasikan, tolong dibantu ya. Nanti tanggal 5 bulan September, tanggal 5 bulan ini akan ada karnaval yang melibatkan 5 RT ya. Di Dusun Sonosari khususnya RW 07
0: Sonosari.
2: Dengan pesertanya mungkin lebih dari 50 ya. Yang jelas sound system, sound horeknya itu ada 5. Dan rutenya dimulai dari Balai RW 07 sampai

nanti melewati RW 089 Karangsono, kemudian muter balik lagi dan finish di RW 07 lagi. Mengapa saya sampaikan demikian? Biasanya jalur-jalur situ itu jalurnya para gojek ya. Jadi rutenya nanti dimulai rutenya kegiatannya akan dimulai sehabis isya. Jadi malam ya, malam minggu.

0: para pengguna roda 4 dan roda 2 ini lewat jalur situ. Jadi situ bisa tembus Karangsono langsung Genengan pakai Saji. Begitu juga sebaliknya dari arah Wakir juga mau ke katakan ke desa Genengan ya. Itu bisa langsung lewat jalur alternatif situ. Panjang jalurnya itu. Jadi mohon diinformasikan nanti pada malam minggu. Ya. Biasanya di situ jalurnya para gojek.
1: Baik Pak Sutardi, terima kasih banyak ya sudah kembali berkabar. Untuk Anda kawan yang juga tahu informasi akhir pekan nanti kegiatan masyarakat yang perlu dihindari, Anda juga bisa sambung bersama dengan kami di 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum.

0: Sana Flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sana Flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
6: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
5: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
6: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Di siang hari ini melihat kondisi di luar area Telogoma semakin siang semakin terik ya, tapi tetap semangat untuk Anda yang sudah memulai aktivitas. Ini tadi ada Pak Hasan Bistri sempat telepon mengabarkan dari seputaran Trunojoyo stasiun arah Kedawu. Kemudian Basuki Rahmat masih aman ya, masih lancar. Jalan Semeru juga sama. Kemudian tadi melihat ada petugas Dishub yang melakukan pengaturan. Dan Pak Hasan sempat melintas juga di area Jalan Bromo, Ijen juga masih lancar kawan. Nah ini ada satu hal yang disoroti Pak Hasan di Jalan Bandung, itu ada angkot yang berjejer. Akhirnya Pak Hasan tadi sempat putar balik di Veteran, ini juga banyak angkot di sana. Apakah ada aksi atau apa karena saat ini memang ada acara di sekitar gitu ya? Pak Hasan sempat menanyakan ke kami, dan ini kemungkinan juga angkutan pelajar gratis yang sedang beroperasional di sana, tapi lalu lintasnya memang tampak sudah mulai ramai gitu ya. Hati-hati untuk Anda yang mobile. Kemudian Pak Hasan tadi juga sempat menyampaikan kondisi di seputar Sengkaling, kondisi cuaca panas di sana. Pak Gunawan, selamat siang, terima kasih banyak. Ini tadi ada video. Oke, ada video yang sempat di... ini ya, ternyata keterangan saja. Biasanya Pak Gunawan mengirimkan video ini. Oke, pantauan CCTV pertigaan dan perempatan Sulfat ini mati semua. Sepertinya ada pemadam listrik dari PLN tanpa pemberitahuan. Coba ya Pak, nanti kita konfirmasi ke rekan-rekan PLN apakah ada trouble. Kemudian ini tadi untuk beberapa catatan lainnya. Anda juga masih bisa sambung selain WhatsApp, kita Anda bisa jumpai di sosial media kami kawan, di @cityguide911fm. Pak Dani, selamat siang Pak Dani. Itu angkot DBL. Oh iya iya. Oke Pak Dani, terima kasih ya Pak informasinya. Kemudian untuk selanjutnya kawan, Anda yang ada rencana mengarah ke ruas tol, seperti apa pantauan siang hari ini? Waktunya kita update-kan lalu lintas di sekitar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama, lalu lintas masih cukup lancar. Yang dari Waru Utama lanjut mengarah ke ruas sekitaran Perak ataupun Juanda, sejauh ini juga sama ya, masih cukup lancar saja. Dan barangkali cuaca sama dengan Trogomas masih panas terik, Anda boleh sampaikan juga kawan untuk informasinya via WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan Seatbelt by Moana. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Padani tadi sempat menyampaikan kawan, jadi angkot yang tadi dimaksudkan Pak Hasan ya di Jalan Bandung ini dari beberapa supporter alumni. Jadi informasi dari Pak Dani ini 4 tim dengan basis supporter alumni. Jadi yang mau mengikuti acara DBL ya, angkot DBL. Nah, mungkin Anda yang kebetulan saat ini sedang melintas di sana, kemudian tahu update-nya gimana? Apakah sudah meninggalkan lokasi atau justru menimbulkan antrian yang panjang dan perlu adanya pengaturan dari pihak kepolisian, boleh nanti Anda update-kan. Pak Gunawan, selamat siang. Terima kasih banyak ya, Pak. Setelah tadi memantau CCTV pertigaan dan perempatan Sulfat ini mati dan ada kemungkinan pemadaman listrik, update-nya jam 1 lebih 20 menit sudah menyala normal. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Kawan, pemerintah Kota Malang kali ini memberikan batas akhir sampai 15 September 2026 untuk pedagang yang masih menempati lapak di sisi barat Pasar Induk Gadang. Jadi diharapkan untuk para pedagang yang dimaksud itu bisa membongkar ya bangunannya secara mandiri. Ini sudah dikasih waktu sampai tanggal 15, kemudian kalau ternyata sampai tanggal 16 ini masih ada, nah mau gak mau pemerintah Kota Malang akan membongkar paksa. Kebijakan ini sudah ditempuh supaya penataan kawasan Pasar Gadang juga bisa kembali berjalan ya. Setelah lapak-lapak ini dikosongkan, pemerintah akan melanjutkan pekerjaan perbaikan dan pengaspalan jalan di kawasan pasar. Kalau kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, tenggat terakhir itu sudah disampaikan ke pedagang setelah sebelumnya mereka meminta kelonggaran waktu. Nah, ini sambil menunggu tenggatnya, Pemkot Malang memantau perkembangan pembangunan lokasi relokasi pedagang termasuk dengan administrasi yang menyertainya. Nah, meski begitu, kawan pemerintah saat ini juga tetap memastikan ya terkait dengan aspek administratif dalam proses relokasi berjalan sesuai dengan aturan. Wahyu juga minta Inspektorat Kota Malang supaya melakukan review terhadap tahapan yang telah dilakukan. Sementara kalau bicara pengerjaan di Pasar Gadang masih berlangsung ya, dan Wahyu juga menyampaikan realisasi pekerjaan saat ini mengalami deviasi sekitar 5% dari target. Menurutnya selisih ini masih berada dalam

0: batas yang bisa ditoleransi dan belum menjadi persoalan.
1: City Guides Inside. Secara kuantitas, ketersediaan guru di Kota Malang dinilai mencukupi. Namun ketimpangan distribusi antar sekolah masih membayangi. Di tengah pergeseran regulasi dan tantangan operasional, mampukah pemerintah daerah menjamin pemerataan tenaga pendidik tanpa ada kelas yang kosong? Anggota Komisi DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan guru secara presisi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sembari mendorong pemanfaatan alokasi BOSDA dan BOSNAS secara proporsional untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
2: Yang pertama bukan permasalahan berapa jumlah guru, tapi apakah guru yang tersedia di tempat dan bidang yang sesuai, yang pertama. Maka langkah yang harus dilakukan ini bersama-sama, yang pertama bangun data center yang di situ berbasis sekolah, satuan pendidikan yang terupdate setiap semester, harus terupdate sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan. Yang kedua adalah perlu adanya kita pun harus konsisten kita, bukan hanya laporan LKPJ tiap tahun, saya pikir Komisi D per trimester kalau bisa melakukan audit terkait distribusi guru yang ada. Dan yang berikutnya adalah prioritas kita tentunya, bukan berarti ada mata pelajaran yang diprioritaskan atau tidak, tetapi hal-hal yang seperti PJOK, materi agama, bahasa Inggris dan sebagainya, yang itu harus terpenuhi. Ini hal-hal teknis yang memang sekali lagi kuncinya adalah pada data. Yang berikutnya adalah terkait regulasi, maka ini banyak hal ketika kita memahami kulit luarnya memang terkesan kebijakan yang tidak pro terhadap pendidikan, tapi ketika kita masuk ke intisarinya banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan. Dalam artian bagaimana jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan sekolah swasta, bagaimana anggaran untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi intinya itu semua sebenarnya bisa dilakukan regulasi yang sesuai berbasis kebutuhan lapangan tatkala semua unsur elemen ini memang sama-sama bekerja. Artinya ini bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, bukan hanya urusan Kementerian Pendidikan, tapi ini lintas sektor yang semuanya spiritnya harus sama. Spiritnya harus sama bahwa ini semua adalah untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan kuncinya adalah hari ini. Sehingga kami dimulai dari pemerintah Kota Malang, dari kami, peran kami di DPRD, peran di dinas, teman-teman guru, di organisasi PGRI, MKKS, dan sebagainya. Mari kita lakukan sering komunikasi ini secara intensif sehingga semua permasalahan ini bisa terasasi satu persatu. Satu persatu sampai nanti.
1: Ketua PGRI Kota Malang Agus Wahyudi menegaskan, kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pembelajaran siswa, sehingga mendesak optimalisasi anggaran sekolah serta pemanfaatan program magang mahasiswa perguruan tinggi sebagai solusi cepat pemenuhan tenaga pengajar.
3: Kalau saya mengatakan atas nama PGRI, juga atas nama kepala sekolah, saya berkali-kali menyampaikan bahwa terkait dengan guru ini tidak bisa ditunda-tunda. Kalau pekerjaan struktural, mungkin kadang masih bisa dibantu oleh teman di sebelah meja. Tapi kalau sudah guru, ini urusannya dengan layanan pendidikan kepada anak, layanan pendidikan kepada murid, yang itu tidak boleh kita abaikan. Artinya kami bertekad bahwa tidak boleh ada kelas kosong karena tidak ada guru. Sehingga kami berikhtiar semaksimal mungkin supaya ada penyediaan tenaga guru. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas di beberapa media atau di kegiatan kami, bahwa dinas pun mendorong untuk memberikan izin begitu dalam tanda petik bahwa satuan pendidikan yang memang ada dana tertentu dari alokasi BOSNAS maupun BOSDA memungkinkan untuk penyediaan guru dalam tanda petik guru kontrak atau GPP yang dibiayai dari BOSNAS maupun BOSDA. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan guru. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pemetaan, pendataan yang itu kami lakukan secara berkelanjutan. Di tahun ini saja, awal tahun kami melakukan, di bulan April kami melakukan, di bulan Juli kami juga melakukan pendataan, pemetaan terkait dengan kebutuhan guru. Data itu kami sinkronkan, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mendapatkan tindak lanjut. Setidaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan update data dari kami. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, Dalam rangka mengawal supaya satuan pendidikan yang tidak sampai kekurangan guru, maka ada langkah yang nuansanya juga urgent juga, itu dengan melibatkan LPTK, perguruan tinggi. Dalam hal ini, ada beberapa kampus yang memang menyediakan guru untuk kegiatan PPL maupun untuk kegiatan kampus mengajar dan sejenisnya, yang diharapkan itu sinkron dengan kebutuhan yang ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di Kota Malang. Kemudian yang berikutnya tentunya ketika di forum, entah itu MKKS, mungkin K3S, MGMP, dan seterusnya, kami juga berharap ada sinergi dari semua satuan pendidikan dengan harapan manakala ada satuan pendidikan yang menurut Pak Kinanjar tadi ada pemerataan yang kurang dan seterusnya, ada satu satuan pendidikan yang kebetulan misalnya ada jumlah gurunya melebihi dari rasio, maka boleh jadi akan berbagi dengan satuan pendidikan lain yang memang sangat membutuhkan. Ini tidak sederhana karena pada faktanya kalau dibuat average rata-rata begitu, semua satuan pendidikan di Kota Malang relatif mengalami kekurangan guru.
1: Pemerataan guru di Kota Malang adalah investasi dasar dunia pendidikan. Sinergi dinas terkait, pemerataan yang tepat serta jaminan kesejahteraan guru menjadi kunci utama agar seluruh siswa mendapatkan hak pembelajaran yang setara.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, setelah tadi kita sempat bahas sedikit ya ini soal kondisi di Pasar Gadang yang sudah mulai dilakukan penataan, tapi memang sekarang ini yang masih jadi PR adanya beberapa lapak ya yang ada di sisi barat Pasar Induk Gadang ini masih ada yang berdiri sehingga batas waktunya sampai 15 September 2026. Mungkin kita sama-sama juga melihat ya nanti di tanggal 16 bagaimana, apakah sudah clear atau mungkin masih ada yang belum dibongkar. Kalau memang masih belum tuntas, nanti akan diselesaikan dari pemerintah Kota Malang. Kebijakan ini ditempuh supaya penataan kawasan Pasar Gadang nanti bisa kembali berjalan. Nah, bicara soal pasar sendiri, tidak hanya di area Gadang ya, mungkin ada yang mempertanyakan bagaimana dengan kelanjutan pasar besar, karena sebagian dari pedagang, himpunan pedagang pasar besar Malang, Hipama, yang mendukung revitalisasi pasar juga mempertanyakan rencana penanganan pasar besar kepada pemerintah Kota Malang. Nah, waktu itu sempat ada pertemuan kawan yang berlangsung ya di tengah kondisi fisik pasar yang sudah mulai mengalami kerusakan hari Selasa. Jadi beberapa bagian bangunan ini juga tampak retak, bahkan ada bagian yang roboh beberapa hari sebelum pertemuan. Dari statement Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyampaikan, jadi rencana pembangunan pasar besar Malang ini belum masuk tahap penyusunan detail engineering design atau DED, karena perbedaan sikap di internal pedagang. Nah, ini yang menjadi kendala utama yang membuat proyek ini belum juga berjalan. Dia minta Hipama nanti bisa menyelesaikan dulu perbedaan pendapat internal, kesepakatan antar pedagang yang menjadi persyarat penting sebelum proses pembangunan nanti bisa dilanjutkan. Nah, untuk sementara biayanya ini hanya melakukan perbaikan kecil ya di beberapa bagian bangunan. Tentu ini juga tidak cukup untuk mengatasi persoalan kondisi pasar besar secara menyeluruh. Nah kawan, untuk beberapa informasi semacam ini sebenarnya Anda juga bisa akses ya di website City Guide yang kita akan update setiap hari. Beberapa informasi di cityguide911fm.com. Dan Anda juga bisa jumpai kami di berbagai sosial media di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim, justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

Jadi kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, selok burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura, lanjut mengarah ke Jalan Dewi Sartika. Kemudian mengarah ke Jalan Sultan Agung, Jalan Suropati, lanjut lagi mengarah ke Jalan

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pemkot Malang siap ambil langkah tegas pedagang pasar gadang. Pemkot Malang memberikan batas akhir pembongkaran lapak sampai 15 September 2026 untuk pedagang yang menempati sisi barat pasar induk gadang. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, pemerintah sudah memberikan waktu yang cukup untuk para pedagang melakukan pembongkaran lapak secara mandiri. Wahyu menambahkan, untuk saat ini pengawasan terus dilakukan sampai pada tanggal 15 September 2026. Kawan, Pramuka Jatim kembangkan benih unggul ketahanan pangan. Kuarda Gerakan Pramuka Jatim mengembangkan benih unggul sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang dilakukan anggota Pramuka secara serentak di berbagai provinsi. Salah satu benih unggul yang dikembangkan Pramuka Jatim adalah benih jagung dengan label KIP atau Kolaborasi Inovasi Polri. Ketua Kuarda Pramuka Jatim HM Arum Sabil menyebut, selain mengembangkan benih unggul, Pramuka Jatim juga menghasilkan pangan untuk diproduksi dan dikonsumsi. Kawan, satu RT dievakuasi akibat kebakaran di TPA Putri Cempoh, Solo. Wali Kota Solo, Respati Ardi menyampaikan, sejumlah warga yang dievakuasi akibat kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempoh di Kecamatan Jebres, Solo. Selain itu, Pemkot Solo juga sudah memberikan masker ke masyarakat di sekitar TPA untuk meminimalkan gangguan kesehatan akibat kebakaran. Sampai saat ini belum diketahui pemicu kebakaran yang sampai mengakibatkan satu RT perlu dievakuasi itu. Tapi diketahui, api bermula dari blok D TPA Putri Cempoh. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: One Hot News.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di City Report siang. Kawan, Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan ini yang memastikan bahwa bus Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya akan segera mengaspal ini ya. Bus Trans Jatim Malang Raya 2 akan di-launching pada bulan Oktober mendatang, kawan. Menurut dari Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono mengatakan bahwa bus Trans Jatim Malang Raya 2 memang ya sempat ditolak oleh para sopir angkot di Kota Malang. Namun setelah duduk bersama, ini para sopir angkot juga telah menerima dan mendukung bus Trans Jatim Malang Raya 2. Lalu Nyono juga menyebut kawan, untuk persiapan bus Trans Jatim Malang Raya 2 sendiri sudah ditinggal finalisasi ya, karena seluruh armada bus sebanyak 16 kendaraan juga sudah telah siap. Nah, untuk rute finalnya, Nyono menyebut kawan bahwa bus Trans Jatim Malang Raya 2 akan terintegrasi dengan koridor 1 Malang Raya di Terminal Hamid Rusdi ya. Jadi untuk rute finalnya kawan, untuk rute fixnya lewat Arjosari, lalu dari Arjosari terus melintasi Sulfat, habis Sulfat lalu melanjutkan ke Hamid Rusdi. Nah, dari Hamid Rusdi itu ke Blulawang kawan, dan habis ke Blulawang itu melanjutkan perjalanannya ke Kepanjen. Nah, habis ke Kepanjen itu terus ke Talang Agung dan berakhir di Terminal Talang Agung kawan. Begitu untuk rutenya dari bus Trans Jatim Koridor 2. Di siang hari ini bagaimana kawan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi bagaimana pantauannya melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kita akan mengakomodir terlebih dahulu kawan beberapa informasi yang sudah masuk kepada kami ya. Di jam 13:15 ada Pak Hasan Bisri mengabarkan traffic dari seputaran Trunojoyo stasiun arah ke Dau ini ya, Basuki Rahmat aman, Semeru juga aman, dan ada petugas di sub yang mengatur arus lalinya, dan Jalan Bromo Ijen aman juga, lancar. Jalan Bandung ada angkot berjejer ya. Saya putar balik di Veteran, banyak angkot juga. Apakah ada aksi ataupun apa? Karena saat ada teman angkot datang sama teman-temannya, para pendengaran lain disuruh minggir. Baik. Dan saya seputaran Sengkaling, sekarang cuacanya panas. Itu informasinya dari Pak Hasan Bisri ya tadi di jam 13:15. Lalu ada Pak Gunawan di jam 13:17 kawan mengabarkan bahwa CCTV pertigaan dan perempatan Sulfat itu mati semua. Sepertinya ada pemadaman listrik dari PLN tanpa pemberitahuan. Lalu update info terbaru Pak Gunawan di jam 13:20 untuk TL-nya, untuk CCTV-nya sudah menyala kembali, begitu kawan. Baik, terima kasih untuk Pak Gunawan informasinya. Tentu kawan, di siang hari ini ternyata harga beras premium yang berada di Kota Malang sendiri mengalami kenaikan ya di sejumlah pasar tradisional. Nah, di sini tidak hanya harga BBM saja yang naik. Stok beras pun, apalagi stok beras premium itu juga langka. Seperti yang terjadi di Pasar Bunul di Kota Malang ya. Salah satu pedagang mengeluhkan kondisi tersebut ya. Nah, dia juga menyebut fase kali ini terburuk sejak dirinya itu menjadi pedagang sembako. Karena tidak hanya dihadapkan pada persoalan harga yang naik, tapi juga dipusingkan dengan stok

0: yang sulit dicari, kawan. Nah, Supriyono juga menuturkan untuk beras premium saat ini berada di harga Rp84.000 hingga Rp86.000, itu tergantung merek berasnya sendiri. Dan menurutnya Supriyono, ya, selama ia berjualan, untuk harga beras bagi konsumennya bukan persoalan utama, namun lebih pada kepastian stok barangnya saja, kawan. Dan Supriyono menambahkan juga bahwa gelagat kenaikan harga beras sebenarnya sudah tampak sejak awal Agustus 2026 kemarin, dan saat itu stok masih ada meski sudah menipis, ya, berbeda di awal September 2026. Nah, ini stoknya beras premium mulai sulit ditemukan, bahkan dia juga harus kulak, ya, dari samarkan pedagang agar punya stok beras premium untuk dijual. Nah, ini salah satu pedagang lainnya di Pasar Bunul, ada Nyonya Tira, mengatakan, ya, bahwa dia itu juga kesulitan untuk mendapat pasokan beras premium yang biasa itu dibeli dari agen. Di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin mencekik, dia juga berharap, ya, semoga pemerintah memberikan kepastian soal stok, termasuk memastikan harga itu kembali normal, kawan. Lalu di siang hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic, bagaimana pantauan-pantauan di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Siang hari ini saya juga ada informasi untuk Anda, kawan, bagi Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu, ya. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-627-8880, atau bisa kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Siang hari ini, kawan, kita akan ngajak Anda untuk bagaimana pantauan-pantauan traffic di seputar jalan tol.
1: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar, ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Seni Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, area waru utama pun juga masih cukup lancar. Tentunya untuk Anda yang lagi dalam perjalanan dan mau update informasi bersama Sedigir FM, Anda bisa manfaatkan langsung WhatsApp di 0811 360 911.

0: cilok kuah seger. Seng diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih mobile bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda, ditemani dengan komposisi dari Kahitna ya, Rasa Cintaku. Nah, Rahasia Cintaku Mas ya, ya. Mohon maaf. Dan tadi di jam 13:59 ada Mbak Yesi ini ya, mengabarkan bahwa ada banyaknya angkot yang ngetem di jalan Bandung, bikin macet juga. Ini Mbak Yesi ada fotonya ini, mengirimkan foto kawan, kita bisa tampilkan juga di Radio Visual Live. Nah ini untuk fotonya dari Mbak Yesi ya. Oke baik, terima kasih untuk Mbak Yesi. Dan ini Mbak Yesi tadi sempat nanya, kira-kira ada apa ya ini? Dan ini kalau saya cross-check, ada supporter DBL ya Mbak Yes. Tadi Pak Dani di jam berapa tadi? Nah ini di jam 12:28 juga mengabarkan ya, di Gorken Arok ada final DBL ya, 4 tim dengan basis supporter alumni. Itu untuk voice note-nya dari Pak Dani tadi jam 12:28. Lalu di jam 14:07 tadi ada dari Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruan ya, ada Pak Emwin. Izin menginfokan ya, tadi pagi terjadi pompa trouble dan hari ini sudah diperbaiki serta proses normalisasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Emwin ya, untuk informasinya tadi dari Pak Purwanto. Nah ini sudah dapat jawaban kawan dari Pak Emwin sebagai Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruan PDAM Kabupaten Malang ini ya. Terima kasih untuk Pak Emwin dan juga Pak Purwanto tadi yang sudah berbagi kabar kepada kami. Lalu di jam 14:15 ada Pak Dani ya, memberikan info terbarunya, pom bensin tidak antri. Ini ada fotonya kawan, Pak Dani, kita bisa lihat di Radio Visual Live. Nah ini antriannya mobil banyak sekali kawan, bisa kita lihat ya di Radio Visual Live. Dan di siang hari ini bagaimana kawan, pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, apalagi di pom bensin, apakah masih ada antrean? Ini juga bisa Anda berbagi ya ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu tadi di jam 12 siang pesannya Pak Eris Nanda juga belum sempat kita akomodir kawan. Kita akan play dulu ya voice note-nya dari Pak Eris Nanda.
1: Menginformasikan tadi di pom bensin Telogomas tadi kemungkinan telat kirim pertalit. Tapi pas habis beli Pertamax, keluar dari SPBU ada truk Pertamina datang dari arah timur belok ke pom Telogomas, kemungkinan itu pertalit kemungkinan. Begitu informasinya, terima kasih Siti Kuet.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Dan di pom bensin UMM antrinya panjang.
0: Oh baik.
1: Dari mobil sama pengendara motor roda 2. Begitu informasinya.
0: Baik, terima kasih Pak Eris Nanda berbagi info ya, tadi di pom bensin Telogomas itu ya. Nah itu untuk informasinya. Lalu Anda di siang hari ini juga masih bisa berbagi kabar bagaimana pantauan-pantauan trafiknya melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Guidance for your life, City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Banyuwangi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Peringatan ini dikeluarkan seiring kondisi cuaca yang cenderung kering serta dampak fenomena El Nino yang melanda wilayah Indonesia. Di tengah cuaca yang kering ini, BMKG memantau adanya sejumlah titik panas atau hotspot. Di wilayah Banyuwangi terdapat 3 titik panas, yaitu 1 titik di Kecamatan Siliragung serta 2 titik di Kecamatan Wongsorejo.
2: Baik kawan, selanjutnya bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan sore ini membawa kabar. Pemkab Situbondo mendapatkan hibah waste station dari Bank BTN. Waste station adalah tempat pengumpulan atau pengolahan sampah anorganik yang bisa ditukar dengan uang. Masyarakat bisa menukar sampah anorganik dengan uang seperti plastik bekas, kaleng bekas, ataupun kabel bekas dan sejenisnya. Hasil penjualan akan langsung masuk pada rekening tabungan digital. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo berterima kasih kepada Bank BTN karena telah menghibahkan waste station kepada Pemkab Situbondo. Bupati optimis bahwa waste station ini akan sangat membantu menyelesaikan persoalan sampah yang merupakan limbah industri seperti botol plastik, kaleng bekas, dan lainnya yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah rajin olahraga dan mulai menjaga pola makan, tapi angka di timbangan kok belum banyak berubah ya? Jangan buru-buru merasa usaha Anda sia-sia, karena kesehatan sebenarnya nggak bisa dinilai hanya dari satu angka. Berat badan memang bisa menjadi salah satu indikator kesehatan, tapi ada beberapa hal lain yang juga penting diperhatikan. Misalnya lingkar pinggang, penumpukan lemak di sekitar perut berkaitan dengan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi selain naik turun angka timbangan, memperhatikan perubahan lingkar pinggang juga bisa memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi tubuh. Kemudian lihat juga aktivitas sehari-hari. Apakah sekarang Anda lebih sering berjalan kaki? Apakah tubuh terasa lebih kuat? Apakah Anda nggak gampang ngos-ngosan ketika naik tangga? Dan bagaimana dengan pola makan? Apakah sudah mulai lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan tinggi gula, garam, atau lemak? Itu yang harus Anda lihat kembali. Jadi ketika sedang berusaha hidup lebih sehat, jangan hanya bertanya, berat badan saya sudah turun berapa kilo ya? Tapi tanyakan juga, apakah kebiasaan saya sudah lebih baik? Apakah tubuh saya terasa lebih bugar? Karena tujuan hidup sehat bukan sekedar mengejar angka di timbangan. Yang lebih penting adalah punya tubuh yang sehat, kuat, dan mampu menemani kita menjalani aktivitas sehari-hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Hewan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda. Nah, yang mengenai tentang antrinya pom bensin di wilayah Malang Raya sendiri untuk penyaluran BBM bersubsidi ya, khususnya Pertalite di wilayah Malang Raya ini tengah mendapatkan perhatian. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus ya, Ahad Rahaidi memastikan bahwa untuk penyaluran Pertalite itu masih tetap berjalan dan tidak dihentikan ya. Menurut Ahad, untuk penyesuaian distribusi akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi stok di titik suplai serta kebutuhan BBM pada masing-masing wilayah. Ia juga menjelaskan kawan, Pertamina melakukan pengaturan volume

0: secara terukur ya, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga pemerataan pasokan antar daerah. Dan kondisi stok serta kebutuhan SBBU ini kan juga terus dipantau ya untuk menentukan pola distribusi berikutnya. Dan Pertamina juga mencatat adanya peningkatan konsumsi BBM yang berada di Malang Raya. Kebutuhan Pertalite itu disebut meningkat sekitar 6%, dan sementara itu untuk biosolar naik menjadi 15% kawan. Nah, peningkatan-peningkatan tersebut pastinya dipengaruhi dengan aktivitas musim panen tebu dan juga meningkatnya mobilitas masyarakat ya, seiring aktivitas pariwisata pada periode liburan. Di tengah kenaikan kebutuhan tersebut, ini Pertamina sejak 2 hari terakhir melakukan penyesuaian penyaluran pertalit ya. Dan Ahad sendiri menegaskan kebijakan itu dilakukan berdasarkan kondisi stok yang tersedia di titik suplai, dan bukan berarti penyaluran pertalit ini dihentikan kawan. Nah, maka dari itu Pertamina juga meminta agar masyarakat itu tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, dan himbauan-himbauan tersebut disampaikan untuk mencegah panik buying ya, yang justru berpotensi menimbulkan antrian panjang dan juga mengganggu pemerataan pasokan kawan. Lalu di sini kawan, menurut dari Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengatakan ya, bahwa pembatasan pertalit bagi masyarakat yang masuk di desil 9 dan juga 10 itu masih dalam tahap kajian. Pemerintah juga tidak ingin ya kebijakan yang bertujuan membuat subsidi itu tuh lebih tepat sasaran justru menimbulkan persoalan akibat data yang belum akurat. Dan untuk wacana pembatasan BBM subsidi ini kembali menghangat lagi kawan, setelah pemerintah itu mengkaji penggunaan data desil untuk menentukan kelompok masyarakat yang masih berhak membeli pertalit. Di sisi lain, sejumlah pakar mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat klasifikasi desilnya, tapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan. Ada akurasi data, lalu dampak terhadap pekerja yang bergantung pada kendaraan, lalu ada biaya transportasinya, hingga potensi tekanan inflasi menjadi sejumlah persoalan yang perlu dihitung ya sebelum pembatasan BBM subsidi itu diterapkan. Nah, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa masyarakat desil 9 dan 10 itu belum otomatis dilarang untuk membeli pertalit. Pemerintah sendiri masih memeriksa data pengelompokan masyarakat sebelum menentukan mekanisme pembatasannya. Bahlil juga menegaskan ini ya, validitas data yang menjadi syarat penting. Pemerintah ingin memastikan subsidi itu benar-benar diterima oleh kelompok yang menjadi sasaran. Dengan demikian kawan, tentunya isu-isu tersebut, pembahasan pertalit itu berdasarkan desil saat ini masih berada pada tahap pengkajian. Belum ada ketentuan yang final untuk menetapkan kapan pembatasan tersebut mulai diterapkan kawan. Hal ini juga penting ya, karena penerapan kebijakan berbasis data sosial ekonomi itu menyangkut jutaan masyarakat dan harus memiliki mekanisme-mekanisme koreksi apabila ditemukan tidak kesesuaian. Begitu kawan. Lalu di jam 14:16 ada Pak Muhammad Arif ya berbagi info kemacetan yang berada di Gor Ken Arok. Pak Muhammad Arif mengirimkan video, kita akan tampilkan juga di Radio Visual Live videonya Pak Muhammad Arif.
1: Terjadi kemacetan di Gor Ken Arok, tidak berjalan sama sekali, cuma berjalan 20 meter per jam ini.
0: Oh, baik.
1: Berhenti lagi. Begitu informasinya. Hindari Gor Ken Arok, kanan kiri macet.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Arif informasi trafiknya. Lalu Pak Dani tadi mengirimkan voice note juga. Kita akan play terlebih dahulu kawan, voice note-nya dari Pak Dani.
2: Tidak, antrinya panjang. Pertalite sampai tadi ada yang komplain. Suruh buka 4 jalur. Ini akhirnya dibuka 4 jalur, sedikit berkurang, tapi 2 jalur lainnya ditutup sekarang. Hmm. Ya, mungkin kekurangan atau gimana. Hmm. Saya nunggu antri sampai ngisi, sampai lewat itu sekitar 17 menit saya. Hmm. Kalau untuk sekolah Karis, lalu Min, MTS ya, MTS Jalan Bandung itu nanti akan final basket junior, DBL junior jam 4. Jadi waspadai aja. Ini yang final putri udah selesai.
0: Siap Pak Dani, terima kasih untuk informasinya. Kawan-kawan, di siang menjelang sore hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic. Kirim saja melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di siang jelang sore kali ini ya, informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih cukup lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Seri Pandan Malang area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lintas juga masih cukup lancar. Pastinya untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol, tetap jaga fokus Anda. Kondisi cuaca semakin panas terik. Yang lagi mobile di ruas tol bisa bagikan infonya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, bakat anak perlu diarahkan dengan baik. Hari ini pada talkshow Radio Serigara FM, Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lili Fariha menyampaikan, setiap bakat seni menggambarkan tidak diarahkan dengan baik, justru akan mengarah ke vandalisme, maka muncul gangguan. Lili menyampaikan juga pihaknya terus berkolaborasi dengan beberapa UPD untuk mengarahkan bakat anak muda, salah satunya di Disnaker Kota Batu. Ada program pelatihan kerja untuk para desain grafis, ini bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga ada nilai tambah yang dirasakan. Pegiat street art Kota Batu Ahmad Kholili berharap pemerintah Kota Batu bisa lebih merangkul dan memberikan wadah untuk berekspresi, salah satunya dengan memetakan area-area untuk mural, nantinya untuk para pegiat street art bisa menyampaikan proposal pengajuan grafiti. Kawan, Muhammadiyah Jatim dorong terbitnya larangan zona horeg. Pemimpin wilayah Muhammadiyah atau PWM Jatim meminta Pemprov Jatim untuk segera menerbitkan aturan resmi larangan penggunaan zona horeg setelah adanya kasus 3 orang di Jawa Timur yang meninggal dunia imbas aktivitas zona horeg. Sekretaris PWM Jatim Bianto mengatakan, pemerintah dan pihak terkait perlu segera duduk bersama mencari solusi karena perdebatan soal zona horeg sudah berlangsung lama. Selain itu, kawan, Bianto juga menilai pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi dampak aktivitas tersebut karena persoalannya tidak hanya soal kebisingan, tapi juga memunculkan gangguan terhadap warga hingga kerusakan bangunan dan fasilitas publik. Informasi lain, kawan, puluhan korban masih jalani perawatan. Puluhan santri dan siswa korban dugaan keracunan MBG masih menjalani perawatan di RSUD Noto Puro Sidoarjo pada hari Rabu siang kemarin, sedikitnya 30%. Dilarikan ke rumah sakit.

0: Maksudnya sekitar 30 pasien dilarikan ke rumah sakit, sementara 11 pasien masih dirawat sejak Selasa malam. Humas RSUD Notopuro Rizky Maulana mengatakan kebanyakan pasien mengalami dehidrasi, mual, muntah, dan diare. Sebagian pasien yang kondisinya membaik sudah diperbolehkan menjalani rawat jalan. Aktivitas pondok pesantren Manbaul Hikam sementara diliburkan dan santri yang sudah mendapat perawatan diperbolehkan pulang selama sepekan. Pihak pesantren meminta pemerintah mengontrol dapur MBG, mulai dari pengadaan hingga proses memasak. Demikian Main Ronon Hot News jam 3 sore, saya Duru Fitriani, selamat sore.
1: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani. Sore hari ini menemani Anda, kita masuk di program Galeri City Guide. Nah kawan, di program Galeri City Guide pastinya nanti saya ngobrolnya gak sendirian, karena kita nanti akan ngobrol secara langsung dengan salah satu narasumber yang sudah hadir di studionya City Guide FM. Nanti kita akan ngobrol bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP dari Unira Malang. Selain itu kawan, narasumber kita juga sebagai advokat dan juga pemerhati hukum dan kebijakan pemerintah, ada Bapak Husnul Hakim SYMH. Saya nanti panggilnya Gus Noel ya. Di segmen selanjutnya kawan, kita akan ngobrol soal integritas calon pemimpin masa depan bersama dengan Unira Malang. Kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan. Pastinya untuk Anda yang pengen join bersama kami secara interaktif, Anda bisa manfaatkan langsung di WhatsApp 0811-3600-911. Kita juga akan live di kanal YouTube Radio City Guide FM. Jadi Anda bisa simak juga. Yang pengen lihat secara visual ya, Anda bisa manfaatkan sekali lagi di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini program Galeri Sedikit, saya Nur Fitriani menemani Anda edisi 3 September 2026. Nah kawan, di program Galeri kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Unira Malang soal integritas calon pemimpin masa depan. Nah kalau kita ngobrolin soal pemimpin masa depan, biasanya kita akan langsung tertuju pada kecerdasan, kemudian kemampuan berbicara, keberanian mengambil keputusan, atau prestasi akademik. Namun ternyata ada satu hal mendasar yang tidak boleh tertinggal. Ada yang namanya integritas. Karena ilmu yang tinggi tanpa integritas ini bisa kehilangan arah. Begitupun juga dengan kemampuan memimpin ya, tanpa kejujuran, tanggung jawab ini bisa menimbulkan persoalan baru. Lalu bagaimana untuk bisa membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki prinsip, dan seberapa besar sih peran keluarga, lingkungan, perguruan tinggi dalam menanamkan integritas pada para calon pemimpin bangsa. Untuk itu kita akan kupas sore hari ini di program Galeri Sedikit bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studionya Sedikit FM. Saya mau sapa langsung, kali ini sudah ada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari FISIP Unira Malang, sekaligus kawan narasumber kita juga advokat dan pemerhati hukum dan kebijakan pemerintah. Sudah hadir ada Gus Husnul Hakim SYMH. Saya panggilnya Gus Noel ya, Gus.
1: Yeah.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Gus hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Luar biasa. Waduh, apalagi bahasan kita hari ini juga luar biasa Gus ya, soal integritas nih.
1: Ya.
0: Dan sebelum nantinya kita ngobrol panjang kawan ya, saya ingatkan dulu untuk Anda yang pengen join ngobrol bersama kami, Anda bisa manfaatkan langsung interaktif di 0811-3600-911. Nah, di tengah terbukanya kesempatan ini kawan ya, Anda bisa manfaatkan juga, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami ataupun juga YouTube, Anda bisa saksikan di kanal YouTube Radio Sedikit Main 11 FM. Nah, langsung saja nih Gus, kita mulai ya, sebelum kita bahas lebih panjang lagi, saya mau tahu kalau dari Unira Malang memaknai integritas dalam diri seorang calon pemimpin itu seperti apa sih?
1: Integritas itu kan gampangannya memiliki kejujuran kan, gitu. Jujur kan. Yeah. Sehingga sama kita itu memaknai dengan takwa itu. Takwa itu kan menghadirkan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Yeah. Seolah-olah kita tidak ada orang pun kita diawasi oleh Tuhan kan, gitu kan. Sehingga integritas itu adalah apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan itu harus terintegrasi dan kemudian konsisten sesuai dengan apa yang dilakukan kan begitu. Harus sambung kan begitu.
0: Okay,
1: yang dipikirkan, jadi, yang dikatakan dan yang dilakukan itu sama, konsisten. Itu integritas bagi kami kan begitu.
0: Okay, luar biasa. Tapi selanjutnya kenapa kok integritas ini harus dibentuk sejak seseorang masih berada di bangku pendidikan, bukan baru dibicarakan ketika sudah mendapat jabatan gitu Gus?
1: Ya, integritas ini bukan satu hal yang instan. Ini harus dibangun mulai sejak dini. Karena integritas ini harus dilatih melalui kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi penting. Karena integritas itu tidak hadir secara instan ketika orang itu menduduki satu jabatan, begitu kan? Orang mendapat menduduki satu jabatan, dilantik begitu, seketika itu akan terlihat karakternya, pengembangan karakternya yang selama ini ya, sebelum dia menduduki jabatan itu kan begitu kan. Ketika seseorang itu tidak memiliki integritas, maka ketika dia diberi kewenangan memimpin, menjadi pejabat publik atau apapun itu, ya dia akan memanfaatkan kewenangan-kewenangan itu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kan begitu. Tetapi kan ketika semua pejabat nih lah di kita ini, pemimpin-pemimpin itu ketika di depan publik dia memang harus dituntut untuk terlihat baik dan berintegritas, gitu kan? Tetapi kita kan tidak tahu pejabat-pejabat terus kemudian pemimpin-pemimpin kita itu kan tidak terawasi setiap hari kan, begitu kan?

0: Apalagi kita yang masyarakat ini yang tidak mengetahui, harus mengawasi tiap hari. Di balik itu, ketika orang tidak, seorang pemimpin itu tidak memiliki integritas, maka kewenangan yang diberikan itu akan disalahgunakan ketika tidak ada yang mengawasi. Dan di negara kita ini ya sudah tidak kekurangan orang pintar di negara kita ini, tetapi yang memiliki integritas ini yang masih dicari-cari, kan begitu kan. Kita tahu banyak pejabat kita yang ditangkap KPK, Kejaksaan Agung dan lain sebagainya, kan begitu kan. Bukan mereka itu tidak tahu aturan, bukan mereka itu tidak pintar, tetapi ketika mereka diberi kewenangan terus kemudian kewenangan itu tidak diawasi, maka kewenangan itu akan disalahgunakan. Maka ini penting sebuah integritas ini untuk terus dipupuk sejak dini, sejak kecil, mulai dari sekolah sampai ke bangku kuliah. Ini menjadi hal yang sangat penting karena hari ini semakin sulit kita mencari pejabat itu yang memiliki integritas, yang betul-betul memiliki integritas.
1: Luar biasa. Dan sekali lagi perlu dilatih itu Gus ya, dari sejak dini. Tapi kemudian Gus, kalau ada seseorang ya sudah cerdas, kemudian berprestasi secara akademik, ini apakah tidak secara otomatis memiliki kesiapan gitu sebagai pemimpin?
0: Ya, memang di banyak lembaga pendidikan, di lembaga pendidikan kita itu menyiapkan orang-orang yang cerdas, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Kecerdasan itu dipersiapkan untuk bagaimana dia mampu untuk menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapinya maupun dihadapi oleh masyarakat. Maka kecerdasan itu menjadi penting. Nah, dalam kepemimpinan itu kecerdasan saja tidak cukup. Dia harus memiliki integritas. Karena integritas itu kan menjadikan orang menjadi orang baik dan layak untuk dipercaya. Nah, pemimpin itu tidak hanya cerdas, dia mampu menyelesaikan persoalan, menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapinya maupun masyarakat, tetapi dia harus baik dan jujur. Dan begitu. Kalau kita memiliki pemimpin yang hanya cerdas saja, dia akan berbahaya, kan begitu kan? Dia akan mudah ketika diberi kewenangan, dia akan mudah menyelewengkan kewenangan itu. Tapi kalau kita hanya memiliki pemimpin yang memiliki integritas saja, kita hanya akan memiliki pemimpin yang baik, tetapi tidak mampu, kalau tidak cerdas, tidak mampu untuk menyelesaikan atau menemukan solusi atas persoalan-persoalan itu. Maka kecerdasan dan integritas ini, kapabilitas dan kredibilitas itu menjadi sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia cerdas, ya kan? Secara skill, komunikasi dan lain sebagainya, bisa menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian juga dia baik, dia jujur, baik ketika diawasi maupun ketika tidak ada yang mengawasi, kan begitu kan? Ini yang menjadi penting. Dua-duanya ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin, kan begitu.
1: Baik. Tapi kalau melihat gitu ya Gus, anak-anak muda di luar sana, kiranya gimana nih kita bisa tahu dia memiliki integritas dan dia memiliki kecerdasan yang cukup gitu ya? Mungkin boleh dijelaskan ciri sederhana yang menunjukkan kalau seorang mahasiswa ini punya integritas, Gus?
0: Ya, dari kebiasaan setiap hari yang dilakukan, aktivitas setiap hari, kita bisa menilai apakah orang ini memiliki integritas yang baik atau tidak. Dari kalau di kampus itu ya, dari mereka mengerjakan tugas-tugas kuliah saja kita bisa melihat apakah anak ini memiliki integritas, kejujuran yang baik atau tidak. Nah, ketika dia diberi tugas oleh seorang dosen, dia mengerjakan sendiri atau tidak. Terus dia mengerjakan itu pakai AI atau tidak. Kalau toh dia pakai AI, dia sampaikan atau tidak. AI itu dipakai untuk apa? Diposisikan sebagai apa? Ataukah dia diposisikan sebagai alat bantu saja, atau memang tugas itu diselesaikan oleh AI itu, kan begitu. Itu bisa kita lihat dari situ. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang setiap hari dilakukan, aktivitas setiap hari, kita bisa melihat dari situ. Termasuk bagaimana seorang mahasiswa ini memiliki kecerdasan, keterampilan, memiliki skill, bagaimana dia berkomunikasi.

0: adaptasi itu dari apa yang kita hadapi setiap hari, kita temukan setiap hari ketika komunikasi dengan mahasiswa. Itu kita, oh anak ini memiliki komunikasi, skill komunikasi yang baik, menghadapi dosen, menghadapi teman dan lain sebagainya. Terus ketika dia di organisasi, kan di organisasi kemahasiswaan, baik organisasi intra maupun di ekstra, nah bagaimana aktivitasnya, kita bisa menilai dari situ.
1: Okay.
0: Dari setiap hari. Menurut saya begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, Gus, karena kita masih di segmen pertama, masih ada beberapa segmen yang lainnya lagi. Nanti kita akan sambung ya. Kita jeda dulu, kawan. Ini kita bahas soal integritas ya. Sekali lagi, bukan hanya soal bagaimana integritas ini, bukan hanya soal tidak melakukan kecurangan, tapi juga terlihat dari keberanian memegang prinsip, kemudian kesesuaian gitu ya antara apa yang diucapkan dengan tindakannya, serta kesediaannya untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan. Kita masih di segmen pertama, sekali lagi kita bahas tadi ya apa itu integritas, kemudian juga integritas sebagai pondasi kepemimpinan. Nanti masih ada beberapa segmen lainnya. Saya ingatkan untuk Anda yang mau join bersama kami, Anda bisa manfaatkan langsung interaktif di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, Kota Malang punya dua alun-alun dengan bentuk dan sejarah yang berbeda. Dan salah satunya sudah berdiri sejak tahun 1882, jauh sebelum alun-alun Tugu hadir. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Alun-Alun Merdeka, ruang publik bersejarah di jantung Kota Malang yang kini hadir dengan wajah baru. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Karena tepat di pusat kota, aksesnya sangat mudah. Dari stasiun baru Kota Malang, perjalanan hanya sekitar 5-10 menit menuju kawasan pusat kota. Begitu tiba, Anda langsung berada di tengah salah satu kawasan paling hidup dan bersejarah di Malang. Kawasan Alun-Alun Merdeka dibangun pada tahun 1882 dan disebut lebih tua dibanding Alun-Alun Tugu. Sejak awal, kawasan ini berkembang sebagai ruang pertemuan masyarakat dan menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Menariknya, keberadaan dua alun-alun di satu kota menjadi keunikan tersendiri. Alun-alun Merdeka terbentuk persegi dan tumbuh sebagai ruang publik masyarakat, sementara alun-alun Tugu berbentuk bundar dengan sejarah perkembangan yang berbeda. Kini setelah direvitalisasi sejak Oktober 2025, alun-alun Merdeka resmi dibuka kembali pada 28 Januari 2026 dengan suasana yang lebih segar. Kalau Anda datang bersama keluarga, anak-anak bisa menikmati playground dan bermain di air mancur interaktif tanpa kolam. Pengunjung juga bisa berjalan santai di jalur pedestrian, duduk di bawah pohon rindang, atau berburu foto saat malam ketika lampu-lampu bergaya heritage mulai menyala. Dan yang membuat tempat ini menarik, satu kali Anda datang bisa sekaligus menjelajahi banyak sisi Kota Malang. Karena tepat di sisi barat Alun-Alun Merdeka Kota Malang, berdiri Masjid Agung Jami Kota Malang. Kalau berjalan ke arah utara, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Anda bisa melihat gereja Kayu Tangan dengan menara kembarnya, lalu menyusuri gang-gang tua di Kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan sekitar 1 km dari sini, Anda bisa menuju Alun-Alun Tugu dan melihat sendiri bagaimana satu kota memiliki dua alun-alun dengan karakter yang benar-benar berbeda. Kalau Anda mulai lapar, kawasan sekitaran alun-alun juga dipenuhi pilihan kuliner, mulai dari jajanan sederhana hingga tempat-tempat legendaris di pusat Kota Malang. Jadi kawan, Alun-Alun Merdeka bukan sekedar tempat duduk atau titik kumpul. Disinilah sejarah kota, ruang publik, wisata keluarga, dan kehidupan masyarakat Malang bertemu dalam satu kawasan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Seriin lain on FM, guidance for your life. Kawan, kita masih di program Galeri City Guide. Dan kita masih bahas soal integritas calon pemimpin masa depan. Kalau di segmen awal tadi kita sudah kenalan ya apa itu integritas menurut dari Unira Malang, termasuk juga bagaimana integritas lebih terkhusus sebagai fondasi kepemimpinan. Lalu kemudian tantangan nih pada generasi muda untuk bisa menjaga integritasnya ini seperti apa? Kita langsung tanya kawan ke narasumber kita, masih bersama dengan Gus Noel di studio City Guide FM. Nah, Gus, kalau menurut dari pengamatan Anda, apa ya tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga integritas di masa saat ini?
0: Ya, menurut saya hari ini kan hari perkembangan, era perkembangan teknologi yang sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Era media sosial dan lain sebagainya itu, apalagi ada AI, artificial intelligence itu, semua bisa dilakukan secara instan hari ini. Tetapi bukan itu tantangan kita, itu adalah perkembangan zaman yang kemudian tidak bisa kita hindari kan, begitu kan, perkembangan teknologi itu. Tetapi hari ini tantangan anak-anak muda sekarang ini adalah budaya instan itu yang harus yang menjadi tantangan utama. Kalau teknologi itu netral, siapapun penggunanya ya tergantung dipakai untuk apa teknologi itu kan, begitu kan. Tetapi hari ini adalah budaya instan, kepingin

0: itu memiliki proses panjang sebelum itu. Misal seorang pemimpin hari ini menjadi seorang pemimpin begitu, wong Pak Prabowo saja ingin jadi presiden hari ini dia harus berjibaku, berjuang berapa kali dia mencalonkan diri sehingga menjadi hari ini menjadi presiden kan begitu kan. Begitu pula ketika kita melihat pengusaha yang sukses kan begitu kan. Itu kan yang sekarang yang ditampilkan yang sukses-sukses saja. Tetapi tidak tahu bagaimana proses dia menjadi seorang pengusaha sukses. Dia butuh berapa tahun, puluhan tahun untuk sehingga hari ini sukses kan begitu kan. Gitu. Saya pikir itu yang menjadi tantangan kita, budaya instan yang menjangkiti generasi muda kita sehingga kita harus menyampaikan, menyadarkan kepada mereka bahwa apa yang dilihat hari ini itu tidak semudah yang mereka bayangkan kan begitu kan. Tidak mudah untuk dicapai, butuh proses panjang untuk hari ini bisa seperti yang mereka lihat di media sosial. Tantangan kita adalah itu.
1: Baik, soal bagaimana budaya instan ya, termasuk perkembangan media sosial nih, karena di mana-mana juga kayaknya di media sosial yang diupload ya yang bagus-bagus aja ya Gus ya. Nah, tapi Gus, melihat bagaimana lingkungan sekitar gitu ya, pastinya punya peran juga nih untuk anak-anak muda. Dan kalau dari lingkungan sekitar, mulai dari pertemanan, termasuk tadi yang disebutkan media sosial terhadap pembentukan karakter anak muda itu seperti apa, Gus?
0: Nah, itu yang menjadi sangat penting. Ekosistem kehidupan mereka itu yang memang harus berada dalam lingkungan yang baik kan begitu. Termasuk bagaimana memilih lembaga pendidikan, memilih teman, terus kemudian memilih akun media sosial yang diikuti. Hari ini juga mereka harus juga harus selektif kan begitu kan? Karena itu akan menentukan masa depan mereka. Ketika mereka hanya berteman dengan itu-itu saja, terus tidak bisa mengembangkan pengetahuan dan kapasitas mereka, ya mereka akan tetap seperti itu. Terus bagaimana mereka berinteraksi dengan orang, berinteraksi di lingkungan, misalnya di kampus begitu ya, berinteraksi dengan dosen, dengan sesama mahasiswa, itu yang akan membentuk karakter mereka di kemudian hari. Terus kenapa di kampus-kampus itu juga ada organisasi intra dan maupun ekstra, itu menjadi bagian dari ekosistem di lingkungan pendidikan itu, di lingkungan kampus itu, untuk membentuk karakter mereka yang kemudian ketika mereka lulus itu yang akan terbawa, itu melatih mereka karena kampus ini kan saya sampaikan tadi itu tidak hanya menjadi pabrik ijazah kan begitu kan, tetapi bagaimana menjadi laboratorium kehidupan. Di dalam kampus itu banyak sekali yang bisa dipelajari, tidak hanya sekedar teori-teori di bangku kuliah, tapi di sana bisa berinteraksi dengan dosen dari berbagai kampus begitu kan, yang tentu mereka juga memiliki jaringan masing-masing. Terus kemudian berinteraksi dengan sesama mahasiswa seangkatan maupun dengan senior-seniornya di kampus itu ataupun di organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra, mereka berinteraksi di situ, ikut di organisasi intra maupun ekstra yang kemudian itu akan membentuk karakter mereka, yang kemudian melatih mereka untuk bagaimana menyiapkan mereka menjadi seorang pemimpin. Tentu mahasiswa ketika aktif di organisasi itu kan akan menghadapi berbagai persoalan. Tidak akan mulus-mulus saja, sesama tidak di organisasi saja, berteman saja pasti ada satu saat menghadapi konflik, persoalan dan lain sebagainya, apalagi di organisasi yang isinya banyak orang kan begitu kan. Tentu mereka akan menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai kepentingan, menghadapi berbagai konflik. Nah, di situ mereka dilatih untuk bagaimana mereka menemukan solusi-solusi atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi, menemukan solusi atas konflik-konflik yang dihadapi di internal organisasi mereka. Nah, ini diuji kepemimpinan mereka itu. Kalau memimpin hanya yang setuju-setuju saja itu sangat mudah sekali, tetapi memimpin dengan berbagai orang yang dengan latar belakang berbeda, terus kemudian berbeda pendapat, terus ada konflik di sana, maka disitulah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Dan ini akan menjadi pelajaran bagi mahasiswa itu yang

0: ketika mereka sudah lulus menjadi sarjana, pengalaman-pengalaman ini yang kemudian akan dibawa menjadi bekal mereka ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, di dunia kerja mereka, di lingkungan kerja mereka, atau ketika mereka menjadi pemimpin di misal pejabat publik atau pemimpin publik di masyarakat.
1: Nah Gus, ini tadi waktu saya cek ada juga yang sudah masuk. Coba kita tawari untuk bisa sambung on air ya nanti ya, kalau ada pendengar Sedegar FM yang mau bertanya. Termasuk Gus, ini bagaimana ya untuk dari Unira bisa mengajarkan integritas agar tidak berhenti sebagai teori ataupun nasihat moral saja gitu Gus?
0: Iya, kita ini di Unira itu memiliki konsep dasar yang kita sebut dengan khairu ummah. Itu kita terinspirasi dengan ayat di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran, yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu menjadi konsep dasar, kompas, dan menjadi landasan pembentukan karakter di Unira. Itu menjadi, kita ingin membentuk apa mahasiswa-mahasiswa ini menjadi, memang menjadi umat terbaik dengan tiga syarat itu, yaitu menyeru kepada apa kebaikan, mencegah kemungkaran, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi konsep dasar kita yang selalu kita apa sampaikan kepada mahasiswa, dan kemudian kita implementasikan di institusi, terus di setiap pembelajaran akademik di Unira itu.
1: Okay.
0: Nah, ini menjadi konsep dasar kita yang kemudian kita implementasikan dalam Tridharma perguruan tinggi. Kita implementasi itu baik itu di dalam proses pengajaran, belajar mengajar di kampus, terus kemudian proses penelitian, terus kemudian apalagi dalam proses-proses pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa. Pengabdian di, kalau di kita, di kalau saya di FISIP ya, pengabdian kita apa, seperti di ilmu pemerintahan itu ya, pengabdian di tengah-tengah masyarakat, masyarakat desa, kemudian di pemerintah desa, bisa di pemerintah daerah, kan begitu kan. Nah itu diimplementasikan di situ. Kita memang sering menerjunkan mahasiswa ini tidak hanya belajar di dalam kelas, kita sering menerjunkan mahasiswa ke tengah-tengah masyarakat, ke pemerintah desa, untuk bagaimana mereka belajar langsung terhadap apa institusi yang sudah ada. Kalau ilmu pemerintahan ya di pemerintah desa dan di pemerintah daerah kita kirim ke sana agar mereka belajar sesuai dengan apa mata kuliah yang diambil oleh mereka. Misal kalau saya sebagai pengampu mata kuliah sistem kepartaian dan pemilu, saya hanya sedikit pengantar yang ada di kelas itu, saya mengajak mahasiswa itu betul-betul belajar bagaimana tata kelola partai politik langsung ke partai politiknya. Bagaimana penyelenggaraan pemilu langsung datang ke KPU Kabupaten, ke Bawaslu Kabupaten, langsung wawancara dengan mereka, mengetahui proses dan tahapan dan proses yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Itu yang kita lakukan. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang kemudian langsung terjun langsung, itu yang kemudian menjadi bekal mereka, termasuk bagaimana mereka berkomunikasi dengan para pejabat ini, baik dengan KPU, dengan orang-orang yang ada di birokrasi di pemerintah daerah. Terus ya kita bekali itu untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik. Tentu ini dengan terjun langsung ini kan mereka mendapatkan jaringan baru, kenalan baru, dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan di Unira Malang.
1: Baik. Nah Gus, ini tadi karena ada satu pendengar Sedegar FM yang mau gabung ya, tadi melalui pesan chat kita rekomendasikan untuk telepon, tapi masih belum ada waktu. Tadi sudah kirim voice note nih, kita boleh simak dulu Gus untuk voice note dari salah satu pendengar Sedegar FM ya. Ini tadi dari Bu Roya atau Kak Roya ini, coba saya play dulu.
2: Saya tertarik sama pembahasan integritas ini. Sebenarnya integritas itu bisa dilatih dari kebiasaan sehari-hari apa enggak. Kalau orangnya pintar tapi ternyata enggak jujur, apa masih bisa disebut punya jiwa kepemimpinan?
1: Nah itu Gus, tadi ya. Dari Kak Roya ya, kalau suaranya ya, ya masih muda nih. Gimana tuh Gus?
0: Ya integritas ini kan ya memang tidak bisa instan, kan begitu kan, harus dilatih dari kebiasaan kita setiap hari, misal disiplin begitu ya, mahasiswa atau sekolah begitu datang tepat waktu kan begitu kan, itu harus di apa, dilatih setiap hari. Nggak bisa ini insan kan begitu kan, dari kebiasaan hidup setiap hari, misal dia disiplin kapan dia harus tidur, kapan dia harus belajar ya kan, anak itu kapan dia harus makan kan, tidak harus menunggu lapar makan itu kan, kalau anak-anak biasanya jamnya harus ditentukan. Nah, kedisiplinan ini yang setiap hari dilakukan itu akan menjadi sebuah karakter. Terus kemudian berkata yang tidak jujur kan begitu kan, dimulai dari sejak dini itu, sejak anak-anak itu harus dimulai. Kalau tidak begitu tidak bisa integritas ini akan menjadi sebuah karakter yang kemudian dibawa di kemudian hari ketika seseorang ini menjadi pejabat atau pemimpin begitu. Karena kita bisa melihatlah pejabat-pejabat itu dari ketika dia memimpin kebiasaannya bagaimana. Bisa kita lihat apakah dia itu memiliki integritas dari apa yang disampaikan kan, apakah itu hanya sekedar retorika. Kita bisa melihat itu ketika di media sosial atau di televisi dia ngomong, kita bisa melihat bagaimana orang ini kan begitu. Apakah yang disampaikan itu tulus, jujur atau tidak. Tak pikir semua orang ya bisalah bisa untuk menilai itu, bisa tahu kan begitu kan. Tetapi kan kalau menurut Machiavelli itu kan pemimpin itu untuk mempertahankan kekuasaannya itu kan tidak harus memiliki itu, tidak harus memiliki integritas dan apa kapabilitas kan begitu kan, atau kompetensi. Yang penting dia terlihat seolah-olah dia memiliki apa integritas dan kapabilitas itu di depan publik. Karena kalau menurut Machiavelli itu kan persepsi publik itu menjadi sangat penting kan begitu. Nah, ketika orang sudah dipersepsikan seorang pemimpin dipersepsikan buruk, maka ketika dia membuat kebijakan sebaik apapun ya tidak akan berpengaruh kan begitu kan. Maka persepsi ini menurut Machiavelli menjadi penting untuk bagaimana mempertahankan kekuasaan. Memang dalam politik modern ini ya pejabat atau pemimpin itu tidak boleh terlihat tidak baik gitu. Dia harus baik tapi juga tidak boleh terlihat tidak baik ketika di depan publik begitu kan. Maka di depan publik dia harus terlihat baik walaupun sebenarnya dia tidak baik kan begitu kan. Tapi di depan publik harus baik. Kalau dia di depan publik terlihat tidak baik, maka ketika dia mengeluarkan, walaupun dengan niat baik, mengeluarkan kebijakan, ya orang mempersepsikan tidak tidak akan baik kan begitu kan. Itu penting. Hari ini di era media sosial dan lain sebagainya itu ya yang ditampilkan yang baik-baik kan begitu kan. Nah, saya sampaikan tadi itu integritas dan kompetensi itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin bersamaan kedua-duanya. Itulah pemimpin masa depan yang kita dambakan kan begitu. Pemimpin yang memiliki integritas, juga pemimpin juga memiliki kapabilitas, memiliki kompetensi dalam kepemimpinannya itu. Di samping dia orang baik, ya kan, jujur dalam mengemban amanah, begitu kan, diberi kewenangan dia tidak menggunakan kewenangannya sewenang-wenang ketika dia memiliki integritas. Terus kemudian ketika dia memiliki kompetensi, kapabilitas, dia bisa mengerjakannya dengan baik. Ketika ada persoalan dia menemukan solusi-solusi atas persoalan-persoalan itu. Itu yang kita butuhkan ke depan. Pemimpin masa depan itu ya harus memiliki integritas dan kompetensi atas yang dia tempati ketika itu menjadi pemimpin publik. Dia harus memiliki kompetensi di bidangnya kan, begitu kan. Di organisasi atau dimanapun dia harus kompeten di bidangnya. Itu penting saya pikir. Dua-duanya harus berjalan bersama
1: seiringan ya.
0: Karena bahaya kalau satu-satu itu bahaya. Hanya punya integritas saja ya dia hanya sekedar orang baik kan begitu kan. Ketika menghadapi persoalan dia bingung kan begitu kan. Dia memiliki kompetensi tapi tidak memiliki integritas, ya bahaya juga. Dia akan menyalahgunakan kewenangannya itu dan digunakan secara sewenang-wenang kan begitu. Saya kira begitu, Mbak.
1: Oke, seperti itu Kak Roya ya. Jadi harus beriringan tadi. Baik. Nah, Gus, ini kita juga masih ada beberapa segmen lagi. Kita akan jeda sejenak, kawan. Saya ingatkan dulu untuk Anda yang juga mau bertanya nanti boleh di 0811-3600-911. Sebelum jeda, saya mau cek dulu bagaimana untuk kondisi traffic. Anda salah satunya yang lagi perjalanan mengarah ke area Kabupaten Malang, barangkali ke Kepanjen ya. Coba kita cek dulu untuk pantauannya, mulai dari Esupriyadi sejauh ini masih lancar, dari Esupriyadi mengarah ke Pakisaji sampai di Raya Pepen, lanjut sampai di Mojosari ya, Raya Mojosari area Unira Malang, sejauh ini kondisi trafik masih cukup lancar. City Report kawan didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Yuk kawan segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Aloh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
5: Sekarang nggak perlu.
4: Serius? Terus lapornya gimana?
5: Tinggal chat WhatsApp Tania.
6: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
4: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
6: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
4: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
5: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
7: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Ya kawan, untuk di sore hari ini ya, kita masih ngobrol soal integritas calon pemimpin masa depan. Cukup jelas sekali bagaimana tadi di awal penjelasan apa itu integritas ya, kemudian juga bagaimana pengaplikasian untuk anak-anak muda di luar sana, bagaimana cara untuk melatihnya juga. Tapi kemudian bagaimana juga nih kampus bisa membentuk pemimpin masa depan. Nah, kita pengen tahu kalau dari Unira seperti apa yang dilakukan. Gus Noel, ini boleh dijelaskan juga nih dari Unira Malang untuk bisa mengintegrasikan penguatan karakter dan juga integritas ke dalam proses pendidikan mahasiswa itu seperti apa, Gus?
1: Ya, sesuai dengan landasan kita, sesuai surat Al-Imran tadi yang saya sampaikan tadi, 110 tadi itu, kita ingin membentuk mahasiswa itu menjadi umat terbaik, kan begitu. Dalam setiap pembelajaran kita selalu ada di situ pendidikan agama, mata kuliah, terus kemudian aswaja dan lain sebagainya itu menjadi bagian dalam sistem pembelajaran yang ada di Unira Malang, kan begitu kan. Tentu kita dalam menyiapkan mahasiswa ini kan sesuai dengan jurusannya masing-masing, tapi kan kita selalu menyertakan mereka untuk bagaimana mahasiswa ini tidak hanya belajar teori, tetapi bagaimana mereka juga belajar dari pengalaman. Experiential learning itu menjadi sangat penting, pengalaman itu di sana kita memfasilitasi itu. Nah, di beberapa program kita juga ada program pengabdian terhadap masyarakat, yang paling umum kan KKN. Tapi di luar itu juga banyak kita program-program yang langsung mempertemukan mahasiswa ini dengan masyarakat, mempertemukan mahasiswa ini dengan berbagai persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Terus kemudian kita minta mereka merefleksikan itu dan kemudian menemukan mencari solusi-solusi atas persoalan-persoalan itu. Nah, kalau saya khusus di FISIP ini kan ada prodi ilmu pemerintahan dan kemudian ada prodi psikologi. Ini juga perpaduan dari dua-duanya kita terjunkan di masyarakat, ini sangat luar biasa, kan begitu kan. Masyarakat banyak persoalan. Hari ini persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat itu sangat luar biasa. Terus persoalan tentang kebijakan pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat itu juga sangat luar biasa dampaknya. Masyarakat stres terus dan lain sebagainya, kan begitu kan. Pekerjaannya banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Butuh anak-anak psikologi ini untuk ini kan. Psikologi kita memang agak fokusnya pada kesehatan mental masyarakat, kan begitu kan. Ini cocok dengan ketika kita turunkan mereka di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula dengan yang jurusan ilmu pemerintahan, mereka kita kirim ke desa-desa, bagaimana aparatur desa itu memberikan layanan terbaik kepada masyarakatnya, bagaimana pemerintah desa itu melakukan layanan itu, prosedur apa saja, tata kelolanya juga bagaimana, mereka belajar langsung di situ. Tidak hanya ke desa, juga di pemerintah daerah, beberapa dinas, terus kemudian di Bapeda dan lain sebagainya yang sudah kita, mereka belajar langsung dari situ. Nah, dari situlah kita kita berharap bahwa ke depan mereka setelah lulus dari Unira Malang itu tidak hanya membawa ijazah dan teori-teori saja, tetapi mereka juga sudah memiliki pengalaman-pengalaman ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, pengalaman menghadapi persoalan yang dihadapi masyarakat, sehingga mereka sudah siap ketika menghadapi persoalan. Mereka sudah tahu, oh dulu pernah melakukan pengabdian yang mereka hadapi seperti ini, terus dipadukan dengan teori-teori yang sudah mereka pelajari, dianalisa, kemudian ditemukan solusi-solusinya. Itu yang kita berikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita itu, sehingga ketika mereka keluar jadi sarjana, mereka sudah siap, baik di tengah-tengah masyarakat menjadi pemimpin ataupun di dunia kerja. Mereka siap dengan pembentukan mental dan karakter yang setiap hari kita lakukan, kita bentuk di kampus itu. Terus kemudian memiliki skill komunikasi, utamanya komunikasi dengan masyarakat, dengan pejabat ataupun dengan siapapun, apalagi kalau divisif dengan interaksinya lebih banyak di pejabat, anggota DPR, terus kepala-kepala dinas, yang apalagi di ilmu pemerintahan itu kita bekali mereka dengan skill bagaimana berkomunikasi dengan para birokrat ini ataupun dengan masyarakat, sehingga ketika keluar mereka siap.
0: Baik.
1: Sampai hari ini alumni kita banyak yang menjadi aparatur desa, banyak menjadi sekretaris desa, khususnya jurusan ilmu pemerintahan ini ya, banyak yang menjadi aparatur desa di Kabupaten Malang. Ada yang viral itu dengan berbagai platform media, platform aplikasi pelayanan yang dibuatnya.
0: Oh.
1: Yang viral di TikTok itu ada Sekdes Ultraman. Salah satu sekdes di Poncokusumo itu itu alumni ilmu pemerintahan, prodi ilmu pemerintahan divisi Unira.
0: Wow.
1: Dengan apa berbagai inovasinya ya yang dilakukan di desa, dia menjadi sekdes, kemudian membuat inovasi-inovasi aplikasi untuk layanan masyarakat, administrasi dasar, adminduk itu juga dia buat aplikasinya, dan itu memudahkan masyarakat. Masyarakat sehingga masyarakat itu dia harus datang jauh-jauh ke desa begitu untuk hanya sekedar ngurus. Dia bisa lewat HP dan lain sebagainya. Itu Sekdes Ultraman kalau di TikTok-nya itu, di medsosnya. Nah, itu salah satu alumni prodi ilmu pemerintahan FISIP Unira Malang.
0: Okay.
1: Itu yang kita lakukan di Unira.
0: Baik, luar biasa, ini termasuk kompetensi yang dibawa gitu ya oleh lulusan Unira Malang. Luar biasa sekali kawan ya. Dan termasuk nih Gus, barangkali boleh di share juga apa sih yang membedakan pengalaman ketika belajar di Unira Malang dengan proses

0: membentuk calon pemimpin masa depan. Seperti apa itu?
1: Yang membedakan, maksudnya?
0: Apa yang membedakan pengalaman belajar ketika di Unira Malang dalam proses membentuk calon pemimpin masa depan?
1: Oh iya. Nah, di karena kita ini kampus swasta, kita tidak tertekan, kita ini mandiri, tidak terikat dengan apapun, maka mahasiswa itu kita berikan mereka kebebasan untuk berpikir, gitu kan? Berpikir, mengkritik dan lain sebagainya. Kita berikan kebebasan untuk mereka. Saya selalu sampaikan kepada mahasiswa saya ketika khususnya di FISIP itu, ketika sesungguhnya kita ini yang ada di FISIP, terutama saya dekan itu, adalah sebagai untuk melayani para mahasiswa ini, memfasilitasi, melayani mahasiswa ini, membimbing mahasiswa ini agar mereka kuliah di Unira ini tidak hanya sekedar dapat ijazah, kan begitu kan. Nah, ketika layanan yang kita berikan itu tidak sesuai, begitu, mereka boleh mengkritik saya sebagai dekan, bebas mereka mengkritik saya, mendemo saya juga boleh. Kita bebaskan itu sehingga tidak ada tekanan-tekanan kepada mahasiswa itu. Kita bebaskan memang, tetapi bebas itu ya bebas yang ada aturan, tetap menjaga akhlakul karimah dan lain sebagainya. Karena mereka masih muda, bagaimana berkomunikasi dengan yang lebih tua, tentu itu menjadi terus kita ingatkan, bebas tapi tidak sebebas-bebasnya yang tidak pakai akhlakul karimah.
0: Oke.
1: Kebebasan berpikir ini saya pikir akan membentuk mereka sebagai akan membentuk mereka dan mereka akan merasa dihargai sebagai manusia. Apalagi hari ini di era media sosial dan teknologi digital, ya kan, era artificial intelligence, iya. Kita khawatir semuanya diserahkan kepada mesin, ya kan? Pikiran manusianya tidak dipakai. Maka kita ingin mereka mahasiswa ini ya diberikan kebebasan untuk berpikir, baik yang sampai yang anti mainstream pun tidak masalah.
0: Oke.
1: Dan itu berpikir terus kemudian memiliki ide, gagasan dan kemudian mereka mau dan berani untuk menyampaikan. Percuma kan kalau mereka kita beri kebebasan terus berpikir terus kemudian punya ide dan gagasan, punya kritikan, tapi mereka tidak berani untuk menyampaikan, itu percuma. Nah, di kita, kalau saya di FISIP itu, kita berikan kebebasan untuk mereka untuk berani, untuk kita dorong malahan untuk berani menyampaikan itu, yang kemudian itu menjadi bahan evaluasi kami, terus kemudian kita refleksikan, terus kemudian kita perbaiki apa yang menurut mereka itu kurang dan menurut kami juga kurang, kan begitu. Itu menjadi bahan evaluasi dan itu sangat membantu kami. Kalau tidak ada, kita tidak pernah dikritik, tidak pernah ada evaluasi, maka kita tidak tahu kelemahan kita apa, kekurangan kita apa dalam memfasilitasi, dalam melayani mahasiswa ini untuk mencapai cita-citanya. Nah, sesuai dengan panduan dan konsep dasar kita khairu ummah tadi itu, kita memang ingin menjadikan mahasiswa Unira ini ketika lulus menjadi umat terbaik, kan begitu kan, memiliki integritas, terus kemudian memiliki kompetensi sesuai dengan jurusannya masing-masing, ya kan, terus kemudian mereka setelah keluar dari Unira ini menjadi manusia-manusia yang tidak hanya tergantung kepada mesin. Hari ini tidak hanya tergantung kepada mesin, kepada teknologi, kepada AI, tapi menjadi manusia-manusia yang berpikir, memiliki ide dan gagasan yang original, ya kan, tidak ditentukan oleh mesin, dan kemudian mampu terjun ke masyarakat dan ya sukses di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan jalan hidupnya masing-masing. Karena memang seperti Mbak tadi tanyakan itu kan, saya sarjana hukum kok di lingkungan, ya kan, di lingkungan ada itu juga, dan hari ini memang banyak juga orang yang bekerja di luar
0: jurusannya.
1: Ya, rezeki itu kan ada di mana-mana memang, Mbak. Nah, itu.
0: Baik.
1: Saya sarjana hukum, advokat, ya jadi dekan FISIP, Mbak. Enggak jadi dekan fakultas hukum. Karena di Unira memang enggak ada masian fakultas hukum.
0: Baik.
1: Saya kira begitu, Mbak.
0: Siap, Gus Noel. Nah, Gus Noel, ini tadi kan di awal sempat disampaikan juga perguruan tinggi ini tidak hanya jadi tempat untuk mendapatkan gelar gitu ya. Kampus juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk kenal potensi, belajar kerjasama, kemudian menghadapi perbedaan dan tanggung jawab, itu tadi integritas juga nih yang penting. Kemudian ini juga penting untuk bisa memilih kampus dan juga menyiapkan langkah masa depan. Mungkin boleh disampaikan juga nih Gus, apa yang ingin disampaikan untuk para calon mahasiswa di luar sana, barangkali boleh di-share juga nih program studi dan kesempatan pengembangan diri apa saja sih yang bisa dilakukan calon mahasiswa di Unira Malang, Gus?
1: Ya, bagi mahasiswa, calon-calon mahasiswa, ya kalau kita kan menyampaikan itu, kalau mau pilih, kalau kampus swasta ya di Unira kan begitu. Yeah. Karena kita di Unira. Ya karena ganok kecap sing nomor loro Mbak, pasti nomor siji.
0: Baik.
1: Nah, bagi calon mahasiswa memilih kampus itu tidak harus yang viral, kampusnya yang gede, tapi lihat kalian mau apa kan begitu kan? Mau apa dulu? Mau jadi apa kan begitu nanti? Cita-citanya apa? Kan begitu. Kalau di kami memang sesuai dengan konsep Kampus Khoiro Ummah, kita ingin menjadikan para mahasiswa ini menjadi umat terbaik. Kita memiliki fasilitas yang walaupun tidak semegah kampus-kampus negeri, insya Allah fasilitas yang dimiliki Unira Malang ini cukup untuk bagaimana membangun mahasiswa-mahasiswa ini, memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa ini ketika lulus sesuai dengan keinginan dan cita-cita mereka. Secara itu ya. Terus kemudian kami juga memiliki dosen-dosen yang profesional. Terus kemudian dari lulusan kampus-kampus ternama, dosen kita ya juga dari lulusan UB, UNER, UGM, dan dari UI juga ada kan begitu kan. Doktor juga banyak di sana. Dengan bekal ini, dosen-dosen yang profesional ini insya Allah akan membimbing, memfasilitasi, mengarahkan mahasiswa ini untuk menjadi mahasiswa yang khairu ummah ketika lulus dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Terus kita juga ada kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya. Ada banyak UKM yang tersedia di Unira, mulai Mapala, terus seni, budaya dan lain sebagainya ada di Unira. Kayaknya hampir semua UKM yang ada di kampus-kampus lain juga ada di Unira kan begitu kan. Mau yang olahraga, UKM olahraga juga ada di Unira, termasuk bagaimana melatih kepemimpinan mahasiswa melalui organisasi intra kampus. HMP, mulai HMP, BEM dan lain sebagainya itu ada di Unira. Dan kelebihan di Unira ini karena kita kampus swasta, ya kita lebih independen. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk kritis tanpa dibatasi, karena kita yang ada di Unira ini tidak ada yang jadi pejabat publik kan begitu Pak. Beda, kita bukan PNS kan begitu kan. Mau mengkritik pemerintah, kalau memang pemerintah itu butuh dikritik, perlu dikritik, ya kita persilahkan. Kita bekali mereka dengan malah kita fasilitasi mereka untuk mengkritisi pemerintah itu, tapi dengan cara-cara yang baik.
0: Yang benar begitu. Juga
1: kritis,
0: ya.
1: Kritis, tapi dengan data. Tidak hanya sekedar kritis, terus demo, tapi mereka tidak punya data. Terus dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, kita arahkan. Kalau mau mengkritik pemerintah ya harus tahu dasarnya dan punya data kan begitu kan. Tidak kemudian mengkritik satu kebijakan, kritiknya ngawur, tidak berbasis dengan data, tidak berbasis pada prosedur hukum. Bagaimana kebijakan itu dibentuk, bagaimana mereka tidak tahu, terus bagaimana implementasi kebijakan itu mereka tidak tahu. Mereka harus kita bekali bagaimana kebijakan publik itu mulai dari proses perencanaannya sampai implementasinya. Dan ketika kebijakan itu mereka mau mengkritik sebuah kebijakan, mereka juga harus berbasis data.
0: Itu. Baik, selanjutnya Gus Noel, ini tadi ada juga yang bertanya, ini soal memilih jurusan. Tadi ada Pak Tian, saya pengen tahu ini, masih bingung juga untuk memilih jurusan. Apakah di Unira ini ada tempat untuk konsultasi sebelum menentukan prodi, Gus?
1: Ada di Unira itu, di Pan PNB itu ada. Kalau masih bingung menentukan jurusan

0: biar apa pas jurusan jurusannya dengan apa yang di apa diangan-angankan. Saya kalau lulus mau jadi apa ya kan ya. Ataupun masih bingung dengan cita-citanya, nah, yang masih galau-galau ini, kalau sarjana saya, kalau misalnya kalau saya sudah sarjana saya kepingin jadi apa ya, masih bingung begitu. Ada di Unira kita punya psikolog itu yang bisa me, apa menjadi tempat untuk konsultasi. Tentu para psikolog ini lebih paham menghadapi anak-anak yang galau gitu. Kalau saya kan sarjana hukum, jadi kan tidak paham yang begitu-begitu, Mbak. Okay. Nah itu sudah kita siapkan. Kita punya beberapa psikolog yang memang untuk konsultasi bagi teman-teman mahasiswa yang masih galau menentukan jurusan. Tidak hanya galau menentukan jurusan, menentukan cita-cita dan masa depannya. Kalau ada yang masih galau, ah itu bisa konsultasi di prodi, ada di prodi psikologi divisi Unira Malang. Kita punya lab namanya pusat layanan laboratorium psikologi itu. Nah kita juga punya itu, ada psikolog, asisten psikolog dan lain sebagainya, lengkap di sana. Bahkan kita apa kemarin itu program kerjasama dengan beberapa perusahaan tes psikologi untuk para TKI yang ingin kerja di luar negeri. Kita kerjasama dengan beberapa perusahaan itu. Nah kita juga melakukan tes ya di Unira, tesnya itu konsultasi dan lain sebagainya itu ada di lab psikologi yang ada di Unira, divisi Unira Malang.
1: Baik, nah ini tadi ada yang nambah lagi nih Gus, dari Kak Roya ya, Mbak Roya tadi yang sempat gabung soal integritas tadi kembali menambahkan, coba saya play dulu voice note.
2: Kalau saya sudah bekerja dan ingin melanjutkan kuliah, apakah ada pilihan yang bisa menyesuaikan dengan aktivitas kerja?
1: Oh, itu Gus, gimana nih Gus? Kalau sudah kerja nih, pengen kuliah tapi bisa disesuaikan nggak tuh jadwalnya?
0: Bisa. Kita di FISIP itu di jurusan ilmu pemerintahan kita punya kelas. Kelas khusus untuk itu.
1: Oke.
0: Terus kita juga punya program yang namanya Desa Cerdas. Nah, tujuannya Desa Cerdas kalau di prodi ilmu pemerintahan ini kita memang khususkan bagi aparatur desa, pemerintah, aparatur pemerintah desa yang belum sarjana, kepingin sarjana bisa kuliah di ilmu pemerintahan. Nah, ini kuliahnya bisa menyesuaikan dengan jadwal kerja mereka. Bisa online, terus kemudian bisa setelah mereka pulang kerja. Itu kita siapkan kelas karyawan itu. Itu di beberapa prodi juga menyiapkan itu, menyesuaikan dengan apa waktu kerja mahasiswa. Itu ada khusus memang kita. Malah kita kasih beasiswa itu, beasiswa Desa Cerdas di Unira itu. Kalau PNS begitu ya, terus kemudian apalagi aparatur desa, aktivis desa, pendamping desa, gitu, karang taruna, aktivis yang ada di desa, mau kuliah, terus kemudian mereka juga kerja, nah itu ada kita ada namanya program Desa Cerdas. Di samping kuliahnya bisa fleksibel, ya kan, waktunya maksudnya kuliah waktunya fleksibel, mereka juga akan dapat beasiswa Desa Cerdas itu, dapat potongan UKT 1 juta itu lumayan. Itu itu kita siapkan memang untuk untuk mereka-mereka ini.
1: Seperti itu Bu Roya ya untuk jawabannya. Termasuk nih ada satu lagi, waduh karena durasi kita sepertinya sudah di akhir segmen juga nih Gus, tapi masih ada satu pertanyaan lagi ya saya bacakan. Ini tadi ada dari Pak Dimas. Nah, saya sering dengar di Sidiger FM. Sekarang kan sudah bulan September, beberapa kampus sudah masuk. Apakah ini masih ada kesempatan untuk daftar? Kemudian apa saja yang perlu disiapkan? Gimana, Gus?
0: Di kita masih ada itu. Masih dibuka tahap ketiga ini. Masih ada, makanya langsung saja datang ke Unira Malang. Ya kan? Atau melalui website Unira Malang. Atau menghubungi call center PMB di Unira Malang. Masih ada gelombang 3 ini, walaupun kita mau PKKMB ini di minggu depan masih ada kesempatan. Tapi ada beberapa jurusan yang memang sudah tidak ini ya, tidak menerima. Ada beberapa jurusan yang masih kita buka untuk gelombang ketiga ini. Itu langsung datang aja ke sana. Persyaratannya ya seperti biasa kan, bahwa yang penting ada ijazah, KTP dan lain sebagainya, dan mendaftar di sana kalau mau.

0: daftar, itu bisa. Dan memilih jurusan juga tinggal pilih, di Unira itu ada 14 jurusan. Itu 5 fakultas, Saintek, ada FIP untuk pendidikan, ada FISIP, ada FEB dan FIK, Fakultas Ilmu Keagamaan. Dan ada Pascasarjana, satu jurusan pendidikan agama itu. Nah, tinggal pilih nanti, satu minggu ini bisa segera kalau mau kuliah datang langsung ke Unira, lebih enak. Bisa tanya-tanya langsung, terus kemudian bisa konsultasi langsung dengan PMB di bagian PMB di Unira. Dan ketika cocok ya bisa langsung mendaftar di sana. Satu minggu ini insya Allah masih terbuka untuk mahasiswa yang belum mendaftar.
1: Baik.
0: Gitu, Mbak.
1: Oke. Siap, Gus Noel. Gus Noel, karena ini juga sudah di akhir sesi gitu ya, atas apa yang kita obrolkan di sore hari ini, barangkali ada pesan nih untuk anak-anak muda di luar sana yang masih ragu melanjutkan pendidikan atau belum menentukan kampus pilihannya. Silahkan, Gus.
0: Ya, pendidikan itu akan merubah nasibmu di masa yang akan datang. Kaya,

Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa, Gus Noel. Terima kasih untuk sharingnya bersama Sidigare FM. Dan juga kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah simak program Galeri Sidigare FM. Tetap bersama kami di Sidigare 911 FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Kali ini kita masuk di City Report ya, setelah di Galeri City Guide. Sampai di jam 4 sore, untuk Anda yang juga masih pantau di beberapa ruas jalan. Ini tadi kita sempat terima informasi dari pendengar Sedigar FM. Salah satunya itu soal PJU yang kondisinya sekarang itu kan masih sore ya. Kemudian juga langitnya ini masih sangat cerah sekali. Tapi kok PJU-nya sudah nyala? Lokasinya ada di daerah Lawang. Tadi kita terima informasi dari pendengar Sedigar FM. Coba saya cek dulu tadi untuk laporannya. Kita dapat dari Pak Priyono. Ada foto yang dikirimkan juga, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Ini dia kawan untuk dokumentasinya. Nah, ini kelihatannya kawasan Lawang ya, Lawang Singosari. Karena kalau dilihat lampu PJU yang ada di tengah jalan ya, di median jalannya itu tuh bertuliskan Asmaul Husna ya, kalau nggak salah ciri khasnya PJU di sana. Nah, itu menyala kawan beberapa lampu PJU-nya. Nih, padahal masih siang hari. Tadi untuk laporannya kita sudah sampaikan ke pengaduan PJU Kabupaten Malang dan masih menunggu ya untuk responnya. Semoga segera bisa dicek kawan apakah ada yang trouble nih. Biasanya kan otomatis ya PJU itu, untuk bisa dicek dulu untuk di lokasi. Terima kasih Pak Priyono untuk informasinya. Kemudian ini tadi juga ada laporan dari pendengar Sedigar FM, lagi-lagi bertemu dengan manusia silver. Lokasi ya juga sama ya. Tadi ada Pak Anto yang kirim foto kawan. Di kawasan perempatan Kaliurang nampak ada patung perak berdiri. Nah, ini ada manusia silver ya di lokasi. Hari ini satu, kemarin sempat ketemu di lokasi itu tiga. Saya coba tampilkan dulu. Ini dia ada dokumentasi dari Pak Anto. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Nah, ini kawasan Kaliurang. Tadi untuk laporan dari Pak Anto pun kita juga sudah sampaikan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, ada Mustaqim Jaya. Disampaikan juga terima kasih. Nah, kiranya juga untuk penanganan di lokasi seperti apa, nantinya kita akan coba tanyakan juga ya. Karena harapannya enggak sekedar di atensi saja kawan, tapi sekaligus bisa segera dapat tindakan. Untuk yang lainnya lagi dari Anda nih yang masih dalam perjalanan, informasi di kawasan lainnya nanti boleh terus untuk Anda share di 0811-3600-911. Saya juga masih punya satu informasi buat Anda yang sering jalan-jalan ke Kota Batu. Kalau pas lagi jalan-jalan ke Kota Batu kan pingin ya punya hunian gitu di sana. Apalagi kalau di Kota Batu bisa investasi nih berupa villa. Tapi kalau dari Anda masih takut juga kalau mau beli properti, takutnya boncos atau enggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, dan kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga, sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sudah memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafiknya juga masih lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda juga yang mau mengarah ke tol Kecuapanan Gempol, kondisi trafik juga masih lancar, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update kondisi cuaca maupun lintas di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indra Giri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

Jalan Plus. Tidak semua tempat wisata harus berada di pegunungan atau punya air terjun yang megah. Kadang ruang terbuka yang hijau, tenang, dan penuh aktivitas warga justru menjadi tempat terbaik untuk melepas penat. Kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda berkunjung ke Taman Suko, destinasi wisata di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Taman Suko hadir sebagai ruang rekreasi yang dibangun dari semangat masyarakat desa, hamparan taman yang hijau, pepohonan yang rindang, serta suasana pedesaan yang masih asri membuat tempat ini nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Di beberapa sudutnya juga terdapat area bermain, gazebo, hingga panggung terbuka yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan warga. Yang menarik, Taman Suko bukan sekedar tempat wisata, kehadirannya juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui berbagai UMKM lokal. Pengunjung bisa menikmati aneka jajanan khas sambil merasakan suasana desa yang hangat dan penuh keramahan. Untuk menuju Taman Suko dari Kota Malang, Anda bisa mengambil jalur menuju ke Panjen, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Kalipare hingga Desa Sukowilangun. Akses jalannya juga sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, sehingga perjalanan terasa cukup nyaman. Taman Suko membuktikan bahwa wisata desa bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga tentang kebersamaan, kreativitas, dan semangat masyarakat dalam membangun kampungnya menjadi destinasi yang layak dikunjungi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil melihat wajah lain Kabupaten Malang, Taman Suko bisa menjadi pilihan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia pamit, sampai jumpa di perjalanan seru selanjutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mendukung penerapan sanksi tegas bagi pelaku yang memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo menegaskan, penegakan hukum penting untuk memberikan efek jera, terutama di wilayah rawan kekeringan dan kebakaran. Meski demikian, BPBD Jember saat ini lebih memprioritaskan upaya mitigasi dan pencegahan melalui sosialisasi bersama. Salah satu karhutla terbaru terjadi di kawasan Watangan dengan luas sekitar 6,5 hektar. Kebakaran diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh warga. Tim gabungan berhasil memadamkan api dan membuat sekat bakar dalam waktu sekitar 3 jam. BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
2: Kabar selanjutnya dari City Gare FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, Farid Habibah menyampaikan, sejumlah kawasan hutan dan lahan sawah dilindungi atau LSD di Kabupaten Malang jumlahnya mencapai 10 titik dan 7 titik diantaranya direncanakan jadi lokasi pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Meski begitu, kewenangan melepaskan atau mengubah penggunaan tanah yang berstatus LSD ada di Kementerian ATR BPN bukan di ranah DPKPJK. Nantinya Pemkab Malang bakal terlebih dahulu memenuhi ketentuan dan persyaratan perubahan penggunaan tanah yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN RI.
3: Bersama Raffi dari GP Madiun, kawan gabungan personil Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Iswayudi Magetan, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo dan masyarakat sekitar berkolaborasi membersihkan lingkungan Sungai Bengawan Madiun yang berada di Taman Bantaran Kota Madiun. Dan Lanut Iswayudi Marsma TNI Muhtadi Anjar Legowo mengatakan, kegiatan yang melibatkan sekitar 110 personil tersebut merupakan gerakan TNI Peduli Sampah dalam rangka peringatan ke-81 HUT TNI tahun 2026. Menurutnya, sungai merupakan salah satu sumber kehidupan yang memiliki peran penting tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi keberlangsungan ekosistem dan lingkungan di sekitarnya. Karena itu, Dalanut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4: Kabar terakhir Suara Surabaya, saya Aini Kusuma. Kawan Kementerian Kehutanan menggagalkan dugaan perdagangan satwa liar 190 burung liar di Pelabuhan Jamrut Surabaya, sekaligus mengamankan satu orang terduga pelaku. Aswin Bangun, Kepala Balai Gakum Wilayah Jawa Bali Nus bilang, 190 burung terdiri dari 186 cucak cica daun besar dan 4 merbah belukar. Menurut Aswin, penindakan menunjukkan pentingnya pengawasan pada jalur pergerakan satwa, tidak hanya di lokasi asal, tapi juga waktu satwa dibawa menuju daerah lain. Pengawasan dilakukan bersama instansi lainnya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring

Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini beberapa tambahan informasi ya. Tadi ada kabar yang kita terima dari pendengar Sedikit FM. Selain tadi soal PJU ya yang dikeluhkan, kita juga masih menunggu untuk informasi lebih lanjut dari pihak pengaduan PJU Kabupaten Malang. Karena di kawasan Lawang itu, kalau Anda melintas di area median jalannya itu kan ada lampu penerangan jalan umum atau PJU. Kondisinya tadi masih menyala, informasi yang kita terima sekitar jam 3 sore. Dan jam 3 ini kan masih cukup terang ya langitnya. Jadi kok kenapa itu PJU-nya menyala? Kalau di lokasi sudah dilakukan perbaikan, sudah dipadamkan, nanti boleh untuk Anda share ya. Barangkali ada juga nih yang barusan melintas di kawasan tersebut, nanti boleh untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Karena kawan, kita juga akan update dulu informasi di kawasan Kota Batu. Kalau Anda masih ingat ya, beberapa hari yang lalu kawasan Gunung Buta, nah ini juga ditutup kawan, karena informasi yang kita terima di kawasan tersebut ya mengalami kebakaran. Tapi dari informasi yang kita terima, setelah penutupan jalur pendakian Gunung Buta ini dilakukan, sampai hari ini kabarnya juga masih terus berlangsung ya untuk penutupan pasca kebakaran hutan di kawasan Petak 100 Pos 3. Jadi informasinya itu sudah padam, cuman sampai sekarang masih dilakukan penutupan. Jadi pihak pengelola juga memastikan penutupan ini diperketat secara fisik maupun juga melalui sistem digital. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, seperti apakah untuk update di kawasan Gunung Buta Kota Batu yang masih ditutup untuk jalur pendakiannya, kita akan sambung dulu bersama dengan reporter Asrur. Sudah siap kawan dengan kabar kalau jalur Gunung Buta masih ditutup, sistem aplikasi otomatis dibuat untuk cegah pendaki naik? Lengkapnya kita akan sambung dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Nasrur.
2: Kawan, jalur pendakian Gunung Buta, Panderman dan Bokong masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Petak 100 Pos 3. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi setelah rambatan api sebelumnya mendekati jalur pendakian. Jalur titik kebakaran disebut hanya sekitar 300 meter dari jalur yang biasa dilalui pendaki. Pengelola juga memperketat penutupan, tidak hanya dengan penjagaan di lapangan, tetapi melalui sistem aplikasi di loket pendakian. Berikut adalah keterangan Ketua LMDH Wanatani Ahmad Syarifuddin.
3: Oh, kalau sampai dibuka kembali itu?
4: Kita nunggu dulu untuk benar-benar, karena kemarin kebakarannya sebetulnya jauh dari jalur pendaki, tapi merembet hampir masuk ke jalur.
2: Dodi mengatakan calon pendaki yang sudah membeli tiket tetap tidak diperbolehkan naik selama prostatus penutupan belum dicabut. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan jalur akan kembali dibuka. Keputusan pembukaan masih menunggu arahan dari Perhutani dan pihak berwenang. Tim gabungan juga masih melakukan penyisiran ke lokasi kebakaran untuk memastikan kondisi benar-benar aman sebelum jalur pendakian dibuka kembali. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami gitu. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin
1: Kali Tengah. Nah, sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SNLKR, kita telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai. Tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out, minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: For your life. City Gate FM.
4: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini saya juga punya beberapa informasi untuk Anda. Nah, untuk Sobat Jatim yang sudah punya rencana keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayaran pun juga makin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS Jatim. Ada juga Batu Economic Park hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat. Lalu Anda bisa naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan kawan, masih ada satu kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Karena tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalani Jawa Timur. Dan juga kawan, kita akan coba cek dulu kali ini seperti apakah kondisi traffic Anda yang berencana mau mengarah ke Kabupaten Malang. Kita cek ke area selatan sampai ke area Kepanjen. Kalau saat ini sih kondisi traffic yang mengarah ke selatan masih lancar dari arah E. Supriyadi sampai di kawasan Kebonagung ya. Kemudian menuju ke area Pepen sampai di Mojosari itu lancar. Cuman kalau yang arah sebaliknya kawan, agak rame menjelang di pertigaan Jalan Garuda di Raya Karangpandan. Itu agak rame ya. Kelihatannya sore ini efek volume kendaraan saja kah atau yang lain? Nanti boleh untuk Anda sampaikan yang kebetulan lagi melintas di sana. Yang agak ramai itu mengarah ke utara. Kalau yang ke selatan masih lancar saja ya. Ke selatan lanjut menuju ke Kepanjen sampai di kawasan Unira Malang, sejauh ini kondisi traffic masih cukup lancar. City Report kawan sore hari ini juga didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan untuk di sore hari ini nantinya kita akan sambung juga bersama dengan reporter Sidigir FM. Nanti kita akan sambung kawan bersama dengan Heri Prasetyo, akan membawa kabar dari wilayah Kota Malang. Informasinya ada pengurus Masjid Al-Khairat Malang itu dilaporkan terkait dugaan keterangan wakaf palsu. Nah ini kok bisa? Kemudian juga untuk lengkapnya seperti apa nanti kita akan sambung dengan Heri Prasetyo. Karena saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda kawan. Nah ini untuk Anda yang lagi beraktivitas entah dimanapun dan juga kapanpun, pastinya kalau beraktivitas sekarang ini gak bisa lepas ya dengan yang namanya koneksi internet. Nah kalau dari Anda justru koneksi internetnya udah mulai lemot. Kalau lemot kan pastinya bikin emosi ya. Barangkali sudah waktunya buat Anda pindah saja ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap lagi, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service Kapten Aratel di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga yang pengen cari tahu dulu ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik kawan, kali ini kita sudah terhubung dengan Heri, sudah siap dengan kabar. Ada mantan, kita akan sambung dengan Heri, ada mantan pengurus Masjid Al-Khairat yang di Malang dilaporkan terkait dugaan keterangan wakaf palsu.
5: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Ya, silakan Heri.
6: Kawan, Yayasan Masjid Al-Khairat Ahlus Sunnah Wal Jamaah Malang melaporkan mantan pengurus berinisial NM ke polisi terkait dugaan pemberian keterangan palsu dalam kepemilikan dan wakaf tanah masjid. Laporan tersebut kini masih dalam tahap penyelidikan unit 1 Reskrim Polresta Malang Kota. Persoalan bermula dari temuan pengurus yayasan mengenai perbedaan nama pewakaf dan luas tanah dalam sejumlah dokumen legalitas lahan Masjid Al-Khairat di Jalan Ki Ageng Gribi, Kota Malang. Penasihat hukum Yayasan Masjid Al-Khairat Muhammad Lukman Haris bilang, terdapat dua penyerahan wakaf yang menjadi bagian dari riwayat tanah masjid, yakni pada tahun 1990 dan 2014.
7: Nah, salah satu persoalan hukum yang terjadi Masjid Al-Khairat adalah terjadinya peristiwa hukum yang mana itu dugaannya terkait adanya pemberian keterangan palsu dari seseorang yang mana saat itu ya bukan pengurus ya sebenarnya, tapi ya sering kesini aja kayak gitu, sering kesini aja dan barangkali saat itu dekat dengan pengurus sehingga punya apa ya ruang gerak yang cukup bebas begitu kira-kira. Jadi ceritanya begini, yang dimaksud keterangan palsunya itu tanah masjid ini didapatkan dari wakaf yang mana wakafnya itu terjadi dua kali begitu. Wakaf yang pertama itu pada tanggal 23 Maret tahun 1990 dengan luasan tanah kurang lebih 403 meter persegi. Nah, 23 Maret 1990 itu lah pewakifnya itu Pak Muhid, yang mana Pak Muhid itu adalah ahli waris dari Pak Atmo Kaidin, kira-kira begitu. Dan saat wakaf terjadi tahun 1990 itu sudah dimuat dalam akta ikrar wakaf juga, kira-kira begitu. Akta ikrar wakaf ini jadi yang menjadi wakifnya yaitu Pak Muhid yang

0: mana ahli warisnya Pak Atmo Kaidin, nah terus sebagai nadirnya itu MWC, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedung Kandang, begitu, yang menerima wakafnya Kak Gipa, yang bernama Pak Toha, yang ngurusi aset-aset NU. Jadi nadirnya itu namanya Pak Toha. Pak Toha ini dari organisasi yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedung Kandang, kira-kira begitu.
1: Sementara itu kawan Andy Sutendi, salah satu pengurus yayasan sekaligus cucu pewakaf tanah, mengatakan baru mengetahui dugaan kejanggalan dalam proses sertifikasi lahan Masjid Al-Khairat pada 2025. Temuan tersebut muncul ketika pengurus yayasan melakukan audit dan pembenahan administrasi masjid secara menyeluruh termasuk terkait keuangan dan legalitas lahan. Andy bilang Nanang Mulyanto pernah menyampaikan bahwa dirinya memperoleh pemberian tanah seluas 3.350 meter persegi. Pernyataan itu disampaikan dalam forum yang difasilitasi KUA Kecamatan Kedung Kandang dan dihadiri sejumlah pihak termasuk Lurah, Babinsa, Pengurus Yayasan, Ketua Takmir, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pengurus Yayasan kemudian berupaya menelusuri asal-usul kepemilikan tanah dan ak wakaf atas nama Nanang. Penelusuran dilakukan dengan meminta penjelasan kepada Lurah Madiopuro Kecamatan Kedung Kandang hingga BPN. Namun Andy mengaku belum mendapatkan penjelasan yang dianggap memadai mengenai dasar kepemilikan tanah tersebut. Dia juga mempertanyakan adanya selisih luas antara tanah yang disebut dalam pengakuan Nanang dan luas tanah yang tercantum dalam SHM nomor 7394. Andy juga mempertanyakan perubahan nama pewakaf dalam dokumen legalitas tanah. Menurut dia, dokumen wakaf sebelumnya mencantumkan nama Atmo Kaidin dan M. Mochit, sedangkan nama Nanang Mulyanto disebut tidak pernah tercantum dalam legalitas tanah wakaf yang diketahui pengurus. Atas temuan tersebut, Yayasan Masjid Al-Khairat didampingi LBH PCNU Kota Malang melaporkan NM ke kepolisian. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

City Guide 9 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 9 Hot News jam 5 sore. Kawan, DPRD Kota Malang segera bahas relokasi Pasar Gadang. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita menyampaikan pembahasan diperlukan untuk memperjelas kerjasama antara pedagang dan Pemkot termasuk nasib bangunan setelah masa sewa 3 tahun berakhir. Ia menambahkan salah satu yang disoroti adalah kepastian penggunaan lahan relokasi karena sebagian menggunakan aset pemerintah kota dan sebagian lainnya merupakan lahan sewa. Meski begitu, DPRD menekankan untuk proses relokasi tetap bisa berjalan bersamaan dengan penyelesaian administrasi. Kawan, SPBG pertanyakan dugaan keracunan. Kepala SPBG Kalitengah, Rafli Rido, mengatakan proses pengolahan MBG berjalan seperti biasa dengan memasak dimulai sekitar pukul 00 dini hari dan makanan dikirim pada penerima sekitar pukul 11 siang. Rafli menjelaskan setiap sekolah melakukan uji makanan sebelum disajikan karena menurutnya pihak sekolah menyatakan makanan aman, namun ia mempertanyakan bagaimana dugaan keracunan tetap terjadi. Sore hari, 3 santri dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit. Selanjutnya digelar pertemuan antara orang tua korban, pihak pesantren, dan sejumlah anggota TNI di lingkungan pesantren. Kawan, BPS catat jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia per Juli 2026 mencapai 8,98 juta. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Atang Hartono, menyampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sejak Januari sampai Juli tahun ini mencapai 8,98 juta kunjungan. Angka ini tertinggi sejak setelah COVID di tahun 2020. Terkhusus pada bulan Juli kemarin, di musim puncak, jumlah wisman ke Indonesia pada Juli didominasi oleh pemegang paspor Malaysia dengan total 228 ribu lebih kunjungan. Selanjutnya, wisatawan terbanyak pemegang paspor adalah Australia dengan sebanyak 188 ribu kunjungan. Disusul Singa, Cina, dan Singapura. Demikian 9 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore.

Jadi K911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda tentunya di City Report sore ya. Dan kali ini kawan, saya juga ada informasi untuk Anda bahwa peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Malang ini kembali terbongkar. Nah, kali ini Bea Cukai Malang bersama pemerintah Kabupaten Malang menyisir sejumlah toko di Kecamatan Kalipare dan juga Donomulyo. Di sini menemukan ribuan batang rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai. Operasi gabungan tersebut kawan digelar pada hari Rabu kemarin dan hasilnya ini petugas mengamankan 14.596 batang atau 741 bungkus rokok jenis sigaret kretek mesin dan juga sigaret putih mesin ya dari 3 toko. Dan informasi tersebut juga disampaikan oleh kepala kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores yang di sini yang menjadi sorotan itu seluruh rokok yang diamankan ditemukan tanpa di lekati pita cukai ya. Temuan ini menunjukkan bahwa jalur peredaran rokok ilegal tersebut masih terbuka di tingkat pengecer khususnya di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan kawan. Lalu Bea Cukai Malang sendiri juga mencatat ya, temuan tersebut tersebar di 3 lokasi. Untuk yang pertama itu di wilayah Kecamatan Kalipare sebanyak 137 bungkus atau 2708 batang. Untuk yang kedua itu di Dusun Keraja Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare itu sebanyak 277 bungkus atau 5364 batang. Sedangkan untuk temuan yang terakhir ini berada di Dusun Bandung ya, di Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, yakini di 327 bungkus atau 6.524 batang. Nah ini temuan yang terbesar ya, jika di total untuk barang hasil penindakan tersebut memiliki perkiraan nilai yang mencapai 21.844.660 rupiah ya. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diamankan itu mencapai 10.990.376 rupiah. Nah, angka tersebut pastinya ya membawa gambaran-gambaran bahwa persoalan rokok ilegal itu bukan sekedar pelanggaran administratif saja dan peredarannya juga berpotensi untuk menggerus penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus menekan pelaku usaha yang selama ini menjalankan kewajibannya secara

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Nah kawan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia ini juga menyampaikan ya bahwa untuk pembatasan

0: Nah, karena di sini Bahlil menyampaikan untuk ketepatan data desil tersebut juga saat ini masih sedang diperiksa oleh pemerintah sendiri. Sedangkan Bahlil juga berharap melalui ketepatan data pembagian desil masyarakat itu, tujuannya pemerintah agar penyaluran Pertalite tepat sasaran ya, dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemerintah sendiri juga menganggarkan subsidi energi sebesar 210,1 triliun rupiah atau sekitar 65,87% dari total anggaran subsidi APBN di tahun 2026 yang ditetapkan itu sebesar 318,9 triliun rupiah. Nah, sedangkan kawan, apabila itu digabung dengan kompensasi, maka anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk ketahanan energi sebesar 381,3 triliun rupiah. Menurut dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengatakan ya, rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak untuk desil 10 itu dapat menghemat sekitar 10% dari anggaran subsidi energi kawan. Nah, pembatasan itu dilakukan supaya penyaluran subsidi itu lebih tepat sasaran ya. Dan Purbaya juga menambahkan untuk pengendalian subsidi BBM khususnya Pertalite dilakukan secara bertahap dan juga sistemnya itu yang dimiliki Pertamina juga mumpuni untuk pembatasan tersebut. Lalu ia juga mengatakan bahwa pengendalian subsidi BBM dapat dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat yang masuk desil 9 dan juga 10 membeli Pertalite. Masyarakat yang masuk di desil 9 dan 10 itu harus membeli BBM non subsidi kawan. Menurutnya ya, pengendalian subsidi BBM saat ini masih dalam pembahasan dan juga diharapkan dalam waktu tidak lama setelah semua sistem itu siap dapat diimplementasikan kawan. Lalu tadi Pak Dani sebetulnya juga berkomentar ya mengenai pembatasan Pertalite menurut desil. Nah, ini Pak Dani juga mengirimkan sebuah voice note kawan.
1: Cara tentang antrian Pertalite, pembatasan pembelian Pertalite, pemerintah itu kalau buat satu program selalu program yang ruwet, program yang ruwet, aturan yang ruwet, yang bikin lapisan masyarakat ini heboh dulu. Contoh, kita lagi bicara Pertalite, contoh Pertalite kenapa pakai barcode? Ingat gak waktu awal-awal barcode dulu gunanya harus daftar barcode itu kan untuk membatasi kendaraan yang memakai Pertalite dan non-Pertalite. Tapi kenyataannya di lapangan hampir semua kendaraan bisa daftar barcode, mau kendaraan yang keluaran tahun 2026 mau ada Innova isi Pertalite aja boleh. Mobil-mobil yang oktannya harusnya sudah di atas Pertalite harus diisi semacam Shell, Pertamax, apa masih bisa isi Pertalite. Kecuali BYD. Jadi akhirnya kan nggak pakai itu, nggak kepake dalam pengantrian Pertalite itu nggak kepake barcode-nya itu. Cuma hanya formalitas saja. Pembatasannya nggak ada sama sekali. Seperti itu. Lalu sekarang desil ini aja sensusnya kemarin kacau balau. Banyak yang berkata di lapisan bawah adalah pemerintah dengan gaya pakai acara desil itu untuk mengangkat prosentase nilai kemiskinan, data kemiskinan, dan apa sorak-soraknya di atas itu presiden kita yang dibodohi, tingkat kemiskinan naik gini-gini, padahal sensusnya

0: ngawur. Penentuan desilnya ngawur. Jadi ya saya sih pesimis. Bahkan untuk pembatasan Pertalite ini kemungkinan ya betul kayak dugaannya Bapak siapa tadi, atau dugaan kita-kita waktu Pertalite kapan hari juga sulit kayak gini. Tahu-tahu dinaikkan. Dinaikkan harganya jadi 13.000 atau berapa itu. Nanti baru heboh semua, apa, banyak yang demo, diturunkan lagi.
1: Oke, baik, itu tadi kawan, menurut dari pandangannya Pak Dani, atau mungkin kawan-kawan mempunyai pandangan lain atau pendapat lain, bisa Anda sampaikan ya, pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Dan di sore hari ini kita kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo di sore hari ini masih terpantau lancar. Waru, Perak Satelit, Kawan, Gempol Rembang, Krian Kertosono juga masih aman lancar, tidak ada kendala. Untuk cuaca di sekitar tol Malang di sore hari ini masih terpantau cukup cerah dan tidak ada potensi hujan. Nanti boleh untuk diupdate kembali bagaimana informasi di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Tahukah Anda, Kota Malang punya dua alun-alun dengan bentuk dan sejarah yang berbeda. Dan salah satunya sudah berdiri sejak tahun 1882, jauh sebelum alun-alun Tugu hadir. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri alun-alun Merdeka, ruang publik bersejarah di jantung Kota Malang yang kini hadir dengan wajah baru. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Karena tepat di pusat kota, aksesnya sangat mudah. Dari stasiun baru Kota Malang, perjalanan hanya sekitar 5-10 menit menuju kawasan pusat kota. Begitu tiba, Anda langsung berada di tengah salah satu kawasan paling hidup dan bersejarah di Malang. Kawasan Alun-Alun Merdeka dibangun pada tahun 1882 dan disebut lebih tua dibanding Alun-Alun Tugu. Sejak awal, kawasan ini berkembang sebagai ruang pertemuan masyarakat dan menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Menariknya, keberadaan dua alun-alun di satu kota menjadi keunikan tersendiri. Alun-alun Merdeka terbentuk persegi dan tumbuh sebagai ruang publik masyarakat, sementara alun-alun Tugu berbentuk bundar dengan sejarah perkembangan yang berbeda. Kini setelah direvitalisasi sejak Oktober 2025, alun-alun Merdeka resmi dibuka kembali pada 28 Januari 2026 dengan suasana yang lebih segar. Kalau Anda datang bersama keluarga, anak-anak bisa menikmati playground dan bermain di air mancur interaktif tanpa kolam. Pengunjung juga bisa berjalan santai di jalur pedestrian, duduk di bawah pohon rindang, atau berburu foto saat malam ketika lampu-lampu bergaya heritage mulai menyala. Dan yang membuat tempat ini menarik, satu kali Anda datang bisa sekaligus menjelajahi banyak sisi Kota Malang. Karena tepat di sisi barat Alun-Alun Merdeka Kota Malang, berdiri Masjid Agung Jami Kota Malang. Kalau berjalan ke arah utara, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Anda bisa melihat gereja Kayu Tangan dengan menara kembarnya, lalu menyusuri gang-gang tua di Kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan sekitar 1 km dari sini, Anda bisa menuju Alun-Alun Tugu dan melihat sendiri bagaimana satu kota memiliki dua alun-alun dengan karakter yang benar-benar berbeda. Kalau Anda mulai lapar, kawasan sekitaran alun-alun juga dipenuhi pilihan kuliner, mulai dari jajanan sederhana hingga tempat-tempat legendaris di pusat Kota Malang. Jadi kawan, Alun-Alun Merdeka bukan sekedar tempat duduk atau titik kumpul. Disinilah sejarah kota, ruang publik, wisata keluarga, dan kehidupan masyarakat Malang bertemu dalam satu kawasan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CityK911 FM, guidance for your life. Selamat sore menjelang petang hari kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore menjelang petang Anda di City Report ya. Nah, di sini menurut dari PT Pertamina Patraniaga untuk melakukan penyesuaian penyaluran Pertalite ya dari fuel terminal Malang dalam 2 hari terakhir ini, langkah tersebut juga dilakukan ya untuk mempertimbangkan kondisi stok di titik suplai dan kebutuhan BBM yang berada di wilayah Malang Raya. Menurut dari area manager communication relation and CSR Pertamina Patraniaga Nasional Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan ya, penyesuaian distribusi itu dilakukan secara terukur untuk menjaga pemerataan pasokan di sejumlah wilayah. Nah, dalam kondisi tertentu kawan, tentunya Ahad Rahedi juga melakukan penyesuaian ya, distribusi secara terukur dan mempertimbangkan kondisi stok dan juga kebutuhan di masing-masing wilayah. Tentu saja pengaturan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga penyaluran BBM tetap berjalan dan pasokan dapat

hari ini ada yang masih bisa berbagi info traffic, bagaimana pantauan-pantauan di daerah Anda, kondisinya apakah lengang atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan karena imbas antrian di SPBU. Kawan, bisa Anda berkabar kepada kami di 0811 3600 911. Lalu tadi Pak Narto di jam 16 lebih 50 menit mengabarkan ya, arah perempatan saksofon itu padat merambat, ekornya sudah sampai SMK Media Center, kawan. Nah, itu Pak Narto untuk informasinya. Lalu Pak Faruk di jam 16 lebih 53 juga mengirimkan sebuah flyer ya, ada acara pengajian di Masjid Narullah Purworejo. Nah, ini ya untuk flyernya dari Pak Faruk, kawan, bisa kita lihat di Radio Visual Live. Nah, untuk lokasinya di Masjid Nurullah, maksudnya Nurullah Jalan Poros Purworejo, kawan. Jadi untuk Jalan Poros Purworejo alternatifnya di Tunjung Tirto sampai Purwo Asri, begitu. Nah, untuk kegiatannya besok ya, di hari Jumat tanggal 4 September 2026 dimulai jam 6 petang sampai selesai, begitu untuk informasinya dari Pak Faruk. Terima kasih untuk Pak Faruk ataupun kawan-kawan yang lain di petang hari ini, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Anda juga bisa berbagi ke nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911. Lalu City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram @unira_malang atau pmb.unira_malang.ic.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang, Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Baik kawan, di petang hari ini kita akan ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guides Inside.
1: Secara kuantitas, ketersediaan guru di Kota Malang dinilai mencukupi. Namun ketimpangan distribusi antar sekolah masih membayangi. Di tengah pergeseran regulasi dan tantangan operasional, mampukah pemerintah daerah menjamin pemerataan tenaga pendidik tanpa ada kelas yang kosong? Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan guru secara presisi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sembari mendorong pemanfaatan alokasi BOSDA dan BOSNAS secara proporsional untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
2: Yang pertama bukan permasalahan berapa jumlah guru, tapi apakah guru yang tersedia di tempat dan bidang yang sesuai, yang pertama. Maka langkah yang harus dilakukan ini bersama-sama, yang pertama bangun data center yang di situ berbasis sekolah, satuan pendidikan yang terupdate, setiap semester harus terupdate sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan. Yang kedua adalah perlu adanya kita pun harus konsisten kita setelah, bukan hanya laporan LKPJ tiap tahun, saya pikir Komisi D per trimester kalau bisa melakukan audit terkait distribusi guru yang ada. Dan yang berikutnya adalah prioritas kita tentunya, bukan berarti ada mata pelajaran yang diprioritaskan atau tidak, tetapi hal-hal yang seperti PJOK, materi agama, bahasa Inggris dan sebagainya, yang itu harus terpenuhi. Ini hal-hal teknis yang memang sekali lagi kuncinya adalah pada data. Yang berikutnya adalah terkait regulasi, maka ini banyak hal ketika kita memahami kulit luarnya memang terkesan kebijakan yang tidak pro terhadap pendidikan, tapi ketika kita masuk ke intisarinya banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan. Dalam artian bagaimana jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan sekolah swasta, bagaimana anggaran untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi intinya itu semua sebenarnya bisa dilakukan regulasi yang sesuai berbasis kebutuhan lapangan tatkala semua unsur elemen ini memang sama-sama bekerja. Artinya ini bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, bukan hanya urusan Kementerian Pendidikan, tapi ini lintas sektor yang semuanya spiritnya harus sama. Spiritnya harus sama bahwa ini semua adalah untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan kuncinya adalah hari ini. Sehingga kami dimulai dari pemerintah Kota Malang, dari kami, peran kami di DPRD, peran di dinas, teman-teman guru, di organisasi PGRI, MKKS, dan sebagainya. Mari kita lakukan sering komunikasi ini secara intensif sehingga semua permasalahan ini bisa terasasi satu persatu. Satu persatu sampai nanti.
1: Ketua PGRI Kota Malang, Agus Wahyudi, menegaskan kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pembelajaran siswa sehingga mendesak optimalisasi anggaran sekolah serta pemanfaatan program magang mahasiswa perguruan tinggi sebagai solusi cepat pemenuhan tenaga pengajar.
3: Kalau saya mengatakan atas nama PGRI, juga atas nama kepala sekolah, saya berkali-kali menyampaikan bahwa terkait dengan guru ini tidak bisa ditunda-tunda. Kalau pekerjaan struktural, mungkin kadang masih bisa dibantu oleh teman di sebelah meja. Tapi kalau sudah guru, ini urusannya dengan layanan pendidikan kepada anak, layanan pendidikan kepada murid, yang itu tidak boleh kita abaikan. Artinya kami bertekad bahwa tidak boleh ada kelas kosong karena tidak ada guru. Sehingga kami berikhtiar semaksimal mungkin supaya ada penyediaan tenaga guru. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas di beberapa media atau di kegiatan kami, bahwa dinas pun mendorong untuk memberikan izin, begitu dalam tanda petik, bahwa satuan pendidikan yang memang ada dana tertentu dari alokasi BOSNAS maupun BOSDA memungkinkan untuk penyediaan guru, dalam tanda petik guru kontrak atau GPP, yang dibiayai dari BOSNAS maupun BOSDA. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan guru. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pemetaan, pendataan yang itu kami lakukan secara berkelanjutan. Di tahun ini saja, awal tahun kami melakukan, di bulan April kami melakukan, di bulan Juli kami juga melakukan pendataan, pemetaan terkait dengan kebutuhan guru. Data itu kami sinkronkan, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mendapatkan tindak lanjut. Setidaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan update data dari kami. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mengawal supaya satuan pendidikan yang tidak sampai kekurangan guru, maka ada langkah yang nuansanya juga urgent juga, itu dengan melibatkan LPTK, perguruan tinggi. Dalam hal ini, ada beberapa kampus yang memang menyediakan guru untuk kegiatan PPL maupun untuk kegiatan kampus mengajar dan sejenisnya, yang diharapkan itu sinkron dengan kebutuhan yang ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di Kota Malang. Kemudian yang berikutnya tentunya ketika di forum, entah itu MKKS, mungkin K3S, MGMP, dan seterusnya, kami juga berharap ada sinergi dari semua satuan pendidikan dengan harapan manakala ada satuan pendidikan yang menurut Pak Ginanjar tadi ada pemerataan yang kurang dan seterusnya, ada satu satuan pendidikan yang kebetulan misalnya ada jumlah gurunya melebihi dari rasio, maka boleh jadi akan berbagi dengan satuan pendidikan lain yang memang sangat membutuhkan. Ini tidak sederhana karena pada faktanya kalau dibuat average rata-rata begitu, semua satuan pendidikan di Kota Malang relatif mengalami kekurangan guru.
1: Pemerataan guru di Kota Malang adalah investasi dasar dunia pendidikan. Sinergi dinas terkait, pemerataan yang tepat serta jaminan kesejahteraan guru menjadi kunci utama agar seluruh siswa mendapatkan hak pembelajaran yang setara.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda tentunya di City Report ya. Tadi di jam 17:40 ada Pak Heriono ini juga bertanya ya. Depan rumah itu kan jualan bensin eceran. Kalau beli bisa kalau beli itu bisa banyak. Itu apa enggak tidak termasuk penimbunan ya? Kan dijual lagi sebenarnya take in gift ya. Tapi itu kan juga bikin ruwet suasana. Kenapa Pertamina enggak sekalian buka Pertamini di kampung-kampung? Itu tadi pertanyaannya dari Pak Heriono kawan. Atau mungkin kawan-kawan di petang hari ini ada pendapat tentang seputaran antrian di SPBU ya, ataupun pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Anda juga masih bisa berbagi informasinya ke nomor WhatsApp kita di 0811 360 911. Kita akan cek dulu info trafiknya di daerah perlimaan saksofon. Nah ini emang padat kawan untuk perlimaannya saksofon. Oh di perempatan ya, di perempatan saksofon itu emang padat. Nah sampai ke Candi Panggung. Dan untuk ekornya itu, oh iya, ini padat juga kawan ya di perempatannya. Atau mungkin kawan-kawan yang sedang mobile di kawasan Jalan Saksofon lalu ke Jalan Candi Panggung, kira-kira ada apa? Atau hanya naik volume kendaraan aja, bisa Anda berbagi juga ke nomor WhatsApp kita ya di 0811 360 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet belok kiri, malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Tentunya kita akan terhubung dengan reporter City Guide FM, ada Heri Prastyo yang akan membawakan kabar retribusi fasilitas olahraga Kota Malang ditarget tembus senilai 1,9 miliar rupiah di Sporapar Genjot Digitalisasi dan Perbaikan GOR.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Iya, Harry, silakan.
7: Kota Malang menargetkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi fasilitas olahraga mencapai 1,9 miliar hingga akhir 2026. Hingga saat ini, realisasi pendapatan telah mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kepala Disporapar Kota Malang, Arif Tri Saftiawan, bilang target tersebut dapat tercapai seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah daerah seperti stadion, lapangan mini soccer, dan lapangan tenis.
8: Gor itu kan lampu-lampu kan banyak, terus pernah pembersihan untuk kamar mandi juga. Jadi kemarin kan DPL itu kan keluarnya kamar mandinya perlu pembersihan. Terus lampu ada 10 titik kemarin saya lihat mati, terus di lapangan luar itu kan juga mati juga, lapangan apa namanya, lapangan yang ini soccer kan. Kita kan tapi 1,9, insya Allah kita sudah di angka 1,3, ya cukuplah satu ini sampai dengan akhir tahun ini 1,9 miliar. Ya itu yang retribusi ya, Pak Tri, ya stadion, terus mini soccer, lapangan tenis kita. Makanya ini kan kita sudah bangun sistem aplikasi, saya nggak mau pembayar itu tidak menggunakan itu, mau langsung cashless. Jadi kita kemarin sudah bikin aplikasi, jadi warga, orang luar bisa melihat tanggal yang kosong di mana, nggak usah tanya ke kita. Dan ada aplikasi sirkai, ya. Ini dikembangkan sama kartu tanda, kartu olahraga. Jadi bisa menentukan tanggal kapan. Contoh, ini sudah masuk dua. Ada konser nanti mahal ini, kalau nggak salah, itu di bulan Oktober apa September. Terus ungu nanti di bulan November.
7: Selain pembenahan fasilitas yang sudah ada, Pemkot Malang membuka peluang pengembangan fasilitas olahraga baru melalui kerjasama dengan pihak swasta. Salah satu yang tengah dibicarakan adalah pembangunan lapangan padel di area dua lapangan tenis yang berada di atas stadion. Wacana tersebut disebut menjadi salah satu keinginan Wali Kota Malang untuk menambah pilihan fasilitas olahraga sekaligus mendukung aktivitas rekreasi masyarakat. Namun rencana tersebut masih belum final karena calon investor yang sebelumnya berkomunikasi dengan pemerintah daerah masih sebatas melakukan penjajakan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
6: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, BPBD Kabupaten Malang distribusikan air bersih lebih dari 1 liter ke 6 desa. Maksudnya 1 juta liter ke 6 desa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, lebih dari 1 juta liter air bersih sudah disalurkan ke masyarakat di 6 desa yang terdampak. Purwoto menyampaikan, berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang yang sudah menerima distribusi air bersih, antaranya Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Gadang, Desa Kalirejo, dan Kecamatan Kalipare. Lebih lanjut, kawan, Purwoto menegaskan untuk penanganan krisis air bersih melibatkan personel BPBD Kabupaten Malang, Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia, PJT 1 Karangkates, Perum Tirta Kanjuruan, dan pihak swasta. Kawan, Kemenhut gagalkan perdagangan ratusan burung liar di Surabaya. Kepala Balai Penegak Hukum Kehutanan Jawa Bali dan Nusa Tenggara Aswin Bangun menyampaikan, PNG berhasil menggagalkan perdagangan 190 burung liar di kawasan Pelabuhan Jamrut, Surabaya. Dia menyebut sebanyak 186 burung cucak cica daun besar beserta 4 burung merbah belukar. Pelaku berinisial SA usia 45 tahun asal Jember kini sudah diamankan oleh petugas gabungan dan dirinya saat ini ditahan di rumah tahanan milik Direktorat Tahanan dan Barang Bukti di Polda Jatim. Informasi lain, kawan, Bareskrim Polri bongkar 3 situs judi online yang mampu raup untung 1 triliun per tahun. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Andeks Yudis Wan menyampaikan, ada 3 situs judi online dengan nama 1xbet, kemudian AJ8 Keren, dan Empire88 yang bermarkas di luar negeri dilakukan berdasarkan 3 laporan polisi. Dalam kasus ini, kawan, Alex sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yang berkontribusi dalam pendirian PTUPT selaku pemilik rekening penampung uang dari website judol itu. Lebih lanjut, pihaknya segera secara resmi sudah mengajukan permohonan pemutusan akses ke Kominfo untuk seluruh situs judi online agar tidak bisa diakses oleh publik. Sementara sekarang polisi sudah membekukan dana pada 5 jasa pembayaran dari perusahaan ini sebesar 51 miliar. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Nur Fitriani, selamat petang.
1: One Hot News.

City Guide 9 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 malam. Dan di malam hari ini kawan, beberapa informasi ya. Kita masih berangkat dari musim kemarau yang masih melanda di beberapa wilayah di Malang Raya, tepatnya juga di Kabupaten Malang. Kalau tadi sempat di mention, kalau saat ini di sekitaran Kabupaten Malang ada 5 kecamatan setidaknya yang terdampak kekeringan dari musim kemarau. Yang pertama dari Kecamatan Sumber Pucung, Sumber Manjing Wetan, Donomulyo, Kalipare, dan juga Kepanjen. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, yang mengatakan lebih dari 1 juta liter air bersih sudah disalurkan kepada masyarakat di 6 desa yang terdampak. Purwoto juga menyampaikan kawan, berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Malang yang sudah menerima distribusi air bersih meliputi sekitaran desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, lalu di desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, desa Kalirejo, dan juga di Kecamatan Kalipare. Dan lebih lanjut, Purwoto juga menegaskan untuk penanganan krisis air bersih melibatkan personel BPBD Kabupaten Malang, Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia, dan PJT 1 Karangkates beserta Perum Tirta Kanjuruhan dan pihak swasta. Jadi untuk penanganan dari musim kemarau ini

memang cukup banyak, baik dari lintas sektor ya, tidak hanya dari BPBD Kabupaten Malang, tidak hanya dari Damkar, tapi memang berkolaborasi antara seluruh sektor yang ada di Kabupaten Malang untuk menanggulangi bagaimana masyarakat ini tidak terus terdampak kekeringan yang masih kita rasakan juga di musim kemarau saat ini. Walaupun beberapa lokasi, beberapa wilayah di Malang Raya memang kalau sudah menjelang sore sampai malam gitu ya, udaranya cenderung berawan, mendung, bahkan ada yang hujan. Kalau beberapa waktu yang lalu kawan, di awal Agustus itu di sekitaran Singosari sampai ke Batu sempat mengalami hujan ya, bahkan cukup deras di wilayah Mondoroko. Tapi kalau untuk saat ini sudah masuk di awal bulan September, cuacanya masih cenderung cerah berawan dan masih belum ada tanda-tanda akan turun hujan maupun juga akan turun gerimis maupun juga mendung ya. Kalau pagi masih terasa cukup terik cuacanya, beranjak ke sore, ke malam langsung dingin, langsung cukup berawan, dan kalau sampai saat ini juga masih belum turun hujan. Kembali kawan, di Malang hari ini kita coba untuk pantau bagaimana informasi seputar lalu lintas juga di Malang Raya, baik dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan juga Kota Batu. Tapi kita coba fokuskan dulu di sekitar Kota Malang di malam hari ini, di perempatan Kaliurang kawan ya. Ini sedikit ada kepadatan, tapi tidak terlalu panjang, baik yang mengarah ke timur sampai ke barat. Ini di perempatan Kaliurang di petang hari ini masih cenderung ada perlambatan, tapi masih relatif aman. Kemudian di beberapa ruas jalan, kalau misalnya Anda sedang melintasi di sekitar Jalan Kawi menuju sekitar MOG, depan MOG gitu ya, ini masih terpantau cukup lancar kawan, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya di jam 6 ini sudah mulai ada perlambatan, sudah mulai ada kemacetan karena jam pulang kerja ya. Tapi kalau di sore hari ini masih cenderung aman lancar untuk yang mengarah dari Ijen sampai ke Jalan Kawi di sore hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: di Sidoarjo dalam satu waktu bisa sampai 566 santri dan siswa yang terdampak dari keracunan NBG. Ini menjadi perhatian nasional kawan, dan disampaikan juga oleh Pemprov Jatim yang nantinya bakal menanggung seluruh biaya pengobatan dari korban keracunan NBG di Sidoarjo. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan pihaknya akan memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan ratusan santri dan siswa yang keracunan NBG, baik yang di Sidoarjo maupun juga di beberapa wilayah lainnya di Jawa Timur. Karena prioritas utamanya pihaknya saat ini adalah memastikan agar seluruh korban keracunan bisa mendapatkan perawatan intensif serta pemulihan yang optimal. Dan nantinya Pemprov Jatim akan mengecek ya bagaimana biaya APBD ini sangat cukup untuk menanggung seluruh biaya pengobatan bagi seluruh korban keracunan NBG di Kabupaten Sidoarjo. Kita tentunya berharap juga kawan, bagaimana para korban ini ya bisa segera mendapatkan perawatan yang intensif, pemulihan, karena kemarin info terakhir juga sebanyak 510 santri sudah bisa dipulangkan, tapi tetap harus kontrol rutin ke rumah sakit untuk mengecek bagaimana kondisi kesehatannya, apakah sudah pulih. Sementara itu totalnya masih ada 88 santri yang harus rawat inap di RSUD Notopuro Kabupaten Sidoarjo akibat keracunan dari makan MBG ya. Walaupun beberapa yang disampaikan oleh Kepala SPPG Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini, pihaknya juga yang disampaikan adalah bingung kenapa bisa sampai terjadi keracunan, padahal yang menurut pihak SPPG Kalitengah ini, pihaknya sudah melakukan pengecekan sampel makanan sebelum diedarkan kepada para siswa, kemudian juga sudah dicek ya oleh para guru juga masih aman. Kemudian di sore hari langsung mendapat ratusan laporan terkait dengan keracunan oleh para santri yang setelah mengonsumsi makanan MBG tersebut. Namun kawan, di malam hari ini kita masih kembali untuk update bagaimana informasi lalu lintas di sekitaran Malang Raya di malam hari ini. Untuk Anda yang menuju ke Kota Batu dari Kota Malang, di malam hari ini masih terpantau lengang kawan, tidak ada kendala, tidak ada kemacetan dua arah sampai di alun-alun Kota Batu juga masih aman lancar, tidak ada kendala. Kalau misalnya Anda dari Pujon ya, kemudian menuju ke Kota Batu juga masih relatif aman kawan, lengang sekali dua arah, tidak ada kendala. Kalau di sekitaran Kabupaten Malang sedikit cukup ramai di sekitaran Jalan Raya Karangkates Kepanjen di sore hari ini. Ini sedikit ada kepadatan volume ya. Biasanya kalau jam segini juga sudah mulai banyak truk yang melintas di sekitaran Jalan Karangkates. Jadi mungkin nanti bisa diantisipasi barangkali Anda sedang melintas di sekitar ruas jalan tersebut.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, di petang hari ini kita kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang masih relatif aman dua arah, tidak ada kendala. Sampai ke tol Gempol, Porong Kejapanan, Waru Perak Satelit juga di petang hari ini masih aman. Gempol Rembang, Krian Kertosono juga tidak ada hambatan kawan, dua arah tidak ada perlambatan maupun juga tidak ada peningkatan volume kendaraan. Anda boleh update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol yang sedang Anda lalui di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Informasi seputar jalan.

kawan menanggapi tentang kasus keracunan MBG yang masih terjadi sampai di detik ini, sampai di hari ini. Beberapa lokasi, tepatnya di Nganjuk, kemudian juga ada yang di Sulawesi, per hari ini beberapa puluh siswa dan juga guru juga terdampak keracunan dari MBG. Namun yang menjadi sorotan nasional adalah bagaimana yang terjadi kemarin.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Raim Laude, Komang, kita mainkan di petang hari ini kawan, untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile ataupun juga yang sekedar istirahat di rumah ya, lagi bersantai, sudah beranjak ke malam hari. Untuk beberapa informasi kawan, tadi sempat ada Pak Oki di grup Traffic Report City Guide yang menginformasikan solar masih kosong di SPBU Sulfat dan juga Rampal. Nah, ini menanggapi tentang solar. Tadi juga ada voice note tanggapan dari Pak Heriono kawan, coba kita putarkan.
1: Selamat sore, 911. Nah, ini mau menanggapi nih, saya kan lewat SPBU Sukun ya. Mulai tadi pagi itu kok ruwet aja ya, jalannya di sana itu ruwet. Oh, ternyata banyak antrian kendaraan yang mau beli BBM. Bahasanya apa ya? Panik buying apa-apa, USIKUS, pokoknya kok situasinya kayak gini lagi. Yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya sampaikan itu, Mbok Yo, itu loh, yang punya SPBU itu menyediakan satpam tah untuk mengatur ya. Sebetulnya dari tadi mau saya sampaikan ini, untuk mengatur itu kan mengganggu lalu lintas ya, khususnya yang datang arus dari arah selatan, dari arah Kelayatan itu ya. Mbok yo diatur gitu loh ya. Atau di caranya ngedoli ku yo, mohon maaf bahasa-bahasa wis bahasa umum, ngedoli itu dua gitu ya. Ditoto yang rapi sehingga arus lalu lintas ini tidak terganggu gitu loh ya. Itu kan dibiarkan yo. Awak tadi ada mau tak foto ya, aduh yo apa yo. Mono truk melintang. Wah, semeruwut gitu. Nah, inilah yang kurang perhatian. Tidak menyalahkan aparat, tidak, iya loh. Di sana kan ada fungsi, di kelurahan itu ada fungsi Babinmas dan Babinsa. Ya, Mbok yo turun tangan gitu. Mengatur ini. Ya, mengatur. Toto sing api dan sebagainya. Mungkin mereka bisa menyampaikan kepada pemilik SPBU itu. Eh, kayak ono satpam ini jalan raya loh ya. Kalau saya dulu waktu dinas, Supriyadi Sukun mulai simpang Pekasin sampai pertigaan Kacuk. Itu kalau saya mengatakan dulu sabuk merah. Sabuk merah itu kalau di Google pun di Maps itu abang padat itu. Jadi saya itu mengatakan gitu. Kalau Kota Malang itu sabuk merahnya mulai dari pintu masuk Baliarjo Sari terus ke selatan, iya toh. Blimbing Sabilillah ke selatan terus sampai alun-alun ke selatan terus sampai simpang Tiga Kacuk itu namanya sabuk merah. Itu saya. Lalu kalau selatan itu mulai Arjosari lurus ke timur itu lurus dari utara Arjosari ke selatan Mergosono sampai Lombok Doro itu sabuk merah. Nah, di Supriyadi itu sabuk merah. Harap ditolong atau mungkin ya nun sewu mungkin pengelola sing duwe rada medit. Iya rada medit. Harusnya begitu itu harus ada yang ngatur. Itu yang pertama ya. Jadi sekali mungkin di tadi ya juga di sawahan begitu, tapi sawahan tidak begitu mengganggu lalu lintas ya, karena di sana bukan sabuk merah dan luas, lebih luas untuk kendaraannya. Hanya harus ada satpam ya, security-nya ya, untuk mengatur itu. Itu untuk SPBU Sukun ya.
0: Terima kasih Pak Heriono untuk sarannya ya, semoga nanti bisa diperbaiki juga bagaimana kelanjutan ke depannya. Dan kawan, di malam hari ini untuk Anda yang sudah punya rumah, sudah jadi, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Dan sesaat lagi kita akan beralih ke newsroom untuk informasi sekitar di ruas jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melakukan perjalanannya ke Tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang sedang menuju ke Tol Gempol Rembang, kondisi trafiknya juga lancar. Lalu Anda yang meneruskan ke Tol Pasuruan Probolinggo juga masih lancar untuk kondisinya di malam hari ini. Bagi Anda yang sudah mobile di ruas jalan tol kawan, juga bisa berbagi bagaimana pantauan cuaca maupun lalu lintas di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indra Giri Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Rencana revitalisasi 4 kawasan sentra pedagang kaki lima atau PKL di Kabupaten Pamekasan sampai saat ini belum dimulai. Padahal pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menyiapkan anggaran sebesar 3,2 miliar untuk program itu pada tahun ini. PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Diskop UKM dan Naker Pamekasan Muhammad Alwi menyampaikan, sebelum pelaksanaan revitalisasi dimulai, pemerintah akan terlebih dahulu meminta masukan dari para pedagang. Karena menurutnya, aspirasi pedagang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan program tersebut.
2: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Kesehatan Bojonegoro mencatat jumlah orang dengan gangguan jiwa ODGJ atau stres sebanyak 2.788 jiwa, meliputi tingkat ringan, sedang hingga berat. Dari data tersebut, sebanyak 270 jiwa bisa sembuh total. Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Nini Susmiati bilang, beragam upaya telah dilakukan untuk menyembuhkan dan merehabilitasi ribuan ODGJ tersebut. Salah satu langkah strategis akan mengoperasikan rumah sakit khusus onkologi di Kecamatan Kalitidu sebagai RSUD baru.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah rajin olahraga dan mulai menjaga pola makan, tapi angka di timbangan kok belum banyak berubah ya? Jangan buru-buru merasa usaha Anda sia-sia, karena kesehatan sebenarnya nggak bisa dinilai hanya dari satu angka. Berat badan memang bisa menjadi salah satu indikator kesehatan, tapi ada beberapa hal lain yang juga penting diperhatikan. Misalnya lingkar pinggang, penumpukan lemak di sekitar perut berkaitan dengan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi selain naik turun angka timbangan, memperhatikan perubahan lingkar pinggang juga bisa memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi tubuh. Kemudian lihat juga aktivitas sehari-hari. Apakah sekarang Anda lebih sering berjalan kaki? Apakah tubuh terasa lebih kuat? Apakah Anda nggak gampang ngos-ngosan ketika naik tangga? Dan bagaimana dengan pola makan? Apakah sudah mulai lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan tinggi gula, garam, atau lemak? Itu yang harus Anda lihat kembali. Jadi ketika sedang berusaha hidup lebih sehat, jangan hanya bertanya, berat badan saya sudah turun berapa kilo ya? Tapi tanyakan juga, apakah kebiasaan saya sudah lebih baik? Apakah tubuh saya terasa lebih bugar? Karena tujuan hidup sehat bukan sekedar mengejar angka di timbangan. Yang lebih penting adalah punya tubuh yang sehat, kuat, dan mampu menemani kita menjalani aktivitas sehari-hari.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan, Anda masih di City Report jam 7. Kita menuju jam 7 ya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat isyak untuk Anda yang menjalankan. Dan di malam hari ini kawan, Kejaksaan Agung menangkap DPO korupsi Pujasera yang ada di Mojokerto. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna yang menyampaikan pihaknya bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dan pihaknya menyebut tersangka yang diamankan berinisial MR, 39 tahun, warga asal Jombang, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi hingga merugikan uang negara senilai 1,9 miliar rupiah. Dan saat ini MR, 39 tahun, sudah ditangkap oleh petugas gabungan dan tersangka bersikap kooperatif ketika ditangkap. Dan saat ini dirinya diberikan kepada jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Mojokerto untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi ini korupsi terkait dengan Pujasera yang ada di Kabupaten Mojokerto. Di malam hari ini kawan, kita kembali untuk update bagaimana lalu lintas yang ada di sekitar kota Malang. Kalau saat ini yang masih cukup padat dari sekitaran jembatan Soekarno-Hatta yang menuju ke Majen Panjaitan maupun juga yang menuju ke arah Dinoyo. Tapi kalau di Suhat, jembatan Suhat yang sebaliknya malah relatif lancar kawan, tidak ada kendala. Yang justru padat malah yang menuju ke Jalan Majen Panjaitan. Kalau di beberapa titik yang bahkan sampai detik ini juga masih macet, ada di pertigaan Sardo kawan. Ini sepertinya kita juga selalu ya setiap hari membahas di pertigaan Sardo, sampai detik ini juga masih padat karena di situ memang jalurnya tidak selebar dari jalur alternatif yang lainnya. Kemudian mobilitas dari masyarakat di situ juga cukup tinggi. Jadi dari perempatan ITN yang mau ke MT Haryono memang paling cepat bisa melalui Sumber Sari Gajayana, melintasi Sardo. Belum lagi kalau pagi hari maupun juga sore hari ini padatnya luar biasa ya. Jadi anak-anak yang berangkat sekolah, masyarakat yang berangkat kerja ketemu jadi satu di pertigaan Sardo. Jadi rebutan ini mau lewat yang mana dulu gitu ya. Jadi gak mau kalah. Kalau di pantauan kami memang sampai saat ini masih cenderung padat kawan. Dan nanti boleh untuk diupdate kembali bagaimana lalu lintas di sekitar Anda, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Setelah ini kita akan terhubung kawan dengan reporter kami yang akan membawakan berita Kemenpan RB ingatkan kampus zona integritas jangan sekedar kejar predikat.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengingatkan perguruan tinggi agar pembangunan zona integritas atau ZI tidak berhenti pada upaya mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto bilang, inti dari pembangunan ZI adalah memastikan perubahan nyata dalam pelayanan publik. Hal itu disampaikan Erwin saat memberikan penguatan pembangunan zona integritas bagi sejumlah unit di Universitas Brawijaya.
3: Hari ini kami di Universitas Brawijaya tadi melakukan workshop untuk penguatan pembangunan zona integritas bagi unit-unit yang ada di UB, di beberapa fakultas dan juga termasuk di sekolah pasca sarjana. Tentu kami sangat menyambut gembira Kementerian Pan-RB dengan adanya inisiatif dan juga antusiasme dari Universitas Brawijaya di dalam mengembangkan zona integritas di lingkungan perguruan tinggi. Dan ini termasuk dari sedikit perguruan tinggi kita yang sudah mulai membangun zona integritas. Sudah ada satu yang mendapat predikat tertinggi, yaitu WBBM di Fakultas Staff ya. Dan ada 6 yang sekarang diusulkan untuk mendapatkan predikat BBK, wilayah bebas korupsi. Nah, fokus utama dari pengembangan BBK maupun BBBM ini adalah kepada pelayanan, terutama kepada para mahasiswa. Kita tahu, saya teman-teman media juga mengikuti belakangan ada isu tentang integritas ya di perguruan tinggi. Sehingga ini harapannya tentu dengan nanti adanya BPK di UB, pelayanan kepada mahasiswa betul-betul menjadi lebih baik dan mengedepankan value atau nilai-nilai integritas. Tidak ada lagi apa namanya praktik gratifikasi. Barangkali selama ini gratifikasi karena saling tidak tahu, mahasiswa tidak tahu, mungkin dosen juga tidak tahu, sehingga ke depan hal-hal seperti itu tidak terjadi di lingkungan pendidikan tinggi.
2: Sementara itu, Ketua Reformasi Birokrasi Universitas Brawijaya, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo bilang, pembangunan zona integritas di lingkungan UB telah dicanangkan sejak 2023. Menurut Ngesti, selama 3 tahun terakhir dilakukan pembenahan pada sejumlah aspek, mulai dari tata kelola sumber

0: Daya manusia, tata laksana, akuntabilitas, pengawasan, hingga pelayanan publik. Namun keberadaan predikat WBB maupun WBBM pada akhirnya tetap akan diuji melalui kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Dari Kota Malang, Heru Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Rizal, 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, Satlantas Polres Malang petakan titik rawan kecelakaan di Lawang dan Karangploso. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Kelvin Arliska mengatakan kawasan sekitar pos polisi Lawang dipetakan sebagai black spot. Sementara untuk Kepuh Harjo Kecamatan Karangploso masuk kategori trouble spot. Sedangkan pemantauan dilakukan untuk melihat kondisi arus kendaraan, jalan, rambu, marka hingga fasilitas keselamatan lainnya. Dia menambahkan untuk pemetaan dilakukan bersama Jasara Harja, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dan Pemkab Malang. Maka dari itu Satlantas Polres Malang juga meminta pengendara meningkatkan kewaspadaan saat melintas di kawasan rawan. Kawan, harga beras di Jawa Timur cenderung naik di bulan September. Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Jawa Timur merilis data terbaru terkait harga beras di awal September yang cenderung naik. Dalam rilisan data tersebut, harga beras medium yang paling mahal tercatat di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jombang dengan harga Rp14.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium paling mahal berada di kisaran harga Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Kawan, Singapura akan ban gun Pulau Baru untuk perluasan wilayah. Rencana ini pertama kali disampaikan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang menyampaikan Pulau Baru akan dibangun dengan menggabungkan tiga pulau antaranya Semakau, Bukom, and Sudong. Penggabungan ini mirip saat Singapura melakukan reklamasi lahan untuk menciptakan pusat energi kimia atau Pulau Jurong. Kata Wong, pulau ini nantinya akan mendukung manufaktur canggih, infrastruktur pembangkit listrik baru, serta kebutuhan pertahanan Singapura. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

City Guide 911 FM, guidance for your life kawan. Anda masih bersama kami di City Guide 911 FM. Menanggapi tentang MBG kawan, Komisi 8 DPR RI meminta penanganan optimal bagi korban MBG di Sidoarjo. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani, yang menyampaikan dirinya meminta pemerintah segera menangani secara optimal ratusan siswa dan santri yang keracunan MBG di Ponpes Mambaul Hikam Sidoarjo. Ia menyebut yang paling penting adalah nantinya bagaimana pemerintah, baik dari dinas kesehatan, kemudian juga dari dinas pendidikan, maupun juga dari Badan Gizi Nasional, bisa memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, sekaligus memastikan fakta kejadian yang harus segera diungkap ke publik dengan jelas. Dan lebih lanjut, Sally Andriani selaku anggota Komisi 8 DPR RI juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi SPBG, tidak hanya mengevaluasi SPBG saja, namun juga bagaimana SOP dan mekanisme bekerja dari program tersebut. Tadi sempat beberapa pendengar kawan di live TikTok juga menanyakan bagaimana apakah kita bisa melaporkan kasus MBG gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, dari Badan Gizi Nasional juga sudah punya Satgas MBG. Dan nanti Anda juga boleh hubungi di nomor 127. Ini sebagai call center BGN ya, yang disediakan oleh Badan Gizi Nasional untuk pengaduan umum, saran maupun juga kendala program. Tapi misalnya nanti ada layanan darurat medis Kemenkes, misalnya ada yang keracunan dan lain-lain sebagainya, Anda bisa untuk hubungi ke 119. Jika terjadi kasus darurat seperti dugaan keracunan makanan maupun yang lainnya. Dan memang bagaimana kita membahas tentang MBG ini tidak akan habisnya ya, tidak ada habisnya, karena juga masih menjadi salah satu program prioritas dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di tahun ini. Dan beberapa masyarakat juga masih menilai pro kontra dari adanya MBG ini. Nanti kita juga akan bahas kawan bagaimana kelanjutan dari MBG. Barangkali Anda juga akan mau menanggapi, boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan di malam hari ini kawan, ada satu lagu dari Omi, Cheerleader, menemani perjalanan Anda di malam hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu,

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, kita masih membahas seputar MBG ya di malam hari ini. Tadi sempat kita mention bahwa disampaikan oleh anggota DPR RI untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun juga lintas sektor segera bisa menangani korban keracunan MBG massal yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini serupa juga disampaikan oleh Komisi E DPRD Jawa Timur yang mendesak evaluasi total tentang SOP dapur MBG. Hal ini disampaikan kawan oleh anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pak Cahyo Harjo, yang menyampaikan pihaknya mendesak untuk evaluasi total terhadap standar operasional prosedur bagaimana mengelola dari dapur MBG. Karena banyak sekali kawan yang perlu diperhatikan ya, dari bentuk dapurnya saja itu memang luasnya sudah ada aturannya, kemudian bagaimana ventilasinya, lalu juga sirkulasi udaranya apakah memang baik, apakah sirkulasinya memang lancar, dan kemudian selain itu juga sanitasi, kebersihan, maupun juga air ya, aliran air apakah memang bisa berjalan, selokan. Itu juga banyak sekali pertimbangan-pertimbangan sebelum nantinya kita membangun sebuah dapur mitra SPPG. Dan di samping juga dengan bangunannya, bentuknya, alat-alatnya juga diperhatikan bagaimana untuk meletakkan ompreng setelah kita mencuci, itu apakah memang betul-betul bisa meniriskan air bersih atau bagaimana. Kemudian juga keringkah untuk omprengnya atau masih basah, mamel gitu ya, bahasanya zaman dulu, mamel gitu. Dan di samping itu, setelah dari bentuk bangunannya, kemudian juga dari segi inventarisnya atau interiornya, juga diperlukan bagaimana kesiapan dari sumber daya manusianya. Yang paling jelas, biasanya kalau dari kejadian keracunan, yang pertama kali dituju adalah kepala dapur, kemudian ahli gizi dari dapur tersebut. Jadi memang menjadi sebuah tanggung jawab yang besar dari pengelola dapur MBG ini, tidak hanya menyediakan makanan kemudian disebarluaskan kepada para siswa, para murid gitu ya, tapi bagaimana nantinya program yang diniatkan untuk melayani masyarakat, yang diniatkan untuk menjadi betul-betul untuk mengurangi angka stunting ini tidak hanya berhenti pada bentuk bangunan maupun juga keuntungan, tapi bagaimana pelayanan kualitas ini juga bisa selalu ditingkatkan. Kembali kawan di malam hari ini kita masih

0: Update untuk informasi lalu lintas di sekitar Malang Raya di malam hari ini. Untuk di sekitaran Ijen yang menuju ke Kawi sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tadi di jam 6:30 masih lumayan sepi ya, masih relatif sepi, lancar. Tapi sekarang sudah menuju 7:30 malam, biasanya anak-anak dari mahasiswa ini sudah mulai banyak yang cari makan maupun juga mau sekedar cari angin gitu ya di malam hari. Jadi antisipasi karena di traffic light Ijen yang menuju ke Kawi ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tapi kalau di sekitaran Jalan Tenes, kemudian di Tangkuban Perahu yang biasanya dikabarkan macet di malam hari maupun siang, kalau di malam hari ini malah masih relatif aman, lancar, tidak ada kendala. Justru yang sudah mulai ramai, padat, ini di sekitaran Kayu Tangan, kawan, di malam hari ini. Kalau kami pantau juga di aplikasi pemantau trafik, di sekitar ruas jalan Kayu Tangan ini sudah mulai banyak peningkatan volume ya. Padahal hari ini masih hari Kamis loh, belum masuk ke weekend, belum masuk akhir pekan. Tapi Kayu Tangan sudah mulai ramai aja ini. Tapi nanti juga bisa untuk Anda kembali update informasi lalu lintas di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, traffic report malam hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Informasi seputar jantung.
2: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan menuju ke tol Padan Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang ingin mengarah ke tol Kecapanan Gempol, lalu meneruskan juga ke tol Porong Gempol, kondisi trafiknya ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana pantauan cuaca maupun trafik di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar.
6: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
7: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Dapat info kaget di grup WhatsApp. Langsung main share gitu aja.
11: Oh no.
10: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini. Klarifikasi fakta berbasis data resmi sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
9: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Citra Solastika. Pasti bisa kita mainkan di malam hari ini kawan. Menuju di jam 8, kita masih di pukul 7:30 malam. Melanjutkan tadi membahas bagaimana terkait dengan MBG. Pemilik dapur MBG Sidoarjo dipanggil oleh Pemprov Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono yang menyampaikan pihaknya akan mengumpulkan seluruh pemilik dapur MBG di Jawa Timur, termasuk salah satu MBG yang kemarin sempat bermasalah, SPBG Kali Tengah di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dan Adi Karyono juga menyebut hal ini dilakukan buntut kejadian keracunan ratusan santri yang ada di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo yang kemudian viral menjadi fenomena nasional. Lebih lanjut pihaknya juga akan memberikan sanksi tegas untuk memberi efek jera bagi pengelola dapur MBG yang tidak menaati aturan maupun juga SOP yang berlaku. Dan memang kawan, terkait dengan MBG ya, ini diperlukan langkah tegas dari pemerintah maupun juga lintas sektor. Karena sepanjang tahun 2025 sampai di Agustus 2026 ini total sudah ada 43.000 siswa yang dikabarkan terkena keracunan ya dari MBG. Sehingga diharapkan tidak hanya berhenti di evaluasi kemudian disuspend dari SPPG-nya akibat kelalaian, karena kemarin yang disampaikan oleh BGN Jawa Timur, SPPG Kali Tengah yang ada di Sidoarjo ini hanya disuspend 30 hari. Tentu ini tidak sebanding ya dengan berapa ratus santri yang terdampak keracunan dari makanan yang dikonsumsi, yang dimasak oleh SPPG tersebut. Jadi nanti kita harapkan bersama-sama agar ada langkah tegas dari pemerintah, dari masyarakat untuk mengawal bersama-sama kegiatan atau program makanan bergizi gratis tersebut. Kawan, untuk Anda Sobat Jawa Timur nih, sudah punya rencana belum untuk keliling Malang? Yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jawa Timur bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatipak 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economy Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah. Anda cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini, Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasine andalane Jawa Timur. Dan kawan, traffic report di malam hari ini juga didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822 3331 4447. Paramaland, mitra

0: investasi properti terpercaya. Dan sesaat lagi kawan, kita akan terhubung oleh reporter kami Asrur yang akan membawakan berita Kota Batu Bidik UNESCO Creative Cities Network 2027 jadi kompas pembangunan berkelanjutan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu terus mematangkan pencalonan Kota Batu dalam UNESCO Creative Cities Network atau UCCN 2027. Pencalonan ini ditegaskan bukan sekedar kompetisi untuk mendapatkan pengakuan internasional. Jejaring UNESCO justru diharapkan menjadi sarana untuk menentukan arah pembangunan Kota Batu agar lebih terarah dan berkelanjutan. Kota Batu mengusung tema Batu Agro Kreatif, From Mountain Agriculture to Global Gastronomy, dengan mengangkat potensi pertanian ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan kota. Berikut adalah keterangan dari Ketua Komisi Pelaksana Komite Ekonomi Kreatif Kota Batu, Muhammad Anwar.
3: Paling mendasar adalah balik lagi ke budaya masyarakatnya itu, secara ekosistemnya, bagaimana komunitasnya, partisipasinya, bagaimana regulasinya, kebijakan, program, nyambung nggak dengan apa yang mau dicapai nih. Kan kota itu kalau nggak punya tujuan, nggak punya navigasi, kan sama aja kayak orang linglung. Ini gampangnya adalah supaya nggak linglung, ini ada navigasi.
2: Anwar menjelaskan, melalui jejaring tersebut, Kota Batu nantinya dapat bertukar pengalaman dan solusi dengan kota-kota lain di dunia, termasuk untuk menghadapi persoalan tata kota, lingkungan, hingga pertanian. Saat ini, proses pencalonan telah memasuki tahap seleksi nasional. Setelah proses desain yang dimulai sejak April 2026, penetapan resmi UCCN 2027 diperkirakan baru diumumkan UNESCO pada pertengahan tahun depan. Kota Batu berharap pendekatan ekonomi kreatif tidak berhenti pada label internasional, tapi mampu meningkatkan prestisi masyarakat dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan kota secara berkelanjutan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Wisdom. Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama ya orang tua, khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang agak keras saja, masih kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu. Terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang saya sampai menemukan sebuah kesimpulan. Doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek dua kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi enak. Dan yang paling penting, pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik, ketidakbaikan pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran, kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: Side FM。
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
5: Blown. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, di malam hari ini barusan terjadi laka di sekitaran Jalan Buring. Ini ada video yang dikirimkan oleh Pak Anas Wiguna barusan. Videonya kita coba putarkan.
7: Terpantau hari ini jam
8: piro iki, Lur?
7: Habis sisa ini barusan sekali terjadi kecelakaan di depannya 6 Jaya Motor ini di daerah Buring, mau ke Buring, mau ke lapangan ini. Ini terpantau ambulan masih belum datang sih. Belum tahu kondisi korban itu masih tergeletak di situ, dipinggirkan sama warga itu. Nah itu. Nah itu. Di sebelum Buring.
6: Baik, terima kasih Pak Anas untuk informasinya. Dan sudah kami sampaikan juga ke Kanit Lantas Polsek Kedungkandang Ibda Hatta maupun juga Kapolsek Kedungkandang Kompol Royhan di malam hari ini. Tadi sempat kita teruskan juga kawan informasinya ke rekan-rekan relawan Malang ST Anget. Dan untuk ambulan dari Dinkes Kota Malang sudah 18, sudah OTW ke lokasi. Kita berharap juga nanti bisa lebih optimal ya, lebih cepat untuk penanganannya agar korban juga bisa segera ditangani. Kawan, di malam hari ini juga kemarin di jam 9 ya, itu kita juga menerima laporan kawan di satu jam yang sama. Ada dua kejadian kecelakaan kemarin di Karang Peloso, kemudian di Jalan Veteran depannya Bank BNI yang menuju ke Matos. Dan kalau kita melihat bagaimana di jam-jam seperti sekarang ini memang cukup rawan ya. Masyarakat mungkin sudah lelah berkegiatan dari pagi hari, kemudian ketika mengendarai kendaraan ini kurang fokus. Jadi sehingga kita ingatkan juga kepada pendengar, apabila Anda merasa memang kurang fit atau kurang optimal, boleh untuk istirahat sebentar. Anda bisa mampir dulu mungkin ke warung kopi atau beli minum yang hangat-hangat ya, untuk mengembalikan energi Anda ketika nantinya berkendara. Karena khawatir kawan, ketika berkendara kemudian juga terjadi mikroslip, ini tentunya tidak hanya membahayakan diri kita, tapi juga membahayakan pengguna kendaraan yang lainnya. Dan kawan, di malam hari ini untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Ada yang mau on air juga kawan, ini dari Pak Anto ya. Di malam hari ini, coba kita hubungi. Pak Anto, selamat malam.
0: Selamat malam, Mas.
6: Iya, bagaimana Pak Anto?
0: Ini posisi kesalahan Ijen ya. Sekitar 5 menitan tadi ada motor, mungkin terjatuh ya itu. Tapi sudah ada ambulan dan sudah ditangani. Sepertinya bisa lanjut nggak dibawa unit darurat. Sepertinya gitu.
6: Gitu.
0: Oh, di bawah Mas, di bawah. Ini masih di bawah.
6: Anu ya. Oh, Pak Anto ini, Pak Anto sekarang lagi di lokasi kejadian kah, Pak?
0: Iya, Mas. Di lokasi kejadian. Lalu lintas agak merambat ya. Harap anu aja sabar ya. Karena ambulan persis di bawah jalan untuk menaikkan korban, cuma sudah angkat kok.
6: Pak Anto, suaranya agak terputus-putus ini Pak, mungkin bisa lebih ya, jauh dari radionya.
0: Ah, nggak ada radio Mas.
6: Oh gitu, oke.
0: Iya, itu mana kok? Ambulannya sudah UTW ke rumah sakit tuh.
6: Oke. Merawat.
0: Siap. Untuk lalu lintas agak merambat, harap sabar saja. Karena persis di setelah tikungan dari Semeru menuju ke arah Jalan Kawi itu Mas.
6: Itu mulai padat ya di situ ya?
0: Iya, tapi sudah mencair kok. Okay. Sudah dibawa korbannya itu.
6: Siap.
0: Ini di lalu lintas yang mengarah ke utara Jalan Ijen masih aman lancar terkendali. Itu ada. Hati-hati buat semuanya. Tetap di jalan.
6: Oke. Siap.
0: Selamat malam.
6: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Kawan, di malam hari ini City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, kebakaran hutan TNBTS meluas hingga Kabupaten Malang. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS Bambang Suryono mengatakan ada 4 titik api masih terpantau di kawasan Pos 1, Kepolo, Kalimati hingga mengarah ke kawasan Trisula, Kabupaten Malang. Bambang menambahkan sebanyak 50 personil gabungan dari TNBTS, BPBD, TNI, Polri, relawan, dan warga dikerahkan ke lokasi. Selain pemadaman, petugas juga membuat skat untuk menahan perambatan api ke kawasan hutan lain maupun lahan pertanian warga. Kawan, Komisi 8 DPR RI minta penanganan optimal bagi korban MBG di Sidoarjo. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani menyampaikan dirinya meminta pemerintah segera menangani secara optimal ratusan siswa dan santri yang keracunan MBG di Ponpes Mambaul Hikam, Sidoarjo. Ia menyebut yang paling penting adalah memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, sekaligus memastikan fakta kejadian yang harus segera diungkap dengan jelas. Lebih lanjut, dirinya juga meminta pemerintah tidak mengevaluasi SPBG saja, namun juga bagaimana SOP dan mekanisme bekerja dari program tersebut. Kawan, DPR meminta Badan Gizi Nasional lebih terbuka soal rincian harga per porsi makan bergizi gratis. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Kaniago meminta BGN menjelaskan secara transparan komponen biaya per porsi MBG. Irma menambahkan untuk keterbukaan rincian biaya itu penting agar masyarakat tidak salah memahami nilai satu porsi MBG. Lebih lanjut, Irma menegaskan transparansi juga diperlukan supaya publik mengetahui berapa anggaran yang benar-benar masuk ke makanan dan berapa yang digunakan untuk menunjang operasional program. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: Hot News.

masih di K911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentu jadi program City Report. Kawan, DPRD soroti kepastian hukum ini ya untuk relokasi pedagang di pasar besar, di pasar Gadang maksudnya. DPRD Kota Malang menyoroti kepastian landasan hukum terkait penataan dan juga relokasi pedagang pasar Gadang. Ini Dewan meminta pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan nasib pedagang ini, terutama setelah masa sewa lokasi relokasi itu selama 3 tahun itu berakhir. Menurut dari Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita mengatakan bahwa persoalan tersebut perlu dibahas untuk secara menyeluruh ya, antara legislatif, eksekutif, dan stakeholder terkait, sebab kesepakatan sewa selama 3 tahun harus memiliki landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan ya bagi pedagang di kemudian hari. Sampai saat ini Dewan juga belum menerima draft maupun poin-poin dalam kerjasama antara Pemkot Malang dengan para pedagang di Pasar Gadang. Nah, menurut dari rapat koordinasi, nantinya akan membahas secara detail berbagai hal terkait penataan pasar Gadang, lalu lebih lanjut ya, pihaknya ingin seluruh persoalan itu dapat dibahas secara tuntas, sebab penataan pasar induk Gadang ini sebenarnya telah berjalan dengan proses yang bagus. Nah, beliau juga menilai ya, pembahasan landasan hukum ini tidak harus menunggu seluruh penataan itu selesai, dan menurutnya penataan dan juga pembahasan aspek hukum dapat berjalan secara paralel sehingga proses relokasi tersebut berjalan tanpa mengabaikan kepastian hukum, kawan. Di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di daerah Anda. Bisa Anda kirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 36 9 11.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Ini perjalanan malam hari Anda di City Report ini ya. Kita akan mengakomodir terlebih dahulu kawan beberapa pesan yang sudah masuk ke kita di jam 19:25. Tadi ada Pak Jonathan ya, selamat malam. Menginformasikan tadi saya naik motor perjalanan pulang ke rumah. Ini melintas di jalan Terusan Sulfat ke arah Sawo Jajar. Di traffic light Terusan Sulfat itu sebelum SPBU bersebelahan dengan mobil Suzuki Swift warna putih. Saya lupa plat nomornya, yang pasti plat N. Semobil itu ada beberapa orang. Ada pengemudi dan juga penumpangnya itu merokok. Abunya itu dibuang ke jalan, lalu bara apinya hampir mengenai saya. Nah, ini sangat disayangkan, masih banyak orang yang egois dan tidak memperhatikan keselamatan pengendara lain. Ini kata Pak Jonathan, mau saya tegur, khawatir malah berantem di jalan. Apalagi posisi Pak Jonathan itu memakai jaket instansi perusahaan di tempat saya bekerja begitu. Semoga yang di Suzuki Swift mendengarkan 911 dan juga bisa sadar. Terima kasih. Baik, terima kasih informasinya Pak Jonathan, sangat disayangkan itu ya. Terus ada juga tadi jam 19:28 ada Pak Bambang. Janji politik wajib dilaksanakan oleh presiden. Pertanyaannya, betulkah Indonesia sangat darurat kekurangan gizi sehingga dikeluarkan

0: tadi pagi masih dibuat parkir ya.
1: Oh,
0: baik baik baik baik. Terima kasih. Sama-sama Pak Riko. Lalu tadi Pak Taufik di jam 19.39 waktu Mufti ya, di segmen selanjutnya Mufti tadi. Sebelumnya maksudnya di segmen sebelumnya ada Mufti live TikTok. Nah ini mengabarkan Pak Taufik Pom Araya antri solar mas. Oke baik, terima kasih untuk Pak Taufik. Lalu tadi di jam 19.44 Pak Anas Wiguna ya, terjadi kecelakaan di depannya 6 jam motor Mawarah Kemburing tadi ya di jam 19.44. Sudah kita teruskan ke Kapolsek Kedung Kandang Kompol Roihan sama Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta di jam 19.48 juga kawan. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memberikan informasi kepada kami. Dan Anda di malam hari ini juga masih bisa untuk melakukan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda ya. Anda juga bisa berbagi bagaimana pantauannya melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Baik kawan, kita akan bergeser dulu, akan bergabung bersama reporter Sidikat FM ada Heri Prastyo yang akan membawakan kabar Arema FC siapkan permainan agresif hadapi Isen Mulang Kalteng FC.
2: Segera kita ikuti laporan reporter Sidikat 911 FM.
0: Iya Harry, silahkan.
3: Kawan Arema FC menatap laga perdana kompetisi musim ini dengan ambisi meraih hasil maksimal menghadapi Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang besok. Singoedan berjanji tampil lebih agresif dan menekan sejak awal pertandingan. Pelatih Arema FC Marco Santos bilang, timnya telah melakukan evaluasi dari musim sebelumnya. Pengalaman tersebut menjadi bekal bagi Arema untuk menghadapi persaingan yang dinilai semakin ketat.
4: Kita telah mengenal kompetisi dengan rivals adversarios, jadi kita telah mengalami lebih dari tahun lalu. Kita adalah grup kompetitif, grup equilibrado, dan ini adalah kompetisi. Dan saya certeza, saya conviction de que o Arema nessa temporada vai fazer campeonato melhor.
5: We know how hard it is to lead, and as you said, it's our second year here, and we want to deliver more. We know that we need to deliver more because the tournament is very hard, it's very difficult, but we are more prepared. We know all the opponents, we know the league, so for sure we're going to deliver more, and the consequence of this is being better on the table. No finish better than we did in the last year.
3: Optimisme serupa disampaikan gelandang Arema FC Ahmad Maulana. Ia menilai kompetisi skuad saat ini lebih solid setelah seluruh pemain menjalani persiapan bersama. Ahmad menyadari laga perdana bukan pertandingan yang mudah. Menurut dia, kesiapan mental menjadi salah satu faktor penting untuk mengawali kompetisi dengan kemenangan. Dari Kota Malang, Heri Prastyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: 911 FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan komposisi dari Elo. Masih ada yang sudah saya hadirkan untuk menemani perjalanan malam hari Anda di menit 29 lepas dari jam 8 malam kawan. Kawan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ini Hasan ya mas ya, meminta Badan Gizi Nasional ataupun BGN ini mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG di Kalitengah, Sidoarjo. Hal itu menyusul dugaan insiden keamanan pangan yang menyebabkan lebih dari 500 santri dan juga penerima manfaat mengalami yang namanya gangguan kesehatan kawan. Zulhas juga menegaskan bahwa tidak ada toleransi untuk keselamatan penerima manfaat program makan bergizi gratis ataupun MBG. Ini setiap dugaan kelalaian harus diperiksa untuk secara menyeluruh ya, dan apabila ini terbukti terjadi pelanggaran harus diikuti dengan tindakan yang tegas. Ini berdasarkan laporan pemeriksaan sementara yang diterima dari Kepala BGN, terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap standar kedisiplinan dalam penyelenggaraan dan penyajian MBG di SPPG tersebut ini ya. Nah, pemeriksaan lebih lanjut juga masih akan terus dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian serta pihak yang harus bertanggung jawab. Selain itu, Zulhas juga meminta agar penindakan tidak berhenti pada sanksi administratif apabila dalam pemeriksaan itu ditemukan unsur pelanggaran hukum kawan. Pemerintah juga akan memastikan insiden di Sidoarjo itu menjadi bahan evaluasi yang sangat serius ini ya, untuk semakin memperketat pengawasan dan juga disiplin operasional SPPG di seluruh Indonesia. Lalu langkah tersebut merupakan kelanjutan dari pembenahan tata kelola MBG yang telah dilakukan secara nasional kawan. Menurut dari Kepala SPPG juga diwajibkan menjalankan kedisiplinan operasional secara ketat, termasuk hadir sejak proses produksi dimulai sekitar pukul 2 pagi hingga seluruh distribusi makanan selesai sekitar pukul 8 sampai 9 pagi kawan. Nah, berdasarkan laporan sementara ini mengenai kejadian yang berada di Sidoarjo, lebih dari 500 penerima manfaat distribusi makanan dari SPPG Kalitengah ini mengalami dugaan gangguan kesehatan. Pemerintah daerah, ada BGN, tenaga kesehatan serta aparat terkait juga telah melakukan penanganan terhadap para korban kawan.

0: Lalu di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tentunya kawan, di malam hari ini City Report juga didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026 ini ya. Info lebih lengkap bisa Anda cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ic.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: makanan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar, justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kali Tengah.
1: Nah, sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLHR kita telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Sidikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Anda masih mobile bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report ya. Malam hari ini saya juga ada informasi untuk Anda kawan, yang pasti internet lemot itu bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Aratel, nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat biaya tambahan 20, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap Anda juga bisa menghubungi di customer service-nya di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik kawan, malam hari ini kita akan bergeser kembali, bergabung bersama reporter Citygate FM, ada Asur Rozi yang akan membawakan kabar heli dorong sinkronisasi data pusat daerah agar dana bagi hasil cukai rokok tepat sasaran.
1: Segera kita ikuti laporan reporter Citygate 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Nasrur.
2: Kawan, Wakil Wali Kota Batu, Heli Swianto, mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinkronisasi data serta kebijakan dalam pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Dorongan tersebut disampaikan Heli dalam forum Reboan atau Rembuk dan Bincang-Bincang Otomi Daerah antara Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri Rabu hari ini. Forum tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik. Heli mengatakan penyelaraan data antara pemerintah pusat daerah penting untuk memastikan program penggunaan DBHCHT disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan dilaksanakan secara tepat sasaran. Heli menilai sinkronisasi data juga diperlukan untuk mencegah terjadinya timpang tindih program maupun kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 yang mengatur penggunaan pemantauan dan evaluasi DBHCHT dengan menekankan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas. Regulasi tersebut juga menekankan koordinasi dan harmonisasi penggunaan DBHCHT antar pemerintah pusat dan daerah. Pemko Batu berharap penggunaan koordinasi dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan program DBHCHT semakin efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asrul dan selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda, Kota Malang punya dua alun-alun dengan bentuk dan sejarah yang berbeda. Dan salah satunya sudah berdiri sejak tahun 1882, jauh sebelum alun-alun Tugu hadir. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri alun-alun Merdeka, ruang publik bersejarah di jantung Kota Malang yang kini hadir dengan wajah baru. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Karena tepat di pusat kota, aksesnya sangat mudah. Dari stasiun baru Kota Malang, perjalanan hanya sekitar 5-10 menit menuju kawasan pusat kota. Begitu tiba, Anda langsung berada di tengah salah satu kawasan paling hidup dan bersejarah di Malang. Kawasan Alun-Alun Merdeka dibangun pada tahun 1882 dan disebut lebih tua dibanding Alun-Alun Tugu. Sejak awal, kawasan ini berkembang sebagai ruang pertemuan masyarakat dan menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Menariknya, keberadaan dua alun-alun di satu kota menjadi keunikan tersendiri. Alun-alun Merdeka terbentuk persegi dan tumbuh sebagai ruang publik masyarakat, sementara alun-alun Tugu berbentuk bundar dengan sejarah perkembangan yang berbeda. Kini setelah direvitalisasi sejak Oktober 2025, alun-alun Merdeka resmi dibuka kembali pada 28 Januari 2026 dengan suasana yang lebih segar. Kalau Anda datang bersama keluarga, anak-anak bisa menikmati playground dan bermain di air mancur interaktif tanpa kolam. Pengunjung juga bisa berjalan santai di jalur pedestrian, duduk di bawah pohon rindang, atau berburu foto saat malam ketika lampu-lampu bergaya heritage mulai menyala. Dan yang membuat tempat ini menarik, satu kali Anda datang bisa sekaligus menjelajahi banyak sisi Kota Malang. Karena tepat di sisi barat Alun-Alun Merdeka Kota Malang, berdiri Masjid Agung Jami Kota Malang. Kalau berjalan ke arah utara, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Anda bisa melihat gereja Kayu Tangan dengan menara kembarnya, lalu menyusuri gang-gang tua di Kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan sekitar 1 km dari sini, Anda bisa menuju Alun-Alun Tugu dan melihat sendiri bagaimana satu kota memiliki dua alun-alun dengan karakter yang benar-benar berbeda. Kalau Anda mulai lapar, kawasan sekitaran alun-alun juga dipenuhi pilihan kuliner, mulai dari jajanan sederhana hingga tempat-tempat legendaris di pusat Kota Malang. Jadi kawan, Alun-Alun Merdeka bukan sekedar tempat duduk atau titik kumpul. Disinilah sejarah kota, ruang publik, wisata keluarga, dan kehidupan masyarakat Malang bertemu dalam satu kawasan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Dishub Kota Malang mulai intensifkan operasi parkir liar. Penertiban menyasar titik-titik yang kerap digunakan kendaraan untuk parkir di lokasi terlarang, termasuk Jalan Veteran, Soekarno-Hatta, hingga kawasan stasiun Kota Baru. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan penertiban akan terus dilakukan secara berkala. Sementara itu, untuk pelanggar saat ini masih diberikan pembinaan dan diminta membuat surat pernyataan. Langkah ini bisa diharapkan dapat menjaga ruang jalan dan fasilitas pejalan kaki agar tidak lagi digunakan untuk parkir sembarangan. Kawan, Kejagung tangkap DPO korupsi Pujasera Mojokerto. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan, pihaknya bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ia menyebut tersangka yang diamankan berinisial MR, 39 tahun, warga asal Jombang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi hingga merugikan uang negara senilai 1,9 miliar rupiah. Lebih lanjut, tersangka bersikap kooperatif saat ditangkap dan saat ini dirinya diberikan kepada jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Mojokerto untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Informasi selanjutnya kawan, Bareskrim Polri bongkar 3 situs judi online yang mampu raup untung 1 triliun per tahun. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Adex Yudiswan menyampaikan, 3 situs judi online bernama 1xbet, AJ8 Keren, dan Empire 88 yang bermarkas di luar negeri dilakukan berdasarkan 3 laporan polisi. Dalam kasus ini, Adex sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yang berkontribusi dalam pendirian PT UPT selaku pemilik rekening penampung uang dari website judol tersebut. Lebih lanjut, pihaknya secara resmi sudah mengajukan permohonan pemutusan akses ke Kominfo terhadap seluruh situs judol agar tidak dapat diakses publik. Sementara itu, polisi sekarang sudah membekukan dana pada 5 jasa pembayaran dari perusahaan itu sebesar 51 miliar rupiah. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

CDK911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report ya. Kawan, pemerintah Kota Malang membuka peluang kembali untuk menambah armada dan juga rute angkutan pelajar gratis untuk menjangkau siswa yang saat ini belum terlayani. Penambahan armada maupun jalur tersebut juga akan dilakukan setelah Pemkot Malang ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program angkutan pelajar gratis yang baru berjalan. Ini menurut Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan saat ini belum seluruh angkutan pelajar gratis itu mampu untuk menjangkau kebutuhan pelajar. Maka dari itu kawan, evaluasi juga akan terus dilakukan untuk mengetahui wilayah maupun kebutuhan siswa yang belum terjangkau layanan. Dan menurut Wahyu, untuk program angkutan pelajar gratis diharapkan tidak hanya menjadi alternatif transportasi bagi siswa. Program tersebut juga diharapkan dapat memperluas akses transportasi publik sekaligus mendorong pelajar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat berangkat ke sekolah kawan. Di malam hari ini, Anda juga masih bisa berbagi pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam harian dari program City Report. Nah kawan, kita kembali update ya beberapa informasi tentang korban ini ya, dugaan keracunan MBG yang ada di Sidoarjo itu tembus 730 orang kawan. Nah dari jumlah tersebut, di 23 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit pada hari Kamis hari ini ya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Laksmita Herawati mengatakan data 730 korban tersebut ini merupakan hasil pendataan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Mereka juga terdiri atas pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun warga yang melaporkan keluhan saat berobat ke puskesmas, dokter praktik swasta dan juga bidan kawan. Nah, menurutnya berdasarkan data terakhir ini ya, hingga pukul 15:10 waktu Indonesia Barat sore tadi, sebanyak 23 pasien ini masih berstatus rawat inap, dan sementara untuk 706 pasien lainnya telah diperbolehkan menjalani perawatan secara rawat jalan kawan. Nah, satu pasien yang masih dalam tahap observasi ini tersebut masih menjalani pemantauan di RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Nah, kasus dugaan keracunan massal ini sebelumnya terjadi setelah ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam itu serta pelajar dari 19 sekolah di kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo mengonsumsi makanan program MBG. Nah, ini para korban dilaporkan ya mengalami sejumlah gejala seperti mual, muntah dan juga pusing setelah makan makanan yang diduga berkaitan dengan program MBG tersebut kawan. Menu yang dikonsumsi itu terdiri ada nasi putih, orak-arik telur, tempe bumbu Bali, ada tumis buncis, baby corn dan juga buah apel. Nah, ini makanan tersebut diproduksi ya oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG di Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, lalu dibagikan kepada penerima manfaat. Hingga kini kawan, untuk penanganan terhadap para korban ini masih dilakukan oleh sejumlah fasilitas kesehatan ini ya.

0: Mufti.
1: Asik banget, sorry.
0: Oh iya. Iya, baik. Maaf. Gimana Pak?
1: Lagi gak fokus ya.
0: Iya, iya.
1: Dulu sering bahas sama Mas Iqbal, bahwasannya kalau MBG ini kalau secara normal harusnya gak bisa berjalan. Karena apa? Ya, tahu sendirilah apanya. A, si B, si C itu keracunan, MBG-nya ada yang nakal, dan bla bla bla. Memang, jadi ibaratnya ini kesannya sangat dipaksakan kalau menurut saya MBG ini ya. Ya mau gimana pemerintahnya, ya mohon maaf ya, emang sudah tertangkap tangan juga kan, busuk kan, banyak yang korupsi soal MBG, apalagi rakyatnya yang ngelola SBBG, banyak yang bermasalah. Menurut saya apa yang mau dibenahin itu apa, enggak ada. Rakyatnya aja banyak yang suka nyolong. ini kalau menurut saya ya, karena ya mau diperbaiki seperti apa? Kalau mentalnya mental pencuri, mental korupsi ya, nggak bisa dibenahin. ya semoga cepat selesai. 2029 segera menyusul, cepat ganti maksud saya. Itu aja sih. Saya nggak mau terlalu banyak protes atau apa, karena pasti dikira kita pendukung barisan sakit hati, padahal saya juga pendukungnya Pak Prabowo dulu. Tapi sekarang sudah ilfil lah, ya mohon maaf, ilfil memang. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Murta, Mas Ilham.
0: Ya, sama-sama Pak Joko.
1: Selamat malam.
0: Ya baik, selamat malam. Itu salah satu pendapat dari Pak Joko Said ya, atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini ada pendapat lain, bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau mau on air bareng saya juga boleh. Nah ini di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911. Baik kawan, di malam hari ini kita akan juga bergabung bersama reporter Asrul ya, yang akan membawakan kabar Kejari Batu tahan mantan kepala UPT Pasar Among Tani diduga terima 262,8 juta rupiah.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya Asrur, silakan.
3: Kawan, Kejaksaan Negeri Batu menetapkan dan menahan mantan kepala UPT Pasar Among Tani berinisial AS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kios dan IOS Pasar Induk Among Tani tahun anggaran 2023. Penetapan tersangka sekaligus penahanan dilakukan penyidik Kejari Batu pada Kamis sore tadi. AS diduga menyalahgunakan kewenangan saat menjabat sebagai kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu periode 2020 hingga 2024. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Arya Wijaksana.
4: 24 Juni 2026 tentang penyidikan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kios dan los pasar induk Among Tani Kota Batu tahun 2023. Penyidik Kejaksaan Negeri Batu telah melaksanakan tindakan upaya paksa berupa penetapan tersangka dan penahanan jenis rutan atas nama saudara AS selaku kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu periode tahun 2020 sampai dengan 2024.
3: Penyidik menyebut penahanan dilakukan setelah mengantongi sedikit dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP. Dalam perkara ini, AS diduga meminta dan menerima uang dari sejumlah pedagang terkait alokasi atau penggunaan kios dan IOS di Pasar Induk Among Tani. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga diterima mencapai Rp282.800.000. AS dijerat Pasal 12 huruf E atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, AS kini ditahan di rumah tahanan negara selama 20 hari ke depan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.

vibes for your life. Citygate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism

rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di temani dengan lagu Warna ya, 50 tahun lagi yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda di menit 32 lepas dari jam 9 malam kawan. Nah, ini Kepala Badan Gizi Nasional ataupun BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa mayoritas kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ataupun MBG ini ternyata juga dipicu oleh ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur ataupun SOP. Berdasarkan evaluasi, pelanggaran prosedur teknis ini menjadi salah satu faktor yang paling dominan di lapangan ya, dari kasus keracunan yang berada di Ponpes gitu ya, di Ponpes apa namanya, di Sidoarjo. Nah, itu mengakibatkan karena kelalaian ya ataupun melanggar dari SOP tersebut. Nah, Sudaryono juga menjelaskan bahwa saat ini BGN tengah menyisir 27.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG untuk mengevaluasi kapasitas dapur dan juga kendala operasional lainnya. Lalu salah satu sebagai langkah perbaikan, BGN juga akan menetapkan ya jam kerja yang jelas bagi SPPG guna memastikan kualitas dan juga keamanan pangan. Pengaturan ini dibagi menjadi ada dua sesi kawan. Untuk di sesi pertama itu dimulai pukul 2 pagi dini hari sampai pukul 8. Nah, ini tahapan produksi dan juga distribusi makanan. Lalu di sesi yang kedua di jam 5 sore sampai jam 19.30, ini tahapan pelaksana penerimaan pemeriksaan hingga bahan baku serta mencatat sisa makanan. Jadi ke depan BGN berencana ya merombak aturan terkait penentuan SPPG dan sekolah sasaran. Nah, keputusan mengenai lokasi dapur dan juga sekolah yang dilayani akan ditentukan langsung oleh BGN berdasarkan profil dapur, kapasitas produksi, serta jarak distribusinya, kawan. Di malam hari ini, Anda juga masih bisa berbagi info traffic, bagaimana pantauan-pantauannya di kawasan Anda, apakah lengang atau masih terjadi beberapa titik-titik kemacetan, bisa Anda konfirmasikan ke nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911.
1: City Guides Inside. Secara kuantitas, ketersediaan guru di Kota Malang dinilai mencukupi. Namun ketimpangan distribusi antar sekolah masih membayangi. Di tengah pergeseran regulasi dan tantangan operasional, mampukah pemerintah daerah menjamin pemerataan tenaga pendidik tanpa ada kelas yang kosong? Anggota Komisi DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan guru secara presisi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sembari mendorong pemanfaatan alokasi BOSDA dan BOSNAS secara proporsional untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
2: Yang pertama bukan permasalahan berapa jumlah guru, tapi apakah guru yang tersedia di tempat dan bidang yang sesuai, yang pertama. Maka langkah yang harus dilakukan ini bersama-sama, yang pertama bangun data center yang di situ berbasis sekolah, satuan pendidikan yang terupdate, setiap semester harus terupdate sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan. Yang kedua adalah perlu adanya kita pun harus konsisten kita setelah, bukan hanya laporan LKPJ tiap tahun, saya pikir Komisi D per trimester kalau bisa melakukan audit terkait distribusi guru yang ada. Dan yang berikutnya adalah prioritas kita tentunya bukan berarti ada mata pelajaran yang diprioritaskan atau tidak, tetapi hal-hal yang seperti PJOK, materi agama, bahasa Inggris dan sebagainya, yang itu harus terpenuhi. Ini hal-hal teknis yang memang sekali lagi kuncinya adalah pada data. Yang berikutnya adalah terkait regulasi, maka ini banyak hal ketika kita memahami kulit luarnya memang terkesan kebijakan yang tidak pro terhadap pendidikan, tapi ketika kita masuk ke intisarinya banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan. Dalam artian bagaimana jumlah peserta didik, antara sekolah negeri dan sekolah swasta, bagaimana anggaran untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi intinya itu semua sebenarnya bisa dilakukan regulasi yang sesuai berbasis kebutuhan lapangan tatkala semua unsur elemen ini memang sama-sama bekerja. Artinya ini bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, bukan hanya urusan Kementerian Pendidikan, tapi ini lintas sektor yang semuanya spiritnya harus sama. Spiritnya harus sama bahwa ini semua adalah untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan kuncinya adalah hari ini. Sehingga kami dimulai dari pemerintah Kota Malang, dari kami, peran kami di DPRD, peran di dinas, teman-teman guru, di organisasi PGRI, MKKS, dan sebagainya. Mari kita lakukan sering komunikasi ini secara intensif, sehingga semua permasalahan ini bisa terasasi satu persatu. Satu persatu sampai nanti.
1: Ketua PGRI Kota Malang Agus Wahyudi menegaskan, kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pembelajaran siswa, sehingga mendesak optimalisasi anggaran sekolah serta pemanfaatan program magang mahasiswa perguruan tinggi sebagai solusi cepat pemenuhan tenaga pengajar.
3: Kalau saya mengatakan atas nama PGRI, juga atas nama kepala sekolah, saya berkali-kali menyampaikan bahwa terkait dengan guru ini tidak bisa ditunda-tunda. Kalau pekerjaan struktural, mungkin kadang masih bisa dibantu oleh teman di sebelah meja. Tapi kalau sudah guru, ini urusannya dengan layanan pendidikan kepada anak, layanan pendidikan kepada murid, yang itu tidak boleh kita abaikan. Artinya kami bertekad bahwa tidak boleh ada kelas kosong karena tidak ada guru. Sehingga kami berikhtiar semaksimal mungkin supaya ada penyediaan tenaga guru. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas di beberapa media atau di kegiatan kami, bahwa dinas pun mendorong untuk memberikan izin begitu dalam tanda petik bahwa satuan pendidikan yang memang ada dana tertentu dari alokasi Bosnas maupun Bosda memungkinkan untuk penyediaan guru dalam tanda petik guru kontrak atau GPP yang dibiayai dari Bosnas maupun Bosda. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan guru. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pemetaan, pendataan yang itu kami lakukan secara berkelanjutan. Di tahun ini saja, awal tahun kami melakukan, di bulan April kami melakukan, di bulan Juli kami juga melakukan pendataan, pemetaan terkait dengan kebutuhan guru. Data itu kami sinkronkan, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mendapatkan tindak lanjut. Setidaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan update data dari kami. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mengawal supaya satuan pendidikan yang tidak sampai kekurangan guru, maka ada langkah yang nuansanya juga urgent juga, itu dengan melibatkan LPTK, perguruan tinggi. Dalam hal ini, ada beberapa kampus yang memang menyediakan guru untuk kegiatan PPL maupun untuk kegiatan kampus mengajar dan sejenisnya, yang diharapkan itu sinkron dengan kebutuhan yang ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di Kota Malang. Kemudian yang berikutnya tentunya ketika di forum, entah itu MKKS, mungkin K3S, MGMP, dan seterusnya, kami juga berharap ada sinergi dari semua satuan pendidikan dengan harapan manakala ada satuan pendidikan yang menurut Pak Kinanjar tadi ada pemerataan yang kurang dan seterusnya, ada satu satuan pendidikan yang kebetulan misalnya ada jumlah gurunya melebihi dari rasio, maka boleh jadi akan berbagi dengan satuan pendidikan lain yang memang sangat membutuhkan. Ini tidak sederhana karena pada faktanya kalau dibuat average rata-rata begitu, semua satuan pendidikan di Kota Malang relatif mengalami kekurangan guru.
1: Pemerataan guru di Kota Malang adalah investasi dasar dunia pendidikan. Sinergi dinas terkait, pemerataan yang tepat serta jaminan kesejahteraan guru menjadi kunci utama agar seluruh siswa mendapatkan hak pembelajaran yang setara.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di malam hari ini di line telepon juga akan join ya Pak Jojo. Kita sapa terlebih dahulu Pak Jojo. Selamat malam Pak Jojo.
4: Malam Mas Ilham.
3: Iya. Gimana Pak?
4: Ada 3 poin yang aku mau sampaikan dulu Mas.
3: Ya.
4: Satu, aku mengapresiasi hari ini lagunya tadi project ya tadi ya, pindah ke lain hati, itu enak banget Mas. Kalau malam-malam boleh kayak gitu-gitu, sama yang Marna tadi juga oke.
3: Baik,
4: yang siap. Kedua, aku mau traffic report juga. Tadi aku dari Surabaya ke Panjen.
3: Iya.
4: Tolnya rame lancar, arahnya juga semua rame lancar aja. Terus begitu keluar dari tol Madiopuro, itu kayaknya banyak truk tebu deh hari ini yang jalan.
3: Iya.
4: Jadi iring-iringan jalannya. Terus kemudian di daerah Lawodoro sampai ke, aku lihat belakang ya. Jadi aku tadi lihat Lawodoro terus ke mana Dalpaya itu juga banyak giring-giringan juga, tapi yang ini truknya truk tangki. Jadi hari ini kayaknya memang harus sabar, kayaknya banyak yang keluar yang gede-gede gitu. Yang tiga, yang terakhir
3: ya, gimana itu Pak?
4: Berhubungan dengan MBG tadi yang kita lagi bahas. Kalau ini in my opinion ya Mas, in my own opinion, jadi kalau menurut aku selama rezimnya masih sama ya nggak bakalan tetap hilang Mas ya. Wong itu memang program utamanya yang diusung ya, jadi ya ya mau dikritisi bagaimanapun selama rezimnya masih sama ya nggak bakalan hilang ya, tetap pasti ada gitu, bakalan tetap berjalan apapun kondisinya. Tiap kali pidato aja juga selalu mengedepankan itu kok. Rezimnya gitu, dan selalu apa ya Mas, kayak menurut aku tuh ya kalau dibilang ini berguna gak sih, ya mungkin ada sebagian yang berguna, cuman ya karena tadi yang seperti Bapak yang tadi bilang tuh, yang Pak pertama tadi ya, Pak Joko tadi ya bilang ya karena mentalnya banyak yang korupsi, koruptor. Ya udah, ya mau gimana lagi gitu kan. Dan banyak kepentingan di situ Mas. Semuanya mempunyai kepentingan masing-masing kan. Jadi ya itu nggak bakalan kelar. Kita tetap akan jadi debat kusir kalau misalnya berguna nggak. Ya ada yang bilang berguna untuk ya bagi yang berkepentingan, dan ada yang bilang berguna bagi yang tidak berkepentingan gitu kan. Jadi ya rezimnya harusnya ditiadakan. Anyway, disclaimer, aku juga dulu termasuk yang 58 itu, karena aku pengennya sih dulu pengen ada perubahan dan memberikan kesempatan, karena kan beliaunya juga beberapa kali gagal ya, aku pikir okay lah ya gitu. Ternyata ya mengecewakan, seperti tadi Pak Joko bilang ya, mengecewakan gitu kan ternyata. Jadi ya kita lihat aja, tunggu tanggal 2029 yang masih 3 tahun lagi ya Mas, tuh lama banget sih. Semoga masih ada angin segar nanti buat bangsa Indonesia, karena MBG ini pun tadi aku hari ini lihat di beberapa sosmed udah masuk, yang tadi keracunan itu udah masuk di Al Jazeera sama di BBC. Ya, jadi udah masuk di berita internasional. Terus yang paling mengejutkan lagi dan membanggakan lagi adalah headquarters-nya MBG, BGN, itu akan ada menempati gedung Telkom di Gatot Subroto, Jakarta. Jadi makin dapat angin gede sih Mas. Jadi makanya mau gimana pun rakyat, aku nggak yakin sih Mas kritikannya bakal denger apa enggak, karena banyak hal, banyak yang berkepentingan ya. Jadi ya, ya gitulah. Itu Mas. Kalau dari aku sih.
3: Siapa Jojo? Terima kasih untuk pendapatnya malam hari ini.
4: Terima kasih Mas Ilham.
3: Sama-sama Pak Jojo.
4: Salam sehat.
3: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Jojo. Itu tadi pendapatnya dari Pak Jojo kawan. Ataupun di malam hari ini, kawan-kawan mempunyai pendapat lain, bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp-nya 0811 360 911.
2: Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi, yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi, yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, harga telur ayam di Kabupaten Malang anjlok, peternak terancam gulung tikar. Di tengah biaya produksi yang terus berjalan, harga telur di tingkat peternak justru sempat turun hingga sekitar Rp17.000 per kilogram. Memasuki awal September, harga mulai bergerak naik ke kisaran Rp19.000 sampai Rp21.000. Namun angka itu masih belum cukup untuk menutup ongkos produksi. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kabupaten Malang, Nur Zulaika, menyebut peternak setidaknya membutuhkan harga sekitar Rp24.000 per kilogram agar tidak rugi. Kawan, BPBD Lumajang imbau warga Ranupani untuk antisipasi karhutla Semeru. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang Isnu Groho menyampaikan pihaknya mengimbau warga desa Ranupani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap titik baru karhutla di Gunung Semeru. Ia menyebut saat ini petugas gabungan juga masih melakukan upaya pemadaman serta patroli di titik panas untuk mengantisipasi terjadinya karhutla susulan. Meski demikian, petugas di lapangan masih menemukan kesulitan pemadaman karena medan terjal yang sulit dilalui serta kesulitan untuk membawa alat pemadam masih menjadi salah satu faktor penghambat pemadaman. Informasi lainnya kawan, Prabowo dorong penerbangan dan jalur kapal langsung Indonesia-Rusia. Presiden RI Prabowo Subianto mendorong dibukanya jalur penerbangan dan kapal langsung antara Indonesia dan Rusia. Prabowo menambahkan dorongan itu disampaikan untuk memperkuat konektivitas sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara lebih luas. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan Indonesia dan Rusia saat ini terus mendorong kerjasama konkret di bidang perdagangan, investasi, energi hingga sektor strategis lainnya. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, selamat malam. Selamat datang di Memory Lex ya. Di malam hari ini Anda boleh untuk istirahatkan sejenak perjalanan Anda, kemudian juga relaksasikan tubuh Anda yang sudah berkegiatan dari tadi pagi sampai di malam hari ini. Mungkin aktivitasnya tadi cukup tinggi intensitas, kemudian cukup padat. Bagaimana kegiatan yang Anda lalui di hari ini ya, di hari Kamis. Tapi saya juga ada pantun kawan, selamat hari Kamis untuk Anda yang manis. Dan di Memory Lex malam hari ini saya Mufti Akmal masih menemani Anda. Kan kita akan berjalan-jalan di kapsul waktu untuk menelusuri bagaimana perjalanan-perjalanan kita di zaman dahulu yang pernah kita rasakan, yang pernah kita lakukan bersama teman-teman, kemudian juga bersama mantan dan juga gebetan. Karena kalau berbicara di masa dahulu ya, di tahun 90-an, di tahun 80-an, ini banyak sekali masyarakat yang merasa, bahkan disampai di zaman sekarang, beberapa masyarakat juga menyampaikan di tahun 90-an itu menjadi puncak nikmatnya kehidupan. Dan kalau kita tanya, kenapa kok di tahun 90-an itu menjadi puncak kenikmatan kehidupan? Karena menurut bapak saya, kemudian juga menurut dari om gitu ya, dan pendengar-pendengar CityGate lainnya yang masih mendengarkan sampai di titik ini, memang dulu katanya harga bahan baku, kemudian juga kebutuhan itu mudah untuk didapatkan, murah untuk dibeli, dan akses juga kemana-mana masih cenderung relatif mudah, tidak macet gitu. Tapi kalau sudah masuk ke zaman modern, kemudian berangkat ke dunia digital yang semakin maju, ini semua harga memang langsung naik ya. Harganya ikut melonjak tinggi, kemudian pemukiman juga semakin padat. Dulu kalau misalnya Anda pulang sekolah, pulang kerja, mungkin masih bisa untuk bermain ke sawah, bermain ke ladang. Tapi kalau di zaman sekarang, kita, anak-anak kita yang ingin bermain ke sawah, ingin bermain ke ladang, malah bingung karena sudah jarang sekali, apalagi di Kota Malang ya, sudah cukup padat pemukiman, bangunan, kios, toko sana-sini dibangun, sehingga anak-anak kita tidak bisa merasakan bagaimana serunya kita di zaman dulu ketika pulang sekolah masih menyempatkan main sama teman-teman ke sawah, bahkan sampai lupa belum ganti seragam. Jadi pulang-pulang ke rumah, posisi seragam kita penuh dengan lumpur dan canda tawa. Tapi kalau sudah masuk di kapsul waktu, ini memang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya menjadi istimewa karena kita berada di satu kapsul nostalgia. Wes. Barangkali untuk Anda juga yang mau on air, mau gabungan ya, kita nostalgia bareng-bareng keseruan kita pas dulu zaman pulang sekolah. Mungkin mau cerita juga nih, Anda pulang sekolah dulu pas SD, SMP, atau SMA, biasanya ngapain pulang sekolahnya? Bantu orang tua berjualan, atau main sama teman-teman nongkrong gitu ya. Kalau beberapa pendengar biasanya kemarin yang sempat on air juga di Memory Lex, ada Pak Diono kemarin yang cerita, dulu di zaman bujang, kemudian di zaman mudanya, itu sering buat main gitar atau ngejamming, bahasa gaulnya ngejamming ya, atau main band sama teman-teman lah. Ini juga menjadi sebuah cerita unik kawan, bagaimana kita semuanya pernah di usia muda, dan semuanya di usia muda punya cerita masing-masing yang unik untuk dijadikan bahan nostalgia. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Namun sebelum itu, satu lagu dari Leon Rimes, One Way Ticket.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. Kembali kawan, kita mencoba untuk masuk ke kapsul waktu ya. Kita nostalgia di zaman-zaman kita masih remaja. Kalau beberapa lagu, engkau masih anak SMA. Engkau masih anak sekolah 1 SMA. Maksud saya seperti itu ya. Ini ada gabungan juga kawan dari Pak Udin ya. Jadi Pak Udin ini cerita dulu kalau pulang sekolah itu sering nongkrong juga sama teman-temannya. Bahkan Pak Udin tadi sempat mengirimkan fotonya juga pas di tahun 90-an. Betul-betul legend kawan. Jadi Pak Udin ini memang asli Malang. Kemudian juga fotonya ini cukup nyentrik ya, dengan rambut gondrong khas di tahun 90-an. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian vintage. Jadi Pak Udin ini memang legend sekali. Dan tadi Pak Udin juga sempat request lagu dari Scorpion, nanti kita puterin, Still Loving You. Kita melanjutkan juga obrolan kawan, bagaimana nostalgia dulu di zaman sekolah. Kemudian kita beberapa teman mungkin ada yang gak dibolehin sama orang tuanya buat main. Gak boleh orang tuanya main sepulang sekolah karena harus tidur siang. Beberapa teman kita pasti ada yang mengalami seperti itu. Tapi untuk kita yang notabene-nya cukup rebel ya, cukup rebel, kemudian suka buat keluyuran di siang hari padahal udah sekolah dari pagi, kita masih ngotot untuk main sama teman-teman. Gak cuma di masa SD aja, kadang beberapa pendengar juga cerita

kopi Starling ya, kopi Starling. Terus kita juga suka banget sama nyoba-nyobain style pakaian yang kadang agak kebarat-baratan ya. Biasanya dulu kita pakai kayak celana leopard gitu yang kayak macan tutul, kemudian juga bajunya ada yang gombrong gitu ya, karena dulu stylenya juga mirip-mirip kayak Michael Jackson, kemudian Freddie Mercury, dan yang lagi ngehits-ngehits di zaman tersebut gitu. The Beatles dulu juga stylenya, fashionnya juga banyak sekali diminati oleh kaum muda-mudi ya di tahun 90-an. Tapi juga kita mengajak Anda ini, kira-kira dulu Anda ketika pas pulang sekolah, pulang SMA di tahun 90-an, di tahun awal 2000-an, itu punya cerita menarik yang bagaimana? Karena di samping kita sebagai pelaku sejarah ya, waduh, pelaku sejarah ini kayak bahasanya kayak udah panjang gitu ya kawan. Tapi emang betul kawan, kita sebagai manusia di hidup kita masing-masing itu tentunya punya sejarah masa lalu ya. Bahkan ada satu pesan dari Pak Habibie, almarhum Pak Habibie, waktu dia akan menikah dengan Bu Ainun, dia menyampaikan, masa lalu saya adalah masa laluku, masa lalu Anda adalah masa lalu Anda, tapi masa depan adalah milik kita bersama. Nah, ini sebuah kata-kata kalau dipikirkan di malam hari itu rasanya romantis banget kawan ya. Karena cukup unik juga, kita udah hidup di puluh-puluh tahun di muka bumi ini, tapi cerita-cerita kita juga masih kembali ke zaman dimana kita masih muda, di zaman ketika kita masih merintis usaha atau juga merasakan pahitnya kehidupan. Dan di malam hari ini kita juga akan melanjutkan obrolan-obrolan tentang nostalgia, tentang keseruan kita ketika pulang sekolah bersama teman-teman. Ketika kita pulang sekolah, kemudian ada beberapa teman saya juga yang sepulang sekolah memilih untuk berjualan, membantu perekonomian keluarga. Beberapa teman juga ada yang memilih untuk bercanda tawa, kemudian di warung kopi ya pulang sekolah, sampai didatangi oleh guru. Karena gurunya juga bilang, boleh sebetulnya kita nongkrong, tapi tolong jangan pakai seragam, apalagi pas jam pulang sekolah, karena rawan banget kita ketahuan, karena kita membawa identitas sekolah ya. Jadi ada logo, ada nama sekolah kita, dan kemudian kalau kita misalnya nakal banget, bandel di zaman itu, kita maksa banget buat mau nongkrong pulang sekolah padahal posisinya pakai seragam, lah ini yang siap-siap nanti bakal dipanggil sama guru BK. Dan di malam hari ini ada satu request lagu dari Pak Udin, Scorpion, Still Loving You.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. Kembali kawan, kita masih di Memory Lex, coba untuk menostalgiakan segala hal yang pernah kita lakukan bersama, segala hal yang pernah kita alami bareng teman-teman pas zaman pulang sekolah, pas zaman masih bujang. Tapi kalau katanya orang Jawa, pas kita masih sek Joko. Ya, masih sek Joko. Jadi biasanya kalau masih bujang itu, kalau cowok di Jawa banyak banget kegiatannya yang dilakukan sebelum bekerja, kemudian sebelum kuliah. Pas zaman-zaman sekolah itu kayaknya ada aja yang dilakuin gitu ya. Dan emang benar kawan, beberapa pendengar tadi juga cerita kalau misalnya dulu pas pulang sekolah itu kita gak langsung pulang. Apalagi dulu pas zaman-zamannya sudah banyak ya sebetulnya kayak warnet gitu. Dulu tahun 98 awal ada PS1. Jujur itu booming banget kawan. Jadi emang beberapa cerita ya bareng dulu pas saya zaman kecil. Jadi coba bareng teman-teman iuran kita main di warnet, tapi dulu masih belum warnet ya, masih PS aja, PS1. Itu ternyata rasanya semahal itu. Kayak kita main sejam dua jam aja udah harus menyisihkan uang saku ya untuk dua hari kita gak jajan demi bisa main PS. Dan itu kita harus nyewa kayak cuma 2 jam dan harus gantian juga sama teman-teman karena saking langkahnya PS di zaman itu. Kalau sekarang kan kita main game gitu ya, dari handphone cuma download udah bisa main game bareng teman-teman atau main sendiri gitu, lagi suntuk, lagi pusing terus buka handphone main game gitu bisa. Kalau zaman dulu permainan digital kayak PS kemudian juga yang lainnya itu masih jarang banget kawan. Adapun juga di Malang itu beberapa, mungkin bisa dihitung jari ya, yang buka rental PS gitu. Dan itu juga terbatas jamnya, maksimal biasanya cuma sampai jam 8 malam untuk rental PS di kota Malang ya, di tahun 98an awal-awal PS1 muncul. Kemudian beralih mulai ada PS2, itu saya juga udah mulai seru nih ketagihan main PS, ada Tekken, ada GTA dan yang lain sebagainya. Tapi kalau beberapa cerita yang lebih jadul lagi, mungkin dulu biasanya teman-teman kalau misalnya pulang sekolah itu ada yang ke toko kaset. Biasanya ke toko kaset kemudian cari lagu atau band kesukaannya. Karena zaman dulu apalagi radio masih booming ya, jadi pusat fashion, bukan fashion ya, pusat gaya hidup lah, lifestyle-nya anak muda di zaman dulu. Dengerin radio sambil kadang beli kaset pita di toko, biasanya dulu di sekitaran alun-alun Malang, alun-alun Merdeka. Dulu banyak orang jual kaset pita gitu ya. Dan itu harganya masih di 3.000-4.000 rupiah, itu kayaknya udah seneng banget. Walaupun isinya kadang bajakan ya, bukan yang original. Tapi harga segitu, di tahun segitu, itu udah effort kita buat nyelengi, gak jajan di sekolah demi bisa punya kaset lagu band kesayangan kita gitu. Dan selain itu juga, apalagi kalau kita berbicara di tahun 90-an, anak-anak zaman sekarang ataupun juga generasi X, generasi baby boomers ya, itu pasti juga terkenal dengan fashionnya yang nyentrik kawan. Dulu kita pernah ngerasain pakai celana jeans yang di paha itu rasanya nyapret ya, nyapret, tapi kalau ke bawah itu malah semakin longgar. Jadi model-model celana cut bright kayak Michael Jackson, kemudian juga beberapa penyanyi dari barat juga, lah itu dulu nyentrik banget. Warna-warnanya juga dulu, anak zaman sekarang kalau misalnya pakai fashion gitu paling dominannya warna-warna gelap, warna hitam, warna marun. Tapi kalau di zaman dulu kawan, kita tuh seneng banget buat pakai pakaian yang warnanya nyentrik, warnanya menyolok. Kayak misalnya pakai celana ungu, kemudian bajunya warna toska, topinya nanti warna hijau. Tapi kayak gitu tuh dulu menjadi sebuah ikonik ya. Kita punya keunikan, kita punya cerita. Dulu loh pernah ternyata kita di masa-masa seperti itu kita pakai pakaian yang sebetulnya kalau diingat-ingat lagi itu kayaknya malu ya. Tapi gak apa-apa gitu, justru ketika kita punya hal-hal yang cukup alay menurut kita di zaman sekarang, atau di zaman dulu menurut kita alay,
Tapi di zaman sekarang itu menjadi sebuah kenangan yang emas, kenangan yang berharga. Nah ini juga ada lagu tadi request dari pendengar di live TikTok kawan, dari Kak Mimdut ini, Utopia Hujan.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah rajin olahraga dan mulai menjaga pola makan, tapi angka di timbangan kok belum banyak berubah ya? Jangan buru-buru merasa usaha Anda sia-sia, karena kesehatan sebenarnya nggak bisa dinilai hanya dari satu angka. Berat badan memang bisa menjadi salah satu indikator kesehatan, tapi ada beberapa hal lain yang juga penting diperhatikan. Misalnya lingkar pinggang, penumpukan lemak di sekitar perut berkaitan dengan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi selain naik turun angka timbangan, memperhatikan perubahan lingkar pinggang juga bisa memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi tubuh. Kemudian lihat juga aktivitas sehari-hari. Apakah sekarang Anda lebih sering berjalan kaki? Apakah tubuh terasa lebih kuat? Apakah Anda nggak gampang ngos-ngosan ketika naik tangga? Dan bagaimana dengan pola makan? Apakah sudah mulai lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan tinggi gula, garam, atau lemak? Itu yang harus Anda lihat kembali. Jadi ketika sedang berusaha hidup lebih sehat, jangan hanya bertanya, berat badan saya sudah turun berapa kilo ya? Tapi tanyakan juga, apakah kebiasaan saya sudah lebih baik? Apakah tubuh saya terasa lebih bugar? Karena tujuan hidup sehat bukan sekedar mengejar angka di timbangan. Yang lebih penting adalah punya tubuh yang sehat, kuat, dan mampu menemani kita menjalani aktivitas sehari-hari.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. For your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. Kembali kawan, kita masih berada di kapsul waktu ya. Kita masih mencoba untuk menelisik bagaimana ingatan-ingatan atau memori

Ini yang cerita dulu di zaman SMP, tiap pulang sekolah mesti dolin bal-balan di lapangan SMA 8. Saiki lapangannya udah ditutup. Ini komentar dari Pak Yub, kawan di TikTok. Dan memang beberapa kegiatan yang kita lakukan dulu di zaman sekolah itu emang kerasa seru banget ya. Sebelum kita dihajar habis-habisan oleh kehidupan, sebelum kita dipukulin ya sama realita kehidupan yang kita jalani sekarang gitu. Dan memang rasanya ketika kita bisa bermain bersama teman-teman di pulang sekolah itu menjadi sebuah kenikmatan yang tak ternilai harganya. Beberapa rekan juga biasanya punya tongkrongan yang jadi markas nih kalau pulang sekolah. Karena dulu kalau pulang sekolah itu banyak yang gak langsung pulang sekolah, biasanya ngopi dulu. Kalau beberapa markas dulu ya, saya punya markas juga kawan dengan teman-teman pas dulu pulang MA gitu ya. Ada namanya Warung Busulis dulu namanya. Jadi Warung Busulis ini dia jadi base campnya anak-anak pas zaman pulang sekolah ataupun juga teman-teman yang misalnya telat sekolah tapi nggak langsung masuk ke kelas gitu. Jadi biasanya karena dulu ya gerbang sekolah itu masuknya di jam 6:30 sampai jam 7, biasanya masih ada penjagaan sampai jam 8. Jadi kita menginisiasi gimana caranya kita bisa masuk ke sekolah di atas jam 8 karena untuk gerbang sekolah ini akan lebih aman gitu. Jadi kita nunggu dulu tuh, sambil nunggu di atas jam 8 kita karena telat kita mampir dulu ke Warung Busulis, sambil absen dulu sama Busulis gitu ya, absen hadir sama Busulis, bukan absen hadir sama gurunya malahan. Waduh. Tapi emang beberapa cerita kadang tidak boleh untuk kita telan mentah-mentah ya. Kadang cukup cerita itu menjadi sebuah kenangan, beberapa ada yang pengen kita ulang, ada beberapa yang hanya cukup menjadi sebuah kenangan. Beberapa gabungan tadi, katanya Kak Anya, tadi kangen zaman dulu main masak-masakan. Emang kalau perempuan dulu selain main Barbie, terus main masak-masakan, mungkin Kak Anya dulu pernah punya hobi juga ini. Nanti boleh ditambahin lagi. Dan memang beberapa kegiatan kawan di samping kita nongkrong gitu ya sama teman-teman, kemudian juga punya markas di tongkrongan, itu emang menjadi sebuah anugerah ya. Tapi kalau kita ngobrolin tentang tongkrongan, kemudian juga teman-teman, bestie ya, kalau zaman anak sekarang kan bestie kawan. Kira-kira Anda masih berhubungan baikkah dengan teman Anda gitu pas di zaman SMA, masih kontak-kontakan atau mungkin udah lost kontak ini, ada yang udah lupa nomornya, ada yang udah ngerantau jauh gitu. Dan emang ketika kita sudah malam, yang terbesit di pikiran adalah kenangan-kenangan manis yang dulu pernah kita lakukan bersama pas zaman-zaman sekolah, pas zaman-zaman hidup tuh kayaknya lagi tenang-tenangnya gitu ya. Kalau zaman sekarang mikirin kerjaan gitu, terus mikirin iuran tetangga gitu, aduh rasanya kepala makin mumet kawan ya. Tapi kalau dulu zaman sekolah ya udah, yang dipikirin cuma pulang sekolah atau ngerjain PR gitu ya, buat yang rajin-rajin mungkin. Kemudian gimana caranya kita bisa kembali keluar nih sama teman-teman main, hang out gitu. Wah, bahasa-bahasa keren anak zaman muda sekarang itu ya. Banyak banget bahasa-bahasa yang mulai dirubah nih. Nongkrong jadi hang out, terus apalagi sahabat jadi bestie gitu ya. Banyak akulturasi bahasa-bahasa yang dilakuin sama anak-anak zaman sekarang ya. Gen Z, Gen Alpha. Kalau kita dulu di zaman X kawan, di zaman milenial ya, bisa tahu berita aja kayak udah mewah gitu, atau mungkin masih nonton pakai layar tancap karena kalau nonton di teater, movie teater itu harganya mahal. Apalagi kalau nonton sama pacar gitu ya, di zaman dulu kita nonton sama pacar di Roxy Theater kalau nggak salah ya, di sekitaran alun-alun dulu ada Roxy Theater yang berubah namanya jadi Bioskop Garuda apa Bioskop Merdeka dulu ya, saya lupa. Itu mahal kawan, jadi kalau ngajakin gebetan mending main ke kampung masing-masing ya, karena ada layar tancap biasanya per bulan keliling-keliling.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim. Justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik,

Kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selorejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, tol Kepanjen diharapkan membuka akses menuju kawasan selatan Jawa Timur. Pembangunan tol Malang Kepanjen diproyeksikan tidak hanya mempercepat perjalanan dari Malang menuju Kepanjen, namun juga membuka akses yang lebih luas ke kawasan selatan Jawa Timur. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi, menyampaikan keterhubungan tersebut diharapkan memberi dampak lebih luas tidak hanya bagi Kabupaten Malang, namun juga wilayah lain di sepanjang kawasan selatan Jawa Timur. Ia menambahkan dengan akses yang semakin terintegritas, tol Malang Kepanjen diharapkan menjadi salah satu penghubung yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghidupkan kawasan selatan Jawa Timur. Informasi lainnya kawan, Pemprov Jatim tanggung biaya pengobatan keracunan MBG di Sidoarjo. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan, pihaknya memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan ratusan santri dan siswa yang keracunan MBG. Ia menyebut prioritas utama saat ini pihaknya adalah memastikan agar seluruh korban keracunan bisa mendapatkan perawatan intensif serta pemulihan yang lebih optimal. Lebih lanjut, Pemprov Jatim menilai biaya APBD sangat cukup untuk menanggung seluruh biaya pengobatan bagi seluruh korban keracunan MBG di Kabupaten Sidoarjo. Informasi terakhir kawan, DPR minta Badan Gizi Nasional lebih terbuka soal rincian harga per porsi makanan bergizi gratis. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN menjelaskan secara transparan komponen biaya per porsi MBG. Irma menambahkan untuk keterbukaan rincian biaya penting agar masyarakat tidak salah memahami nilai satu porsi MBG. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan transparansi juga diperlukan agar publik mengetahui berapa anggaran yang benar-benar masuk ke makanan dan berapa yang digunakan untuk menunjang operasional program. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: Nine One One Hot News.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Memory Lex. Kembali kawan, di malam hari ini kita masih di program Memory Lex barengan dengan saya Mufti Akmal yang coba masuk ke kapsul waktu. Kemudian kita bernostalgia bersama-sama bagaimana dulu di zaman sekolah, di zaman muda kita pernah tertawa tertiwi, terbahak-bahak bersama teman-teman karena masih belum memikirkan bagaimana kerasnya kehidupan, bagaimana realitanya pekerjaan. Kalau dulu kawan berbicara tentang di tahun 80-an, di tahun 90-an, salah satu yang menjadi sebuah fenomenal adalah otomotif atau kendaraan. Motor, kemudian knalpot, ritual muter kota itu sudah menjadi sebuah bagian dari kehidupan anak-anak di zaman 80-an, di zaman 90-an ya. Dulu motor-motor yang sudah mulai muncul seperti Honda Win, kemudian GL, GL85, ada Supra, ada Astrea, RX King, dan juga beberapa motor lainnya, 2 tak, 4 tak, itu menjadi sebuah gaya sosial di masyarakat. Atau mungkin juga di anak-anak muda di zaman dulu ya. Barangkali dulu Anda juga pernah salah satu yang hobinya oprek-oprek otomotif ini. Jadi main-main motor, kemudian boncengin pacar setiap hari ganti gitu ya. Barangkali dulu Anda playboy juga boleh nanti cerita gimana keseruannya pas dulu Anda pernah jadi playboy begitu ya. Dan kalau misalnya kita kembali lagi ke topik otomotif di zaman 80-an, memang kawan, beberapa teman ketika berangkat sekolah ini ada yang perjuangannya menggunakan angkot, kemudian menggunakan sepeda ontel gitu ya, sepeda angin. Dan beberapa teman kita juga ada yang cukup berduit gitu ya orang tuanya. Jadi berangkat sekolah itu kemudian menggunakan motor RX King baru dibelikan sama bapaknya karena baru launching gitu ya. Dan kalau saya coba mention ini beberapa pendengar, ini Pak Leo, dulu sekolah bisa sambil nyambi kerja karena dulu pejuang sekolah dari SD sampai SMA naik truk katanya Pak Leo. Waduh, ini Pak Leo barangkali nanti mau on air juga boleh ini diceritain gimana dulu perjuangannya buat berangkat sekolah gitu ya. Karena untuk berangkat sekolah, apalagi sekarang kawan di Kota Malang sudah disediakan armada gratis khusus pelajar ya. Ada 66 angkot yang secara resmi sudah dirilis oleh Wali Kota Pak Wahyu Hidayat untuk menunjang konektivitas dari para siswa SD, SMP, SMA untuk berangkat ke sekolah. Dan kalau dulu, zaman dulu masih belum ada kawan ya angkutan gratis gitu. Paling-paling dulu selain angkot juga kita naik bis Kopaja. Pernah ingat kawan, bis Kopaja. Jadi ketika kita naik bus, itu yang difikirkan bukan hanya bagaimana kita nanti bisa sampai di tujuan dengan selamat, tapi mungkin bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sepanjang perjalanan supirnya ugal-ugalan, dan yang terjadi adalah kita sepanjang perjalanan berdoa supaya diberi keselamatan ketika naik bus Kopaja. Dan itu saya juga mengalami kawan. Karena kalau untuk bus itu konteksnya adalah ketika itu saya mau berangkat mendaki ke sebuah gunung di Jawa Tengah. Saya berangkat dari Terminal Bungurasih di Surabaya. Di zaman dulu kawan, saya cari bus yang paling murah harganya bersama teman-teman saya, bawa tas carrier gitu ya, tas yang cukup besar isinya alat-alat gunung. Dan saya juga dapat bus dari Surabaya ke Semarang, pada saat itu harganya masih sekitar 25.000. Tapi yang terjadi adalah lantai busnya yang saya dudukin kawan itu betul-betul bolong. Jadi seng atau besi dari lapisan bawah truk busnya itu bolong, sehingga ketika saya duduk di sepanjang perjalanan saya bisa melihat aspal di bawah busnya yang saya dudukin nih. Itu saya juga berdoa mati-matian kawan, semoga diberikan keselamatan ya oleh Tuhan. Dan bersyukur sampai saat ini juga masih diberi keselamatan. Tapi di samping itu kawan, selain lantai bus yang bolong ketika saya naikin gitu ya, ban busnya juga pecah. Posisinya saya ketika itu masih di Demak. Jadi perjalanan belum sampai ke Semarang kawan, ban bus saya yang saya naikin itu pecah dan beldos ya. Bahkan beldosnya ini juga cukup kencang mengganggu penumpang yang sedang tidur di bus. Sehingga saya harus menunggu dari sopir dan juga kernet untuk mengganti ban secara darurat di pinggir jalan. Sehingga destinasi maupun juga rencana yang semula sudah saya jadwalkan matang-matang harus berakhir begitu saja, harus telat. Karena saya harus rela bus yang saya kendarai ini harus mengganti ban terlebih dahulu. Dan di malam hari ini ada satu lagu dari Michael Learns to Rock, 525 Minutes untuk Bululuk ya, spesial penyiar legend dari Andalus.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat.

0: plastik sendok, plastiknya kalah rame di Bang Ciloki.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
0: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. Kembali kawan, kita masih berada di kapsul waktu ya. Kita masih dalam perjalanan menelisik ke belakang. Bagaimana kenangan-kenangan indah ketika kita di zaman sekolah, di zaman remaja. Itu banyak sekali kenangan-kenangan manis. Tadi sempat disampaikan ini sama Pak Leo di komentar TikTok kawan. Tadi kita juga live TikTok ini ya. Dulu Pak Leo ini cari duit buat sekolah, tahu-tahu udah lulus ya, gak kerasa gitu. Dan Pak Leo juga ini kawan mengalami berangkat sekolah naik bus Kopaja yang racing katanya. Tadi karena kita sempat mention juga beberapa anak kalau berangkat sekolah itu ada yang dibelikan motor sama orang tuanya, ada yang naik sepeda ontel, ada yang naik angkot, dan gak sedikit yang naik bus Kopaja. Walaupun busnya udah overload gitu ya, tapi masih nerima siswa buat berangkat sekolah gitu. Pulang-pulang nanti bajunya kotor semua gitu. Dulu gak ada bantuan operasional sekolah. Kalau pengen gratis SPP harus ranking dulu. Dulu tuh kalau yang kita rasain kawan ya, perjuangan pas sekolah, yang paling ditakutin adalah UN, UNAS. Ya, UNAS itu legend sekali. Dulu kita pakai LJK, lembar jawaban komputer. Pensilnya harus khusus pensil 2B. Kalau disebutin mereknya, bahkan saya masih ingat kawan dulu merek-merek yang sering diambil sama temen itu kayak Faber-Castell, kemudian Gribble gitu ya. Pensil-pensil khusus buat ujian LJK pas di UNAS gitu ya, ujian nasional. Kalau sekarang anak-anak udah jarang ada yang UNAS karena mungkin kurikulumnya juga berbeda. Dulu kita pakai kurikulum KTSP kawan, mungkin masih ingat ya. KTSP atau mungkin juga KTSP 98 dulu sering-sering berubah itu. Kayak tiap tahun dari Menteri Pendidikannya juga sering merubah kurikulum tema pendidikan. Tapi untuk pelaksanaan UNAS itu dulu juga menjadi sebuah hal yang dakdikdukser ya. Kalau diingat-ingat dulu belajar UNAS juga mati-matian gitu, sampai rela gak main seminggu. Atau mungkin yang pernah pacaran di zaman sekolah, rela putus sama pacarnya dengan alasan fokus mau UNAS. Nah ini siapa ini? Pendengar City Gate yang pernah merasakan hal tersebut gitu ya. Dan kalau melanjutin juga, yang ditakutin dari anak sekolah selain UNAS itu adalah danem. Nah ini mungkin udah asing ya di telinga pendengar City Gate juga, danem. Jadi danem itu adalah nilai yang kita dapatkan di akhir sekolah. Jadi kayak perankingan gitu ya, danem kita berapa. Kalau misalnya danem kita itu tinggi, kita bisa otomatis daftar ke SMA favorit atau SMP favorit gitu. Dan danem ini juga yang menentukan gengsi temen, gengsi kita waktu di sekolah dulu, waktu remaja. Karena danem ini betul-betul yang menentukan kita bisa masuk ke sekolah negeri favorit. Itu ya salah satunya faktornya adalah kita punya danem yang tinggi ya, atau nilai akhir gitu. Kalau ini Pak Leo juga sempat menyampaikan ini, KBK, kurikulum berbasis kompetensi, dulu masih berantakan karena juga dulu masih peralihan Pak ya. Kalau KTSP ini 2004-2008 KTSP-nya. Dulu satu kelas gak ada yang bisa baca, hanya beberapa orang kalau SD. Dan kita berharap nantinya ada langkah baik ya. Tapi kalau kita misalnya melihat di zaman sekarang, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia juga alhamdulillah semakin tahun semakin membaik. Walaupun beberapa ada yang masih perlu diperbaiki, tapi kita tetap perlu optimis ya kepada penunggang kebijakan agar lebih diperbaiki lagi untuk sistemnya. Tapi masih kita lanjutkan bagaimana obrolan kita tentang UNAS, ujian nasional ya di akhir tahun. Kita udah kelas 7, kelas 9, kemudian kelas 12, kelas 6 SD. Itu kalau mau UNAS itu harus belajar mati-matian soal

Biasanya betul, biasanya kalau kita ujian gitu ya, satu meja mungkin masih berdua, tapi kalau udah UNAS gitu, maksud saya satu bangku satu orang. Sekelas mungkin yang ujian hanya 16 orang karena nggak boleh satu bangku berdua, dan pengawasnya bisa dua, bisa tiga. Jadi banyak banget pengawasnya, kita gerak kepala aja rasanya udah kayak mati-matian gitu ya. Kalau dulu kawan di kelas jarang ada CCTV ya, nggak ada bahkan CCTV di zaman dahulu. Jadi CCTV-nya adalah pure dari pengawas ujian yang lagi ngawasin kita mengerjakan ujian nasional.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini.

0: langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Girls by
2: Cadence for Your Life. City Guide FM.

0: Memory Lex. Kembali kawan, kita mencoba untuk nostalgia di masa lalu. Tadi ada lagu special request dari Pak Valdi, Shania Twain, You're Still The One. Nah, kalau berbicara tentang lagu, asal usul lagu, kemudian juga tujuan dari diciptakannya lagu, tidak lain tidak bukan adalah untuk memikat hati kita sebagai pendengar agar lebih tenang, agar lebih senang, dan bisa untuk mengenang. Tidak hanya mengenang masa-masa indah, terkadang lagu juga bisa berfungsi sebagai kenangan di masa-masa sulit ya. Karena beberapa orang juga ada yang menyimpan seseorang di dalam lagu. Nah, ini sudah masuk di kategori bucin akut ya, atau budak cinta udah level 4 yang menyimpan seseorang di dalam lagu. Tapi kalau tadi Pak Valdi yang request lagu Shania Twain, You're Still The One, katanya lagu spesial untuk istrinya di malam hari ini yang suka banget sama band dari Shania Twain. Nah, ini bisa menjadi sebuah perantara romantisasi kawan ya, dari setiap pasangan, dari setiap muda-mudi, atau mungkin juga dari masyarakat di zaman sekarang yang pengen nostalgia tapi sudah nggak ada media yang mau dilihat, mungkin foto-foto di zaman kecil gitu tapi sudah hilang terkena banjir. Karena jujur aja kawan, foto-foto di zaman kecil saya itu sudah hanyut terkena banjir. Ini real ya. Jadi foto saya di zaman kecil, di zaman bayi itu sudah hilang, hanyut kena banjir karena rumah saya pernah kebanjiran. Jadi sekarang saya kalau mencoba untuk nostalgia, terkadang melihat foto dari teman-teman saya ketika masih kecil gitu ya. Oh, mungkin foto saya dulu juga seperti ini gitu. Saya sambil meraba-raba ingatan yang masih menempel walaupun sedikit di ingatan saya terkait dengan nostalgia di zaman bayi saya. Karena foto-foto saya waktu kecil kawan sudah hilang semuanya, tidak ada dokumen yang tersisa. Jadi sebetulnya cukup nyesek kawan ya untuk diingat-ingat, tapi ya bagaimana lagi, hidup ini harus terus berjalan, life must going on. Kalau dari Pak Leo yang masih aktif juga kawan di live TikTok, katanya lagu itu mempengaruhi alam bawah sadar, katanya bisa buat terapi. Terus Pak Leo juga nyesel ternyata foto mantan-mantan pada hilang gitu. Ini foto mantan-mantan ya, bukan mantan, berarti ada banyak ini Pak Leo mantan-mantannya dulu di zaman remaja gitu ya. Atau Pak Leo ini juga salah satu orang yang mantan playboy. Waduh, ini apa, diam-diam menghanyutkan ya, buaya darat ini. Bahaya juga ini kalau ketemu sama teman-teman cewek dulu di zaman sekolah. Melanjutkan kawan ya, obrolan tentang nostalgia, apalagi tentang kendaraan. Kalau beberapa waktu ini saya mulai mendapati banyak sekali anak-anak di zaman sekarang gitu ya, Gen Z, kemudian Gen Milenial, yang mulai tertarik untuk menggunakan motor-motor lawas atau mobil-mobil lawas juga. Banyak loh saya menemukan di sekitaran Kota Malang, anak-anak kuliahan, anak-anak sekolah gitu ya, menggunakan motor RX King, kemudian juga Honda Win. Mungkin motor tersebut adalah turunan dari orang tuanya ketika bapaknya dulu masih muda, kemudian juga mewariskan salah satu kendaraan besi kesayangan orang tuanya ke anaknya dan digunakan untuk berangkat sekolah mencari ilmu. Karena jujur saja, dulu pas di tahun 90-an menggunakan sepeda motor RX King itu kayaknya udah menjadi sebuah sosialita yang cukup tinggi gitu ya. Sosialita kayak RX King itu udah top tier level ketika kita berangkat ke sekolah, kemudian melihat teman-teman pakai motor RX King itu kayak kapan ya punya motor RX King gitu. Dan ternyata betul kawan ya, di tahun sekarang semakin tahun harganya bukan semakin turun, malah semakin naik ini. Saya juga heran-heran, kok bisa ya motor tua di zaman sekarang juga harganya semakin tinggi. Barangkali Anda juga ada yang kolektor motor seperti Honda Win, kemudian juga RX King gitu, atau ada beberapa yang masih pakai seperti Suzuki A100. Lalu saya masih ingat beberapa motor ya, seperti Yamaha TS, Yamaha DT, Suzuki TS maksud saya. Motor-motor trail vintage itu dulu juga sering sekali memenuhi jalanan raya gitu ya, pas kita masih di zaman remaja, di zaman 90-an. Karena memang motor-motor tersebut di samping bensinnya yang irit, pergerakannya juga gesit gitu. Jadi banyak orang yang memilih untuk menggunakan motor RX King, kemudian juga Honda Ulung ya, C100 ya. Itu juga awet sekali bensinnya.
1: Wisdom. Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama ya orang tua, khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang agak keras saja, masih kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu. Terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang, saya sampai menemukan sebuah kesimpulan, doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi menjadi enak. Dan yang paling penting pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik ketidakbaikan, pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran, kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur, untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Memory Lex.
1: Kawan, di malam hari ini kita masih bergabung ya di Memory Lex. Kita coba untuk nostalgia-nostalgia di zaman dahulu ketika kita masih berada di bangku sekolah. Kemudian beberapa kegiatan yang menurut kita dulu pas di zaman sekolah itu pas lagi seru-serunya. Dan beberapa pendengar juga hari ini, kawan, di malam hari ini akan mencoba terhubung juga on air dengan Pak Diono. Selamat malam, Pak Diono.
2: Selamat malam, Mas.
1: Ya, gimana kabarnya Pak Diono? Masuk suaranya, Pak.
2: Oh, Pak. Oke, baik. Sehat, Pak. Afiat.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana, Mas? Sama.
1: Sama, Pak. Alhamdulillah sehat juga di malam hari ini. Pak Diono mau cerita gimana ini, Pak? Dulu
2: ini fokus ke apa ini?
1: Boleh. Kemarin fokusnya mungkin
2: generasi.
1: Kita kemarin generasi ya, kita ngobrol seputar band. Kalau di malam hari ini kita coba buat ngobrol mungkin secara otomotif ini, Pak. Dulu anak-anak sukanya main motor apa? Iya. Kemudian kalau misalnya pulang sekolah gitu, mungkin sering nongkrong atau ngopi itu di mana gitu, Pak, biasanya?
2: Oh iya. Oh, kalau saya cenderung ke kendaraan, Mas.
1: Oh gitu, iya. Pak. Gimana? Iya. Bagaimana?
2: Saya pertama motor itu punya itu super cup itu 700 itu.
1: Itu, Pak.
2: Iya, yang hitam yang rata itu. Iya kan, memang dari situ itu hobi otak atik akhirnya.
1: Otak atik motor ya.
2: Iya, super cup itu kalau dulu kan anu, Mas, bisa kita pakai grup, Mas, kalau kayak geng juga kita warnai totoknya, kita lepas nanti kita kasih warna putih. Itu berarti grupnya blok polean putih dulu.
1: Oh gitu, jadi kayak komunitas motor gitu, Pak, ya.
2: Geng, Mas.
1: Oh, geng.
2: Bukan
1: ya, Pak,
2: lagi geng, Mas. Iya,
1: gitu.
2: Itu menunjukkan anak mana nanti daerah mana kasih apa daerah kan, saya itu sebelum Arema lahir, Mas, masalahnya. Sebelum 87, Mas.
1: Oh, sebelum 87
2: ya, kan masih kental geng-gengan, Mas. Ya kan, karena adanya Arema itu kan akhirnya dipersatukan.
1: Iya, jadi arek Malang, bukan arek Kasin, arek Sukun gitu, bukan.
2: Iya, iya, bukan arek Inggris, bukan. Akhirnya dipersatukan.
1: Terus, Pak.
2: Kalau bahasanya kan ya kentawalian, Mas, kalau zaman segitu.
1: Iya. Betul, betul.
2: Iya. Okay. Iya. Ya memang ya kadang-kadang saya lihat apa ya? Nostalgia kayaknya ya milik generasi X sama generasi milenial itu ya, jadi cenderung kenangan semua itu. Iya kan ya?
1: Iya. Yeah.
2: Kalau saya lihat ya, iya. Iya. Ya kalau memang dari lagu-lagu itu sayurnya kalau yang saya amati, Mas, ya, dari kayak gitu cenderung pesan, Mas. Sayur-sayurnya itu lagunya pesan. Ternyata ya memang kenyataannya pesan ke generasi muda ke depan itu kayak apa proyeknya, ya memang betul kayak

0: pemerintahmu kayak gini. Ini tak ciptakan lagu DPR barang itu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ya itu kan memang kenyataannya kayak promo corah, hukum-hukum berhubungan dengan hukum-hukum yang tajam ke bawah tumpul di atas, ya memang benar kenyataannya ya itu ya. Apalagi iya, memang kalau diamati lagu-lagunya sebenarnya pesan Mas, iya. Iya.
1: Nasihat
0: iya, memang ya.

0: Gimana mas?
1: Setelah itu misalnya kayak lagu-lagu yang menurut Pak Diono ini punya pesan itu kira-kira apa relate-nya gitu? Atau mungkin yang paling berkesan dari Pak Diono ternyata betulan terjadi di zaman sekarang ini?
0: Iya mas, ya kan yang dinyanyikan anak-anak itu kalau di DPR, anak kan ya emang DPR kan ya, bukan wakil rakyat ya.
1: Iya.
0: Tempat paduan suara itu. Kan ternyata kenyataannya. Dan tempat paduan suara, ya setuju cuma gitu dong. BBM ya juga gitu lagunya isi, BBM naik tinggi, susu kan tak terbeli mas sekarang susu itu.
1: Itu lagu Galang ya kan Rambu Anarki betul. Ini ya.
0: Iya, ya itu memang betul, kadang ya kita gak sulit-sulit belajar membaca dari lagu itu sebenarnya sudah pendidikan loh mas. Luar biasa loh mas, seniman Indonesia itu mas, iya. Saya langsung kan orang Jawa Timur memang gudangnya seniman mas, iya. Jawa Timur wis ya. Apalagi lagunya yang syairnya ya setul-setul kayak lagunya Gomblo itu kan ya enggak panjang ya tapi kan bermakna mas ya. Kayak, iya kayak kebiar-kebiar. Kalau Gomblo cenderung nasionalis.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti yang Iwan Pales cenderung kritikan sosial. Iya, nanti
1: jadi
0: yang Obisi Cinta itu golongannya Sumatera kayak Mambes, Jeloit itu kan cenderung melankolis mas, jadi perjalanan cinta itu. Kalau mati saya ngomong memang kami sih betul, iya.
1: Jadi banyak ini pak ya, banyak warna gitu karena musisi itu ternyata nggak cuman satu segmentasi aja. Dan lagunya
0: iya,
1: juga
0: pesan, mas.
1: Iya
0: pesan
1: lagunya
0: moral mas, iya,
1: gak cuma cuma buat menghibur tapi juga bisa buat mengingat kepada manusia juga ternyata.
0: Iya mengingatkan ternyata ya betul mas, kedepannya gini ya memang iya ya. Iya. Memang hukumnya korupsi kan baru dituntut sekarang ini diminta ditegakkan itu kan ya kok enggak kemarin-kemarin kan gitu. Iya ya makanya kan akhirnya ya keadaannya sama-sama kita rasakan. Nah, terus kalau kita berbalik mainan ya memang mainan dulu itu menyesuaikan musim.
1: Oh gitu pak. Saya, mas. Yang paling diinget Pak Diono deh apa nih kira-kira?
0: Iya kayak misalnya musim jeruk ya kita bikin mobilan dari jeruk itu.
1: Oh. Jadi kulitnya pak ya?
0: Iya, menyesuaikan. Iya musim. Jadi setiap musim itu yang dianu mas, istilahnya yang dikreatifin itu loh sama orang dulu, anak dulu itu ya. Iya. Ya. Okay. Jadi nanti musimnya mancing ya mancing, kayak mainan kelereng barang itu ya ditinggalin. Ya.
1: Iya. Layang-layang gitu pak.
0: Iya, kalau layang-layang itu mesti pas musim kemarau nanti ya muncul. Gak mungkin main ke layang kita musim hujan, jadi
1: iya.
0: Menyesuaikan anu, iya, menyesuaikan musim mas. Jadi kita bikin layangan pun nanti ya mau mendekati musim kemarau itu bikin layangan nanti baru yang besar-besar itu saya pernah bikin tak ikutkan lomba-lomba itu. Jadi sendiri mas.
1: Oh, layang-layang yang
0: enggak bikin.
1: Layang-layang yang ukurannya cukup besar itu, Pak.
0: Iya.
1: Model-modelnya iya, juga dari, unik-unik gitu, Pak.
0: Iya, ya sesuai perasaan kita mas itu ya. Sesuai kita sebenarnya. Iya, sesuai perasaan apa yang dari hati kita. Kita jatuh cinta ya bikin dati.
1: Asik. Emang berarti ya, sesuai mood lucu, hati, Pak ya.
0: Iya, memang iya. Kalau bisa kembali, memang enak zaman kembali zaman dulu.
1: Oh gitu pak. Tapi emang beberapa beberapa generasi boomers terus juga X kadang ngerasa zaman dulu itu katanya lebih enak pak. Kira-kira kalau menurut Pak Diono itu kenapa?
0: Ya dikatakan enak. Kalau saya ngatakan enak dari makanan terutama. Makanannya kan masih asli-asli semua mas.
1: Oh masih sehat gitu pak ya.
0: Nggak mengenal apa ya kimia-kimia
1: pengawet ya
0: masih ya
1: pengawet.
0: Iya pengawet nggak ada masih ya. iya. Susu itu ya sudah lagi ya susu dari sapi itu kita minum mas, jadi kita beli ke peternak.

0: artinya susu yang kita minum ya itu. Tidak ada susu yang kaleng, yang kotak itu kan. Tidak pernah itu ya. Ya mungkin dari makanan itu mas ya, mungkin orang-orang itu usianya mungkin bisa 100 lebih itu kayak.
1: Iya.
0: Ya, karena lebih sehat juga. Sampai 125

0: Nya berarti dari mana, Pak? Zaman dulu.
1: Tahu ya, tempe. Dari sayur-sayur sama minum susu sapi itu, Mas.
0: Oh.
1: Kan pelihara sapi kebetulan.
0: Oh,
1: susu
0: ya.
1: Sapi itu dikasihkan anak-anaknya itu.
0: Asli, kan sudah, Pak, ya.
1: Komplit, Mas, itu vitamin komplit, Mas, susu itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Istilahnya murni loh ya, saya katakan tanpa pak campuran loh ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi habis meras itu ya sebagian dijual, sebagian diminum sendiri. Itu kan sudah, kalau teorinya kesehatan sudah komplit loh, vitaminnya ya kan.
0: Mantap.
1: Iya, B-komplit. B-komplit namanya kalau istilahnya dunia kesehatan.
0: Siap, siap, siap.
1: Luar biasa emang, Mas, kalau cerita nostalgia ini kayak enggak ada habisnya.
0: Mm-mm, kayak semua lini iya, itu bisa menjadi bahan nostalgia, iya. Pak.
1: Tetap menarik, Mas. Enggak ada bosennya kita cerita. Iya,
0: baik,
1: ada
0: baik.
1: Aja yang ceritain. Kayak Mas Anu naik kendaraan, ya betul sampai cerita 25. Saya pernah naik bis patas itu 4.000 dari Surabaya ke Madiun itu. Atas pertama dulu 4.000 ya betul, Mas, sampai tahun 90-an itu.
0: 90-an 25.000
1: juga atas ya 90-an ya itu. 4.000 ya. Iya. Iya memang. Tapi kalau Kopaja itu, makanya saya tadi bertanya, Kopaja itu bisa apa? Bukan di Jakarta, saya gitu pikiran saya, kita pikir di Jakarta, Mas.
0: Bukan. Jadi Kopaja itu
1: kan
0: sebetulnya
1: itu singkatan Koperasi iya. Angkutan Jakarta setahu saya gitu loh, iya.
0: Kalau sama orang Jawa Timur biasanya dicelewengin, Pak, kop aja. Jadi enggak ada pintunya, jendelanya bolong.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Soalnya bis yang pertama itu yang ada congornya itu, Mas.
0: Oh, itu. Yang tebel ya, iya. Bumper depannya itu
1: iya,
0: tebel.
1: Iya, mesinnya di depan ada congor. Ya sekarang yang mesinnya di depan tapi kan
0: tipis.
1: Diambil sama kepalanya sekalian, Mas. Kalau dulu kan lebih aman lah, Mas. Jadi ada moncongnya itu. Makanya ya kadang-kadang keamanannya zaman dulu itu sebenarnya lebih diperhatikan, Mas. Iya, faktor keamanan itu ya.
0: Mm-mm.
1: Iya, kalau bis kan enggak ada tinggi-tinggi kayak sekarang. Kenapa dibuat gitu? Saya cerita kendaraan ya, kebetulan saya sekarang ya senengannya kendaraan. Memang dibikin keseimbangannya dia, Mas.
0: Iya.
1: Iya, jadi bikin tinggi kan. Kalau bis sekarang sampai dibikin tingkat naik ke atas, bawahnya pun bisa dimasuki kendaraan. Kan malah kayak oling, Mas, kalau nikung-nikung.
0: Mm-mm, Pak. Jadi langsung apa namanya, kerasa ke badan bisnya.
1: Iya kan. Nah, makanya kalau sama-sama faktor keamanan zaman dulu belum ada sabuk pengaman, Mas. Tapi kan aman kita. Iya. Iya kan, kalau bandingkan sekarang biar ada cabut pengaman motor spesifikasinya kurang seimbang, kayak bis kan ya swerving yang terbalik, kelakaan
0: iya,
1: kadang-kadang ya iya kan, dari faktor facialnya kendaraannya. Saya itu memang penggemar, Mas. Motor saya itu ya masih ada, Mas.
0: Yang super 700 itu, Pak.
1: Iya, terus saya punya mobil pertama tahun 89. Itu masih ada pertama
0: Civic.
1: Produksinya dari
0: Civic 89.
1: Daihatsu.
0: Oh, Daihatsu.
1: Civic pernah punya, iya. Civic itu Civic sama Daihatsu juga. Iya. Civic yang lampunya bulat itu ya.
0: Iya, ada yang lampunya bulat
1: bungkuk, terus juga Civic bungkuk saya istilahnya mah punya yang namanya ya. Bungkuk.
0: Ada yang nyebutnya ya. Bungkuk, ada yang nyebutnya kodok, ya. Pak. Kodok biasanya.
1: Habis itu keluar excellent kan, Mas?
0: Iya, excellent.
1: Bungkuk excellent ya.
0: Mm-mm. Wah, itu ya, zaman dulu orang kaya itu, Pak, yang beli, Pak.
1: Iya, kalau sudah mobil lagi emang gitu, Mas, ya. Elegennya cenderung gitu.
0: Mm-mm.
1: Banyak cewek yang lirik, Mas,
0: kalau itu,
1: Mas.
0: Ini benar-benar pengalaman ini, Pak Diono ini.
1: Ya itu, saya tak bagi cerita aja.
0: Iya, iya.
1: Gak tahu berguna dalam arti bernostalgia untuk diri saya sendiri, yang mungkin orang lain ya kalau enggak senang ya cukup mendengarkan. Iya. Ya, ya namanya berbagi, Mas, ya. Ya.
0: Iya. Oke, siap-siap.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih.
1: Jangan lupa request-nya.
0: Oke, tadi request-nya God Bless Semut Hitam ya, Pak.
1: Yuk, satunya acar paketan.

0: nggak tidur ya.
1: Yang apa pak?
0: Rumah kita aja.
1: Oh rumah kita.
0: Ya, ada dua pilihan tadi ya. Itu sampul kasetnya masih ada mas saya itu warnanya coklat. Dulu beli 4.000 itu saya ingat. Beli di depannya Mitra itu.
1: Oh sampul kasetnya yang kaset pita atau piringan pak?
0: Pita.
1: Oh pita.
0: Pita mas itu. Iya rumah kita sudah pita. Dia sampulnya tur raksasa. Dia God bless tur raksasa 89 itu.
1: Mantap.
0: Iya.
1: Iya. Siap Pak Diono.
0: Ya mas. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat ya. Malam.
0: Sampai jam 12 lebih. Oke ya. Ya ya.
1: Oke.
0: Oke ya.
1: Baik, terima kasih Pak Diono. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Itu kawan kita sudah berbincang-bincang ya, bercerita dengan Pak Diono bagaimana keseruannya dulu bernostalgia tentang otomotif dan juga kebiasaan-kebiasaan di zaman dulu ternyata banyak yang sudah berubah di zaman sekarang. Tapi kita masih bisa untuk bernostalgia setiap hari. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan City Guide 911 FM setiap jam 10 sampai jam 12 malam. Kita akan berada di program Memory Lex untuk nostalgia bersama-sama. Satu lagu kawan dari Pak Diono, God Bless Rumah Kita.

0: sedang berpacu dengan waktu.
1: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
2: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
0: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda, Kota Malang punya dua alun-alun dengan bentuk dan sejarah yang berbeda. Dan salah satunya sudah berdiri sejak tahun 1882, jauh sebelum alun-alun Tugu hadir. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri alun-alun Merdeka, ruang publik bersejarah di jantung Kota Malang yang kini hadir dengan wajah baru. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Karena tepat di pusat kota, aksesnya sangat mudah. Dari stasiun baru Kota Malang, perjalanan hanya sekitar 5-10 menit menuju kawasan pusat kota. Begitu tiba, Anda langsung berada di tengah salah satu kawasan paling hidup dan bersejarah di Malang. Kawasan Alun-Alun Merdeka dibangun pada tahun 1882 dan disebut lebih tua dibanding Alun-Alun Tugu. Sejak awal, kawasan ini berkembang sebagai ruang pertemuan masyarakat dan menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Menariknya, keberadaan dua alun-alun di satu kota menjadi keunikan tersendiri. Alun-alun Merdeka terbentuk persegi dan tumbuh sebagai ruang publik masyarakat. Sementara alun-alun Tugu berbentuk bundar dengan sejarah perkembangan yang berbeda. Kini setelah direvitalisasi sejak Oktober 2025, alun-alun Merdeka resmi dibuka kembali pada 28 Januari 2026 dengan suasana yang lebih segar. Kalau Anda datang bersama keluarga, anak-anak bisa menikmati playground dan bermain di air mancur interaktif tanpa kolam. Pengunjung juga bisa berjalan santai di jalur pedestrian, duduk di bawah pohon rindang, atau berburu foto saat malam ketika lampu-lampu bergaya heritage mulai menyala. Dan yang membuat tempat ini menarik, satu kali Anda datang bisa sekaligus menjelajahi banyak sisi Kota Malang. Karena tepat di sisi barat Alun-Alun Merdeka Kota Malang, berdiri Masjid Agung Jami Kota Malang. Kalau berjalan ke arah utara, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Anda bisa melihat Gereja Kayu Tangan dengan menara kembarnya, lalu menyusuri gang-gang tua di Kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan sekitar 1 km dari sini, Anda bisa menuju Alun-Alun Tugu dan melihat sendiri bagaimana satu kota memiliki dua alun-alun dengan karakter yang benar-benar berbeda. Kalau Anda mulai lapar, kawasan sekitaran alun-alun juga dipenuhi pilihan kuliner, mulai dari jajanan sederhana hingga tempat-tempat legendaris di pusat Kota Malang. Jadi kawan, Alun-Alun Merdeka bukan sekedar tempat duduk atau titik kumpul. Disinilah sejarah kota, ruang publik, wisata keluarga, dan kehidupan masyarakat Malang bertemu dalam satu kawasan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah rajin olahraga dan mulai menjaga pola makan, tapi angka di timbangan kok belum banyak berubah ya? Jangan buru-buru merasa usaha Anda sia-sia, karena kesehatan sebenarnya nggak bisa dinilai hanya dari satu angka. Berat badan memang bisa menjadi salah satu indikator kesehatan, tapi ada beberapa hal lain yang juga penting diperhatikan. Misalnya lingkar pinggang, penumpukan lemak di sekitar perut berkaitan dengan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi selain naik turun angka timbangan, memperhatikan perubahan lingkar pinggang juga bisa memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi tubuh. Kemudian lihat juga aktivitas sehari-hari. Apakah sekarang Anda lebih sering berjalan kaki? Apakah tubuh terasa lebih kuat? Apakah Anda nggak gampang ngos-ngosan ketika naik tangga? Dan bagaimana dengan pola makan? Apakah sudah mulai lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan tinggi gula, garam, atau lemak? Itu yang harus Anda lihat kembali. Jadi ketika sedang berusaha hidup lebih sehat, jangan hanya bertanya, berat badan saya sudah turun berapa kilo ya? Tapi tanyakan juga, apakah kebiasaan saya sudah lebih baik? Apakah tubuh saya terasa lebih bugar? Karena tujuan hidup sehat bukan sekedar mengejar angka di timbangan. Yang lebih penting adalah punya tubuh yang sehat, kuat, dan mampu menemani kita menjalani aktivitas sehari-hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bulu Lawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umong kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter toy lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim, justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

Jadi kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura,

Trunojoyo. Ikuti jalan mengarah ke Pujon. Setelah masuk Raya Jombok, belok kiri untuk mengarah ke pos perizinan pendakian. Jalan-Jalan Plus.

0: Mas, bukannya sampean mang di buriku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
0: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.

Jalan-Jalan Plus. Tidak semua tempat wisata harus berada di pegunungan atau punya air terjun yang megah. Kadang ruang terbuka yang hijau, tenang, dan penuh aktivitas warga justru menjadi tempat terbaik untuk melepas penat. Kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda berkunjung ke Taman Suko, destinasi wisata di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Taman Suko hadir sebagai ruang rekreasi yang dibangun dari semangat masyarakat desa, hamparan taman yang hijau, pepohonan yang rindang, serta suasana pedesaan yang masih asri membuat tempat ini nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Di beberapa sudutnya juga terdapat area bermain, gazebo, hingga panggung terbuka yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan warga. Yang menarik, Taman Suko bukan sekedar tempat wisata, kehadirannya juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui berbagai UMKM lokal. Pengunjung bisa menikmati aneka jajanan khas sambil merasakan suasana desa yang hangat dan penuh keramahan. Untuk menuju Taman Suko dari Kota Malang, Anda bisa mengambil jalur menuju ke Panjen, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Kalipare hingga Desa Sukowilangun. Akses jalannya juga sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, sehingga perjalanan terasa cukup nyaman. Taman Suko membuktikan bahwa wisata desa bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga tentang kebersamaan, kreativitas, dan semangat masyarakat dalam membangun kampungnya menjadi destinasi yang layak dikunjungi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil melihat wajah lain Kabupaten Malang, Taman Suko bisa menjadi pilihan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Oktavia pamit, sampai jumpa di perjalanan seru selanjutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah rajin olahraga dan mulai menjaga pola makan, tapi angka di timbangan kok belum banyak berubah ya? Jangan buru-buru merasa usaha Anda sia-sia, karena kesehatan sebenarnya nggak bisa dinilai hanya dari satu angka. Berat badan memang bisa menjadi salah satu indikator kesehatan, tapi ada beberapa hal lain yang juga penting diperhatikan. Misalnya lingkar pinggang, penumpukan lemak di sekitar perut berkaitan dengan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi selain naik turun angka timbangan, memperhatikan perubahan lingkar pinggang juga bisa memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi tubuh. Kemudian lihat juga aktivitas sehari-hari. Apakah sekarang Anda lebih sering berjalan kaki? Apakah tubuh terasa lebih kuat? Apakah Anda nggak gampang ngos-ngosan ketika naik tangga? Dan bagaimana dengan pola makan? Apakah sudah mulai lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan tinggi gula, garam, atau lemak? Itu yang harus Anda lihat kembali. Jadi ketika sedang berusaha hidup lebih sehat, jangan hanya bertanya, berat badan saya sudah turun berapa kilo ya? Tapi tanyakan juga, apakah kebiasaan saya sudah lebih baik? Apakah tubuh saya terasa lebih bugar? Karena tujuan hidup sehat bukan sekedar mengejar angka di timbangan. Yang lebih penting adalah punya tubuh yang sehat, kuat, dan mampu menemani kita menjalani aktivitas sehari-hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda, Kota Malang punya dua alun-alun dengan bentuk dan sejarah yang berbeda. Dan salah satunya sudah berdiri sejak tahun 1882, jauh sebelum alun-alun Tugu hadir. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri alun-alun Merdeka, ruang publik bersejarah di jantung Kota Malang yang kini hadir dengan wajah baru. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Karena tepat di pusat kota, aksesnya sangat mudah. Dari stasiun baru Kota Malang, perjalanan hanya sekitar 5-10 menit menuju kawasan pusat kota. Begitu tiba, Anda langsung berada di tengah salah satu kawasan paling hidup dan bersejarah di Malang. Kawasan Alun-Alun Merdeka dibangun pada tahun 1882 dan disebut lebih tua dibanding Alun-Alun Tugu. Sejak awal, kawasan ini berkembang sebagai ruang pertemuan masyarakat dan menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Menariknya, keberadaan dua alun-alun di satu kota menjadi keunikan tersendiri. Alun-alun Merdeka terbentuk persegi dan tumbuh sebagai ruang publik masyarakat, sementara alun-alun Tugu berbentuk bundar dengan sejarah perkembangan yang berbeda. Kini setelah direvitalisasi sejak Oktober 2025, alun-alun Merdeka resmi dibuka kembali pada 28 Januari 2026 dengan suasana yang lebih segar. Kalau Anda datang bersama keluarga, anak-anak bisa menikmati playground dan bermain di air mancur interaktif tanpa kolam. Pengunjung juga bisa berjalan santai di jalur pedestrian, duduk di bawah pohon rindang, atau berburu foto saat malam ketika lampu-lampu bergaya heritage mulai menyala. Dan yang membuat tempat ini menarik, satu kali Anda datang bisa sekaligus menjelajahi banyak sisi Kota Malang. Karena tepat di sisi barat Alun-Alun Merdeka Kota Malang, berdiri Masjid Agung Jami Kota Malang. Kalau berjalan ke arah utara, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Anda bisa melihat Gereja Kayu Tangan dengan menara kembarnya, lalu menyusuri gang-gang tua di Kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan sekitar 1 km dari sini, Anda bisa menuju Alun-Alun Tugu dan melihat sendiri bagaimana satu kota memiliki dua alun-alun dengan karakter yang benar-benar berbeda. Kalau Anda mulai lapar, kawasan sekitaran alun-alun juga dipenuhi pilihan kuliner, mulai dari jajanan sederhana hingga tempat-tempat legendaris di pusat Kota Malang. Jadi kawan, Alun-Alun Merdeka bukan sekedar tempat duduk atau titik kumpul. Disinilah sejarah kota, ruang publik, wisata keluarga, dan kehidupan masyarakat Malang bertemu dalam satu kawasan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: makanan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin
1: Kali Tengah. Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai. Tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.

0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman. Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim, justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi, sistem pendakian dibuat simpel. Pendaki cukup datang ke desa Watu Rejo sebagai titik awal. Gak ribet, urus base camp panjang dan

Jadi kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura, lanjut mengarah ke Jalan Dewi Sartika. Kemudian mengarah ke Jalan Sultan Agung, Jalan Suropati, lanjut lagi mengarah ke Jalan

0: perizinan pendakian. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama ya orang tua, khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang agak keras saja, masih kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu. Terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang, saya sampai menemukan sebuah kesimpulan, doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi enak. Dan yang paling penting, pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik ketidakbaikan, pasti kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran, kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur, untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Tidak semua tempat wisata harus berada di pegunungan atau punya air terjun yang megah. Kadang ruang terbuka yang hijau, tenang, dan penuh aktivitas warga justru menjadi tempat terbaik untuk melepas penat. Kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda berkunjung ke Taman Suko, destinasi wisata di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Taman Suko hadir sebagai ruang rekreasi yang dibangun dari semangat masyarakat desa, hamparan taman yang hijau, pepohonan yang rindang, serta suasana pedesaan yang masih asri membuat tempat ini nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Di beberapa sudutnya juga terdapat area bermain, gazebo, hingga panggung terbuka yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan warga. Yang menarik, Taman Suko bukan sekedar tempat wisata, kehadirannya juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui berbagai UMKM lokal. Pengunjung bisa menikmati aneka jajanan khas sambil merasakan suasana desa yang hangat dan penuh keramahan. Untuk menuju Taman Suko dari Kota Malang, Anda bisa mengambil jalur menuju ke Panjen, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Kalipare hingga Desa Sukowilangun. Akses jalannya juga sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, sehingga perjalanan terasa cukup nyaman. Taman Suko membuktikan bahwa wisata desa bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga tentang kebersamaan, kreativitas, dan semangat masyarakat dalam membangun kampungnya menjadi destinasi yang layak dikunjungi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil melihat wajah lain Kabupaten Malang, Taman Suko bisa menjadi pilihan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Oktavia pamit, sampai jumpa di perjalanan seru selanjutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama orang tua khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang. Agak keras saja masih, kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu. Terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang, saya sebetulnya sampai menemukan sebuah kesimpulan, doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi enak. Dan yang paling penting, pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik, ketidakbaikan pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran, kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur, untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani melanjutkan Ijen Talk. Pagi ini kita akan membahas soal program pusat masuk daerah prioritas Pemkot Aman. Nanti kita akan sama-sama temukan jawabannya dalam diskusi bersama dengan dua narasumber yang akan kami sambungkan melalui daring. Tentunya ada perwakilan dari Bapeda Kota Malang, ada juga dari akademisi. Nah, dari akademisi sendiri, kawan, kita juga mengundang dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini Anda juga ada kesempatan untuk gabung interaktif. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide. Kami rekomendasikan Anda untuk kirimkan apa yang jadi pertanyaan Anda atau mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan, bisa voice note atau bisa juga telepon langsung di 0811 3600 911.

0: 89.11 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani. Dan waktunya kita melanjutkan Ijen Talk. Ijen Talk pagi hari ini kita akan bicara program pusat masuk daerah. Bagaimana dengan prioritas Pemkot Malang? Apakah aman? Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang sudah terhubung pagi hari ini. Saya juga mau menyapa, ada dari Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu SHM Home, ada juga dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMM Profesor Dr. Tri Sulistyaningsih MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dwi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak.
0: Kabar sehat Bu Dwi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini sudah di kantor Bu Dwi?
1: Sudah dong.
0: Oke, semangat hari ini. Terima kasih banyak Bu Dwi, nanti kita ngobrol banyak ya soal topik pagi hari ini. Saya juga mau menyapa ada Bu Tri juga pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Wulan.
0: Selamat pagi juga Bu Tri. Bagaimana kabar, sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini lagi di mana Bu Tri?
2: Sudah di kampus.
0: Oh, sudah di kampus. Oh, berarti setelah ini ada kegiatan mengajar?
2: Iya, ada kegiatan jam 9.
0: Pas. Masya Allah, luar biasa. Oke, semangat Bu Tri ya untuk hari ini.
2: Semangat.
0: Terima kasih juga untuk waktunya. Kawan, kami mengingatkan Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM ya, kita sedang live streaming juga. Anda bisa ikuti di YouTube, kita juga sedang live di TikTok, Anda bisa ikuti di sana. Termasuk untuk interaktif, kami buka hari ini, Anda bisa manfaatkan 0811 360 911. Kawan, program pemerintah pusat tentu juga membutuhkan ya namanya dukungan daerah agar bisa berjalan maksimal. Nah, tapi di sisi lain, setiap daerah ini juga punya persoalan dan juga prioritas sendiri yang memang harus diselesaikan. Lalu gimana Kota Malang menjaga keseimbangan itu? Apakah program pusat dan kebutuhan masyarakat daerah ini bisa berjalan beriringan? Jadi kita akan bahas untuk pagi hari ini. Memulainya saya langsung ke Bu Dwi dari Bapeda Kota Malang. Bu Dwi, program prioritas pemerintah pusat apa saja Bu yang sekarang ini masuk dan rasanya harus diperkuat implementasinya di Kota Malang Bu?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bu Tri, salam kenal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Mbak, barangkali kalau boleh dan waktunya memungkinkan, sebelum masuk ke substansi yang nanti mungkin akan menjawab tema diskusi ini ya.
0: Oke.
1: Kalau perlu saya sampaikan dari awal dulu gitu ya.
0: Baik.
1: Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu, bahwa perencanaan pembangunan di daerah itu merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan gitu ya dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
0: Okay.
1: Oleh karena itu, pembangunan di daerah ini diselenggarakan tidak hanya untuk merespon kebutuhan dan potensi dari daerah, tetapi juga memastikan terciptanya sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional. Selain itu juga, kita pahami bersama bahwa pelaksanaan program pembangunan pemerintah pusat itu pada hakikatnya tidak serta-merta menafikan, mengabaikan, atau menghambat berjalan strategis di daerah. Tetapi kedua tingkatan pemerintah ini berada dalam satu tarikan nafas gitu ya, orientasi yang sama, peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Nah, adanya irisan kebijakan dan kesamaan tujuan ini yang justru membuka ruang sinergi sehingga program pusat dan daerah ini bisa berjalan beriringan, saling melengkapi dan saling menguatkan dengan implementasinya di lapangan. Jika kita melihat program strategis nasional, ada 5. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan. Ini adalah pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Termasuk di dalamnya ini adalah sekolah rakyat dan pembangunan 3 juta rumah, Mbak.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua, ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, kesehatan untuk semua. Kemudian yang keempat adalah perluasan akses pendidikan. Dan yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini termasuk di dalamnya pengendalian inflasi, percepatan pembentukan KDKMP, kemudian juga kemudahan perizinan. Nah, itu 5 program strategis nasional. Sementara jika kita lihat di Pemerintah Kota Malang, di Kota Malang, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu mempunyai 10 dasar bakti unggulan. Mungkin semuanya sudah tahu 10 dasar bakti ini, mulai dari ngalam pinter, ngalam tahes, kemudian ngalam santun.

ngalam lari serta ngalam ngopeni. Nah, dari Dasa Bakti itu beliau mempunyai 5 program unggulan juga, yaitu seragam gratis untuk siswa miskin, kemudian 1000 beasiswa untuk mahasiswa dan pelajar, 1000 event baik olahraga, seni, budaya maupun ekstra, kemudian juga 50 juta dana pembangunan per RT atau yang lebih ngetopnya itu ya Mbak disebut RT berkelas itu. Kemudian penyelesaian masalah dasar perkotaan, banjir, macet, parkir, itu 5 program unggulan

0: Ini, Mbak, kita itu selalu dikawal dari provinsi, sehingga ketersambungan antara RPJM, kemudian RPJMD provinsi dan RPJMD Kota Malang ini selaras. Barangkali itu awal yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi kita pagi ini ya, Mbak.
1: Oke, Bu Dwi. Baik, nah ini secara gambaran utuhnya kawan ya, kalau kita bicara program bagaimana dengan pemerintah pusat dan bagaimana dengan pemerintah daerah, kita bicara Kota Malang. Bu Dwi, kembali lagi ketika pemerintah pusat ini kan bawa suatu program ke daerah gitu ya, katakan. Seberapa luas sih Bu sebenarnya ruang Pemkot Malang sendiri untuk menyesuaikan program itu dengan kebutuhan masyarakat lokal?
0: Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa program strategis nasional itu sebetulnya sudah dilaksanakan ya di Kota Malang, hanya tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kota Malang. Seperti tadi saya sampaikan, kesehatan untuk semua. Jadi Kota Malang sudah melaksanakan itu dan insya Allah tidak ada kesulitan untuk menyelaraskan antara program strategis nasional dengan program yang ada di pemerintah Kota Malang.
1: Oke, Bu Dwi, lalu dari sisi perencanaan pembangunan ya, sekarang kita bicaranya gimana kemudian Bapeda di sini memastikan program pusat ini tidak berjalan sendiri-sendiri Bu, tetapi masuk dan selaras dengan prioritas pembangunan Kota Malang. Mungkin kita bicara pengawasannya juga sejauh ini Bu.
0: Iya, iya Mbak, jadi kalau kita lihat dari awal, dari awal bahwa tema RKP itu selaras dengan tema RKPD provinsi. Kemudian selaras juga, jadi antara rancangan tema RKP, kemudian RKPD provinsi dan RKPD Kota Malang ini selaras gitu ya Mbak. Artinya perencanaannya ini sudah sinkron. Kemudian kalau kita melihat lebih detail lagi bahwa program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang dalam rangka melaksanakan RKPD di tiap tahunnya ini sebagai perencanaan tiap tahunan dari RPJMD ini sudah mengikuti program-program juga yang ada di pusat. Jadi misalnya tadi kita ambil contoh yang kesehatan untuk semua Mbak.
1: Nah, yeah, yeah.
0: Ini program-program yang kita laksanakan ini masuk di perangkat daerah mana saja itu sudah tertagging gitu ya Mbak ya, sudah tertagging sehingga misalnya kita ngomong urusan kesehatan itu tidak hanya di Dinas Kesehatan saja, tetapi beberapa perangkat daerah terkait juga ada program-program terkait kesehatan untuk semua ini.
1: Oh,
0: seperti itu Mbak. Demikian ya, demikian juga program strategis nasional yang lainnya yang kemudian di breakdown dalam program strategisnya Kota Malang gitu. Nah, itu pelaksanaannya bagaimana itu masuk di perangkat daerah terkait. Ada program kegiatan yang kemudian kita ngambilnya dari SIPD, dari aplikasi Kementerian Dalam Negeri, sehingga kita tidak lepas dari program pusat sampai ke provinsi sampai kemudian ke daerah. Itu Mbak.
1: Baik, Bu Dwi, saya ke Bu Tri kali ini. Bu Tri, kalau melihat dari perspektif ilmu pemerintahan ya, seperti apa sih Bu idealnya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ketika menjalankan program pembangunan? Bu Tri.
2: Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ibu Tri selaku wakil dari Bapeda, Mbak Wulan dan seluruh pendengar, alhamdulillah kita pagi-pagi bersama-sama untuk mendiskusikan tentang program yang saya kira sangat strategis ya, terkait program prioritas pemerintah masuk ke daerah. Aman atau tidak gitu ya. Itu judulnya Mbak Wulan begitu.
1: Betul.
2: Saya kira apa yang di judul itu sangat menarik memang untuk kita diskusikan. Kalau hemat saya, poin pentingnya itu bahwa di sistem pemerintahan Indonesia itu sudah diatur ya dengan jelas tentang landasan regulasinya atau aturannya di undang-undang tentang otonomi daerah ya.

0: di Undang-Undang 23 2014 yang poinnya itu bahwa pemerintah telah mengatur hubungan yang ideal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Malang. Dan saya tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi, saya kira sudah mencoba menjelaskan adanya sinergitas antara program pemerintah pusat atau rencana strategis atau program strategis atau program prioritas, kemudian disinergikan dengan di daerah yang disampaikan Bu Dwi tadi. Nah, jadi kalau menurut hemat saya, hubungan pusat dan daerah itu bukan hubungan dalam artian pusat yang memerintah, kemudian daerah melaksanakan, bukan sekedar itu ya. Jadi bukan ini programnya pemerintah, kemudian daerah melaksanakan. Tetapi amanah di undang-undang itu jelas bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu adalah pusat menetapkan arah bersama-sama daerah dan menerjemahkan sesuai kebutuhan lokal. Jadi kalau dalam bahasa saya itu jangan sampai program pusat itu masuk kemudian program daerah terus keluar gitu. Jadi jangan sampai ada tapi itu yang mungkin sebagian akan bertanya-tanya, loh kalau begitu kemudian prioritas daerah di mana? Jangan-jangan daerah nanti jadi kehilangan programnya, kehilangan arahnya, begitu ya.
1: Iya, iya.
0: Maka tadi saya kira yang disampaikan Bu Dwi itu sudah sangat tepat, artinya bahwa hubungannya itu adalah hubungan sinergi. Sekali lagi, jadi pemerintah menetapkan arah kebijakan atau program, jangan lupa bersama arahnya itu bersama-sama dengan arah daerah, sehingga tidak ada arah yang menyimpang, gitu. Tidak terjadi penyimpangan arah, pemerintah maunya ke kanan, daerah maunya ke kiri, itu kan jadi tidak bisa tercapai cita-cita pemerintahan pusat dan daerah dengan secara baik. Jadi hemat saya tadi jangan sampai masuk dari pusat, kemudian daerah, dari daerah keluar. Jadi setidaknya itu ada beberapa hal yang harus kita jaga ya, atau kalau boleh saya menyebutnya apa ya, pilar atau prinsip gitu ya, prinsip yang harus kita jaga dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah itu. Yang pertama, satu tadi yang sudah disampaikan Ibu Dwi adalah prinsip sinergi.
1: Oke.
0: Nah, yang itu yang mungkin dikhawatirkan oleh sebagian, oleh akademisi, pengamat, bahkan pemerintah sendiri, mungkin Bu Dwi nanti bisa lebih detail menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah prinsip sinkronisasi. Prinsip sinkronisasi bukan subordinasi. Jadi memang hubungan secara strukturnya ya, pemerintah pusat itu bawahnya pemerintah provinsi, bawahnya pemerintah wilayah. Tapi konsep governance yang sekarang kan meskipun secara struktur hubungannya itu ke bawah, tapi bukan berarti kemudian menjadikan daerah atau kota, kabupaten yang ada di bawah pusat itu kemudian menjadi subordinat ya. Sehingga perlu ada penyelarasan, tadi juga sudah singgung, antara RP, JMD, RKPD dengan anggaran pemerintahan secara nasional itu juga perlu ditata. Kemudian untuk menjaga hubungan itu juga perlu adanya prinsip pembebanan ya, atau pembagian beban secara adil. Siapa melakukan apa dan siapa membiayai apa. Sebagai contoh, mungkin ada beberapa pengalaman beberapa waktu yang lalu misalnya, untuk konteks lingkungan misalnya, ketika di Malang itu kan kelewatan Sungai Berantas gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Sungai Berantas itu, ini dari perspektif lingkungan ya, Sungai Berantas itu adalah sungai strategis nasional. Jadi pengelolanya itu adalah pemerintah pusat. Nah, itu jangan sampai kemudian daerah merasa ini kan bukan bukan wilayah

0: wewenangnya, bukan wewenangnya. Nah itu makanya hubungan ini harus jelas kewenangannya supaya terjadi pembagian beban yang adil.
1: Oke.
0: Okay.
1: Baik, dan Putri.
0: Satu lagi ya, paling penting dari prinsip-prinsip itu adalah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah orientasinya adalah tentu untuk kebutuhan masyarakat. Saya kira gitu Mbak Ulin sebagai jawaban hubungan tadi. Terima kasih.
1: Putri, ini kembali lagi, Indonesia ini kan menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah gitu ya. Kemudian apakah tetap ada potensi Bu untuk mempersempit ruang otonomi pemerintah daerah dalam menentukan prioritasnya sendiri?
0: Oke, saya kira ini bukan soal akhirnya daerah menjadi sempit atau pusat menjadi dominan ya. Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, ketika arahnya sama, itu program-program yang ada di daerah itu bisa disinergikan dengan prioritas program pemerintah pusat. Jadi poinnya bukan soal akhirnya daerah tidak bisa leluasa untuk menentukan program. Insya Allah, sebagaimana tadi sampaikan Budi juga, bahwa seluruh program-program yang ada di 10 program prioritas strategis nasionalnya yang 5 tadi, kalau di disinkronkan gitu ya, itu beririsan gitu ya. Kesehatan di sana juga ada, di pusat ada, daerah ada. Soal pengentasan kemiskinan, pusat ada, daerah ada. Tentang lingkungan dan seterusnya tadi. Gitu lah. Jadi hemat saya, senyampang memang dikelola sesuai arah yang sama, itu tidak ada penyempitan atau pengurangan prioritas di daerah. Makanya tadi jangan sampai ada asumsi ada prioritas pusat masuk, akhirnya prioritas daerah keluar,
1: kesampingkan. Oke, menarik Bu Tri dan juga Bu Dwi. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Ini sebenarnya sudah ada satu yang menunggu untuk on air dan ada satu voice note, tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Untuk kawan-kawan Citygate yang nantinya mau gabung, kita ingatkan Anda bisa manfaatkan interaktif bagi hari ini di 0811 360 911.
2: Cadence for your life. Citygate FM. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantung

0: keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Desi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
5: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
6: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.

0: Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi hari ini kita masih di Ijen Talk dengan pembahasan program pusat masuk daerah prioritas Pemkot Aman, dan saya juga masih bersama dengan Kepala Bapeda Kota Malang ada Bu Dwi, sekaligus dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang ada Putri. Ini tadi sudah ada yang gabung jam 8:28 ada Pak Alvan Imawan, voice note yang disampaikan kita coba dengarkan bersama.
3: Selamat pagi, assalamualaikum ibu narasumber.
4: Waalaikumsalam.
3: Maaf tadi belum menyimak nama karena sambil berkendara. Menarik sekali yang disampaikan. Langsung to the point saja. Jika arah Bapeda adalah suatu sinkronisasi dengan pusat, misalnya yang kita tanyakan, mengapa misalnya sinkronisasi itu apakah berlaku dalam hal apa saja? Apakah keuangannya? Apakah tujuan pembangunannya? Apakah konsepnya, detail desain dan sebagainya misalnya? Ya taruhlah satu contoh misalnya tarik ulur terkait dengan misalnya kebutuhan antara ruas jalan kota, misalnya itu berkenaan dengan wilayah provinsi atau wilayah kota, ataupun mungkin wilayah ruas jalan nasional, sehingga pemeliharaannya itu ini di wilayah mana, apakah itu juga termasuk dalam Bapeda atau bagaimana, sehingga kemudian jalanan-jalanan yang lubang dan sebagainya tidak, kalau memang terjadi sinkronisasi, mengapa begitu lama penanganannya, apakah ada tarik ulur ini kepunyaan Pemda, Pemkab, provinsi ataukah nasional, hal-hal seperti ini. Itu satu. Dua, ada juga yang menarik misalnya kalau terjadi pembangunan sebagai tujuan terkait dengan sebuah pembangunan sekolah, artinya kualitas pendidikan atau kesempatan pendidikan dan sebagainya, muncul sebuah inovasi misalnya sekolah rakyat, apakah kurang jumlah sekolah di negeri ini, mengapa harus dibikin sekolah rakyat? Perencanaan seperti ini kan seharusnya memang juga harus ada semacam survei, observasi dan sebagainya. Pertanyaan kami sebagai rakyat biasa, mengapa tidak sekolah-sekolah yang sudah saja kemudian programnya diunggulkan, misalnya kalau di SMK ada sekolah pusat keunggulan dan sebagainya, artinya potensi sekolah yang sudah ada itu ditarik ke dalam sebuah program. Kenapa harus menjadi penambahan jumlah sekolah, di mana misalnya sekolah swasta itu lagi susah-susahnya cari siswa karena untuk menghidupi gaji guru, manajemen semua dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait kemudahan perizinan. Tadi sempat saya dengar Kebetulan kami juga seorang pengusaha. Jadi kemudian sampai di wilayah mana misalnya sebuah perizinan itu dimudahkan reposisinya. Artinya misalnya kemarin kami mengurus suatu perizinan sertifikasi misalnya ada CSMS ke, atau yang melalui OSS dan sebagainya. Mengapa hal-hal seperti itu tidak bisa dilakukan selesai di dalam satu kota? Kenapa misalnya kami bisa dipingpong harus ke Surabaya, harus ke ini? Bukankah itu adalah kalimat tidak sinkronisasi antara daerah dan pusat? Misalnya seperti itu, kenapa kok tidak harus bisa diselesaikan, apalagi ini zamannya online? Nah, seperti itu. Sementara itu dulu, yang dua tadi belum sempat kami monitoring dengan baik. Semoga ini menjadikan pemahaman bersama bagi masyarakat. Hal-hal yang sensitif tentu saja akan, tetapi dari pihak pemerintah istilahnya harus ngapunten nggih, istilahnya harus kuping tebal lah istilahnya, mendengar kritikan, mendengar keluhan, mendengar ini, karena bagaimanapun pemerintah itu juga digaji rakyatnya melalui pajak. Demikian pangapunten, matur suwun. Assalamualaikum.
2: Nggih, terima kasih kembali Pak Alvan Imawan ya. Ini tadi ada beberapa poin yang disampaikan. Kalau gitu saya langsung ke Bu Dwi saja. Bu Dwi, silakan tanggapannya gimana, Bu?
4: Siap. Ya, terima kasih Mbak Ulan, Pak Alvan. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Alvan masih mendengarkan ya. Pak Alvan, kami dari pemerintah Kota Malang tidak anti saran masukan. Justru kami berterima kasih jika kemudian banyak masyarakat seperti Pak Alvan ini. Saya mungkin dari bawah ya Pak Alvan ya, terkait dengan kemudahan perizinan dulu.
2: Oke.
4: Sebetulnya dengan kalau OSS itu kan ini ya, sistem perizinan yang dari pusat. Di OSS itu kita masukkan kebutuhan perizinan kita apa, kemudian langsung keluar di situ juga. Tetapi ada juga beberapa perizinan yang tidak bisa dilakukan melalui OSS karena itu kewenangan dari kota atau kabupaten. Nah, sayang sekali tadi Pak Alfa tidak menyampaikan ini perizinannya yang jenis apa gitu ya, sehingga kok beliau tadi kan sampaikan dipingpong, apa enggak bisa selesai di satu kota aja, kenapa harus ke Surabaya dan sebagainya. Nah, jika kami tahu perizinan yang diurus apa, mungkin kami bisa lebih menjelaskan lebih pas gitu ya. Jadi misalnya karena ini kewenangannya di provinsi misalnya seperti itu, maka karena belum terintegrasi antara kota kabupaten dengan provinsi sehingga harus diurus ke provinsi. Itu gambaran saya saja karena saya tidak tahu perizinan yang diurus oleh Pak Alvan. Kemudian yang kedua terkait dengan sekolah rakyat. Pak Alvan, sebetulnya pemikirannya kalau saya secara pribadi sama dengan Pak Alvan. Kota Malang ini kota pendidikan, kewenangan kita di SD SMP, kita sudah cukup banyak dan itu insya Allah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Malang. Tetapi rupanya pemerintah pusat itu mempunyai satu program, satu planning Mbak Ulan, kayak nyambung gitu. Jadi ini yang di sekolah rakyat ini kan yang diutamakan terutama untuk masyarakat miskin gitu ya, sehingga bisa bersekolah ini dari SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi ini jika memungkinkan tidak berbayar dan dalam satu asrama gitu, sampai kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Nah, berharapnya pemerintah itu yang kami lihat seperti itu. Kenapa kami punya pemikiran seperti itu? Karena di Kota Malang saat ini sekolah rakyatnya adalah sekolah rakyat rintisan. Artinya yang kami punya bangunan yang sudah tersedia, kemudian diperbaiki. Ini semua anggaran dari pusat ya Mbak Ulan ya. Jadi Pak Alvan dan Mbak Ulan. Jadi kami di pemerintah Kota Malang ini hanya menyiapkan lahannya. Nah, sekolah rintisan ini karena kami punya gedung yang tidak dimanfaatkan optimal, sehingga kemudian kami usulkan untuk rintisan sekolah rakyat itu di situ. Tetapi ini hanya sementara Mbak Ulan, karena ternyata untuk bangunan, untuk luasan sekolah rakyat itu sudah ada template-nya, sehingga harus lahannya harus seluas sekian, kemudian template bangunannya seperti ini, itu sudah ada dari pusat. Sehingga sambil sekolah rintisan ini berjalan, pemerintah Kota Malang juga harus menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat yang permanen. Jadi demikian, kalau ngomong sekolah kurang, saya rasa tidak, tetapi ada program-program pusat, ada prioritas Bapak Presiden yang ingin pendidikan bagi masyarakat miskin itu seperti apa sih? Arahnya nampaknya ke sana kalau sekolah rakyat. Kemudian Pak Alvan yang pertama tadi, apa ada tarik ulur untuk pembangunan misalnya untuk perbaikan jalan? Tidak ada tarik ulur. Jadi untuk ini lebih spesifik ke jalan ya Pak Alvan tadi ya. Kalau untuk jalan itu sudah ada pembagian, sudah ada keputusannya bahwa jalan ini yang masuk di jalan kota, kemudian jalan provinsi, jalan nasional gitu kan. Nah, perbaikannya, pemeliharaannya, pembangunannya pun sesuai dengan aset ini di mana. Kalau aset kota ya kami yang memperbaiki, kemudian provinsi juga di provinsi dan nasional tentunya juga di pusat. Jika ada jalan provinsi atau nasional yang misalnya rusak atau harus diperbaiki, maka kami melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat. Demikian Mbak Ulan. Nah, kalau yang tadi disampaikan Bapeda ini gimana sinkronisasi dengan pusat? Nah, kalau Bapeda ini kan perencanaan pembangunan di awal dari perencanaan yang jangka panjang, kemudian jangka menengah yang 5 tahunan, sampai kemudian yang jangka tahunan RKPD itu. Nah, ini yang kemudian program-programnya disinkronkan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Itu yang harus selaras. Yang seperti tadi Bu Tri sampaikan, tidak boleh jika yang pusat atau provinsi masuk, kemudian yang kabupaten kota hilang gitu, tidak boleh seperti itu, sehingga ada kemudian sinkronisasi ini. Nah, supaya kota dan pusat ini tetap sinkron, maka fasilitasinya ada di provinsi, sehingga akhirnya kemudian nyambung antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Demikian Mbak Ulan.
2: Oke, Bu Dwi, berarti bisa dikatakan ketika program-program pusat ini masuk ke daerah, ini tidak sampai membebani APBD Kota Malang ya Bu?
4: Kalau contohnya yang KDKMP, kemudian SR, itu ya Mbak ya, itu insya Allah tidak membebani, karena kami hanya menyediakan lahan, dan lahan itu dari aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang, sehingga tidak perlu kami pengadaan tanah misalnya. Kalau itu kan pasti membebani ya Mbak ya, gitu sih.
2: Oke, baik Bu Dwi, saya kembali ke Bu Tri. Bu Tri, ini kalau kita bicara indikator Bu ya, apa yang bisa digunakan masyarakat untuk menilai kalau sinergi pusat, daerah ini sehat? Apakah mungkin dari penyerapan anggarannya, capaian program, atau mungkin dari dampak terhadap kesejahteraan Bu Tri?
5: Iya, terima kasih Mbak Ulan dan Bu Tri serta semuanya. Jadi kalau dilihat dari capaian ya, tolok ukur apakah program pusat ke daerah itu berhasil atau tidaklah sinerginya begitu. Tentu indikator pertama adalah melihat ketercapaian untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kesejahteraan masyarakat tentu bisa kita lihat dari ukuran-ukuran melalui satu, kalau misalnya kita menggunakan konsep tentang indeks pembangunan manusia begitu, berarti ukurannya bisa kita lihat dari tingkat pendidikannya, kemudian dari kesehatannya, kemudian dari ruang akses untuk pekerjaan dan sebagainya. Artinya itu indikator dari keberhasilannya. Poinnya adalah jangan sampai aktivitas yang dilakukan, program maksud saya ya, program prioritas nasional ini membebani. Maka sekali lagi saya sampaikan, seperti saya sampaikan di awal tadi, senyampang arahnya sama, tinggal dilakukan sinergi, tidak ada dominasi dan sebagainya. Nah tentu memang ini bukan hal yang serta-merta bisa berjalan dengan mulus ya, artinya pasti ada persoalan-persoalan yang bukan hanya administratif, hubungan pusat dan daerah, tapi di sini pasti ada persoalan-persoalan kepentingan atau interest, ada persoalan-persoalan politik, ada soal-soal tujuan-tujuan tertentu yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang hidden ya, atau yang tersembunyi begitu. Nah, untuk itu pastilah ketika sebuah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun tetap pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau kita sebut sebagai kemungkinan risiko yang akan terjadi. Nah, risiko pertama misalnya tentang adanya semacam crowded out gitu ya, atau ya ada semacam keriuhan gitu ya, atau hal-hal yang penataannya gimana gitu ya, meskipun masing-masing sudah punya peraturan tingkat pusat, ada regulasinya, daerah dengan Bapeda nyusun segala sesuatu ada aturannya, tapi implementasinya tentu tidak semudah di atas kertas gitu. Ini butuh semua pihak gitu ya, stakeholder pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian stakeholder lain, masyarakat, civil society, NGO dan sebagainya, itu bersama-sama menjalankan itu semua. Artinya memang tidak mungkin tanpa risiko, pasti akan ada risiko. Nah, seperti pertanyaan yang pertama tadi misalnya, terus kenapa kok misalnya kok lama gitu ya. Nah itu ini wilayahnya siapa gitu ya. Nah itu juga merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi atau ditangani bersama-sama. Mungkin sementara itu dulu enggak?
2: Baik, Butri, menarik tadi yang sempat disampaikan ya, dalam hubungan pusat dan daerah terkadang ada target politik maupun target kinerja pemerintahan. Nah, gimana ya Bu memastikan kalau kebijakan yang dijalankan ini benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi bukan sekedar mengejar kepatuhan terhadap target, atau mungkin di sini bahkan masyarakat juga sebenarnya punya apa ya, semacam kesempatan berperan begitu. Butri melihatnya gimana?
5: Iya, betul. Jadi memang ada semacam pergeseran ya, kalau program pusat masuk ke daerah. Pergeserannya itu berupa yang awalnya itu adalah program yang berbasis kebutuhan masyarakat menjadi program yang berbasis pada prioritas pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah memang bukan dalam konteks pemerintah pusat mengatur kita pokoknya harus patuh. Saya yakin Budi tidak seperti itu pastinya ya, karena di daerah juga sudah punya prioritas kebutuhan masyarakat. Nah, lalu caranya adalah tadi sama-sama menyelaraskan tentang program yang dibutuhkan masyarakat itu, jangan sampai bergeser hanya dalam tanda kutip gara-gara mengejar target. Tadi. Apa target nggak penting? Penting juga. Makanya dari awal target harus disepakati bersama gitu ya. Ketika pemerintah mentargetkan misalnya di tingkat pendidikan untuk ini kalau secara teknis ya harus mencapai rata-rata usia sekolahnya lulusan sarjana misalnya gitu ya, belum nyampe gitu ya misalnya gitu ya. Nah, maka tentu yang di tingkat pusat juga targetnya atau indikatornya itu harus sama. Jadi seolah-olah gitu, seolah-olah daerah itu bukan seolah-olah, daerah memang harus mensinkronkan ya, sinkron dengan target-target yang ada di tingkat pusat.
2: Baik, Butri dan juga Bu Dwi, ini sebenarnya sudah ada beberapa yang ngantri ya. Mungkin nanti saya coba hubungi Pak Yudi, kemudian Pak Amir, Pak Ahmad, sama tadi ada Pak Raffi Udin. Semoga nanti waktunya cukup, tapi kita jeda dulu sebentar. Kawan-kawan CityGate, Anda yang mau bertanya juga masih bisa manfaatkan WhatsApp di 0811-360-911.
0: Gardens for Your Life. City Guide FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
9: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, pagi hari ini kita masih melanjutkan Ijen Talk. Saya mau langsung sambung dulu dengan beberapa kawan-kawan City Guide. Ada Pak Yudi, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
2: Silakan, Pak.
10: Ya, saya sedikit berkomentar, mengkritisi sistem kita yang sekarang ya. Model program pemerintah ya ke daerah, bagaimana dengan daerah sendiri? Kalau namanya program pemerintah itu kan top down ya loh, anggarannya dari pusat, kemudian otomatis daerah itu menselaraskan, tetap menjalankan itu gitu loh. Jadi itu sudah ada undang-undang seperti itu, misalnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, semuanya ada kan dari pusat itu. Tinggal daerah itu melaksanakan dengan anggaran pusat. Tapi sekarang yang jadi permasalahan kita daerah itu kan diberikan suatu inovasi, otonomi daerah. Tapi tidak bisa berkembang dengan baik. Masalahnya apa? Katanya membangun dari daerah, dari bawah, dari pinggiran. Ya toh. Sedangkan anggaran kita itu kan mengharapkan dari PAD transfer dari pusat ke daerah itu sudah dipotong ya toh, kemudian dana bagi hasil, hanya itu yang bisa kita perbuat gitu loh.
2: Ya.
10: Jadi inovasi-inovasi kita di bawah ini tidak bisa berkembang begitu loh. Jadi istilah orang-orang pintar katakan tuh harusnya bottom up, sekarang jadi bottom up gitu. Ya toh, itu istilah orang. Bagaimana daerah bisa berkembang kalau caranya top down oleh PSN ya, program strategis nasional, bikin jalan tol, bikin tembok laut dan sebagainya, itu kan beda.
2: Okay.
10: Mestinya sekarang harus dibalik, itu kesusahan kita. Jadi kalau pusat itu punya mau, daerah harus menselaraskan.
11: Tapi ketika daerah itu punya inovasi, itu susahnya bukan main gitu.
2: Baik,
11: Pak. Iya loh. Jadi contohnya sekarang, coba kita lihat itu pasar besar, kita mengharapkan dana dari pusat. Sudah berapa tahun itu? Ini bottom up semua gitu. Coba sistem ini coba dipikirkan bagaimana itu keselarasan pusat dengan daerah. Ini pandangan dari masyarakat bawah gitu. Kita tidak bisa berkembang. Disitulah letak kita tidak aman di daerah gitu. Terima kasih, selamat pagi.
2: Terima kasih Pak Yudi, selamat pagi. Mungkin langsung juga responnya Bu Dwi, silakan Bu.
4: Iya, terima kasih Pak Yudi, terima kasih. Beliau tahu yang kita mau ya Mbak.
2: Iya ini Bu.
4: Jadi
2: ini
4: Pak Yudi, ya memang transfer ke daerah dikurangi, kemudian kita harus mengikuti program dari pusat. Memang kondisinya seperti itu Pak Yudi, tetapi daerah itu juga tidak semata-mata terpasung gitu ya dengan adanya program-program dari pusat. Yang pasar besar nanti saya singgung dikit Pak Yudi ya. Tetapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan Pak Yudi, kita berupaya untuk menyinkronkan. Nah, sedikit Mbak Ulan nyambung dengan yang disampaikan Butri tadi, bagaimana dengan kebutuhan masyarakat sendiri? Hilang enggak? Iya kan? Nah, di pemerintah Kota Malang dan insya Allah juga di kabupaten kota provinsi pun demikian, bahwa kebutuhan masyarakat satu daerah itu masih tetap bisa terakomodir karena kami harus melaksanakan musrenbang. Musrenbang ini bukan top down ya Pak Yudi ya, jadi betul-betul dari bawah gitu, mulai dari apalagi sekarang di kami ada RT berkelas gitu kan, yeah. Jadi rembuk ini dimulai dari RT, betul-betul dari bawah, dari RT kemudian naik RW, kemudian masuk di musrenbang kelurahan, dinaikkan lagi ke musrenbang tingkat kecamatan sampai akhirnya musrenbang tingkat kota. Bahkan di Kota Malang yang ini juga ditiru oleh beberapa kabupaten kota, bahwa kami mempunyai musrenbang tematik. Ada tematik lansia, perempuan, disabilitas, anak, pemuda. Nah ini yang kenapa dilakukan, karena kami ingin betul-betul bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan masyarakat yang termarginalkan. Berharapnya dari pemerintah Kota Malang seperti itu. Kemudian Pak Yudi tadi singgung sedikit terkait dengan pasar besar. Pak Yudi, sebetulnya pemerintah Kota Malang pada saat menyampaikan permasalahan terkait pasar besar ini direspon oleh pusat. Tetapi masyarakat Malang sendiri yang kemudian tidak bisa menangkap itu Pak Yudi. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau pusat akan memberikan bantuan ke kabupaten kota itu kan berharap tidak ada permasalahan gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk pasar besar ini kan masih ada pro kontra. Ada yang maunya dibangun total gitu, ada yang maunya dibangun tapi kami tidak pindah. Nah, ini kan ada sedikit permasalahan yang kemudian pusat tidak berani ambil risiko nanti akan misalnya sudah memberikan bantuan untuk pembangunan pasar besar, ternyata pada saat akan pelaksanaannya ada permasalahan di Kota Malang. Nah, ini yang kemudian menjadi agak terganjal. Itu Mbak baik, Ulan baik. Yang bisa saya sampaikan.
2: Oke, baik Bu Dwi. Kita lanjutkan ke penelpon berikutnya. Ini tadi ada Pak Amir Mukminin yang juga sudah mengantri ya. Kita coba sambungkan lebih dulu, semoga bisa sambung lagi. Oke, Pak Amir, selamat pagi.
12: Selamat pagi.
2: Iya, silakan Pak Amir, mungkin bisa singkat saja Pak, karena bagi-bagi waktu sama yang lain ya, biar kebagian.
12: Ada dua poin yang ingin kami sampaikan ya.
2: Iya Pak.
12: Terkait dengan yang disampaikan Putri tadi tentang satu tarikan nafas tadi Bu yang saya tangkap ya. Selama ini kan kami merasakan otonomi daerah itu kan secara otoritas makin berkurang ya, karena memang termasuk sistem aplikasi di musrenbang pun yang semula itu SIPD menjadi SIPDRI ya, setelah itu. Kami berharap sih sebenarnya tambahan-tambahan seperti itu harusnya makin makin memperluas jangkauan daerah untuk membuat kreasi sesuai dengan kebutuhan lokalnya gitu. Tetapi selama ini seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi juga, 10 tahun terakhir sangat kita rasakan itu menjadi beban. Itu makanya saya tanya juga sama Bu Dwi, saya agak familiar sama Bu Dwi ini. Ini apa? Apakah tidak ada pemerintah daerah untuk inisiatif meminta ruang dialog ya? Katakan seperti menolak gitu ya, katakan dia. Karena saya lihat sendiri, kebetulan saya intensi di FKL PMK Kecamatan Lokwaru. Jadi ketika saya mengikuti sensus misal Mawas Diri gitu, katakan dari sektor kesehatan ya Bu ya, data itu menunjukkan bahwasanya prioritas pertama itu jantung misal gitu. Tapi kenapa kemudian kalau dari pusat stunting misal, kita menjadi ikutan stunting, nah kayak gitu. Ini contoh saja. Kasus-kasus lain, saya kira prioritas daerah banyak, sehingga itu kita meminta untuk ada ruang menolak, karena standar nasional kita belum tentu Malang sama dengan di Mamuju misal, di Timika misalkan berbeda juga.
2: Ya, oke.
12: Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Dwi, saya sudah beberapa lama ya untuk koreksi mekanisme dari Musrenbang itu. Yang pertama soal, saya kasih contoh pemaparan Bu. Kita timeline di Musrenbang itu kan pada saat kegiatan Musrenbang, soal-soal diskusi, soal pemaparan, itu kan sudah lewat waktunya ya. Karena kita sudah masuk di aplikasi tadi, timelinenya sudah habis, sehingga tidak ada perlu lagi untuk hal yang didiskusikan karena semua sudah masuk di sana. Nah, jadi saya menyoroti pemaparan yang mestinya ditiadakan, nggak usah ada pemaparan seperti itu, karena sosialisasi itu tempatnya di depan. Ketika SE keluar, itu baru sosialisasi. Tapi kalau Musrenbangnya udah nggak perlu lagi sosialisasi. Kemubaziran itu ditambah lagi sosialisasi yang disampaikan materinya itu soal-soal tata cara, soal mekanisme, soal kamus usulan yang sudah lewat itu. Jadi barangkali Bapeda selaku induk dari OPD yang melaksanakan ini bisa ini. Nggih, terima kasih ngapunten Putri, Bu Tui. Matur nuwun, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amir. Saya mau ke Putri dulu ya tanggapannya dari pertanyaan Pak Amir. Setelah ini ke Bu Dwi lagi. Silakan Putri.
5: Ini Pak Amir, terkait pertanyaan tentang apa antara pusat dan daerah, kok belakangan ini semakin berkurang gitu kewenangan daerah gitu nih.
2: Ya, otonomi daerah. Oke, Bu.
5: Saya kira mungkin perlu dicermati dengan detail lagi nih. Intinya bahwa ketika program terasa ada sentralisasi, rasanya itu lebih mengarah ke sentralisasi, itu ya memang sebuah keniscayaan ya, di mana sistem pemerintahan kita kan ya memang negara kesatuan yang untuk misalnya tadi contohnya tentang sistem gitu ya, digitalisasi atau e-government yang sekarang sedang gencar-gencarnya kita laksanakan, memang ya memang harus terpusat kalau yang itu nggih, artinya daerah-daerah memang mungkin diberi kewenangan, sampai sempat terjadi yang disebut dengan over apa SIM atau aplikasi di tingkat daerah dan sebagainya, karena masing-masing bekerja atau mendirikan sendiri sementara tidak ada apa domain yang kuat di tingkat pusat. Makanya kita memang melihat banyak sekali aplikasi atau sistem yang maunya itu diarahkan secara tersentral. Nah, tetapi tentu hal ini tidak bisa dijadikan alasan sebagai pengurangan terhadap kewenangan daerah. Jadi daerah tetap diberikan ruang yang cukup sebagaimana amanah undang-undang gitu ya. Nah, untuk itu memang perlu ya ada upaya-upaya dari daerah untuk bisa tetap memposisikan diri gitu ya dalam konteks hubungan ini. Yang pertama bahwa daerah memang harus betul-betul bisa dalam tanda kutip ya mempertahankan melalui Bapeda tentu saja mempertahankan program-program yang memang sudah dicanangkan sesuai dengan rencana di daerah. Dengan Musrenbang tadi saya kira luar biasanya itu untuk bisa memberi ruang kepada publik untuk

0: up beneran Pak Amir, bukan bottom up ya. Oh Pak Yudi tadi bilang bottom up gitu ya. Bottom up beneran. Nah sisa bottom upnya itu betul-betul sifat partisipasi masyarakatnya itu adalah partisipasi yang substansial. Nah karena selama ini, mohon maaf, seperti yang disampaikan Budwi juga, misalnya sudah di, kalau orang Malang dibilangnya diajangi ombo gitu ya, sudah diberi ruang gitu ya. Tapi masyarakat sendiri mungkin tidak memberikan partisipasinya secara substansial. Artinya kadang-kadang memberikan ikut berpartisipasi, tapi ya hanya pokok datang, pokok memenuhi sebagian, tentu saja tidak semua seperti itu ya. Mungkin masih perlu literasi. Nah, oleh karena itu, yang kedua hemat saya, di samping pemerintah daerah itu menetapkan target-target program seperti yang dicanangkan tadi untuk kesejahteraan masyarakat, masyarakat terus tanpa henti terus kita berikan literasi untuk ikut terlibat dalam merumuskan program-program prioritas di daerahnya.
1: Yeah,
0: yeah. Dan program prioritas di Kota Malang itu kan wasli, anu ya, bahasa Malangan banget gitu ya. Mm-hmm. Dan itu inovasi menurut saya, itu inovasi yang sangat bagus menurut saya, supaya langsung nempel dengan masyarakat.
1: Yeah.
0: Bahasa yang diambil dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah terkesan bergeser, karena mungkin kita melihatnya dari aspek-aspek yang besar-besar gitu ya. Artinya ini uang, terjadi pergeseran tadi. Tetapi sekali lagi, mungkin perlu kita bersama-sama mencermati sinkronisasinya tadi, kembali lagi ke sana, sehingga poinnya adalah masyarakat tetap terjaga, tercapai kebutuhannya, bukan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata melaksanakan gitu ya, bukan demi pemerintah pusat tempat. Gitu Mbak.
1: Baik. Oke.
0: Okay.
1: Baik, Putri, saya kembali ke Budwi. Dua poin tadi yang disampaikan ya, bicara prioritas pusat daerah, termasuk juga yang kedua pelaksanaan musrenbang. Silakan Bu, ya, tanggapannya. Ya,
2: terima kasih Pak Mbak Wulan, Pak Amir. Terima kasih masih mengingat saya. Ya. Yang pertama tadi disinggung terkait dengan SIPDRI. Dulu sudah SIPD, SIBD yang versinya memang macam-macam ya Pak Amir. Ini dari Kemendagri semua. Cuman kalau kita harus lihat dari sisi positifnya, bahwa dengan adanya SIPDRI ini, bahwa semuanya itu terintegrasi mulai dari perencanaan Pak Amir. Kayak kita melaksanakan musrenbang kemarin itu, sampai kemudian penganggarannya, sampai kemudian evaluasinya, sehingga itu juga upaya-upaya untuk kita tetap pada rule-nya. Bahkan BPK, BPKP, KPK pun menarik datanya dari situ, dari SIPDRI itu. Kalau untuk ruang dialog ada Pak Amir, jadi kesulitan-kesulitan kita dalam melaksanakan misalnya SIPD itu ada kelemahannya ini misalnya seperti itu tetap kita sampaikan juga Pak Amir ke Kemendagri. Bahkan beberapa waktu yang lalu Direktur PIPD dari Kemendagri, dari Bina Bangda, itu juga datang ke Kota Malang. Jadi beberapa kabupaten kota dikumpulkan di Kota Malang untuk sinkronisasi ini, apa sih kesulitan di kabupaten kota dan provinsi, kemudian apa saran masukannya. Ini selalu juga coba dikomunikasikan oleh Kemendagri kepada kabupaten kota dan provinsi. Kemudian Pak Amir, makasih untuk koreksi mekanismenya. Jadi mungkin tahapan-tahapannya sudah benar ya Pak Amir, hanya mungkin materi yang disampaikan. Jadi pada saat musren di kelurahan bagaimana, kemudian di tingkat kecamatan, dan yang terakhir di tingkat kota itu barangkali supaya tidak mengulang, tidak ini masa yang sudah terlewat tetapi kami ulang kembali, akan kami coba formulasikan Pak Amir, sehingga ini bisa merupakan satu rangkaian kronologis gitu, sesuai dengan timeline-nya gitu. Yeah. Ya Pak Amir, terima kasih banyak Pak Amir.
1: Baik, Bu Dwi tadi juga sempat disinggung ya, bicara soal prioritas daerah ini kok rasanya mengikuti prioritas pusat. Tadi sempat disinggung juga yang soal prioritas mungkin di daerah jantung, kemudian pusat stunting, akhirnya ngikut stunting. Tadi gimana Bu, kalau yang soal itu responnya?
2: Sebetulnya tidak selalu mengikut gitu Pak Amir ya, tetapi jadi misalnya gini, pemerintah pusat itu ada target untuk zero stunting misalnya gitu, atau zero kemiskinan ekstrim. Nah, otomatis kabupaten kota di daerah itu kan harus mengikuti, karena ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat juga kan. Artinya kalau zero stunting, zero kemiskinan ekstrim, itu berarti kan masyarakat semakin meningkat kesejahteraannya, seperti itu nih. Tetapi kalau untuk yang itu tadi saya agak tidak paham yang dimaksud Pak Amir, misalnya kesehatan ini jantung, kemudian larinya ke stunting. Saya rasa tetap ada prioritas-prioritas yang menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah, Pak Amir. Jadi tidak semata-mata harus tunduk pada pusat. Artinya tadi yang kita bahas di awal ya Butri, bahwa ada sinkronisasi sehingga sinergi seperti itu. Ingatan Mbak Ulan, Pak Amir.
1: Baik, Bu Dwi dan juga Butri, ini tadi juga ada yang belum sambung ya dengan Pak Ahmad. Coba kita sambungkan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak Ahmad, singkat saja.
3: Yeah. Alhamdulillah di Kota Malang ada program RT Boys. Luar biasa pembangunan yang dirancang mulai dari tingkat RT, kami mengapresiasi. Tentunya memang yang namanya kebutuhan itu sangat banyak, namun kan apalagi keinginan. Di sisi lain anggaran kan sangat terbatas.
1: Iya.
3: Di tingkat RT kalau tidak salah kami masyarakat ini dialokasikan anggaran per RT 50 juta. Usulan-usulan di tingkat RT itu akhirnya berbeda-beda. Saya lihat malah justru tidak fokus, tidak punya dampak yang signifikan di dalam pembangunan. Otomatis nanti kesejahteraan masyarakat tidak bisa bagus. Misalnya begini, RT 1 mengusulkan pembangunan selokan, RT 2 mengusulkan perbaikan jalan, RT 3 mengusulkan ada bantuan sound system misalnya. Nah, akhirnya kan tidak bisa menjadi sebuah program yang terintegritas, yang bagus, yang berdampak pada lingkungan. Pemikiran kami, alangkah baiknya kalau ini dikawal dan diarahkan secara tepat. Misalnya saja, kalau di RT 1 tadi mengusulkan masalah selokan dengan anggaran yang hanya 50 juta, tentunya tidak akan selesai, tidak akan tuntas. Nah, di sisi lain RT berikutnya, sebelahnya RT 2 misalnya, dia tidak bangun usulan selokan. Otomatis kan aliran air itu kan tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan, supaya tidak ada genangan, supaya tidak ada banjir. Nah, kami berpikir alangkah

0: semua terdepaving semua. Berarti ada tahapan-tahapan dan prioritas-prioritas yang sangat prioritas mana dulu yang harus dibangun. Tidak masing-masing RT berbeda-beda. Nah, ini yang perlu ditekankan saya pikir untuk bisa supaya pembangunan ini lebih punya manfaat. Dengan itu.
1: Yeah.
0: Nah, tadi apa yang disampaikan Bu Dwi kan antara top down dan bottom up ini harus serasi. Nah, di tingkat RT ini sama nanti tingkat desa, tingkat RW, kecamatan sampai tingkat kota bisa serasi. Saya kira itu.
1: Oke. Baik. Matur nuwun juga Pak Ahmad tadi ya yang gabung. Baik, silakan Bu Dwi tanggapannya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Wulan, Pak Ahmad. Terima kasih masukannya. Luar biasa tanggapan terkait RT berkelas ini. Pak Ahmad sepakat, saya sepakat dengan yang diusulkan Pak Ahmad, jadi harusnya tematik gitu ya Pak Ahmad. Misalnya karena kita punya program Zero Stunting misalnya gitu, maka pemberdayaan di seluruh masyarakat ini sehingga bahu-membahu akhirnya Kota Malang betul-betul Zero Stunting. Atau kemudian tadi yang Pak Ahmad contohkan misalnya gorong-gorong.
1: Yeah.
2: Nah, itu semua gorong-gorongnya diperbaiki dalam satu RW itu sehingga ini nyambung gitu. Kemudian baru kemudian jalannya diperbaiki. Jadi Pak Ahmad, karena memang programnya Pak Wali ini memberikan anggaran pembangunan di RT 50 juta masing-masing RT, maka sebetulnya ini kan harapan Pak Wali itu ini betul-betul bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang di tingkat paling bawah, di tingkat RT gitu kan ya. Nah, seperti contoh yang beberapa hari yang lalu Pak Wali meninjau itu di wilayah Kelurahan Purwodadi, itu masyarakatnya bisa berpikir bijak, bisa berpikir dewasa. Jadi seperti yang Pak Ahmad contohkan tadi, jadi RT 1 dan RT 2 kalau tidak salah itu ada permasalahan di, karena itu jalan kecil dan kecil gitu ya, itu ada permasalahan di gorong-gorongnya. Nah, masing-masing karena anggarannya 50 itu masing-masing melaksanakan ya 50 itu. Bisa jadi mungkin ada tambahan swadaya masyarakat gitu ya. Jadi di jalan kecil itu jadi cantik gitu Mbak Wulan. Drainasenya itu diperbaiki nyambung dengan RT sebelahnya. Kemudian setelah selesai ini maka di atasnya ini dipasang paving yang cantik gitu. Jadi jalan yang kecil ini jadi nampak indah, nampak rapi seperti itu. Pak Ahmad, tapi terima kasih banyak usulan dan ini juga sebetulnya sudah difikirkan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota sehingga ke depan memang sudah ada rencana untuk mengubah, menyesuaikan perwal kita Pak Ahmad terkait dengan RT berkelas ini. Jadi memang 2026-2027 ini adalah awal untuk pelaksanaan RT berkelas sehingga kami pun masih mengevaluasi perwalnya kan juga masih perwal kita buat sesuai dengan pemikiran kami gitu kan yeah. Mbak Wulan ya, sambil kita mengevaluasi gimana sih 2026-2027 ini perjalanannya.
1: Okay.
2: Di 2026 sudah mulai nampak yang bisa kami evaluasi sehingga ini menjadi dasar Pak Wali untuk akan mengubah perwal RT berkelas ini. Terima kasih Pak Ahmad ya.
1: Baik. Nanti masih akan ada evaluasi Pak Ahmad ya. Kita akan menunggu sama-sama. Oke, untuk selanjutnya ini tadi ada Pak Raffi Udin yang juga sudah ikutan antri ya untuk on air. Selamat pagi Pak Raffi.
3: Selamat pagi Mbak Ulan ini ya.
1: Iya, silakan.
3: Gini kalau saya ini sebagai masyarakat kecil ini kan apapun yang dikerjakan itu hasilnya kelihatan itu sebetulnya Mbak Ulan kan gitu kan. Kalau pusat ke daerah, pusat daerah suruh nolak kadang-kadang kita sulit. Namanya pemerintahan itu kan gak bisa nolak yang di atas. Kecuali memang sesuai birokrasi yang ada melalui DPR dan seterusnya lah kan begitu kan. Kita kan ada mekanismenya ini kan gak gitu. Sebenarnya pembagian itu kalau pusat masuk daerah, kalau memang lebih bagus kenapa enggak gitu kan gitu aja. Yang ini kan mirip kemarin ini ya kan. Guru P3K mau diambil pusat, ya sajanya ya gak apa-apa kan, yang penting kan bisa terapi.

0: sih persoalan kan itu sebetulnya. Lek saya loh Mbak Wulan kan kayak gitu aja sebetulnya. Cuman jangan sampai nanti lempar-lemparan. Misalnya jalan, wih jalan provinsi, ini jalan pusat, begitu rusak, oh ini banyak sana loh. Maksud saya itu kalau seperti itu pembagian ini kan sudah bagus. Berteriaklah di bawah sesuai dengan prosedurnya gitu loh. Kemana supaya ini langsung didengar. Kalau perlu diviralkan saja, apa takut. Kalau dari pemerintah daerah misalnya kan kayak gitu tuh, takut dicing lah istilahnya kalau saya sekolah dulu kan begitu gitu loh. Mek kita masyarakat wis bagian wis mau provinsi kayak mau apa sekarang. Tinggal sekarang tuh aplikasinya gimana, praktiknya gimana gitu loh. Mau RT berkelas kayak kan gitu kan, 50 juta. Kadang tak suami ini mikir, terus kita Musrenbang Des itu apa gunanya? Kalau masih tematik gitu loh, Musrenbang Des sudah tematik sebetulnya gitu loh. Kok masih lagi dibuat seperti itu? Enggak apa-apa wis sak karepe sing ngatur. Tetapi aplikasinya bagaimana, lebih baik apa tidak gitu loh.
1: Baik.
0: Bisa dipertanggungjawabkan pun enggak, evaluasinya bagaimana gitu loh.
1: Okay.
0: Itu tentunya masyarakat tuh Mbak Ulan kan, kita ini masyarakat kan ada regulatornya. Tolonglah dengan bijak yang sudah digaji oleh rakyat ini, bekerjalah secara maksimal, berikan kajian secara apa namanya? Logis, realistis. Mek gitu tok, jangan manut tok istilahnya asal bapak senang. Kan gitu aja, oh, dari atas segini ya sudah, dari A di atas ke bawah juga B. Tapi bagaimana supaya bisa bermanfaat betul kepada masyarakat? Tadi juga SR lah segala macam, pula kooperasi lah. Kalau ini sebetulnya pertanyaan saya gini, apakah itu nanti kalau presidennya ganti itu berkelanjutan gitu loh? Itu aja sajanya gitu loh sebetulnya, Mbak Ulan. Mungkin tolong dijawab kepada ibu yang dari apalah, yang dari Bapeda lah kan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini berlanjut nggak gila kalau misalnya wali kotanya ganti yang baru terus dilanjut nggak atau bagaimana gitu loh? Jangan hanya popularitas sebetulnya, tapi nggak ada faktanya. Coba misalnya 1000 sarjana kayak Kota Batu gitu, opo progres reportnya kita ingin dengar, masyarakat ingin dengar aja sebetulnya. Jadi apa yang diwacanakan itu misalnya Malang melintas, bergerak tuntas, apa namanya, boys berkelas, tunjukkan di mana boys berkelasnya, tuntasnya di mana, melintasnya di mana.
1: Baik,
0: itu aja Mbak Uman dari kita ini.
1: Terima kasih.
0: Mau dijawab Ibu Bapak Dala.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Raffi Udin. Silakan gimana Bu Dwi?
2: Iya, saya ikut berapi-api mendengarkan yang disampaikan Pak Raffi Udin. Pak Raffi, terima kasih. Saran masukannya benar Pak Raffi, apapun programnya, apapun namanya, endingnya itu masyarakat harus sejahtera,
1: yeah,
2: harus lebih bagus lagi. Nah Pak Raffi, kalau tadi sempat disinggung kaitan RT berkelas, karena ini merupakan janji politik yang tertuang dalam RPJMD, maka ini harus dilaksanakan Pak Raffi. Jadi insya Allah sampai dengan 5 tahun masa pemerintahan Pak Wali, Pak Wawali ini, RT berkelas ini salah satu program prioritas beliau, ini tetap akan berjalan. Nah berharap pemikiran dari masyarakat pun bisa lebih bijak, sehingga program yang akan berjalan sampai dengan 5 tahun ini akan nampak hasilnya. Bagaimana bisa nampak hasilnya jika masyarakat ini betul-betul mengusulkannya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Tadi ada yang menyampaikan bahwa kebutuhan tuh banyak, apalagi keinginan. Nah, kebutuhan yang betul-betul prioritas, sehingga apa yang niat baik yang disampaikan oleh pemerintah ini juga gayung bersambut dengan kebutuhan masyarakat, sehingga janji politik bisa terlaksana, masyarakat bisa sejahtera, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Demikian
1: okay,
2: Pak Raffi.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak Pak Raffi.
1: Baik, Bu Dwi. Terima kasih juga Bu Dwi dan juga Bu Tri, karena tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih ada beberapa yang mengirimkan chat ya, kalau memang nanti arahnya ke Bu Dwi, nanti kita akan sampaikan ke Bu Dwi, ya. Begitupun kalau ke Bu Tri, nanti kita akan sampaikan lewat Bu Tri. Nah Bu Tri, ini sebagai yang terakhir ya, sebagai penutupnya Bu Tri, kalau melihat konteks Kota Malang dengan beragam persoalan perkotaan ya, prinsip apa ya Bu yang harus menjadi pegangan pemerintah kota supaya program pusat tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan khas Kota Malang? Silakan Putri.
3: Ya, terima kasih Mbak, menarik sekali, apalagi yang terakhir ini Pak Raffi Udin.
1: Iya.
3: 45 karena masih Agustusan gitu ya.
1: Betul, betul.

0: Baik, mungkin sekaligus sebagai penutup ya Mbak Wulan ya. Jadi tema kita yang kita bahas pada pagi hari ini memang sangat menarik dan strategis. Mohon izin, mungkin saya ingin menyampaikan setidaknya tiga hal ya di kesempatan penutup ini. Yang pertama bahwa program prioritas pemerintah adalah arah besar kita semua. Betapapun ketika kita berpikir sebagai sebuah anak bangsa, maka program prioritas nasional ini adalah merupakan program prioritas kita semua. Nah, oleh karena itu, kalau ini tanpa diimplementasikan atau mungkin tanpa ada penerjemahan oleh daerah-daerah, maka ini ya hanya akan menjadi blueprint biru, kertas cetak biru yang hanya tersimpan rapi di lajinya pejabat begitu ya, di lajinya pemerintah gitu. Nah, supaya tidak jadi cetak biru yang diem aja, maka tentu harus kita bersama-sama mengarah kepada arah besar tadi. Kemudian yang kedua, saya mengikuti ala Malang yang banyak singkatan-singkatan ini. Jadi harus ada kuncinya itu 3S.
1: Apa itu?
0: 3S itu sinkronisasi yang sejak awal tadi disampaikan oleh Bu Dwi. Yang kedua itu sinergi. Dan yang ketiga sampai. Sinkronisasi itu adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sinkron melakukan sesuatu, dan saya kira insya Allah sudah sinkron ya, cuma mungkin istilahnya tadi aplikasinya, maksudnya implementasinya itu yang mungkin perlu disamakan gitu ya. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang kedua adalah sinergi. Kalau kita bicara sinergi, kita sudah menggunakan konsep apa yang disebut dengan good governance, di mana pemerintah bukan satu-satunya tapi melibatkan semua stakeholder. Di sini ada pemerintah, ada masyarakat, sudah diajak musrembang mulai RT RW sampai turutnya gitu. Itu kan sudah melibatkan stakeholder. Ada civil society atau LS apa lembaga LSM dan sebagainya. Itu S yang kedua, yaitu sinergi. Dan yang ketiga adalah sampai. Betul sekali, saya sepakat banget dalam artian apapun yang dilakukan pemerintah pusat, apapun yang pemerintah daerah menerjemahkan, ujung-ujungnya sampai kepada sasaran masyarakat kita. Jadi pembangunan itu kan ya ujung-ujungnya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi betul sekali bapak-bapak tadi yang memberikan masukannya, di program kayak apapun namanya, kalau ujungnya itu tidak pada masyarakat yang sejahtera, itu kan jadi omong kosong gitu ya. Jadi, oleh karena itu, ukuran bahwa masyarakat sejahtera itu menjadi sasaran penting, harus sampai istilahnya. Jadi S yang ketiga itu harus sampai kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan. Saya tidak menyebut sebagai objek ya, sebagai subjek pembangunan. Dan yang ketiga, mungkin kita bisa merubah mindset ya. Jadi dan ini insya Allah sudah dilakukan Kota Malang. Merubah mindset dari instruktif, teknokratik, dari pemerintah pusat langsung top down ke bawah, tetapi sudah pada tahapan melakukan aktivitas yang bottom up. Oleh karena itu harus dirubah ini bagi kita semua gitu ya. Di mana ketika sebuah program itu luarannya itu lebih ke arah laporan ya, bukan salah lah, lakib dan sebagainya bukan salah ya, tetap harus laporan, tapi harus merubah yang tadinya itu laporan kegiatan, laporan program dan sebagainya, harus menjadi laporan yang betul-betul mampu mengukur dampak.
1: Oke.
0: Ketika dampaknya itu sudah terukur, masyarakatnya seperti apa, saya kira mencapai kesejahteraan yang diinginkan oleh KPI atau oleh standar yang sudah ditetapkan bersama tadi, nah itu insya Allah akan lebih baik atau bisa tercapai cita-cita sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
1: Baik.
0: Saya kira itu Mbak Wulan sebagai penutup dan juga mungkin saran masukan terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah, sinergi program prioritas nasional dengan daerah.
1: Baik, Butri. Terima kasih juga Butri. Bu Dwi, ada tambahan Bu Dwi di kesempatan kali ini?
2: Cukup Mbak.
1: Okay.
2: Satu, mohon doanya semuanya supaya apa yang dilakukan pemerintah Kota Malang ini sudah bisa sampai betul ke masyarakat paling bawah.
1: Amin.
2: Dan endingnya seperti tadi yang sudah kita bahas untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Demikian. Oke. Mbak Wulan, terima kasih.
1: Baik.
2: Putri, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Dwi. Sampai ketemu. Terima kasih Mbak Wulan.
1: Baik. Terima kasih juga Bu Tri dan juga Bu Dwi. Kawan, kita bisa melihat ya bagaimana sinergi pusat dan daerah memang penting, tetapi kebutuhan masyarakat lokal ini juga tidak boleh kehilangan ruang. Jadi kuncinya itu ada pada perencanaan, kemampuan anggaran, sama penentuan prioritas yang memang benar-benar tepat sasaran. Semoga pembahasan pagi hari ini bisa memberikan gambaran bagaimana program nasional dan kebutuhan Kota Malang dapat berjalan bersama tanpa saling menggeser. Saya Wulan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 14 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selalu bisa. Selamat pagi, Abah.
1: Selamat pagi, Sasa. Saya masih ketawa lihat opening kita.
0: Betul. Sasa tuh awal langsung nanya sama Mas Zulfa. Mas Zulfa ini penggemarnya One Piece, tak? Kok Mas Zulfa tiba-tiba langsung ke situ? Terus katanya Mas Zulfa, enggak, kan apa suka pakai topi kayak gitu, Mbak? Oh, gitu.
1: Saya kira nanti nanti Zulfa saya belikan topi yang seperti itu kalau saya lagi ke.
0: Nah. Langsung Mas Zulfa dapat hadiah, tring. Okay. Abah hari ini kita kedatangan narasumber lagi, Abah. Wah, akhir-akhir ini this morning banyak narasumber, saya sih happy. Happy, soalnya Sasa jadi gak bingung nanya pertanyaan apa. Nah, beliau ini adalah orang yang aktif dengan ini, Abah. Hari ini tema kita hari ini tentang desil. Nah, desil ini kan memang banyak sekali ya keluhan-keluhan yang terjadi seperti biasa ketika ada program baru ini dari pemerintah ini. Awal-awal tuh ya keluhan-keluhan itu muncul di mana-mana gitu, termasuk ada yang Sasa memperhatikan itu salah satu kasus tiba-tiba anak-anak tidak menerima beasiswa lagi gitu, Bah. Padahal sebenarnya dia dari desil ini ternyata kurang bisa mengcapture gitu kondisi sebenarnya, tiba-tiba langsung nggak dapat beasiswa, padahal orang tuanya itu pekerjaannya itu kasihan lah, banyak yang apalah juru parkir kan segala macamnya. Nah, beliau ini narasumber kita hari ini itu beliau adalah dosen dari ITS Statistik, Pak Sutikno. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mbak Sasa.
0: Selamat pagi,
1: Pak Tikno.
2: Pagi, Pak Dahlan.
1: Pak Tikno, dulu disertasinya waktu doktor, ya. Judulnya apa ya?
2: Kebetulan kalau saya, ya memang ada di bidang statistika terkait dengan modeling klimatologi pada waktu
1: modeling
2: itu.
1: Klimatologi.
2: Ya, pada waktu tahun 2008 pada waktu itu.
1: Doktornya di mana?
2: Di IPB, Bapak. Di IPB.
1: Oh, IPB. Oh.
2: Ya.
1: Jadi pernah diajar oleh Pak Nasution ya?
2: Kebetulan beliaunya sudah emeritus ya, dokter sudah nggak mengajar, betul Pak Dahlan, seperti itu. Jadi
1: berarti pernah satu periode ngajar bersama yang Pak Kris ya, Pak
2: ya, siapa betul. Di ya betul, beliau adalah senior kami, Bapak. Dan kami pada waktu masuk itu pernah jadi asisten beliaunya, karena beliaunya sangat senior dan memang guru kami ya. Ya. Di statistik, termasuk pendiri statistik ITS lah, seperti itu.
1: Ya. Kalau di IPB angkatan siapa yang sekarang terkenal?
2: Pada waktu itu Prof. Khairul Anwar ya, kebetulan juga promotor saya pada waktu saya di IPB. Ya memang sudah lama Pak Dahlan.
1: Ya. Kalau SMA di mana?
2: Saya SMA di Jombang, Pak.
1: Berarti orang Jombang.
2: Iya, orang Jombang nih. Tapi asli Lamongan sebenarnya. Jadi perbatasan antara Jombang dan Lamongan.
1: Dan Lamongan. Wah, berarti ya. Orang desa banget ini, Pak Tikno. Oh,
2: betul sekali, Bapak. Kami di pinggiran hutan lah. Mungkin kalau Bapak jalan-jalan antara Jombang ke Babat, di situ ada
1: Ya, tahu.
2: Nah, di situ ada ini keperbatasan begitu, Bapak.
1: Jadi orang desa sekali menjadi ahli statistik.
0: Hebat. Keren. Nah, Abah boleh Sasa bertanya kepada beliau ya, Abah ya, mengenai desil. Pak Sutikno, ini kan banyak bersimpang siur mengenai desil, tapi sebenarnya bolehkah dijelaskan lebih awal, lebih secara sederhana sebenarnya desil ini tuh apa dan untuk mengukur apa gitu dulu deh, Pak.
2: Oke. Sebenarnya itu proses yang panjang yang biasa ya. Mungkin yang sekarang ini menjadi problematika terkait desil itu paling ujung begitu ya. Nah, memang kalau kita mendapatkan informasi sepihak itu memang banyak orang bertanya, desil itu apa?
0: Iya,
2: kita definisikan memang kalau kita mempunyai data begitu ya, sekumpulan data gitu ya, misalkan ada 100 data atau mungkin 1000 data. Nah, data itu dibagi menjadi 10 bagian. Jadi 10 bagian. Mungkin mohon izin saya jelaskan yang sederhana dulu biar nanti kita bisa Nah, jadi dari kekumpulan data dari itu, ya kan, dibagi menjadi 10 bagian. 10 yang pertama, jadi desil 1, 10 kedua itu desil kedua, sampai ke desil yang ke-10, jadi itu 10 bagian. Nah, sehingga itulah nanti akan jadi patokan. Karena itu datanya berurut, mulai dari terkecil sampai terbesar, maka nanti kita bisa tentukan. Jadi kalau desil 10 itu yang tinggi, kemudian tertinggi yang paling akhir lah. Kemudian kalau yang desil pertama itu berarti urutan yang pertama, katakan seperti itu. Nah, di dalam dilanjut terus ya. Itu secara harfiah ininya,
0: keilmuannya
2: seperti itu. Iya. Sehingga kalau tadi Mbak Salsa pernah menyampaikan, "Oh, apa ini ada yang dapat beasiswa dan sebagainya itu." Itu sebenarnya kan kaitannya masalah ini ya, ukuran tingkat kesejahteraan atau apa begitu ya. Jadi kalau misalkan mereka-mereka atau penduduk atau masyarakat yang ada posisi desil 1 itu sebenarnya menggambarkan tingkat sejahteraannya yang level pertama, artinya paling miskin lah, katakan seperti itu. Tapi kalau yang di desil yang tertinggi itu ya paling kaya, kata desil 10 kan begitu, paling sangat kaya lah, katakan seperti itu.
1: Pak Tekno, waktu kecil, waktu sekolah dulu, saya masih mengenal istilah desimeter. Tapi sekarang rasanya nggak pernah lagi diajarkan desimeter atau dipakai ya ukuran itu. Dulu ada milimeter, ada sentimeter, ada desimeter, kemudian ada meter. Iya Pak ya. Ya. Kemudian ada kilometer.
0: Kilometer, iya.
1: Nah, desimeter desimeter adalah untuk menyebut 10 senti, gitu ya. Tapi sekarang orang kan mengatakan berapa senti, berapa panjang, 10 senti. Kalau dulu kan orang menyebut 1 desimeter, kan begitu Pak ya. Desi itu diambil dari desimeter itu, ya.
2: Iya, betul Bapak. Artinya memang kita itu seperti mengukur urutan ya begitu. Tapi karena ini terkait dengan statistik, berhubungan dengan data begitu, sekumpulan data yang diurutkan, kemudian dibagi menjadi 10 bagian yang sama, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Pak Dahlan. Jadi, tapi implikasinya itu, tapi bagaimana untuk mendapatkan data yang diurut, itulah, itu sebenarnya jadi problematika yang saat ini menjadi lagi ramai ini kan.
0: Pak Tikno izin. Berarti kan itu ada pembagian 10 begitu ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan untuk pembagian desil yang mengcapture tentang kesejahteraan masyarakat ini, mana yang termiskin, mana yang terkaya, itu tolak ukurnya dari mana?
2: Nah, ini menarik sekali.

0: Mungkin saya sedikit bercerita ya. Memang mungkin perlu banyak banyak yang masyarakat belum tahu ya. Bagaimana sih ukuran itu dibangun ya,
1: Iya,
0: seperti itu.
1: betul, betul.
0: Saya sedikit kilas balik ke belakang. Saya sendiri mungkin belum ini ya, belum gabung di dalam tim nasional seperti itu. Tapi paham bahwa penyusunan dari sebuah desil itu memang dimulai dari ya ada namanya. Mohon maaf, saya sampaikan ada Simentes. Jadi sebenarnya kita ini mengukur bagaimana sih kita itu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian, memang kalau masyarakat sekarang ini, memang kalau ditanya berapa sih pendapatannya, itu kan sulit sekali. Nah, ini mungkin sebuah kasus klasik ya. Karena kalau orang ditanya pendapatan, seringkali sulit untuk bisa menjawab, lebih lebih banyak bohongnya seperti itu. Kemudian didekatilah dengan pengeluaran, ya kan? Pengeluaran itu yang mungkin saat ini yang mungkin paling banyak lah. Sebagainya memang itu cara-cara mungkin teman-teman BPS yang mengeluarkan. Nah, sekarang memang kita melihat bahwa seluruh penduduk ketika kita akan melakukan apa ini survei, ya lagi-lagi ini ada data survei kan sebenarnya kan, data survei kan, itu memang sebuah effort yang luar biasa, ya effort yang luar biasa. Jadi memang itu membutuhkan sebuah metode cara bagaimana kita bisa mengukur tingkat kesejahteraan. Dalam ini adalah melalui tingkat pengeluaran. Jadi kalau sebuah rumah tangga dengan tingkat pengeluarannya itu tinggi, ya, kita punya asumsi bahwa rumah tangga itu sejahtera, katakan seperti itu. Kenapa? Karena pengeluaran itu kan linear dengan pendapatan, kan, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, nah, di dalam rangka untuk menyusun pengeluaran itu, negara dalamnya adalah BPS, ya. Ini ceritanya dulu TNP 2K, ya, tingkat sebutan penanggulangan kemiskinan, ya. Mungkin Pak Dahlan, mungkin Pak dapat di kabinet dulu kan tahu ya terkait dengan itu kan dari Pak Munas dan ada di bawah presiden atau pada waktu itu. Nah, dibentuklah sebuah badan yang khusus untuk mengukur dalam hal ini untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Nah, dari situ maka dilakukanlah sebuah estimasi atau juga ranting kejalan itu melalui pengeluaran. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang kenapa kok menjadi polemik di akhir-akhir ini? Ya memang yang kita gunakan kan model. Jadi namanya model proxy Mentes ya yang dibangun. Kalau kita belajar ya mungkin aja yang namanya model itu ada kesalahan ya. Ya mestinya yang mestinya dapat tidak dapat. Ya. Yang di dalam model itu dapat mestinya tidak dapat. Jadi bisa jadi kira-kira seperti itu. Nah, mungkin Mbak Sasa bingung kayaknya ini.
1: Saya itu lebih lebih lebih bingungnya itu bukan karena mungkin placement test-nya ya, Pak ya, tapi ya. Lebih ke ini. Gini, kan ini berarti apakah sebelumnya sebelum desil ini dikeluarkan menjadi sebuah kebijakan itu tidak ada trial dulu? Karena kan kalau tiba-tiba langsung di seperti ini kan itu kan yang namanya korban. Ini kan nggak hanya angka, benar orang, benar-benar masyarakat yang intinya adalah terdampak langsung. Itu jadi saya lebih dari tadi tuh bingungnya, apakah sebelumnya ada trial error? Kan harusnya kalau sebuah kebijakan atau sebuah tes itu kan ada trial errornya dulu ya, supaya nanti bisa keukur berapa, nanti kira-kira errornya berapa.
0: Memang ini ada dua sisi ya. Satu memang yang menyiapkan instrumen, yang desil tadi itu. Yang kedua adalah implementasi, jadi mengambil kebijakan. Nah, saya mungkin dalam ini tidak berani dalam posisi mengambil kebijakan ya. Ya, memang di dalam instrumen itu mengandung error. Ya, memang kita akui. Ya, itu adalah bagian dari statistik ya. Itu mengandung error. Apalagi ya, juga sangat menyadari ya, kami juga pernah melakukan riset itu. Memang errornya juga cukup tinggi sekali. Kalau misalkan, pada saat kita membangun modelnya tadi itu, masih belum representatif ya. Tidak bisa menggambarkan seperti itu. Yang kedua, ya memang butuh, ini trial betul, saya sepakat dengan Mbak Sasa. Saya yakin memang ada salah. Jadi statistik itu kan boleh salah, nggak boleh bohong. Ya, kita tahu itu, ya kan? Ya. Boleh salah, nggak boleh bohong. Salah itu wajar. Justru itulah statistik itu untuk mencoba meminimalkan tingkat kesalahan. Jadi, ya itulah. Ya, persoalannya, saya tidak tahu di dalam proses implementasi. Nah, ini masalahnya kan, mungkin aja pemerintah atau pengambil kebijakan lebih bagus sehingga itu belum kapabel, belum bagus, langsung diterapkan. Nah, itu jadi masalah seperti itu. Nah, bagi orang statistik, bahwa ada salah, ya, apa kita akui dan kita perbaiki terus gitu. Tapi masalahnya kan masyarakat yang nggak tahu kan hasil implementasinya, oh biasanya dapat beasiswa nggak dapat, dapat apa ini dana kesehatan nggak dapat. Nah, itu yang jadi masalah. Kira-kira seperti itu bersasa seperti itu.
2: Ya. Nah, Pak Tegno, selama ini kan beda metode dalam mengukur kemiskinan. Begitu, sehingga siapa yang layak mendapatkan santunan dan beasiswa dan seterusnya. Nah, yang selama ini diterapkan adalah metode yang sebetulnya sulit juga dijelaskan yang selama ini. Selama ini pakai metode apa? Dan apakah selama ini tidak ada error? Banyak juga errornya. Misalnya, kok tetangga saya yang lebih mampu kok dapat, saya tidak. Banyak juga errornya. Dan bahkan lebih sulit dipertanggungjawabkan dari segi keilmiahan. Begitu. Nah, sekarang ini modelnya diganti. Yang lebih ilmiah berdasarkan statistik. Error lagi, error karena sebelumnya sudah error gitu. Nah, ini nanti diperlukan ini sebetulnya lebih membenarkan, lebih membetulkan error-error yang lama, begitu. Bahwa terjadi error baru, ya itu konsekuensi yang tadi Pak Tegno bilang, ya statistik begitu. Tapi yang penting jangan bohong, begitu.
0: Sekali lagi ya. Mungkin kami ingin mencoba menjelaskan kronologis ya. Jadi model itu kan dibangun dari sebuah data ya. Data itu diambil dari survei. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu adalah tidak aware dengan data. Biasanya kalau di data itu mohon maaf sulit ya, karena agak sulit. Mungkin baru-baru ini kita semua mendengarkan teman-teman BPS ya mendata ya kan DTSEN itu aja kan banyak ditolak begitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa begitu sulitnya untuk melihat data. Nah padahal data itu sangat penting sekali di dalam proses untuk ya tadi ini salah satunya untuk membuat desil ini sebenarnya kan seperti itu. Nah dari situ dulu. Nah data saja sudah sulit waktu mengukur datanya. Kemudian dari data itu dikumpulkan baru dibuat model. Nah berarti sudah ada salah kan? Mengukur sudah salah.
1: Karena datanya salah. Nah
0: berdasarkan model pun sebuah metode statistik Bapak mungkin ada berbagai cara ya di statistik itu dan itu masih ada error. Nah memang sekali yang sampaikan oleh Pak Dalan memang ada beberapa akumulasi error yang mungkin terjadi. Nah oleh karena itu di dalam statistik itu sebenarnya sudah berusaha setiap-setiapnya itu kita upayakan seminimal mungkin errornya ya. Sebenarnya yang kalau saya lihat Bapak dan Mbak Sasa yang paling banyak error itu justru waktu pengumpulan data. Itu yang paling masalah. Tanya aja Mbak Sasa, mereka ditanya, datang ke rumahnya, ya kan? Lu laki, siapa sih? Nah, itu sudah kan gitu. Setelah itu, sehingga nah, mungkin saja ada beberapa petugas datang ya, waktu itu, ya mungkin hanya lewat sekilas dilihat dari luar gitu kan, yang tangible gitu. Ya sudah, dianggap ini termasuk, katakan cukup bagus, rumahnya mungkin nya genteng, kemudian dindingnya tembok, mungkin apa seperti yang saya kira itu bagian dari instrumen dalam proses penyusunan desil seperti itu.
2: Pak Tegno, Bapak kan ilmuwan, bukan pengambil kebijakan. Tapi Bapak pernah dengar nggak bahwa data yang dipakai ini berdasar sensus ekonomi tahun berapa? Karena sensus ekonomi tahun ini kan baru berlangsung bulan lalu, barusan minggu lalu atau dua minggu yang lalu. Kan tidak mungkin sensus ekonomi itu kan berlangsung tiap 10 tahun ya Pak.
0: Betul.
2: Tiap 10 tahun. Dan tahun ke-10-nya baru minggu lalu atau dua minggu yang lalu. Saya juga didatangi oleh petugas sensus ekonomi namanya. Nah, karena tiap 10 tahun dilakukan sensus ekonomi, yang dipakai menyusun desil sekarang itu data sensus ekonomi tahun berapa? Berarti 10 tahun yang lalu.
0: Begini Bapak, sebenarnya apa ini dalam penyusunan instrumen model itu memang betul kita nggak mungkin menggunakan data yang sedang ongoing ya, yang mungkin belum selesai. Saya yakin dengan data sebelumnya ya mengenai tahunnya saya kurang tahu, tapi paling tidak itu menggunakan data tahun masa sebelumnya lah, sebelum diproses. Karena
2: berarti 10 tahun yang lalu.
0: Bisa jadi memang tergabungan dari beberapa data, tidak hanya sensus saja Bapak, mungkin ada juga data terkait dengan susunas. Oh, data okay. Susunas ya, yang dipakai itu. Jadi yang setahu okay. saya pada waktu ya membuat kajian itu memang data-data sebelumnya bisa dari berbagai sumber ya, yang bisa menggambarkan tentang konsumsi rumah tangga.
2: Susunas itu ada banyak. Tidak hanya sensus ekonomi ya. Betul, tidak hanya dari sensus ekonomi.
0: Betul. Okay. Itu biasanya untuk verifikasi. Tapi setiap tahun itu ada. Itu. Jadi susunas itu setiap tahun dilakukan.
1: Jadi, tapi kan kemarin sempat ada kasus itu juga, apa namanya, keluhan tentang yang inget, kalau Sasa nggak salah inget itu tentang BPJS yang salah, tiba-tiba BPJS apa di nonaktifkan, ternyata ada data dari salah satu kementerian kan juga nggak valid itu Pak, pas itu kan?
0: Iya, bisa jadi.
1: Maksudnya kan kalau dicampur semua datanya, berarti kan seharusnya ada salah satu data, apa ya, kalau saya bilang itu ada acuan data gitu. Jadi semua kayak semua data nih, tiba-tiba satu datanya overlap satu sama lain. Terus mana yang harus kita pilih? Itu kan harusnya ada ya Pak ya, ini datanya gitu. Harusnya ya, atau kalau gini gimana? Nah ini kan saya kan awam ya Pak ya. Jadi apapun saya bertanya.

0: data apa?
1: Ya, ya memang pada waktu kita mengumpulkan data itu harus ada keyakinan bahwa data itu kita mendapatkan data yang valid ya, ada yang update, yang memang mengukur apa yang harus kita ukur, kan begitu ya. Nah, memang kalau kalau ya terus lagi secara keseluruhan ya bahwa memang kita berusaha untuk itu, bahwa nanti ada beberapa kasus satu atau dua itu wajar, tapi jangan terlalu banyak banyak kan gitu, seperti itu. Nah, itu yang masalah kan begitu. Nah, yang menjadi rame itu kan begini, ya sekali lagi, mungkin ada satu dua itu, ya misalkan pada saat model itu dia bagus, rupanya bagus atau apa, tapi mungkin bisa jadi punya kejadian, mungkin dia baru, mungkin bapaknya di PHK, atau mungkin karena terjadi keluarga yang meninggal, sehingga secara ekonomi dia tidak mampu. Nah, itu biasa juga, wah ini jadi masalah ini kan begitu. Nah, tapi memang benar-benar sejak awal, meskipun dia layak, ternyata secara masuk ke desil, ternyata desil tinggi, sehingga dia nggak layak untuk mendapatkan bantuan tadi, seperti itu. Nah, itu
2: Pak Tekno, cara sekarang kan ini sudah terjadi dan sudah rame, kan kita harus bicara solusi. Solusi untuk mengatasi error-error itu bagaimana, Pak?
1: Ya, ini pertanyaan yang menarik, Pak Dahlan ya. Memang di statistik itu ada cara, memang dan namanya tadi sempat disampaikan oleh Mbak Sasa ya. Memang kita ada yang namanya evaluasi ya, namanya validasi begitu ya dari situ. Nah, mungkin dari model yang sudah kita bangun itu memang harus kita bahasanya itu kita remodel lagi lah, kita apa ini berdasarkan dari masukan dari beberapa hal yang tidak sesuai itu kita tinjau kembali. Nah, kemudian kalau misalkan selama ini model kita bangun itu adalah model yang sifatnya umum, misalkan untuk semua wilayah, ya kita lebih lebih persempit lagi, karena statistik nggak bisa berlaku seperti umum ya kan, tapi bisa jadi lebih spesifik, misalkan mungkin lingkungan desa-desa yang lebih sempit lagi, atau mungkin selama ini sudah mencoba ya teman-teman yang menyusun model tersebut itu untuk mendapatkan model yang benar-benar presisi cukup tinggi ya, tetapi alangkah baiknya pun juga kita mencoba revisi kembali ya dari masukan-masukan itu. Nah, kalau toh misalkan kejadian cukup besar, mudah-mudahan ini atau mungkin jumlah cukup besar, mudah-mudahan ini akan menjadi wisdom ya, bijaksana bagi teman-teman yang menyusun model itu untuk bisa memperbaiki. Jadi nggak rame-rame untuk menahan diri atau mungkin oh model saya penting baik atau apa, tapi nggak, kita malah senang untuk mendapatkan feedback ya terkait dengan untuk perbaikan model kita. Seperti nah, itu.
2: Seberapa orang seperti Pak Tekno ini dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu, Pak?
1: Pertanyaan menarik, Bapak. Kami adalah dosen yang memang punya kewajiban untuk meneliti. Sebenarnya terkait dengan desil ini, saya punya pengalaman pernah membantu di Surabaya, Pak Dahlan. Pada waktu memang dulu juga sudah ada kan, sebelum desil ini diangkat secara nasional kan. Teman-teman di Pemkot Surabaya ini juga ingin membuat ini ya bantuan yang di luar desil nasional pada waktu itu ya memang cukup bagus ya pada waktu itu memang pernah diterapkan di pemerintah Surabaya kan seperti itu. Nah, tapi untuk skala Surabaya pada waktu itu, nah pasca apa ini pasca setelah itu ya mungkin saja ini sudah level nasional ya, sudah diambil ke nasional. Mungkin kami hanya sampai posisi menulis paper atau jurnal gitu kan yang pernah saya publikasikan juga terkait dengan bagaimana suka duka atau mungkin tingkat validitas yang tadi saya tanyakan sama Mbak Sasa, tingkat akurasi dan sebagainya. Saya ulas semuanya seperti itu. Nah, kira-kira begitu
2: itu, Pak Dahlan. Waktu itu Surabaya waktu itu tahun berapa Pak yang disebut waktu itu?
1: Ini pada saat mungkin itu loh Pak, transisi antara Bu Risma ke Erik pada waktu itu. Jadi tahun berapa itu?
2: 7 tahun atau 8 tahun yang lalu ya?
1: Ya, kira-kira itu. Itu pada waktu itu.
2: Sampai sekarang masih terlaksana Pak?
1: Nah, kalau sekarang kelihatannya sudah, Surabaya ini kan sangat dinamis ya Pak. Memang harus seperti itu. Artinya memang selalu ada perubahan-perubahan. Ketika nanti ada, apa ini, ada kesesuaian selalu diupdate, itu yang mungkin harus seperti itu sebenarnya. Bagus Surabaya itu dalam arti

0: mengupdate data dan setiap kali
1: Ya.
0: keputusannya itu memang berbasis data ya.
1: Ya,
0: Saya lihat
1: betul.
0: seperti itu di Surabaya ini.
1: Berarti kan sebenarnya kalau dari segi ekonomi ini kan masyarakat cepat sekali perubahnya ya Pak Tikno. Kira-kira
0: Betul
1: sebenarnya
0: sekali.
1: seberapa seberapa ideal sih sebenarnya data hasil ini harus diupdate sebenarnya?
0: Nah, pertanyaan menarik. Memang untuk dengan era sekarang, ya, dengan apa ini kondisi masyarakat seperti ini, memang ya setiap kali kalau kita lihat dari susunan kan setiap tahun. Tapi kalau nggak mungkin kita setahun itu bisa mengupdate. Ya, kalau di dalam pemerintahan itu idealnya ya sekedar satu periode kepemimpinan seperti itu. Ya,
1: 5 tahun.
0: lima tahun lah katakan. Tapi di dalam proses perjalanannya, kalau misalkan ada beberapa yang keliru, ya segera kita betulkan. Artinya kan mungkin kasus berbaik kasus begitu. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan, artinya general modelnya secara umum, ya memang idealnya ya satu kali periode kepemimpinan, satu periode katakan 5 tahun. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu biar nanti nggak
1: Baik
0: ini
1: ya, baik.
0: kemudian juga berubah modelnya dan jadi masalah nanti.
1: Ya.
2: Baik, sebetulnya saya punya solusi Pak untuk mengatasi kerutan itu. Cuma saya nunggu diundang Sasa untuk jadi narasumber.
1: Kok jadi langsung sasa-sasa? Besok, Mbah, besok.
2: Baik, Pak Tekno.
1: Terima
2: ya.
1: kasih. Pak Tekno, mungkin kita kasih kesempatan. Biasanya di akhir tuh ada teman-teman this morning juga mau tanya. Pak Tekno, boleh ya?
0: Oke,
1: Satu, dua
0: oke.
1: pertanyaan. Monggo redaksi.
3: Terima kasih, Mbak Sasa. Pak Tekno, ini ada pertanyaan dari apa live YouTube, Pak ya. Kalau proses integrasi data dari masing-masing lembaga ini saat ini bagaimana, toh, Pak?
0: Integrasi data. Nah, ini pertanyaan yang ini di luar kapasitas saya ya. mohon izin, ini saya tidak bisa menjawab itu Mas. Karena bukan ini ya, bukan kapasitas saya untuk ada di sana.
2: Bukan gitu. Pejabat, Pak Tekno bukan pejabat
0: Betul.
2: Pemerintah. Ya.
0: Betul Bapak, saya dosen Bapak.
1: Nah, kalau gitu pertanyaan terakhir dari saya Pak Tekno, saya. Nah, sebenarnya kan untuk kebutuhan saya memahami kebutuhan negara ini kan untuk bisa apa ya, langsung eksekusi ini kan dalam waktu yang pasti sangat singkat gitu sebenarnya ya. Dan itu terbentur dengan capability, kapasitas penelitian yang mungkin juga butuh waktu lama. Nah, biasanya penelitian seperti ini bisa dikatakan valid dengan urgensi waktu yang diminta oleh pemerintah itu match nggak Pak? Maksudnya berapa lama sih sampai akhirnya penelitian itu bisa dikatakan cukup oke, bisa ini langsung eksekusi gitu.
0: Mbak Sasa, sebenarnya kasus seperti ini bukan saat-saat ini saja, atau mungkin penelitian itu enggak bukan ini, sudah banyak. Kalau mungkin mungkin pengambil crossing di Jakarta sana mau searching atau apa, atau mungkin mengundang para akademisi ya yang statistik untuk mencoba duduk bersama. Nah, saya kira itu bisa terselesaikan. Nah, saya bisa menyampaikan ini karena saya juga punya pengalaman sedikit lah. Ya enggak banyak, tapi paling enggak saya sudah duga sejak dulu desi limaan akan jadi muncul banyak masalah ini.
1: Matematika.
0: Bisa benar kan?
1: Ya, jadi memang harus duduk bersama ya.
0: Celah-celahnya banyak. Makanya apa Dahlan tadi bilang sulit untuk dijelaskan. Ya memang kalau enggak orang ngerti statistik
1: akademia,
0: ya
1: akan
0: tahu seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Seperti
1: betul
0: itu.
1: Betul betul iya, berasa kayak di awang-awang ini bagus nih ini yang awang-awang awang
0: sulit sekali
2: tapi mudah-mudahan
0: banyak variabel banyak data yang digabung ya kan kemudian kadang-kadang juga nggak masuk akal seperti itu. Nah itulah yang kadang-kadang kita juga hati-hati di dalam menyikapi ini.
2: Ya mudah-mudahan semakin banyak yang kuliah mengambil jurusan statistik Pak Tekno ya.
0: Jadi ilmu
2: jangan ambil hukum ayo ambil statistik.
0: Ini kan sangat
2: psikologi.
0: Mohon izin Pak Dahlan, ini dulu kan pesan Bapak juga, saya juga dapat selamat dari Bapak. Anda orang yang paling tepat mengambil statistik karena nggak bisa dibohongi kan begitu. Saya masih ingat sekali Bapak.
2: Ya, baik, ya.
1: Baik Pak Tikno, terima kasih atas waktunya hari ini.
2: Terima kasih Pak Tikno.
1: Terima kasih Abah.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Abah. Terima kasih teman-teman juga hari ini banyak sekali ya ilmu baru yang kita bisa dalami, kita bisa perhatikan juga ini. Dan teman-teman tadi yang mungkin juga di Malang ini bisa mendengarkan loh this morning ini di salah satu apa namanya kanal radio gitu ya di City Gate 911 FM Malang. Nah teman-teman ini juga menarik ya sebagai penutup ya, bagaimana sih sebenarnya orang-orang yang memiliki kapasitas sesuai di bidangnya itu perlu loh setidaknya itu diajak gitu, setidaknya ya diajak menjadi konsultan. Jadi kalau seumpama program bagus itu tidak hanya bagus di awang-awang gitu kan ya, di awang-awang, karena nanti yang muncul di situ itu adalah suatu hasil yang ternyata juga nggak di awang-awang gitu loh, kerugiannya tuh nggak di awang-awang gitu. Jadi memang itu hal yang jadi catatan ya, semoga semakin berbenah ya, walaupun kita di sini hanya bisa menyentil mintil-mintil, tapi kan semoga sentilannya ini didengarkan secepatnya. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Para sepuh, pini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, khususipun keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama rahimakumullah, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka zikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis sae dalam rangka sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ning Allah Ta'ala, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Jane kula niku pun lajeng mboten dugi kok ngerti ana kiai nao kiai zaman nao kiai Nazif Abdul Mujib, kula tambah kok kurungu ngoten kula malah mboten dugi kula. Soale penggawean mau itu hasanah niki pancen pun suwe ajeng kula lereni niku. Iki bangkune penggawean napa niku? Penggawean kok mau itu hasanah. Wong Islam terutama wong NU niku sewenenge pengajian luar biasa. Niki wis tanggal 52 kok isih muludan. Wah seneng, sewangking seneng. Padahal di kandang ini naya muludan gue ibit. Ah, gue tambah nemen. Soal Rabiul awal barang saya muludan. Dari apa yang pikir? Mulut ngantek tanggal seket lorong. Rejep ngantek ruah. Ruah ngantek poso. Ngaji terus. Rejep Isra Mi'raj. Ruah niku ruahan khotaman tenggini pondok-pondok pesantren. Mangke mlebu Ramadan ngaji malih nuzulul Quran. Syawal pengajian malih halal bihalal. Bar niku ngaji malih syukuran kaji. Dereng kaji napa mulih kaji pengajian neh. Dereng palitan palimatul urs pengantenan pengajian sunatan pengajian ngobong boto ae pengajian pindah omah niku dadi walimah niku pirang-pirang niku Kiai Nazim ini menggulakan bahasa Arabi walimah-walimah ini kan ada walimah tasmiah pengajian pindah rumah wonten malih ini nanti kalau ini diundang begini kudus diundang pengajian dalam rangka ngeleh jenengi bojo ini itu watok kan kok seneng pengajian kan jadi ono tiyang niku sowan kiai niki kiai kula maringi napa ta napa niki ono apa niki bojo kula niki rewele mboten karuan mboten kaya nalika nganten anyar nalika nganten anyar apike ra karuan mulai duwe anak siji niku masyaallah kula wae kaya sedina rong yuta niku kok tesih ngamuk mawon. Sapa jenenge bojomu? Barang dikandani bojo, iki apa sing marakno? Genti jenenge. Wong desa jenenge Madona. Lho ngono ngleh jeneng. Lha kok ngundang pengajian? La ilaha illallah. Lah sampean kok ajeng leren. Lah kula pikir-pikir wonten dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya kula mboten dalil, tapi ana kiai zaman now ini kula biasanya njaluk dalil. Kiai ustaz zaman now niku dalil apa ya? Quran ayat piro to? Surat apa? Hadis, hadis sesuai apa ora? Ngono ding model e. Ustaz-ustaz zaman now. Jadi onten dawuh Kanjeng Nabi iki sahih niki. Amin mangke takokake Kiai Nabi. Kula pun mboten ngurusi sahih doe bareng ngoten. Mun jaman old niku. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk api islame wong kuwi ninggalake perkara sing ora ana paedahe. Daya ono ya ini pengajian, sing dikei pengajian tetep ngono ae. Sing tukaran karo bojone ya ora leren. Sing tukaran karo tanggane ya ora leren. Sing korupsi ya malah dadi. Iki ya jenenge ora ana gunane. Mau itu hasanah. Ya ono ya ini sergepe kaya ngono sing dimau itu hasanah ya tetep ngono iku potongane. Sing buahil tuambah cethil. Sing gawe ini ngrasani wong ya tuambah dadi ora leren. Termasuk wayahe ngaji bareng rasan-rasan. Mulai belajar nak lahiran ayam pin, bangane orang nak penat. Tapi terus kalau pikir ni saat ni pikir bareng, jadi niru Kiai Nazib macam bareng sampai mikir saat ni. Kira-kira pengajian kaya ngono intensifnya, kaya ngono sregepe, mulut dan lain ngantek tanggal seket loro. Tapi kok kaya-kaya ora ana korelasine lho ketularan Ustaz Nao. Ana nganggo korelasi bareng. Sing out gak paham ra wis. Tidak ada korelasi antarane pengajian dan kelakuane wong-wong sing dikaei pengajian. Terus iki sing salah sapa? Apa kiai ini da'ine mubalake ustate sing ngeki pengajian? Apa jamaah sing dikeki pengajian? Apa materi pengajiane? Apa metode pengajiane? Thariqah pengajiane? Apa apan? Dhe kok meneng ae? Dhe mau Kiai no kok dijawab terus. Mentang-mentang padha no ngene ya. Saiki ada meneng ae. Sing salah. Salah sapa? Salah kiyaine ustate mubaleke pengajiane isine pengajian apa carane? Yo wis meneng ae. Tak tinggal ngombe ya bismillahirrahmanirrahim. Delok menengi karo guyu berarti ora iso jawab. Kulo jawab dhewe. Sampeyan setuju ora setuju gak apa-apa. Wong negara demokrasi. Boleh. Aku ngalor kono ngidul boleh. Nek cara aku sing salah kiyaine. Ustate. Mubaleke. Dain. Nek cara aku, lho sampeyan terserah. Tapi jawaban sing paling tidak bertanggung jawab iku sing salah zamane. Iku paling enggak bertanggung jawab. Lah iku kabeh tuwa emplokna ning zaman ngono ae. Kiai ne. Mergo kiai dai mubalek. Menika namung meneruskan perjuangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika ya nabi ya rasul. Ya nabi ya rasul. Nyandang nubuah dan risalah. Iki nek ana sing mlete kepengin dadi niru Kanjeng Nabi dalam nubuahnya sekaligus risalah. Aku pengen roh rupanya. Tapi mungkin ono. Yang kemudian saya mengatakan bahwa itu yang salah. Karena Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu metode dakwahnya itu dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Rasul pikantuk dawuh saking Gusti Allah, aqimis shalah. Kanjeng Rasul salat sik. Kanjeng Nabi salat lagi sallu kama raaitum usalli. Dosa lato sira kabeh kaya aku. Nek kula iki ora salat ra apa ngejak sampean salat. Kula kangelan golek contone. Salat kaya kaya golek kaya kabeh lusuh aduh banget. Wong pidatone ning kene kan golek kiai ning kono kangelan. Kanjeng niki mboten. Di Nabi indak haji dawuh khudhu anni manasikakum. Kowe nek kaji njikuk carane haji aku iki ya. Aja niru kajine turis-turis iku. Sedaya jenengan perhatekno sedaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi menika. Dimulai dari mergo gurune Kanjeng Nabi Gusti Allah Ta'ala menika nggih nyontoni Kanjeng Nabi ngoten. Sak dereke ngengken yang dilakoni kalih Allah piyambak rumiyin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Gusti Allah nyelawati nyalami dhisik tengene Kanjeng Rasul terus lagi ngongkon wong mukmin-mukmin. Jadi wong mukmin Gusti Allah jelawati Kanjeng Nabi kok kene kok ora. Paham jenengan? Mulane Kanjeng Nabi terus niru gurune niku. Kanjeng Nabi menawi badhe ngajak-ajak dakwah niku dilakoni dhisik. Jadi supaya sing dijak gampang nampane. Kanjeng Nabi ndawuhi sing enom ngurmati sing tuwa nyayangi sing enom. Sampeyan tingali biografi ini Kanjeng Rasul Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa hormate dateng tiang sepuh. Amen kelingan zaman Sayyidina Abu Bakar mbekta ramane niku. Sinten ramane namine? Apa Gus? Ramane niku sepuh banget. Wah, Kanjeng Nabi niku wah, gupuwe ra karuan untuk ngormati ramane sahabat Abu Bakar Siddiq. Niki oleh mek diklemek nama pinak niki malah sekapat Abu Bakar di semune rada didukani kali Kanjeng Nabi sampean iku lho wong sepuh kok mbok eret-eret rene iku ra opo mbok aku wae sing dikongkon sowan alit yang sepuh Kanjeng Nabi masyaallah to ing urma kali cah enom sampean tingali sejarah Kanjeng Nabi niku cah enom-enom niku kumantile karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mergo disayang Kanjeng Nabi. Abadillah niku Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Amr bin As, Sayyidina Ali. Wah, sayang. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya apik karo tangga. Kaya apa Kanjeng Nabi? Ora peduli muslim ora muslim mengger tangga dihormati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya wong mulyakna bojone kaya apa Kanjeng Nabi itu mulyakna bojone dan seterusnya niku Kanjeng Nabi. Lah sing ngaku-ngaku muni penerusé Kanjeng Nabi niki. Ngejak ngulon ki ambake tengok-tengok iku wis lumayan. Niki ora jenengan nek kepengin selamat milujeng monggo ngilen ndek ning etan. Wong ngelu sirahe niki. Ngejak loman iki buah akhire setengah mati, teleke digoreng neh. Ngejak rukun dekne dhewe provokator, gawene gawe fitnah, gawene nyalah-nyalahno wong. Dekne dhewe gak iso benerke. Payah.
0: Dhewe ngono dilalah kesane Gusti Allah. Dai-dai sing mestine ngejak sesuai karo metodene Kanjeng Rasul, dimulai dari dirinya sendiri, dicontoni karo awake dhewe. Arang-arang kula muni arang-arang berhati-hati, mungkin ono kiai sing nyontoni dhewe ya wonten ono kiai sing nonton. Tapi mbah akeh mbok sithik ra wallah alam. Dan sing kula tingali niku ngantah niku omongane karo lakune ora cocok. Nah Kanjeng Nabi kan abaru fi qaulillah wal banan. Nabi ini cocok tindakan dan apa yang didakwahi karo apa yang dilaksanakan sendiri oleh beliau. Dilalah kesannya Allah akeh kiai-kiai, akeh dai-dai, akeh ustad-ustad sing ora nganggo metode ini Kanjeng Nabi ini ajak-ajak dadak. Ono sing nek ngajak-ajak nyontoni awake niki justru Pak Harto. Sampeyan sing isih nom-nom no gak kenal wae. Ngertine Pak Harto gambare sing mesem ning gone bokonge truk niku tok. Yen Pak Harto niku presiden Indonesia sing paling suwe 32 tahun. Ngungkuli presiden pertama Bung Karno. Nikun aja-aja janiru Kanjeng Nabi yang mbak yang ngajak bangsa Indonesia sugih dicontohi awak edil. Akibatnya persis orang Indonesia ini persis karo sekabat di dalam mengikuti ajakane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Indonesia dalam segi mengikuti ajakane Pak Harto. Sak niki mulane wong Indonesia seneng sugih. Wis to. Ngaku ora ngaku. Niku seneng Mas, mendonya niku pol. Dadi nek sak niki niki mok dampak. Nek ana wong gue geran perkara tahta, perkara harta, perkara wanita, itu dampak dari dakwah yang ala metode Kanjeng Nabi niku wae. Menyenangi materi dicontoni. Mari saudara-saudara, supaya saudara-saudara kaya, supaya kalau sholat bisa khusyuk, mari ekonomi kita tata, baik kita kaya, nah, seperti saya. Oh, seneng duit lape, seneng dojo lape. Sing ora sapa jan. Wong namine Mudin, cara kene napa namine? Lebe. Sing tukang donga. Cara kene kuwi Mudin. Mudin niku akronim dari Imamuddin. Di imame agama teng kene desa namine Mudin. Imamuddin. Mudin mawon niku di bawah sadarnya. Pun malakah niku di bawah sadar. Awak edw ini cara ngaji 32 tahun. Bisa minta kok ake Kiai Nadim. Muasalah dalile semua ake ini. Kita minta kok ngaji ini berapa tahun? Orang-orang 15 tahun. Sampean ngaji kaya Pak Harto 32 tahun. Malakah sampean. Ngerti malakah sampean? Ngerti? Mboten kok gak gelem takon.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Tahukah Anda, Kota Malang punya dua alun-alun dengan bentuk dan sejarah yang berbeda. Dan salah satunya sudah berdiri sejak tahun 1882, jauh sebelum alun-alun Tugu hadir. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri alun-alun Merdeka, ruang publik bersejarah di jantung Kota Malang yang kini hadir dengan wajah baru. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Karena tepat di pusat kota, aksesnya sangat mudah. Dari stasiun baru Kota Malang, perjalanan hanya sekitar 5-10 menit menuju kawasan pusat kota. Begitu tiba, Anda langsung berada di tengah salah satu kawasan paling hidup dan bersejarah di Malang. Kawasan Alun-Alun Merdeka dibangun pada tahun 1882 dan disebut lebih tua dibanding Alun-Alun Tugu. Sejak awal, kawasan ini berkembang sebagai ruang pertemuan masyarakat dan menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Menariknya, keberadaan dua alun-alun di satu kota menjadi keunikan tersendiri. Alun-alun Merdeka terbentuk persegi dan tumbuh sebagai ruang publik masyarakat, sementara alun-alun Tugu berbentuk bundar dengan sejarah perkembangan yang berbeda. Kini setelah direvitalisasi sejak Oktober 2025, alun-alun Merdeka resmi dibuka kembali pada 28 Januari 2026 dengan suasana yang lebih segar. Kalau Anda datang bersama keluarga, anak-anak bisa menikmati playground dan bermain di air mancur interaktif tanpa kolam. Pengunjung juga bisa berjalan santai di jalur pedestrian, duduk di bawah pohon rindang, atau berburu foto saat malam ketika lampu-lampu bergaya heritage mulai menyala. Dan yang membuat tempat ini menarik, satu kali Anda datang bisa sekaligus menjelajahi banyak sisi Kota Malang. Karena tepat di sisi barat Alun-Alun Merdeka Kota Malang, berdiri Masjid Agung Jami Kota Malang. Kalau berjalan ke arah utara, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Anda bisa melihat Gereja Kayu Tangan dengan menara kembarnya, lalu menyusuri gang-gang tua di Kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan sekitar 1 km dari sini, Anda bisa menuju Alun-Alun Tugu dan melihat sendiri bagaimana satu kota memiliki dua alun-alun dengan karakter yang benar-benar berbeda. Kalau Anda mulai lapar, kawasan sekitaran alun-alun juga dipenuhi pilihan kuliner, mulai dari jajanan sederhana hingga tempat-tempat legendaris di pusat Kota Malang. Jadi kawan, Alun-Alun Merdeka bukan sekedar tempat duduk atau titik kumpul. Disinilah sejarah kota, ruang publik, wisata keluarga, dan kehidupan masyarakat Malang bertemu dalam satu kawasan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, harga telur ayam di Kabupaten Malang anjlok, peternak terancam gulung tikar. Di tengah biaya produksi yang terus berjalan, harga telur di tingkat peternak justru sempat turun hingga sekitar Rp17.000 per kilogram. Memasuki awal September, harga mulai bergerak naik ke kisaran Rp19.000 sampai Rp21.000. Tetapi angka itu masih belum cukup untuk menutup ongkos produksi. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternak atau Disnak Keswan Kabupaten Malang Nur Zulaika menyebut, peternak setidaknya membutuhkan harga sekitar Rp24.000 per kilogram agar tidak rugi. Jika kondisi harga rendah berlangsung terlalu lama, mereka terancam mengurangi produksi bahkan berhenti beternak. Kawan, BBBD Lumajang imbau warga Ranupani untuk antisipasi karhutlah Semeru. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho menyampaikan, pihaknya mengimbau warga desa Ranupani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap titik baru karhutlah di Gunung Semeru. Ia menyebut saat ini petugas gabungan juga masih melakukan upaya pemadaman serta patroli di titik panas untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah susulan. Meski demikian, petugas di lapangan masih menemukan kesulitan pemadaman karena medan terjal sulit dilalui, serta kesulitan untuk membawa alat pemadam masih menjadi faktor penghambat pemadaman. Kawan, Prabowo dorong penerbangan dan jalur kapal langsung Indonesia-Rusia. Presiden RI Prabowo Subianto mendorong dibukanya jalur penerbangan dan kapal langsung antara Indonesia dan Rusia. Prabowo menambahkan, dorongan itu disampaikan untuk memperkuat konektivitas sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara lebih luas. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan Indonesia dan Rusia ini terus mendorong kerjasama konkret di bidang perdagangan, investasi, energi, hingga sektor strategis lainnya. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dina Yasifa. Selamat pagi.
0: Hot News.

City Gate 9, 101FM Guidance for your life. Selamat pagi kawan pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Di kondisi pagi yang cerah berawan ini kita mulai dengan kabar pasar gadang kawan ya. Mungkin Anda yang juga cukup bertanya-tanya bagaimana dengan progres sejauh ini. Kemudian ketika Anda melintas di sana kok masih ada ya beberapa lapak pedagang yang ada di kanan dan juga kiri dan agak menjorok bahkan ya ke badan jalan. Jadi pemerintah Kota Malang sebenarnya memberikan semacam kelonggaran begitu kawan. Jadi ada kesempatan untuk nantinya para pedagang yang menempati lapak di sisi barat Pasar Induk Gadang untuk membongkar bangunannya secara mandiri. Nah, batas akhirnya itu sampai tanggal 15 September 2026. Ini masih ada kesempatan yang cukup panjang yang bisa dimanfaatkan oleh para pedagang. Nah, kemudian nanti kalau sampai batas waktu ini ternyata pembongkaran belum juga selesai, maka pemerintah Kota Malang akan membongkar paksa pada besoknya 16 September 2026. Kebijakan ini sendiri sebenarnya juga dilakukan supaya penataan kawasan Pasar Gadang ini bisa kembali berjalan. Nah, setelah lapak-lapak ini nanti dikosongkan, maka pemerintah akan melanjutkan pekerjaan perbaikan dan pengaspalan jalan di kawasan pasarnya. Bahkan waktu itu statement dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan untuk tenggat terakhir itu sudah dikomunikasikan ke para pedagang setelah sebelumnya mereka meminta kelonggaran waktu. Nah, sambil nunggu, pemerintah Kota Malang juga masih terus memantau bagaimana perkembangan pembangunan lokasi relokasi pedagang termasuk administrasi yang menyertainya. Nah, mungkin di sini kita juga berharap sama-sama memantau ya seperti apa kondisi di sana. Jadi nanti ketika memasuki tanggal 15 ke 16 mungkin boleh juga titip ya Anda pantauannya seperti apa di lokasi. Nah, kemudian untuk beberapa catatan pagi hari ini, terima kasih banyak kawan-kawan City Gate yang sudah gabung. Ini tadi ada Pak Aris ya, ada video yang sempat dikirimkan. Kemudian di sini ada keterangannya, pertigaan sulfat ini sudah bertahun-tahun tidak ada marka plus zebra cross. Ini apakah memang nggak ada anggaran ya untuk pengecatannya? Coba kita tampilkan di visual radio, kawan. Kondisi di lokasi ya. Nah, ini pas area traffic light-nya. Rasanya cukup bingung ya ketika mau berhenti batasnya sampai mana gitu Pak Aris ya. Termasuk zebra cross ini juga tidak ada di sana. Terima kasih banyak Pak Aris, nanti kita sampaikan ke rekan-rekan di Sub ya, harapannya ini bisa jadi atensi untuk kedepannya. Dan tidak hanya di sekitar pertigaan sulfat ya, waktu itu saya lupa tepatnya harinya kapan, ada kawan City Gate yang juga menyoroti kondisi di traffic light Suhat ya, itu markanya rasanya juga perlu pengecatan ulang karena sudah mulai samar ya, bahkan ini banyak yang mau belok ke kanan mereka juga posisinya ambil ke kiri begitu. Nah, ini juga perlu jadi atensi untuk ke depannya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan City Gate yang sudah berkabar pagi hari ini kawan. Selain Anda ikuti kami di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti kami di live TikTok. Kita sedang live di sana. Anda juga bisa berbagi informasi di @cityguide911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
5: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
6: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan.

0: 91 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, bicara pasar gadang, bahkan peninjauan juga sudah dilakukan ya dari pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini melakukan peninjauan proses perbaikan jalan, termasuk juga seperti apa, sejauh mana penataan kawasan pasar Induk Gadang hari Selasa kemarin. Nah, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan sejumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan ini memang masih berjalan sesuai dengan rencana. Nah, kemudian salah satu yang ditinjau, proyek perbaikan jalan Gadang Bumi Ayu. Jadi pengerjaan jalan ini diawali dengan pembenahan saluran drainase yang akan dibangun dengan lebar dan kedalaman masing-masing 1 meter. Nah, setelah pekerjaan saluran selesai, pembangunan ini dilanjutkan dengan pengaspalan jalan. Nah, dijelaskan juga dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kalau perbaikan jalan ini dilakukan secara bertahap supaya penanganan infrastruktur nanti bisa berjalan optimal. Nah, selain meninjau pengerjaan jalan ya, di situ Wahyu juga melihat langsung proses penataan dan percepatan relokasi pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan. Jadi para pedagang secara bertahap didorong untuk menempati lokasi yang sudah disediakan, yaitu di dalam kawasan Pasar Induk Gadang. Kemudian disampaikan juga ya seperti sebelumnya kalau tenggat waktunya itu sampai 15 September 2026 buat pedagang yang masih di pinggir jalan ini supaya bisa berpindah ke lokasi baru. Kawan, penataan kawasan Pasar Gadang ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi jalan ya. Mungkin ini juga menjawab apa yang jadi keresahan Anda yang biasanya melintas di sekitar jalan pasar besar. Ini harus menunggu lama, kadang di depan itu ada bongkar muatan gitu ya, jadi kurang memungkinkan kalaupun mau mendahului. Jadi mau gak mau itu harus berhenti lama sampai selesai baru bisa jalan. Belum lagi kondisi jalannya ini yang cukup becek dan adanya beberapa jalan berlubang gitu ya. Dan kemudian kawan, penataan ini ya dilakukan secara bertahap dan harapannya sendiri aktivitas perdagangan nanti bisa berjalan lebih tertib tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Itu yang jadi catatan dari pemerintah Kota Malang ya, dari hasil tinjauan langsung Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Kemudian untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai perjalanan juga, melihat di area Suhat tampak sudah mulai ramai juga di sana. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah lanjut ke Kota Batu, Anda juga bisa manfaatkan jalur utama. Pagi ini kita masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Kawan, untuk informasi lengkapnya Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
1: Bagi Anda pagi hari ini sedang bersiap mengakses di ruas tol mulai dari Gesingosari, kondisi masih terpantau lancar mengarah ke sekitar Pandan sampai di area Sidoarjo juga nih antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian Mojokerto.

City Gate 911 FM Gaiden for Your Life kawan, di pagi hari ini tadi ada beberapa informasi juga yang masuk ya. Tapi ini kaitannya dengan laporan yang disampaikan Pak Aris, pertigaan sulfat ini sudah bertahun-tahun tidak ada marka dan zebra cross-nya. Tadi dibantu oleh Syifa di newsroom komunikasi dengan Kepala Dishub Kota Malang Pak Wijaya Saleh Putra, tapi masih belum ada balasan, tapi sudah masuk ya. Dan kemudian ini tadi juga coba komunikasi dengan Kepala Bidang Lalu Lintas dan PLT Kabid Angkutan di Subkota Malang, Pak Anies Januar. Ini kita masih coba tanyakan terkait dengan kewenangannya, apakah masih di Subkota Malang atau provinsi begitu ya. Dan nanti komunikasi yang akan dilakukan akan seperti apa, kita juga sudah coba tanyakan. Nah, buat kawan-kawan City Guide yang sudah bersiap untuk bekerja, yang akhir-akhir ini rasanya juga cukup ini ya, dipermainkan emosinya karena memang kondisi internet rasanya kok sering lemot gitu. Nah, daripada nanti dibiarkan lama-lama, Anda bisa pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, bahkan kerja dan juga belajar online, nanti makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani, dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan Pasuruan. Tentunya ini gratis untuk biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya

0: ngalam tahes, kemudian ngalam santun, ngalam idrek, ngalam seger, ngalam asik, ngalam ricik, ngalam nyaman, dan ngalam laris, serta ngalam ngopeni. Nah, dari dasa bakti itu, beliau mempunyai 5 program unggulan juga, yaitu seragam gratis untuk siswa miskin, kemudian 1000 beasiswa untuk mahasiswa dan pelajar, 1000 event, baik olahraga, seni, budaya, maupun ekraf, kemudian juga 50 juta dana pembangunan per RT, atau yang lebih ngetopnya itu ya Mbak, disebut RT berkelas itu. Kemudian penyelesaian masalah dasar perkotaan, banjir, macet, parkir, itu 5 program unggulan di Kota Malang. Nah, kalau kita lihat kesehatan untuk semua, kita lihat di Pro SN tadi, kesehatan untuk semua itu selaras dengan ngalam tahes. Kemudian perluasan akses pendidikan, ini selaras dengan ngalam pinter. Kemudian pertumbuhan ekonomi, ini selaras dengan ngalam idrek, ngalam laris, serta 1000 itu.
1: Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMM, Prof. Tri Sulistyaningsih mengingatkan, hubungan pusat dan daerah harus berprinsip sinergi, bukan subordinasi, agar masuknya program nasional tidak menggeser prioritas daerah dan dampaknya benar-benar terukur pada kesejahteraan masyarakat.
2: Jadi kalau menurut hemat saya, hubungan pusat dan daerah itu bukan hubungan dalam artian pusat yang memerintah, kemudian daerah melaksanakan, bukan sekedar itu ya. Jadi bukan ini programnya pemerintah, kemudian daerah melaksanakan. Tetapi amanah di undang-undang itu jelas bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu adalah pusat menetapkan arah bersama-sama daerah dan menerjemahkan sesuai kebutuhan lokal. Jadi kalau dalam bahasa saya itu jangan sampai program pusat itu masuk kemudian program daerah terus keluar gitu. Jadi jangan sampai ada itu yang mungkin sebagian akan bertanya-tanya, loh kalau begitu kemudian prioritas daerah di mana? Jangan-jangan daerah nanti jadi kehilangan programnya, kehilangan arahnya, begitu ya.
3: Iya.
2: Maka tadi saya kira yang disampaikan Bu Dwi itu sudah sangat tepat. Artinya bahwa hubungannya itu adalah hubungan sinergi. Sekali lagi, jadi pemerintah menetapkan arah kebijakan atau program, jangan lupa bersama arahnya itu bersama-sama dengan arah daerah. Sehingga tidak ada arah yang...
1: Harmonisasi program pusat dan daerah adalah kunci efektivitas pembangunan. Sinergi perencanaan, kejelasan pembagian pembiayaan, serta keterbukaan pengawasan menjadi jaminan utama agar kebutuhan dasar masyarakat Kota Malang tetap terpenuhi secara optimal.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama CityGuide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pagi hari ini sudah dapat jawaban ya, ini soal informasi atau laporan dari kawan-kawan City Guide, kondisi pertigaan sulfat yang sudah cukup lama gak ada marka plus zebra crossnya. Nah, ini perlu ada pengecatan di sana. Tadi sudah dapat jawaban dari Kepala Bidang Lalu Lintas dan PLT Kabid Angkutan di Subkota Malang, Anies Januar. Pak Anies di sini menjelaskan, insya Allah pihaknya ini sudah monitor anggaran perubahan ini, masih diusulkan beberapa lokasi jalan yang pudar markanya. Ini juga sesuai dengan hasil survei, jadi akan segera dilakukan. Mulai Ahmad Yani Utara, Raden Intan, kemudian Panji Suroso, Sunandar Priyo Sudarmo, Tumenggung Suryo, Panglima Sudirman, terus sampai area Gadang. Ini sebagai jalan nasional. Untuk sementara seperti itu, kawan. Kalau bicara soal penjelasan dari Dishub ya, jadi nanti masih menunggu anggaran perubahan yang memang masih dalam pengusulan, baru nanti akan melihat ya seperti apa, kapan memungkinkan dilakukan pengecatan. Bu Husnul, selamat pagi, terima kasih banyak. Suhu wajah 19 derajat Celcius. Matahari ini sudah menunjukkan sinarnya. Terima kasih Bu Husnul. Kemudian ini tadi ada Pak Yudi dengan voice note-nya.
2: Selamat pagi City Guide.
1: Selamat pagi Pak Yudi.
2: Izin report

0: traffic. Kebetulan saya melintas dari arah Malang Kota ke arah selatan, sudah di Bulawang. Tadi di sekitar SPBU dekat Ponpes Anur ada antrian kendaraan untuk isi BBM solar sepertinya, karena banyak truk-truk dan juga apa semacam isu penter kan. Mohon maaf karena tidak bisa sempat foto karena lagi melaju. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Hati-hati bagi Anda yang sekarang ini masih mobile, kawan. Kemudian ini tadi bicara antrian BBM ya, dan banyak truk di area SPBU Anur. Mungkin Anda yang kebetulan sudah mendekati lokasi, ada dokumentasi yang bisa disertakan, Anda bisa sampaikan, termasuk bagaimana, apakah ini sudah mulai perlu mungkin pengaturan dari rekan-rekan kepolisian ya. Nanti kita akan coba sampaikan ke polsek terdekat. Ada juga kabar dari Bu Ika, suasana pagi hari ini di area Gadang ya. Oke, ini tadi ada foto, oh video malah, video di sekitar Pasar Gadang, kawan. Nah, ini kondisinya ya. Kondisi jalannya, termasuk beberapa pedagang yang masih ada di kanan dan kiri. Belum lagi adanya beberapa roda dua yang parkir di depan lapaknya. Kalau pergerakan lalu lintasnya sih masih aman ya, masih lancar. Tapi tentunya kalau bicara kondisi jalannya ini perlu perbaikan sekali dan penataan pedagang yang lebih tertib lagi. Nah ini, Bu Ika masih di area Pasar Gadang ya. Baik, Bu Ika, terima kasih banyak. Bu Ika sudah sharing informasi pagi hari ini, hati-hati di jalan. Kawan, rumah sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, bahkan sampai berbagai ruang komersial lainnya. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena memang semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik hari kawan mengunjungi Coban Melangi, dari Terminal Josari arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Klaka. Coban Melangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Melangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan Air Terjun Coban Melangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus.